0: taat pada mereka dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, ya, dalam hal-hal berkaitan dengan ketaatan pada Allah Ta'ala, kita wajib taat pada mereka. Ya, adapun kalau maksiat, mereka perintahkan kepada maksiat, maka kita tidak boleh taat pada mereka. Namun, kita tetap tidak khuruj, tidak memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Ya, karena memberontak ini dampaknya amat besar, mengacaubalaukan satu negeri, satu masyarakat, ketika rakyatnya atau umat memberontak kepada penguasa. Maka kita, yang dimaksud dengan munasaha li'a'immah al-muslimin, kita taat pada mereka dalam hal yang ma'ruf, ya, kemudian kita mendoakan mereka, ya, tidak khuruj, ya, tidak berontak terhadap mereka, dan kita mendoakan mereka. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada mereka. Ini adalah manhaj aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya, terhadap sikap umat terhadap pemimpin, terhadap ulil amri. Ya, taat dalam hal yang ma'ruf, kita mendoakan mereka, ya, kita tidak khuruj, tidak memberontak kepada mereka. Juga tidak basa-basi terhadap mereka. Artinya, kalau misalnya kita bisa nasihati mereka, karena mungkin mereka berbuat satu kemaksiatan, ya, kita tetap harus berupaya menasihati mereka. Ya, jadi tidak membiarkan kemungkaran-kemungkaran mereka lakukan. Tapi hendaknya kita ingatkan. Dan yang mengingatkan mereka adalah orang-orang yang, para ulama yang dekat dengan mereka. Ya, sebab tidak bisa dibayangkan, seorang tidak dekat dengan mereka kemudian bisa menasihati mereka. Ya, tapi yang jelas dalam menasihati mereka harus dengan ikhlas. Ya, mereka taat, alhamdulillah. Mereka mau mendengar nasihat itu, alhamdulillah. Kalaupun tidak, itu urusan mereka. Yang penting sudah disampaikan. Dan orang menyampaikan kritikan atau nasihat kepada penguasa itu bukan di mimbar-mimbar Jumat, ya, bukan di tempat-tempat umum. Tidak, itu bukan metodenya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu bukan metodenya para salafus saleh. Ya, tapi hendaknya ingatkan mereka, ya, ketika sendirian bisa bertemu dengan mereka, ingatkan dengan cara yang baik. Mereka menaati, alhamdulillah. Kalaupun mereka tidak mau melaksanakan nasihat itu, maka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, perintah untuk apa? Luzum jama'atil muslimin. Ya, jadi tidak keluar dari jama'at kaum muslimin. Kita tetap menjaga keutuhan, ya, dan kesatuan, ya, kaum muslimin. Dan pemimpin yang sah, dan pemimpin yang telah terpilih, pemimpin yang telah diangkat, pemimpin yang telah dibaiat, ya, itu kita harus tetap bergabung bersama kaum muslimin dan tidak keluar dari kepemimpinan dari jamaah kaum muslimin. Itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Mus'ab bin Sa'ad an abihi. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Mus'ab bin Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat. Bahkan beliau salah satu di antara al-mubasyyiruna bil jannah, 10 orang yang diberitahukan oleh Nabi SAW bahwa mereka masuk surga. Beliau punya anak namanya Mus'ab. Mus'ab bin Sa'ad. An abihi, dari ayahnya. Mus'ab ini menerima dari ayahnya. Ya, itu ayahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bahwa annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sebagai manusia biasa, beliau itu pernah merasa atau mengira bahwa beliau ini mempunyai keutamaan, kelebihan atas sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya. Ada dalam diri beliau hal tersebut. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang merasa dirinya lebih dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, innama yansurullahu hadhihi al-ummati bi dha'ifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini, sesungguhnya Allah menolong umat ini hanya karena kaum du'afa umat ini, karena kaum-kaum lemah dari umat ini. Bidakwatihim, karena doa mereka, kaum du'afa itu. Wasolatihim, solat mereka. Ya, wa ikhlasihim, dan karena keikhlasan mereka. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Mus'ab ini putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia dijuluki atau nama panggilannya adalah Abu Zurarah. Ya. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas juga meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Talha bin Ubaidillah, atau Talha bin Ubaidillah, juga dari Abdullah bin Umar dan yang lainnya, dari para ulama-ulama sahabat. Mus'ab ini meninggal pada tahun 103 Hijriah. Mus'ab putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang pernah ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau merasa beliau mempunyai kelebihan atas sahabat-sahabat yang lainnya, ya radhiyallahu anhum ajmain. Maka kemudian Nabi SAW mengingatkan beliau. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana cintanya Nabi SAW kepada para sahabat beliau. Beliau selalu ingatkan mereka, arahkan mereka kepada yang terbaik. Ya. Jadi Nabi SAW kemudian mengingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Allah menolong umat ini karena kaum lemahnya. Ya. Karena keberadaan kaum lemah dari umat ini, Allah menolong umat ini. Dengan apa? Dengan doa mereka. Kaum lemah ini mereka berdoa pada Allah Ta'ala untuk umat ini. Dengan sholat mereka. Dan dengan keikhlasan mereka dalam ibadah mereka. Makanya Allah menolong mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antaranya adalah ya, bahwa annallaha subhanahu wa ta'ala khassa du'afa al-mu'minin bifadha'il adidah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan, kekhususan kepada kaum lemah dari umat ini, ya, dan kekhususan-kekhususan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Di antara keistimewaan mereka yang Allah jadikan pada mereka, kaum du'afa, kaum lemah dari umat ini adalah, Allah menjadikan amal ibadah mereka, ya, sebagai sebab, ya, di antara sebab-sebab pertolongan Allah kepada umat ini. Ya. Allah jadikan ibadah mereka, doa mereka, sholat mereka, ya, keikhlasan mereka, kaum du'afa itu sebagai sebab yang dengannya Allah menolong umat ini. Maka kita tidak boleh meremehkan kaum du'afa dari kalangan kaum muslimin. Ya, terkadang ada sikap meremehkan mereka, sikap melecehkan mereka atau merendahkan mereka, kaum du'afa dari umat ini. Ini termasuk hal yang tidak dibolehkan. Ya, kita harus tetap menghormati mereka, memuliakan mereka, walaupun mereka dhaif, lemah. Walaupun mereka lemah, du'afa. Ya, tapi kita tetap mempunyai kewajiban untuk memuliakan mereka, menghormati mereka, ya. Ya, karena Allah menjadikan sebab salat mereka, doa mereka dan keikhlasan mereka, Allah jadikan sebab pertolongan Allah kepada umat ini. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang fakir dari umat ini. Orang-orang fakir dari kaum mukminin, ya. Ya, menjelaskan kepada kita bahwa ya, kemuliaan seseorang itu dengan iman dan takwanya. Tidak dilihat dari garis keturunannya. Tidak dilihat dari hartanya. Tidak dilihat dari bentuk fisiknya. Ya. Tetapi dari iman dan takwa orang itu seorang hamba, itulah yang menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita remehkan fuqara, kaum lemah dari umat ini, ya. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita. Ya. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita. Karena ketakwaan mereka, ibadah mereka, keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaan itu bukan ukuran seorang mulia di sisi Allah karena kaya, tidak. Ya. Tapi karena takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, bahwa dalam peperangan hendaknya kaum du'afa diikut sertakan. Misalnya ada terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, misalnya jihad fisabilillah, itu hendaknya kaum du'afa, kaum lemah di antara umat ini juga diikut sertakan mereka. Ya, karena ini sebab pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian bahwa ketika seorang atau anjuran untuk kita selalu memperbaiki ibadah kita, ya, ibadah-ibadah kita hendaknya kita perbaiki, kita tingkatkan keikhlasannya, betul-betul ikhlas dalam beribadah. Kemudian juga kita meningkatkan ibadah dengan lebih baik dari sebelumnya, ya, karena ini termasuk sebab-sebab, ya, ditolongnya kaum mukminin, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena baiknya ibadah itu. Ya, seorang kalau beribadah kepada Allah dengan baik dan ikhlas mengikuti Nabi SAW, ya, maka ini salah satu sebab utama pertolongan Allah kepada umat ini. Kemudian hadis yang berikutnya, an Dhahak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu, dari Dhahak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ana khairu syarikin, aku sebaik-baik sekutu. Artinya misalnya ada seorang beribadah pada Allah taala, dia ibadah pada Allah tapi dia mengambil sekutu selain Allah, maka kata Allah taala, Allah terbaik dari semua sekutu ini. Ya, ana khairu syarikin, ya, aku adalah syarik yang terbaik, ya, sekutu yang terbaik. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki. Nah, barang siapa yang beribadah yakni kepada Allah tapi dia sekutukan Allah dalam ibadahnya dengan yang lainnya, maka Allah berikan ibadah itu kepada sekutu. Allah tidak menerima. Allah tidak menerima. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salat wasalam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillahi. Ikhlaskanlah amal-amal ibadah kalian karena Allah azza wa jalla. Akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla. Ikhlaskanlah amal-amal ibadah kalian benar-benar karena Allah azza wa jalla. Fa inna Allah la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu. Karena sungguhnya Allah tidak menerima satu amal kecuali yang benar-benar diikhlaskan hanya untuk Allah. Wala taqulu, dan jangan kamu mengatakan, hadza lillahi wa lirrahim, amal ini untuk Allah dan untuk Rahim. Ya. Fa innaha lirrahim. Kata Nabi sallam, ya, karena kalau demikian maka amal tadi itu untuk Rahim, bukan untuk Allah. Wa laisa lillah minha syai'un. Dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal itu. Jadi termasuk hal yang dilarang. Ya, la taqulu hadza lillahi wa lirrahim. Amal yang aku kerjakan ini untuk Allah dan untuk Rahim. Fa innaha lirrahim. Maksudnya amal itu kembali kepada Rahim.
1: Yeah.

liwujuhikum, untuk wajah-wajah kalian. Walaysa lillahi minha syai'un, dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar, kata Syekh Al-Albani, sahih li ghairihi. Hadis ini hadis yang sahih li ghairihi. Nah, hadis Ad-Duhak bin Qais Al-Fihri, menjelaskan kepada kita, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang penjelasan Allah Azza wa Jalla, bahwa amal ibadah yang seorang mengerjakannya, yang semestinya amal itu lillah, hanya untuk Allah, tapi dia sekutukan kepada selain Allah dalam amal tersebut, maka Allah tidak menerima amal itu. Allah menolak amal tersebut. Allah berikan kepada sekutu. Allah tidak menerima. Nah, ini bahaya syirik. Bahayanya syirik. Jadi jangan sampai seorang ketika mengamalkan suatu amal ibadah, dia menyekutukan Allah dengan suatu dalam amal tersebut. Apalagi dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, jika seorang mati dalam keadaan tetap berbuat dosa itu, kesyirikan tersebut. Tapi kalau dia bertobat sebelum mati dari kesyirikan, maka Allah Zat yang Maha penerima taubat hamba-hambanya. Allah menerima taubat para hambanya. Ini bahaya syirik. Jangan sampai seorang na'udzubillah min dzalik, mati dalam keadaan berbuat syirik, dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umat ini, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillah, ikhlaskan amal kalian karena Allah. Perintah dari An-Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga tentu ini perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Kemudian maka keikhlasannya harus betul-betul kita berupaya untuk memeriksa hati kita ketika mengerjakan satu ibadah, entah itu sholat, puasa, zakat, sedekah, dan yang lainnya, hendaknya betul-betul karena Allah. Jangan sampai seorang beribadah dia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Karena apa? Inna Allaha la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu. Karena Allah tidak menerima satu amal ibadah kecuali yang betul-betul diikhlaskan hanya untuk Allah. Kalau niatnya, hatinya ini untuk Allah dan ini untuk selain Allah, maka ini amalnya akan gugur, Allah tidak menerimanya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keikhlasan atau mengikhlaskan ibadah kepada Allah ini adalah haqiqatul din, inti dari agama ini, yang dengannya Allah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW dan menurunkan Alkitab Al-Quranul Karim, adalah untuk kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beribadah tanpa keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang atau peringatan bagi kita dari perbuatan-perbuatan syirik seperti riya. Riya itu mengerjakan suatu amal ibadah supaya dipuji manusia, supaya dilihat oleh manusia kemudian dipuji. Itu riya namanya. Sum'ah itu mengerjakan suatu amal ibadah supaya didengar oleh manusia kemudian dipujinya. Ini termasuk hal-hal yang menggugur

0: menghancurkan amal itu. Amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena ada riaknya. Ya. Jadi hadis ini cuma mengandung peringatan kepada kita dari ketidakikhlasan, dari riya, dari sum'ah, ya, dan yang lainnya yang dapat merusak amal ibadah seseorang. Kemudian hadis ini tentu menganjurkan kepada kita untuk selalu memeriksa niat kita agar kita ikhlas di dalam beramal. Ya, agar kita ikhlas dalam beramal. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu zat yang maha kaya. Allah tidak butuh pada manusia. Ya. Tapi justru manusia membutuhkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu amalan yang dicampurkan dengan ketidakikhlasan, ya, dengan kesyirikan, Allah menolak. Allah tidak butuh dengan itu semuanya. Allah tidak memerlukan amal yang bercampur dengan riya, bercampur dengan sum'ah, bercampur dengan hal-hal yang mengotori amal itu. Allah tidak menerima. Allah, karena Allah tidak, dia butuh. Ya. Makanya Allah hanya menerima yang betul-betul murni karena Allah. Seorang beramal betul-betul murni karena Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fatir ayat ke-15 dan seterusnya, Allah mengatakan pernyataan bahwa Allah tidak butuh pada manusia. Apalagi ibadah-ibadah mereka yang bercampur dengan kesyirikan. Allah tidak perlu itu semuanya. Ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, wahai sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Ya, dan Allah dia zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, Allah tidak butuh pada kita. Kita yang membutuhkan Allah. Kemudian Allah berfirman pada ayat ke-16 dari surat Fatir ini, ya, yang menunjukkan bahwa Allah tidak butuh kepada kita. Allah mengatakan, in yasha yudhibkum, jika Allah menghendaki, Allah akan melenyapkan kamu sekalian. Karena Allah tidak butuh. Ya, Allah tidak perlu pada kita. Makanya kalau Allah kehendaki, kalian dibinasakan semua oleh Allah. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah akan datangkan makhluk yang lain. Allah akan datangkan ciptaan yang lain. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh pada manusia. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan hal itu tidak sulit bagi Allah untuk melenyapkan kalian, ya, membinasakan kalian, kemudian Allah gantikan yang lain. Itu mudah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Ya, maka marilah kita posisikan diri kita sebagai hamba Allah yang benar-benar membutuhkan, memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memerlukan Allah Ta'ala dalam segala hal. Ya, pertama, ya, yang kita butuh dari Allah Ta'ala penciptaan. Ya, Allah menciptakan kita. Ya, kita membutuhkan hal itu. Kalau Allah tidak ciptakan kita, kita tidak akan ada. Kemudian kita butuh dari Allah Ta'ala ada petunjuk, hidayah, taufik. Ya, seandainya kita tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala, maka kita mungkin na'udzubillah min dzalik sudah menjadi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Jadi kita butuh pada Allah, ya, hidayahnya. Kita butuh pada Allah, ya, rezekinya. Ya, tanpa rezeki dari Allah, kita akan lumpuh. Kita tidak akan bisa berbuat sesuatu. Ya. Jadi seorang hamba memerlukan Allah segala dalam segala hal. Ya, lebih dari itu yang kita butuhkan terhadap Allah Ta'ala, ya, menyembah Allah. Jadi menyembah Allah, beribadah pada Allah itu adalah kebutuhan kita. Ya. Untuk ketentraman jiwa kita, ketentraman hati kita, ketenangan jiwa kita di saat kita tatkala kita beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita pun butuh beribadah pada Allah Ta'ala. ya. Tidak boleh seorang mengatakan aku tidak apa namanya? Tidak butuh pada Allah, tidak. Kita butuh pada Allah Ta'ala. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam beribadah kepadanya, kita butuh taufik darinya, hidayah, kita butuh dari Allah Ta'ala rezekinya, ya, dan berbagai nikmat, ya, itu adalah kebutuhan kita. Dan semua itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya tidak ada manusia tidak membutuhkan Allah. Ya. Siapapun dia, ya, dia tetap membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena semua nikmat yang ada pada kita adalah dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu semua dari Allah. Maka tidak boleh seorang itu ujub. Ujub dengan dirinya. Dia telah berhasil dalam ekonomi misalnya, atau berhasil dalam ilmu, berhasil dalam hal-hal duniawi, kemudian dia melupakan Allah Ta'ala. Ya. Dia membanggakan dirinya. Ini adalah keberhasilan aku. Ini adalah jerih payah aku. Ini adalah keringat aku. Lupa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah. Terhendaknya seorang menyadari betul bahwa semua keberhasilan yang ada padanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, tanpa petunjuk dari Allah, maka dia tidak akan mendapatkan itu semuanya. Ya. Makanya kita selalu apa? Memuji Allah. Dan mengatakan alhamdulillah. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang beramal bukan karena Allah, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa amal orang yang murai, orang yang riya, ya, amalnya itu tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pahalanya. Bahkan dosa. Bahkan dia berbuat dosa dengan riya-nya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita perintah untuk ikhlas dalam beramal, dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan harus selalu kita melawan hawa nafsu ini. Dalam diri kita ada nafsu. Nafsu itu ingin dipuji. Nafsu itu ingin disanjung. Nafsu itu ingin dielu-elukan. Ya. Dan ini sangat bertentangan dengan keikhlasan. Ya. Bertentangan dengan keikhlasan. Bertolak belakang. Ya. Makanya, mengapa keikhlasan itu kok sulit bagi diri seorang? Ya. Mengapa keikhlasan itu sulit bagi seorang? Karena jawabannya adalah karena nafsu tidak mendapatkan bagian dari amal itu. Ya. Makanya keikhlasan itu sulit. Harus diupayakan. Ya, harus kita melawan hawa nafsu ini. Ya, karena dengan ikhlas nafsu tidak mendapat bagian. Ya, dia tidak dipuji, tidak disanjung, tidak dapat bagian. Padahal dia inginkan itu. Nafsu ingin dipuji, ingin disanjung. Ya. Ingin diakui. Itu nafsu. Ya. Nah, ketika seorang ikhlas pada Allah Ta'ala, nafsu ini tidak mendapatkan bagian-bagian itu. Makanya berat terasa oleh nafsu itu akan keikhlasan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita masih berseputar keikhlasan. Apabila seorang hamba melakukan satu amal ketaatan, ya, yang amal ini khusus untuk Allah, namun dia jadikan amal itu untuk Allah, dalam niatnya untuk Allah dan untuk selain Allah, maka Allah menolak. Allah tidak menerima amal tersebut dan dia tidak mendapatkan pahala. Karena ada keinginan suatu di balik amal tersebut. Tidak murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ya, ada satu hadis lagi, tapi insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Namun tidak mengapa, saya membaca hadis ini. Ya, An Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aita rajulan huza yaltamisul ajra wa dzikri? Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu seorang yang dia ikut berperang yang diinginkan dua hal? Pertama dia ingin pahala, yang kedua dia ingin gelar. Dia ingin mendapatkan nama dalam jihadnya itu. Malahu, kira-kira dia dapat apa orang ini? Karena ada dua yang dia inginkan. Ingin pahala juga ingin nama baik, ya. Diberi gelar pahlawan, mujahid, ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab orang itu, la syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa. Nol, ya. La syai'a lahu. Fa'adaha thalatha marrat. Orang itu mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali. Ya. Rasulullah SAW tetap mengatakan, tetap menjawab, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan sesuatu. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang betul-betul murni hanya untuk Allah. Wa butughiya bihi wajhuhu, dan benar-benar hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i, kata Al-Imam Al-Albani, hadis ini hasanun sahih. Hadis yang hasan sahih. Insyaallah penjelasan hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena suatu hal, ya, saya cukupkan kajian ini karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan pada hari ini dan jamnya sudah masuk jam kegiatan tersebut. Maka insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah di atas jalan yang benar sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita yang tampak maupun yang tersembunyi, yang tersembunyi. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami haturkan jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang dengannya atau yang telah membantu terlaksananya kajian ini. Semoga juga menjadi amal kebaikan di akhirat kelak. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Mu'alim LCMHI Hafizallahu Ta'ala yang telah memberikan waktunya di pagi hari ini untuk menyampaikan materi yang penuh dengan faedah di kesempatan pagi hari ini untuk kita semua. Jazakumullah khairan barakallahu fikum ya Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum di sana dan keluarga antum dan meluaskan keilmuan bagi antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kami ambil. Besok berjumpa bersama antum insyaallah, Allahumma amin. Kembali sama azan Allah wa iyyakum, kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan sesi interaktif di kesempatan pagi hari ini disebabkan dengan satu hal dan hal lainnya, dan insyaallah di pekan berikutnya semoga Allah mudahkan kita bisa berinteraksi dalam soal jawab dengan beliau insyaallah. Untuk Anda semuanya khotbah Islam yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu yang telah kita dapatkan untuk kita amalkan. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM, Radio Roja Bandung Cahaya Sunda 1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Bandung 101.8 FM.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ar-rajulu ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Radio Jogja.
1: Ilmu itu adalah
2: yang diucapkan padanya
1: hadis-hadis seperti hadis-hadis. Hadis-hadis itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sana.

0: apa amal yang paling utama?
1: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata,
0: iman kepada Allah.
1: Manusia semenjak mereka diciptakan,
0: jihad di jalan Allah
1: dalam keadaan safar,
0: keyakinan
1: dan tidak ada tempat
0: hati,
1: beristirahat
0: ucapan
1: bagi mereka
0: lisan,
1: dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja.

0: Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallah? Enggaklah. Kita apa dong? Mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan.
1: Saksikan

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bu'ilakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah

0: dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah,
1: "Hai Tuhanku,
0: kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua terhadap aku waktu kecil."
2: قال الرسول
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
2: وسلم
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال
2: رجل
3: ومواقع القط يفر بدينه من فتن
2: في الحق
3: رواه البخاري
2: ورجل
0: dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah.
4: Seseorang yang Allah
0: hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Lalu dia
2: mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: serta mengajarkannya.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
0: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang.
6: Apabila nafas seseorang

0: كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hanya orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah.

0: bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Serta aku berlindung kepadamu dari berbuat keburukan atas diriku.
1: Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri.
2: Lembar doa secara permohonan.

Perbuatanmu ditulis. Dalam catatan amal, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Untukmu pergi menuju akhir ayat kehidupanmu. Tangan tangan terbesar, Allah menantang semua manusia di bumi. Mereka semua tak berdaya menghadapi tangan datang berkasa.

0: يعقلون.
1: سنادى أورام
0: أورام فعجب
1: من قوم أهدنا Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemputnya. Mereka gembira bertemu Allah. Mereka Allah pun gembira bertemu mereka. Mereka tukar kehidupan.

0: الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإسلام أعزكم الله، sahabat wajah di mana pun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan langsung dari studio Roja TV. Dari pembahasan rutin, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, disampaikan oleh penyusunan langsung setiap Selasa ini seperti biasa oleh Ustaz Wisan Al-Medani Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau berkenan kembali meluangkan waktunya hadir di studio TV untuk memberikan faedah-faedah di buku tersebut. Masih melanjutkan sedikit pembahasan mengenai metode pembelajaran dan setelah itu masuk kepada tema atau judul biasakan anak menundukkan pandangan. Materi yang sangat bermanfaat, kita simak bersama. Dan setelah materi, bagi Anda yang ingin bertanya silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada poin bab biasakan anak menundukkan pandangan. Tapi sebelumnya kita akan ulangi sejenak pembahasan kita yang lalu ya, berkaitan dengan persiapan menghadapi usia baligh, yaitu metode pembelajaran, yaitu apa yang harus dilakukan oleh pendidik di sini, orang tua ya, terhadap anak ketika menyambut usia baligh ini. Yang pertama tentunya adalah biasakan dialog terbuka dengan anak berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dialaminya ya, seiring dengan pertambahan umur mereka. Kadang-kadang muncul pertanyaan atau tanda tanya di dalam benak mereka ya, tentang perubahan yang terjadi pada diri mereka yang mungkin mereka tidak mengetahuinya ya, seperti perubahan suara, perubahan bentuk fisik ya, dan juga munculnya rasa malu lebih daripada sebelumnya ya, dan beberapa perubahan-perubahan dan perkembangan yang mereka alami. Kemudian yang kedua, jelaskan berbagai perubahan yang akan dialami itu secara fisik maupun psikis ya. Ya, bukan hanya fisik tapi psikisnya juga ya. Ya, di mana anak sudah mulai merasa sesuatu ya di dalam dirinya. Dia merasa dewasa, ya merasa sudah menjadi manusia yang berbeda. Nah, jadi perubahan-perubahan psikis ini juga akan terjadi. Ya, biasanya juga kita katakan muncul sensitivitasnya. Ya, kadang-kadang dia berubah tiba-tiba menjadi sensitif. Ya, emosinya juga kadang-kadang bergejolak. Ya, nah ini yang harus dipahami oleh para pendidiknya, yaitu orang tuanya dan mungkin juga guru-gurunya. Ya. Ya beda ya, kita katakan emosi ya yang dimiliki oleh bocah ya dengan kanak-kanak ya, dengan orang yang sudah masuk usia remaja ya. Nah, kadang-kadang muncul emosi ya pada dirinya ya, dan di sini ya tentunya pendidik ya jangan terlalu terbawa perasaan ya, sehingga segala sesuatu ditanggapi serius ya, sehingga kadang-kadang menimbulkan konflik ya, ataupun gesekan antara anak dan

0: antara anak dan orang tua, terutama remaja di sini ya. Nah, dia berada sedang menjalani masa transisi. Ingat ya bahwa tidak selamanya dia seperti itu ya. Mungkin ya hanya sebatas di usia remaja saja, nanti ketika dia dewasa juga akan berubah ya, seperti yang pernah kita jalani juga. Ketika kita menjalani masa remaja, ya segala sesuatu kan berbeda, tapi itu akan berubah seiring dengan ya, kita menginjak usia dewasa, kematangan sudah mulai nampak pada diri kita. Kemudian berikan pembekalan secukupnya agar anak memiliki kesiapan menghadapi usia baligh dan masa remajanya. Ya, nah terutama ya persiapan mental dan keilmuan. Ya, dia dibekali dengan ilmu-ilmu ataupun keilmuan yang memang diperlukannya, terutama di dalam membaca dan mengenali karakter manusia. Ya, ketika dia berinteraksi, bermuamalah, menjalin hablun minan nas di usia remaja, tentunya orang-orang juga menanggapinya berbeda. Orang lain melihatnya bukan sebagai bocah lagi dan tidak memperlakukannya lagi seperti bocah. Ya, nah di sini dia harus siap memiliki kesiapan untuk menghadapi usia remaja itu ketika orang lain memperlakukannya bukan lagi seperti kanak-kanak. Dia pasti akan merasakan perbedaan yang dia terima dari perlakuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, ya misalnya dia tidak akan diberi kebebasan lagi untuk keluar masuk misalnya ruangan-ruangan tertentu ataupun tempat berkumpulnya lawan jenisnya ya. Nah, ya sudah tidak dibiarkan lagi ya. Nah, ini yang perlu kita bekali ya, anak-anak tersebut supaya ya dia siap untuk menghadapi perubahan yang dia akan dirasakannya ya, yang akan dialaminya ya dari orang-orang yang ada sekitarnya. Tentunya orang-orang juga tidak akan melihatnya sebagai anak kecil lagi ya. Dia orang-orang akan melihat dia sebagai anak remaja dan memperlakukannya seperti kadang-kadang memperlakukannya seperti orang dewasa ya. Nah, jadi perlu persiapan secara mental ya maupun persiapan ilmu. Ini juga perlu ya, di mana dia seorang remaja ya yang notabene sudah baligh. Ya, dia sudah masuk ke dalam kategori mukallaf, yaitu orang yang dibebani kewajiban. Artinya kewajiban-kewajiban itu bukan tatawuan, tapi menjadi suatu kewajiban. Ya, bukan sebatas anjuran, tapi sudah menjadi suatu tuntutan. Nah, dia harus siap itu, ya, bekali dia dengan ilmu-ilmu yang memang menunjangnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kemudian berusahalah, yang keempat adalah berusahalah untuk menjadi pendampingnya yang menyenangkan bagi mereka. Ya, bisa menjadi teman cerita, berbagi perasaan, sehingga mereka merasakan kedekatan ya, dan menjadikan kita orang tuanya sebagai prioritas ya dalam menumpahkan segala masalah dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Nah, ini penting ya, menanamkan kepercayaan pada diri anak kepada ya orang tuanya. Maka ya jangan jatuhkan kepercayaan anak ya terhadap kita orang tua. Ya, kadang-kadang orang tua itu blunder ya, dia melakukan hal-hal yang justru membuat anaknya enggak percaya lagi begitu ya. Misalnya orang tua yang suka mempermalukan anaknya, yang suka underestimate atau meremehkan anaknya. Ya, ada anak yang selalu dicela, selalu dicari-cari kesalahannya. Nah, ini tentunya kepercayaannya kepada orang tua juga akan pupus ya, akan putus, akan hancur, akan hilang ya. Nah, orang tua tidak lagi dipandangnya sebagai solusi bagi dalam hidupnya ataupun tempat untuk mencari jalan pemecahan dari masalahnya. Malah dia pandang sebaliknya, orang tua kalau berurusan dengan orang tua ribet, berurusan dengan orang tua saya pasti salah saja, berurusan dengan orang tua saya harus akan ujung-ujungnya saya akan divonis, disalahkan, diremehkan ya, dianggap mengecewakan dan lain-lain sebagainya ya. Walaupun mungkin orang tua kecewa, tapi ya apa perlu ya, setiap kita berinteraksi dengan anak kita menyampaikan kekecewaan kita ya, walaupun ya kita sebagai orang tua mungkin banyak kecewa kepada anak. ya tidak seperti yang kita harapkan, apalagi kita suka membanding-bandingkan anak kita dengan anak-anak yang lain, ya. Nah, ini masalah besar jadinya nanti, ya, ketika kita menganggap anak kita itu bagusnya dia jangan jadi anak saya gitu ya, atau perasaan seperti itu. Nah, ini kan ya akan memukul mental orang tua juga, dan juga akan menjatuhkan kepercayaan anak kepada orang tua, sehingga komunikasi, interaksi, hubungan tidak cair. Ya, setiap pertemuan selalu berujung dengan pertengkaran, perselisihan, ya, atau bad moodan, ya. Nah, demikian. Ya, nah, kalau sudah tidak ada titik temu, yang ada adalah titik pisah. Ya, sehingga banyak orang tua dan anak saling membelakangi, ya, saling membelakangi, ya, saling menjaga jarak. Kalau ketemu diem-dieman, ya, tidak cair. Ya, kalaupun ada komunikasi, ya, saklek, ya, tidak mengalir seperti air, tidak. Ya, ini mungkin ya masalah kepercayaan. Masing-masing sudah nggak percaya lagi satu sama lainnya. Ya, sehingga komunikasinya jadi nggak lancar. Itu ya, kalau ada komunikasi yang tidak lancar, itu pasti ada kepercayaan yang hilang di situ. Itu nggak bisa dibohongi, ya. Kalau ada komunikasi yang tidak lancar, kita tidak bisa komunikasi dengan baik lagi dengan seseorang, itu artinya ada kepercayaan yang hilang di situ. Kita mungkin tidak percaya lagi sepenuhnya kepada orang itu. Nah, seperti itu, ya, itu juga sebenarnya hubungan anak dan orang tua, ya. Nah, maka jagalah ya kepercayaan itu, ya. Nah, demikian. Buat anak percaya sama kita. Walaupun kita kecewa, ya, sebagai orang tua kita mungkin banyak kecewa. Anak nggak tahu sekecewa apa kita. Ya, tapi ya kita ada kewajiban kepadanya untuk mendidik, membimbing, ya, menuntun, mengarahkan. Dan itu semua tidak akan bisa dilakukan ya kalau ya kita tidak bisa menjadi orang yang dia percaya. Ya, nah itu masalahnya. Jadi perlu ya kita itu memposisikan diri sebagai pendampingnya. Yang mendampinginya, karena dia akan melewati masa-masa yang gak mudah, yang sulit, itu masa remaja, ya, penuh dengan ya dinamika, ya, itulah masa remaja, ya, dia menuju ya kedewasaan, dia sedang mencari pola dirinya, jati dirinya, kata orang sekarang, dan itu kan perlu dibantu dia, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, berikan edukasi kepada anak. Jangan sampai mereka jatuh pada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilarang seperti masturbasi, onani, atau yang lain-lain yang bisa membawa kepada penyakit isyak, yaitu orientasi ataupun fantasi seksual yang menyimpang. Ya, nah, ini perlu orang tua hari ini mengawasi, ya, dan tidak menganggap remeh masalah ini. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya mengenai fitnah LGBT, dan itu sudah masif sekarang dipropagandakan oleh pelaku-pelakunya, pemain-pemainnya, ya, dan orang yang sudah terjerumus ke situ susah untuk kembali. Susah untuk keluar darinya seperti seseorang yang dilemparkan ke lumpur hidup. Ya, ada pasir hidup, itu pasir bergerak itu ya. Orang dilemparkan ke situ akan terhisap terus dan dia susah untuk keluar. Begitu dia berusaha untuk keluar, dia diserap lagi sama pasir itu. Ya, seperti itu perumpamaannya. Ya, orang yang sudah masuk ke alam LGBT atau dunia LGBT, ya, itu tidak mudah baginya. Maka ya mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya. Nah, maka berikan edukasi yang baik, dampingi mereka, dan jangan sampai jatuh pada kebiasaan-kebiasaan yang negatif, ya. Nah, seperti itu, yang mana mungkin kerap kali dilakukan anak secara diam-diam, akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan, ya. Nah, dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan, ya. Ayah ibu apalagi ayah ya sangat diperlukan di sini kehadirannya ataupun perannya ya. Nah, jangan abai atau menganggap semuanya biasa-biasa, sudah besar, sudah gede. Ya enggak, tidak semua hal bisa kita anggap biasa, apalagi itu adalah perilaku-perilaku negatif ya, hal-hal yang negatif ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itu ya persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua untuk ya membimbing anak-anak remaja mereka menuju kedewasaan ya, menjalani usia balighnya, menjalani usia remajanya. Nah, kita akan masuk bab yang baru, yaitu bab biasakan anak menundukkan pandangan. Biasakan anak menundukkan pandangan. Ya, atau dalam bahasa syar'inya disebut ghaddul basar, menundukkan pandangan, ghaddul basar. Maksudnya adalah menjaga pandangan mata dari hal-hal yang dilarang untuk dilihat. Ya, ada hal-hal yang tidak boleh kita lihat. Ya, kenapa begitu besar pengaruh pandangan mata ini? Ya, karena dia adalah panah yang akan menghujam ke hati. Ada peribahasa yang sudah kita kenal dari dulu di sini, yaitu dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datang lintah, dari mata turun ke hati. Ya, itu penyakit hati, ya, yang namanya al-isku. Itu biasanya dari mata turun ke hati. Dimulai dari apa yang terlihat. Ya, diakhiri dengan apa yang muncul di dalam hati, keinginan-keinginan negatif. Ya, nah semua berasal dari pandangan, maka jagalah pandangan mata. Ya, dalam Islam diperintahkan kita untuk ghaddul basar. Ya, kemarin kita juga telah bahas bahwa minta izin itu juga karena untuk menjaga pandangan mata. Ya, minta izin, ya, adab-adab istizan, ya, itu semua dibuat ya di dalam agama ini untuk menjaga pandangan mata ya. Nah, kita lihat fenomena anak-anak sekarang yang lebih cepat baliknya juga karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan. Apakah ada pengaruhnya terhadap diri dari apa yang dilihat? Banyak sekali. Salah satu trik pedagang adalah, ya ini pedagang ya, lihat dulu barangnya ya, biasanya dia berkata seperti itu kepada pembeli, lihat dulu barangnya mas ya, lihat dulu barangnya ya. Itu trik pedagang. Kenapa? Orang yang mula-mula mungkin awalnya ragu-ragu, ketika melihat barangnya berubah pikirannya ya. Nah, lebih sering atau lebih banyak terjadi adalah ketika melihat barangnya dia jadi kepingin beli ya, bukan jadi kepingin nggak beli ya. Kebanyakannya, walaupun ada ya setelah lihat dia nggak jadi beli, tapi kebanyakannya setelah dilihat minimal terangan-angan di dalam hatinya karena dia sudah lihat. Ya, biasanya juga pedagang ya, dia berani ya menawarkan kepada pembeli, ya lihat dulu barangnya bang, katanya, lihat dulu barangnya mas ya, karena dia yakin ya, orang kalau lihat barangnya pasti suka itu. Nah, maka kenalah dia, masuklah ke dalam hatinya. Ya, ada yang langsung beli, ada yang nanti dia tabung dulu ya, akhirnya dia beli juga kan, begitu ya. Berawal dari mana? Dari pandangan mata. Begitu pengaruh pandangan mata itu. Jadi ya bukan perkara yang remeh ya, ataupun perkara yang kecil. Maka dikatakan bahwa pandangan mata itu adalah salah satu panah dari panah-panah iblis. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam agama kita ada syariat ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan, dan itu harus diajarkan, dibiasakan kepada anak dari kecil. Membiasakan anak untuk menundukkan pandangannya. Kalau masih ya bocah ya, mungkin ya karena nggak ngerti, kadang-kadang suka jelalatan kesana kemari ya. Tapi itu juga harus dibimbing ya, dari kecil dia sudah mengerti adab ini, akan lebih mudah baginya. Karena anak-anak biasalah ya, ya kalau ada rasa ingin tahu ya, penasaran dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang ya matanya jelalatan kesana kemari. Ya, mungkin kalau dia masih kecil mungkin orang bisa memaklumi ya. Tapi ya ketika dia masuk ke usia dewasa ataupun remaja ya, nah ini kan sudah berbeda. Kenapa yang dilihatnya itu ya memberikan pengaruh kepada hatinya ya. Nah, demikian. Maka ajarkan kepada anak kita agar mereka biasa ya menundukkan pandangan dan tidak mengumbar pandangan. Ya, Islam menjaga kesucian baik kaum laki-laki maupun kaum wanita. Ya, dengan menurunkan syariatnya, Allah berkata kepada kaum laki-laki dalam surat An-Nur ayat 30, Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada kaum laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan, menahan pandangannya dan memelihara kemaluan mereka, menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini perintah kepada al-mu'minin, orang-orang yang beriman dari kalangan kaum laki-laki. Kemudian di dalam ayat yang ke-31, Allah mengatakan ini kepada kaum wanita, bahwa ghadul basar ini berlaku untuk pria dan wanita. Ya, masing-masing menundukkan pandangannya. Laki-laki ya enggak boleh ya mengumbar pandangannya ke sana kemari, jelalatan matanya ke sana kemari. Wanita juga sama. Ya, wanita juga tidak boleh mengumbar pandangannya. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 31, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan juga menjaga kehormatan diri mereka. Ya, ya demikian. Jadi Islam mengharamkan kita, melarang kita untuk mengumbar pandangan mata, terutama kepada, di sini konteksnya adalah kepada lawan jenis, ya, dan apalagi itu berkaitan dengan aurat atau pandangan yang bisa merangsang syahwat. Ya, mata adalah kuncinya hati dan pandangan adalah jalan membawa fitnah, ya, bahkan sampai kepada perbuatan keji yaitu zina. Awalnya karena pandangan, kemudian diikuti senyuman, lantas memberikan salam, kemudian terjadilah percakapan, lalu terjadilah perjanjian, setelah itu barulah kopi darat kata orang sekarang, yaitu bertemu, pertemuan, ya. Nah, demikian ya, maka tadi kita sebutkan peribahasnya, dari mata turun ke hati. Maka tanpa terasa ya, penyakit isyik pun akhirnya menggerogoti hati. Ya, penyakit isyik adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang pernah menimpa satu umat, ya, umat Nabi Lut, kaum Lut, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan mereka, ya, karena fantasi seksual mereka yang menyimpang, ya, mereka mendatangi yang sejenis, ya. Nah, demikian. Jadi ya, menjaga pandangan ini penting, ya. Nah, terutama yang berkaitan dengan aurat aurat orang lain, baik itu sejenis maupun lawan jenis, ya, ya. Jadi perlu kita menjaga pandangan mata ini, karena apa yang terlihat itu terekam, tidak begitu saja hilang dari benak kita. Dan setan menggunakan ya visual-visual itu, ya, untuk membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Ya, nah, maka kadang-kadang terbayang-bayang istilahnya, ya, gambarannya, visualisasinya di dalam benak kita dan digambarkan indah walaupun tidak seindah kenyataan. Ya, ya, maka ketika kita lihat wanita, ya, maka tergambar dalam benak kita setelah kita melihatnya, ya, tergambar indah sekali. Lebih indah dari kenyataan, walaupun kenyataan tidak seperti itu. Ya, supaya apa? Ya, memasukkan was-was ke dalam hati, sehingga hati pun jadi seperti setrikaan, maju mundur, ya, untuk melihat lagi atau tidak. Nah, ketika ada kesempatan lagi, karena kebimbangan hati tadi, ya, adanya was-was dalam hati, keraguan-raguan tadi, ya, akhirnya ada kesempatan lain, dia jatuh lagi dalam dosa yang sama. Itulah dosa, ya, satu hilang, dua terbilang, ya. Nah, demikian. Artinya apa? Bayang-bayang dosa itu tidak hilang, maka perlu azam yang kuat untuk menghilangkan bayang-bayang dosa. Makanya taubat itu perlu terus diperbaharui. Nabi bertaubat setiap hari 100 kali. Ya, kita tahu Nabi dijaga dari hal-hal yang buruk dan keji. Bagaimana kita yang gak ada jaminan, yang sering berbuat dosa, apakah bisa hilang bayang-bayang dosa itu? Gak bisa, susah. Kecuali kita berazam dan punya tekad yang kuat untuk bertaubat, barulah mungkin bisa kita hilangkan bayang-bayang dosa itu. Karena semua terekam dalam di pelupuk mata kita. Ya, artinya gak hilang dari ingatan itu. Maka wajar kalau orang yang taubat dari maksiat, ya sudah taubat dia dari narkoba misalnya, dari macam-macam lah dosa-dosa ya. Ya, banyak dosa ya yang dilakukan oleh manusia. Nah, tapi suatu saat, satu ketika nanti ya, ada kemungkinan dia kembali berbuat dosa itu. Atau dia kembali kepada dosa itu. Itu artinya apa? Bayang-bayang dosa itu tidak sepenuhnya hilang. Masih terekam di dalam benaknya. Dari mana salurannya? Salurannya adalah dari pandangan mata. Ya, nah demikian. Ada orang-orang bilang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kenapa? Karena dia sudah mungkin sudah enggak ada di dalam benaknya. Tapi ketika dia lihat lagi, dia enggak menjaga pandangannya, muncul lagi gambaran itu. Ya, dan akhirnya dia jatuh lagi. Nah, seperti itu para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi syariat ghadul basar ini tidak boleh dipandang kecil. Ini adalah perintah yang sangat penting. Ini adalah perintah yang agung. Allah perintahkan kepada khusus ya, enggak secara umum. Bisa aja ya Allah serukan secara umum, wahai orang-orang beriman, tundukkanlah pandangan kalian ya. Karena itu lebih bagus bagi kalian, itu kan umum ya. Tapi untuk ghadul basar ini tidak. Allah menunjukkan khitab statement ini secara khusus kepada laki-laki dan kepada wanita. Ya, untuk menepis syubhat ya. Sehingga mungkin ada yang berkata, kalau ayatnya wahai orang yang beriman, tundukkanlah pandanganmu. Ya, mungkin itu kan kaum laki-laki aja, tidak kaum wanita. Ya, atau merasa itu adalah syariat untuk kaum wanita, bukan untuk kaum laki-laki. Maka Allah pisahkan ya secara tersendiri ya, perintah untuk menundukkan pandangan kepada kaum laki-laki dan perintah untuk menundukkan pandangan kepada kaum wanita. Nah, seperti itu ya, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian diiringi dengan perintah untuk menjaga kemaluan. Maksudnya adalah menundukkan pandangan ini bukan berarti memejamkan mata, menundukkan kepala ke tanah, ya. Ya, bisa saja. Ya, ketika kita nunduk, justru disitulah dia pemandangan yang gak boleh kita lihat. Ya, apalagi zaman sekarang. Maksudnya adalah kita menjaga mata. Kalau bisa, gak ada peluang ke situ. Itu lebih selamat. Ya, nah demikian. Ya, jadi menundukkan pandangan di sini artinya menjaga pandangan itu, tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali, ya. Nah, pada satu kesempatan Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Ali, la tutbi' an-nadrah an-nadrah, fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah. Wahai Ali, jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan yang lain. Ya, artinya jangan diperturutkan pandangan mata itu. Ya, menjaganya 100% susah, kadang-kadang tertumbuk bukan sengaja. Kamu hanya diberikan dispensasi, keringanan ya, dimaafkan pada pandangan pertama. Adapun yang berikutnya itu tidak. Itu sudah masuk kesalahan dan dosa, sudah ditulis sebagai suatu dosa. Tapi yang pertama ya, namanya juga kadang-kadang tertumbuk ya pandangan itu kepadanya, bukan sengaja ya. Nah, tapi kalau diikuti dengan pandangan-pandangan berikutnya ya, kita mengikutinya dengan pandangan mata kita, nah itu yang menjadi dosa di sini ya. Nah, jadi Rasulullah menganggap pandangan liar dan menjurumus ya, atau menjurus kepada lain jenis adalah perbuatan yang nista ataupun keji ya. Nah, Nabi menggunakan istilah zina. Ya, di sini Nabi berkata al-ainu tazni wal qalbu yazni. Fazina al-ain an-nadar wa zina al-qalb at-tamanni wal farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibuhu. Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah melihat. Itu yang diharamkan untuk dilihat. Zina hati adalah membayangkan. Ya, membayangkan. Makanya dikatakan dari mata turun ke hati. Bagaimana bisa membayangkan kalau satu yang gak pernah kita lihat? Gak mungkin ya. Agak tipis kemungkinan membayangkan satu yang gak pernah kita lihat. Ya, nah ketika mata itu tidak dijaga, maka terbuka peluang hati untuk berzina. Dengan apa? Dengan membayangkan, mengkhayalkan. Yang mana itu akan memicunya untuk jatuh kepada syahwat yang terlarang. Kemudian pada akhirnya kemaluan akan membenarkan atau mendustakan semua itu. Ya, dia lakukan atau tidak lakukan zina kemaluanlah yang akan menjawabnya. Nah, demikian. Jadi ya seperti itu ya, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab menjaga pandangan mata ini. Ya, jadi tidak boleh kita pandang kecil, dan yang terbaik adalah ini harus dibiasakan dari kecil ya. Harus dibiasakan dari kecil. Walaupun anak-anak kan belum ada ketentuan ataupun belum ada ketentuan hukumnya ya. Belum dikenai dosa ya. Tapi ya kita tahu ya, kita yang sudah dewasa susah untuk menjaga hal ini. Kalau itu tidak dibiasakan dari kecil, mungkin kebanyakan dari kita itu tidak dibiasakan dari kecil ya. Nah, maka anak harus kita biasakan dari kecil untuk ya menjaga, menundukkan pandangan matanya. Termasuk dalam hal ini bersenang-senang dan memuaskan naluri seksual dengan melihat dan menonton tayangan-tayangan yang vulgar ya. Nah, yang banyak tersaji sekarang ini di berbagai media. Ya, nah demikian. Nah, ini kadang-kadang kita lihat tayangan-tayangan di media ya. Televisi, media sosial, ya YouTube atau sebagainya itu tanpa sensor hari ini. Ya, bahkan ya boleh kita katakan terlalu vulgar. Ya, tayangan-tayangan yang memamerkan aurat. Bahkan aurat-aurat yang dipandang sebagai aurat vital. Yang gak boleh sebenarnya dinampakkan. Ya, nah tapi ya seperti itulah. Ya, di sini kebijaksanaan pendidik yang perlu ya yang diperlukan di sini. Ya, apakah membiarkan ataukah memproteksi atau membatasinya ya. Nah, itu ya kembali kepada kebijakan dan kebijaksanaan para pendidiknya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian ya materi kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan dengan metode pembelajaran di dalam bab ghadul basar ini ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali, yaitu biasakan anak menundukkan pandangan ya, pelajaran yang penuh faedah, yang tentunya kita terus berusaha di zaman yang penuh fitnah ini akan terbukaan aurat untuk mendidik anak-anak kita dan kita sendiri untuk bisa menundukkan pandangan. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini di layanan pesan WhatsApp, dan yang lainnya silakan yang ingin bertanya bisa mengirimkannya di nomor 0218236543. Nah, yang pertama saya ada Abdullah yang berada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan merahmati. Ya, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa bisa beda pendidikan atau bisa beda karakter kedua anak? Misal anak pertama yang terlihat soleh sekali, sedangkan anak yang kedua biasa-biasa saja, padahal keduanya kami didik bersama dan ditempatkan di sekolah bersama dan ngaji pun ikut bersama-sama, orang tuanya perhatiannya juga sama, tidak membeda-bedakan Ustaz. Dan yang kedua, bagaimana kiat mengalahkan godaan setan, Ustaz, sedangkan kita pada setiap hari sudah membaca Ta'awudz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Iya. Ya, tentunya rezeki setiap manusia itu kan enggak sama ya, walaupun keluar dari satu rahim. Bahkan rezeki anak kembar aja beda ya, walau padahal dia satu rahim dalam satu waktu ya. Ya bukan seorang dengan saudaranya ya satu rahim, tapi kan tidak satu waktu. Nah, ini orang kembar, manusia kembar ya, orang kembar itu kan satu rahim dalam satu waktu ya. Tapi ya ketika keluar juga berbeda, rezekinya nggak sama. Walaupun dalam satu rahim yang sama, di waktu yang sama, ya diutus malaikatnya berbeda. Ya ada yang nulis untuk satu, ya satu lagi nulis untuk yang lainnya. Ya jadi rezeki manusia nggak sama. Maka karakter itu termasuk rezeki, sifat itu kan termasuk rezeki yang dibeda-bedakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ada apa namanya orang-orang yang Allah beri karakter khusus, ya karakter yang baik dari sononya istilahnya, dari sononya sudah seperti itu ya, seperti Abdul Qais yang Nabi katakan inna fika khoslataini yuhibbuhumullah, ada dua karakter sifat yang Allah tanamkan pada dirimu yang Allah cintai, yaitu al-hilmu wal anat, kesantunan dan kesabaran. Ya kan gak semua orang lahir dengan sifat seperti itu ya, beda-beda. Jadi gak bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lain. Ya masing-masing berbeda sifat dan karakternya ya. Nah dalam Al-Quran kan Allah ceritakan bagaimana Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya. Ya itu saudara-saudara sendiri, saudara kandung. Ya, yang jelas satu ayah, tapi ya sifatnya kan berbeda. Diceritakan di dalam Al-Quran, ya, dan banyak lagi. Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Anak Adam pertama yang terlibat pertengkaran antara dua saudara adalah ya dua anak Adam itu ya, Habil dan Kabil ya, dalam beberapa referensi disebutkan namanya Habil dan Kabil itu yang diketahui oleh banyak orang ya, itu dalam Al-Quran disebut dua anak Adam ya, ya kita katakan satu ibu satu ayah ya, tapi ya karakternya berbeda ya. Nah akhirnya si Kabil membunuh si Habil gitu ya. Nah itu satu ayah satu ibu kan begitu. Nah beda karakter, beda sifat, jadi nggak bisa kita samakan walaupun pendidikan yang kita berikan sama ya, karena kita cuma punya domain innaka latahdi ila siratim mustaqim, kamu benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Kita selaku pendidik membimbing anak-anak kita kepada jalan yang baik, tapi mengenai hasil nah itu kan bukan di tangan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Nah, itu bukan domain kita lagi ya. Nah, walaupun pendidikan yang kita berikan sama, sekolahnya sama, ya apa segala macam sama. Ya, tapi ya hasil Allah yang menentukan ya. Nah, demikian. Walaupun doanya juga sama untuk anak-anak ini ya. Ya, tapi kok hasilnya berbeda? Yang satu terlihat baik, yang satu minta ampun kita mendidiknya kan gitu ya. Ya mungkin disitulah dia ujiannya ya. Nah jarang-jarang kan orang yang semua anaknya itu nggak nyaris tanpa ujian ya. Ya kalaupun itu nyaris tanpa ujian, dia diuji lagi dengan yang lainnya. Ada ujian dari pasangan hidupnya, ada yang diuji dari orang tuanya, ada yang diuji dari temennya, ada yang diuji dari tetangganya, macam-macam ya. Nggak diuji dari anaknya, dari yang lain ya. Nah seperti itulah hidup ini. Ya harus ada ujiannya ya. Nah demikian. Ya jangan bermimpi hidup di dunia ini tanpa ujian ya. Dan salah satunya ya ujian itu dari anak kan begitu ya. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah bala, ujian. Ya, jadi enggak mulus ya. Ya jangan berpikiran apa kurangnya saya gitu. Saya sudah mendidik mereka sama rata. Perhatian juga sama, semuanya sama. tapi hasilnya berbeda. Kalau hasil di tangan kita ya mungkin gitu, kita bisa pastikan bahwa hasilnya pasti sama kan gitu. Tapi hidayah bukan di tangan kita, hati manusia bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua tadi, iya, iya, ini panjang untuk dibicarakan ya. Kalau kita bicarakan setan, nggak bisa habis kita bicarakan ya. Nah, setan itu banyak caranya ya. Allah gambarkan aja di dalam Al-Qur'an ya. Banyak itu di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat ya, Allah berkata wala tattabi khutuwati syaitan. Ya, dikatakan di situ setan punya khutuwat. Itu khutuwat itu bentuk jamak dari khutwah, yaitu langkah. Jadi dia punya banyak langkah. Ya, langkah-langkah, banyak planning. Enggak jalan planning A, plan A, dia jalankan plan B, C, D, E, sampai plan X. Habis plan X, kembali lagi AA, plan A, dan begitulah. Ya, enggak habis-habis. Ya, dia gunakan semua celah, dia gunakan semua peluang, ya, untuk ya menyesatkan anak Adam. Ya, satu pekerjaan yang sukses dia lakukan, ya, satu usaha yang sukses dia lakukan kepada Adam alaihi salam dan istrinya, ya, dan pasangannya, hingga akhirnya harus keluar dari surga, ya, dan akan terus dia lakukan sampai ya kiamat, ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kita harus merasakan pertempuran melawan setan, pertempuran yang gak ada kata damai dan gak ada gencatan senjatanya. Gak ada ya. Bayangkan Ramadan kan dia terikat ya, setan diikat di bulan Ramadan, tapi dia gak libur juga, dia tetap menjalankan aksinya hatta di bulan Ramadan ya. Nah, demikian, walaupun dalam kondisi terikat. Ya, karena Nabi SAW mengabarkan ya bahwa wasufidatis syayatin, dibelenggulah setan-setan di bulan Ramadan. Tapi ya kenyataan di lapangan kan kita merasakan juga godaan setan di bulan Ramadan, ya. Kok bisa? Ya, karena Nabi cuma mengabarkan dia dibelenggu, artinya kuasanya berkurang, lemah. Tapi bukan berarti dia diam, bukan berarti dia off. Dia enggak pernah off. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dalam semua kondisi, bayangkan kapan, di mana, momen apa anak Adam itu dilepas sama setan? Di masjid ada setan, namanya khinzib. Ya, kalau di masjidnya, di masjid aja ada, ya, apalagi di tempat lain, ya. Di masjid aja ada yang gawangi istilahnya, nungguin di situ ya, namanya khinzib ya, beredar dia di situ, bertebaran dia di situ ya. Apalagi maka kejahatan nggak pandang tempat, hatta di depan Ka'bah. Iya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi supaya apa? Kita merasakan pertempuran melawannya setiap saat, nggak ada peluang lengah. Meletihkan memang ya, makanya ya kita jatuh bangun, iya, jatuh bangun. Ya, masalahnya ada yang jatuh gak bangun-bangun lagi gitu ya. Nah, ada yang ya walaupun jatuh dia tetap berusaha untuk bangun lagi, ya, jatuh lagi, bangun lagi, ya, begitulah ya, minimal ada perlawanan ya. Nah, karena sebagian orang ya sudah nyerah dan akhirnya dia jadi budak setan, bahkan jadi serdadunya setan ya. Nah, demikian. Kalau udah jadi serdadunya setan ya sudah ya. Ya, ya. Susah untuk selamat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Abdullah yang bertanya, dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Ya, Ustaz, jika anak perempuan dia memiliki teman dekat perempuan yang perempuan juga yang berkarakter seperti laki-laki, Ustaz, tomboy dan tidak memakai jilbab, artinya terbuka auratnya, Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua, Ustaz? Apakah kita berusaha untuk menjauhkan atau biarkan saja?
0: Ya, orang tua itu bertanggung jawab untuk memperhatikan pergaulan anaknya. Ya, mereka masih terlalu lugu untuk dibiarkan menghadapi dunia yang ganas ini. Ya, di luar sana seperti hutan belantara penuh dengan binatang buas. Lalu kita biarkan anak-anak kita bergaul sembarangan, itu bunuh diri namanya, ya. Jadi mereka itu salah satu tugas kita juga mendampingi mereka di dalam ya menjalani muamalah hablun minan nas. Ya, termasuk teman-temannya. Ya, sekarang banyak anak-anak yang jadi korban pergaulan, ya, gara-gara pergaulan jatuhlah dia dalam narkoba. Jatuhlah dia dalam LGBT, jatuhlah dia di dalam, ya kita katakan, banyak keburukan hari ini yang menunggunya di luar sana. Maka orang tua ya wajib ya memberikan pengarahan di sini, bahkan instruksi. Ya, mengarahkan dan memberikan instruksi. Ya, begini, begitu. Karena anak kalau dibiarkan ya terlalu lemah dan lugu dia untuk berhadapan dengan perkara-perkara sebuas itu di luar sana. Ujung-ujungnya nanti dia jadi koper, korban pergaulan. Ya, nah barulah kita susah untuk melepaskannya dari lingkungan yang negatif dan buruk itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan dibiarkan, ya. Nah, kadang-kadang dia agak ada muncul penentangan dan perlawanan, ya merasa ya enggak jadi masalah. Ya, sabar. Ya, kita terus ya mengarahkannya supaya dia diberi ya ataupun difasilitasi untuk mendapatkan lingkungan dan pergaulan yang baik. Didukung kan begitu ya. Ya, kalau perlu kita berikan waktu ya ataupun kita dampingi dia untuk kita bawa ke lingkungan yang baik. Nah, lingkungan yang positif, teman-teman yang baik kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, salah satunya ya banyak-banyaklah melibatkan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang memang khusus untuk mereka. Yang itu membawa mereka kepada lingkungan yang baik, ya. Nah, seperti ya makanya ya sangat perlu ya. Sekarang banyak ya namanya kajian-kajian anak kan begitu ya. Nah, ada apa namanya event-event untuk anak, misalnya event-event perlombaan ya ataupun ya semacam itulah ya yang ada positifnya di situ. Ya di mana di situ dia bisa berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi yang baik kan begitu ya. Terhindar dari teman-teman yang negatif, yang buruk ya. Nah, karena pengaruh pergaulan itu sangat besar ya. Nah, jadi ya sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk anak-anak di luar sana di masjid. Itu perlu digalakkan sebenarnya, kajian-kajian untuk anak, ya acara-acara untuk mereka ya, misalnya ya dibuat perlombaan-perlombaan, ya kompetisi ya yang sifatnya positif, bukan hanya prestasi di sini, tapi kita menciptakan lingkungan pergaulan yang positif, yang baik untuk anak-anak itu ya. Nah, demikian ya. Ya, kalau bapak-bapaknya ini udah banyak kali taklimnya mungkin ya. Itu yang kurang sebenarnya ya, kegiatan-kegiatan untuk anak-anak ya. Nah, seperti itu ya. Tapi ya kadang-kadang orang tua itu suka ngaji itu asik sendiri dia. Ya ngaji asik-asiknya sendiri kan gitu ya. Anak-anak dibawa untuk kajian orang dewasa, dia enggak ngeh, dia enggak ngerti. Ya dia juga enggak tertarik karena itu acara bukan untuk dia. Dia merasa dipaksa aja dibawa sama orang tuanya ke majelis-majelis orang dewasa seperti itu. Ya, nah seperti itu kondisinya anak-anak itu yang merasa terpaksa aja dia dibawa sampai di sana dia main-main aja. Ya, dia enggak terlibat di dalam kegiatan itu, aktivitas itu. Ya, nah, jadi beda membawa anak ke taklim orang dewasa dengan kita buat taklim untuk anak-anak. Ya memang materinya untuk mereka ya dan ditujukan untuk mereka. Ya dan di samping itu ya, menciptakan lingkungan yang positif untuk mereka. Ya, nah demikian ya. Banyak sekarang ini ya event-event misalnya liburan ini kan banyak event-event perlombaan untuk anak-anak. Ya itu bawa itu. Ini kesempatan orang tua. Jangan orang tua itu sekali lagi saya tegaskan ini, jangan ngaji itu asik-asik sendiri saja. Kan begitu ya. Sehingga dia ya untuk anak dia kurang perhatian gitu ya. Ya tapi ya kadang-kadang orang itu yang ngaji untuk wallahualam tujuannya apa. Ya, kadang-kadang ya untuk setor muka, ada yang setor muka, ada yang untuk ini, untuk itu, macam-macam kan begitu ya. Nah, pengaruhnya langsung kepada dirinya juga kadang-kadang kurang gitu. Ya, ini seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Itu di luar sekolah ya. Nah, ya sekolah itu kan satu aktivitas rutin bagi anak kan ya. Kalau kajian atau event-event ya itu kan di luar itu. Ya disebut juga eskul ya. Jadi dia merasa ada kegiatan di situ, ada lingkungan ya, ada pergaulan yang ya mungkin lebih luas lagi ya. Oh, wallahu a'lam bishawab. Ya memang mengawal generasi ini ya perlu pengorbanan ya, perlu perhatian juga ya, khususnya dari para kita ya, orang-orang dewasa, para orang tua, pendidik ya, yang nggak mudah hari ini mendampingi mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair untuk waktu yang tadi luangkan untuk kami semua di kesempatan hari ini dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam dan sub pembahasan ya mengenai ajari anak untuk menundukkan pandangan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, khusus juga bagi orang tuanya ya, supaya kita bisa membiasakan juga untuk anak-anak bisa menundukkan pandangannya. Nah, jazakallah sekali lagi dan kami mohon maaf ya tidak bisa mengajukan pertanyaan secara keseluruhan karena keterbatasan waktu yang ada. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan ini kami akan ajukan di kesempatan yang akan datang. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM, Cahaya Sunnah. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Bandung 101.8 FM. Radio Roja Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM. RojaBandung.com. Menyebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه
5: سنرد
6: dari جابر رضي الله عنه dia berkata tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu dan kemudian mengatakan tidak
7: muttafaq alaih yang diucapkan padanya haddatsana. Apa itu hadasana, Pak? Hadasana itu dalam ilmu hadis

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.
2: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa
3: radhitu lakum. Apa mungkin diterima la ilaha illallah? Kita apa dong?
0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah dan radio
4: roja. Kitabatullah li amalil ibad idza hammu biha aw amiluha.
5: Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat, apa berniat melakukannya atau mengamalkannya.
6: Penderitaan pertama, kerasnya hati. Kajian Islam kedua, di sedikit nangis dan radio ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap jadinya. Yang kelima, panjang angan-angan. Kajian Islam.

jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berhormat jika berhormat, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya berkataanlah dan janganlah kamu menentang mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

101.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja 101.8 FM.

0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Insyaallah taala di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
3: Bab yang ke-70, bab bayan az-zaman alladhi la yubbalu fi iman. Wana'udhu billahi min syururi anfusina, penjelasan min sayyiati a'malina, tentang waktu yang tidaklah padanya keimanan. Wa man yudlil fala hadiyalah. Hadis 97. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Hadis Abi Hurairah telah qal, ia berkata, Muhammadan abduhu Rasulullah SAW bersabda, لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون مسلمون. أما بعد. وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian.
4: Tidak akan tegak hari kiamat
3: Al-Marjan
4: sampai matahari terbit dari barat.
3: Bab yang ke-70.
4: Apabila matahari telah terbit dari barat dan orang-orang melihatnya, maka semuanya akan beriman. Ya, semuanya beriman.
3: Penjelasan
4: dan waktu itu sudah waktu tidak lagi bermanfaat keimanan.
3: Diterima padanya keimanan.
4: Kemudian, ya, hadis membacakan ayat.
3: Hadis Abi Hurairah, qal, ia berkata, Rasulullah dalam surat Al-An'am as-sa'ah hatta tatlu asy-syams
4: man hal yaquluna illa an ta'tiyahum al-mala'ikatu
3: wa ra'ayta ba'du ayati rabbika aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha
4: yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u,
3: tidak akan nafsan imanuha
4: lam takun amanat min qablu
3: sampai matahari terbit dari imannya khayra.
4: Apabila mereka menunggu kecuali
3: dan orang-orang melihatnya
4: datangnya malaikat,
3: maka semuanya akan
4: datangnya
3: beriman.
4: Rabbmu,
3: ya, semuanya
4: datangnya sebagian tanda-tanda
3: itu sudah ya, tidak lagi bermanfaat keimanan
4: itu terbitnya matahari dari barat.
3: Kemudian pada hari datangnya tanda-tanda itu
4: ayat,
3: tidak lagi bermanfaat keimanan untuk suatu jiwa yang sebelumnya tidak beriman.
4: Itu dalam surat Al,
3: artinya orang yang baru beriman saat itu, ibu-ibu,
4: tidak diterima lagi.
3: Kalau beriman hal yang turuna illa an ta'tiyahum al
4: malaikatu. Kita ambil faedah, ibu.
3: Au ya'tiya ba'du ayati rabbik.
4: Au ya'tiya rabbu.
3: Di antara tanda hari kiamat besar,
4: yaitu terbitnya
3: di ba'du ayati
4: matahari dari barat.
3: La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl.
4: Ini menunjukkan akan kekuasaan
3: Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan tidaklah mereka menunggu kecuali
4: dan dari sini menunjukkan
3: yang kedua,
4: atau datangnya
3: apabila matahari telah terbit dari barat,
4: datangnya sebagian orang yang baru beriman saat itu
3: tidak lagi bermanfaat keimanan mereka.
4: Terbitnya matahari
3: dari barat,
4: karena mereka sudah melihat pada hari
3: tanda-tanda kebesaran Allah
4: itu secara yakin,
3: tidak lagi bermanfaat keimanan untuk suatu jiwa
4: yang sebelumnya
3: tidak beriman.
4: Artinya orang yang baru beriman saat itu
3: tidak diterima lagi.
4: Dakhaltul masjid wa Rasulullah SAW jalis.
3: Hadis ini kita ambil faedah, ibu.
4: Masuk masjid,
3: faedah yang
4: sementara
3: pertama,
4: Rasulullah SAW sedang duduk.
3: Wa di antara tanda hari kiamat besar,
4: falamma ghurabat
3: syamsnya, ketika matahari terbenam,
4: Rasulullah bersabda,
5: Ya Abadzar,
6: ini menunjukkan akan kekuasaan Allah.
5: Tadri aina tadhhabu hadhihi.
6: Hai Abu Dzar, tahukah kamu?
5: Dan hadis ini menunjukkan
6: kemana perginya matahari ini.
5: Apabila matahari telah terbit ya, dari barat,
6: mana matahari ini pergi?
5: Maka orang-orang yang baru beriman saat itu kalau tidak lagi bermanfaat di mana mereka.
6: Kenapa?
5: Karena mereka suka melihat
6: Allah dan Rasulnya lebih ya, tahu
5: tanda-tanda kebesaran Allah secara yakin.
6: Kata Rasulullah,
5: fa inna hadzabu tasta'dinu fi sujud fayu'tanu laha.
6: Hadis 96.
5: Sesungguhnya matahari ini pergi untuk minta izin.
6: Ya,
5: dakhaltul masjid wa Rasulullah jalis
6: pada Allah.
5: Aku masuk
6: dan diizinkan untuk sujud.
5: Sementara Rasulullah SAW sedang duduk,
6: maka ia pun sujudlah kepada Allah.
5: Lama ghurabatis syams
6: ka'annaha qad qila laha
5: ji'i min haitsu ji'ti.
6: Rasulullah bersabda,
5: ya,
6: kemudian dikatakan kepadanya,
5: "Hadzihi aina tadhhabu hadhihi?"
6: Ke tempat kamu datang.
5: Hai Abu Dzar, tahukah kamu
6: min maghribiha?
5: Kemana perginya matahari
6: kemudian
5: ini?
6: Kemudian muncullah matahari, terbitlah ya, dari
5: mana matahari ini pergi?
6: Iya.
5: Kalau qultu Allahu wa rasuluhu a'lam.
6: Kemudian Rasulullah pun membacakan firman Allah.
5: Aku berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu.
6: Di mustaqarrin laha.
5: Kata Rasulullah,
6: dan matahari itu pergi
5: berlari
6: ke tempatnya.
5: Fi sujud,
6: itu tempat
5: ia
6: untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Sesungguhnya matahari ini pergi untuk minta izin.
6: Hadis ini menunjukkan ya, Bu,
5: minta izin sujud
6: bahwa matahari
5: itu pergi. Lalu diizinkan ya, untuk sujud.
6: Makanya Allah mengatakan menyifati matahari itu berlari,
5: sujudlah kepada Allah.
6: Syamsu tajri.
5: Matahari berlari.
6: Qad qila laha irji.
5: Matahari itu
6: jiti
5: ya, tidak diam.
6: Kemudian
5: matahari itu
6: berlari kepadanya,
5: kembalilah.
6: Kemana dia berlari?
5: Ke tempat
6: kata Rasulullah datang.
5: Kata Allah,
6: limustaqarrillah.
5: Ke tempatnya.
6: Apa mustaqar itu?
5: Kemudian
6: ditafsirkan oleh Rasulullah dalam ayat ini,
5: terbitlah dari arah barat.
6: Yang dimaksud dengan mustaqar yang iya, dalam ayat surat Yasin itu, Bu.
5: Kemudian itu Rasulullah pun membacakan firman Allah. Allah.
6: Wasyamsu tajri limustaqarrillah.
5: Mungkin ibu-ibu bengong atau bingung,
6: dan matahari Ustaz itu pergi
5: berlari,
6: saya pernah melihat matahari sujud ya,
5: itu tempat
6: ya
5: untuk sujud kepada ya, Allah Subhanahu wa taala
6: ya, karena Rasulullah SAW
5: hadis ini menunjukkan
6: ini saat matahari terbenam
5: bahwa matahari itu pergi.
6: Ibu-ibu bertanya
5: ya, kalau ya, di kita terbenam kan di sana kan masih
6: Allah
5: ada
6: matahari, menyifatnya matahari itu berlari
5: di sana
6: terbenam,
5: di sebelah sononya lagi masih ada,
6: berlari.
5: Jadi kapan sujudnya itu,
6: ya tidak diam.
5: Maka ibu,
6: matahari itu berlari. Kita sebagai orang yang beriman, Bu.
5: Kemana dia berlari?
6: Kata Rasulullah,
5: kata Allah,
6: kewajiban kita adalah
5: iman dan yakin bahwa
6: yang Rasulullah kabarkan itu benar.
5: Ditafsirkan oleh Rasulullah dalam ayat ini,
6: karena Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dari hawa
5: kor yang dalam ayat surat Yasin itu, Bu.
6: Itu beriman,
5: dia sujud kepada Allah.
6: Ma yang fiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
5: Mungkin ibu-ibu,
6: tidaklah Muhammad
5: berbicara dari hawa nafsunya.
6: Saya kok enggak pernah melihat,
5: tapi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya.
6: Kapan sujudnya ya?
5: Yang Rasulullah berita kabarkan ini dari ya, pencipta alam semesta.
6: Karena Rasulullah SAW mengucapkan ini saat
5: dan kemampuan akal kita terbatas, Bu.
6: Mungkin ibu-ibu bertanya,
5: kita hanya sebatas menilai dengan yang kita lihat dengan mata kepala kita.
6: Di sana masih ada matahari.
5: Di sana iya, terbenam, di sebelah sononya lagi masih ada.
6: Tapi hakikatnya bagaimana?
5: Hanya Allah yang Maha tahu.
6: Kuasa
5: maka
6: Allah,
5: ibu,
6: kewajiban kita yang sebagai orang yang beriman,
5: kuasa atas segala sesuatu.
6: Kewajiban kita iya, adalah
5: mungkin kalau kita membaca hadis ini kayaknya enggak masuk di akal.
6: Kabarkan itu benar.
5: Gimana kata Rasulullah?
6: Karena Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dari awal
5: ini matahari ini.
6: Hawa nafsu.
5: Ya,
6: ia pergi ke tempatnya,
5: wa ma yanqurru anil hawa,
6: dan ia minta izin
5: untuk sujud.
6: Lalu Allah pun izinkan dia sujud.
5: Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsu
6: kepada Allah.
5: Tapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan
6: menyuruh ia terbit.
5: Ya,
6: yang Rasulullah berita kabarkan ini dari pencipta alam semesta.
5: Allah izinkan
6: ya,
5: dan kemampuan akal kita terbatas.
6: Allah izinkan untuk pergi dari barang,
5: kita hanya sebatas menilai dengan yang kita lihat dengan mata
6: kepala kita.
5: Kapan? Nanti di akhir zaman.
6: Iya. Iya.
5: Ibu besar. Hakikatnya bagaimana? Hanya Allah yang Maha tahu.
6: Jadi matahari itu,
5: ya, kuasa Allah.
6: Dia
5: dan wajib kita yang ini bahwa Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatu.
6: Mustaqornya itu tempat sujudnya.
5: Ya, dan wajib kita iman
6: membaca hadis hari itu enggak masuk sujud. Di akal gitu.
5: Tapi bagaimana cara sujudnya kita enggak tahu.
6: Rasulullah, hai Abu Dzar,
5: jangan disamakan dengan sujudnya manusia
6: hari ini.
5: Kalau ya, manusia
6: itu
5: sujud
6: di ke tempatnya,
5: mustaqornya,
6: kepalanya di bawah,
5: dia minta izin gitu kan
6: sujud, sujud.
5: Lalu Allah pun izinkan dia sujud.
6: Kita bayangkan matahari kayak orang
5: begitu sujudnya.
6: Ya enggak lah.
5: Lalu Allah menyuruh ia terbit. Ya.
6: Bagaimana matahari ya, sujudnya
5: hanya Allah yang Maha
6: tahu setiap hari.
5: Sampai Allah izinkan,
6: ini betul sekali.
5: Apabila telah apa namanya telah Allah izinkan untuk terbit dari barat,
6: bab ilwahi ila Rasulullah SAW menyuruh
5: matahari untuk terbit dari barat.
6: Bab
5: kapan
6: mulai
5: di akhir zaman
6: kepada Rasulullah SAW.
5: Ini betul sekalian.
6: Hadits Aisyah
5: matahari minal mukminin,
6: ya,
5: qalat
6: dia berlari
5: mengawal mustaqbil wah
6: mustaqbil itu
5: dari Abi Rasulullah SAW
6: yang wajib kita imani.
5: Ar-ru'ya
6: itu benar-benar sujud, tapi bagaimana cara sujudnya ya kita enggak tahu.
5: Aisyah
6: radhiyallahu anha berkata, jangan dengan sujudnya manusia, Bu.
5: Yang pertama kali manusia
6: mulai yang wahyu kepada Rasulullah SAW adalah
5: mimpi
6: yang benar gitu dalam
5: tidur. Sujud.
6: Terus kita bayangkan matahari
5: ya Rasulullah
6: ya,
5: dan bagaimana Rasulullah SAW bermimpi
6: hanya Allah yang Maha tahu,
5: kecuali mimpi itu datang seperti cahaya subuh
6: sekalian,
5: saking jelasnya.
6: Bab badil wahyi ila Rasulullah SAW
5: thumma hubbiba ilaihi khalaq,
6: bab permulaan wahyu,
5: kemudian setelah itu Rasulullah dijadikan
6: Rasulullah SAW
5: untuk menyendiri. Wakana yahdi
6: Aisyah
5: umil mukminin,
6: beliau
5: ya
6: awal suka menyendiri di luar hiro.
5: Awal mati budi abih Rasulullah SAW yang
6: saya tahan nafsu fihi
5: marbutia
6: as-salihah.
5: Lalu beliau pun beribadah di situ dalam gua hiro itu.
6: Aisyah radhiyallahu anha berkata,
5: kenapa Rasulullah dijadikan menyendiri, Bu?
6: Yang pertama
5: karena
6: kali
5: masyarakat
6: yang wahyu kepada Rasulullah
5: SAW
6: adalah
5: rusak
6: mimpi yang benar dalam
5: rusak
6: yang muamalahnya maksiat
5: layar ru'ya illa ja'at
6: mithla
5: subh, syirik apalagi.
6: Dan tidaklah ya, Rasulullah SAW bermimpi
5: mereka biasa berzina,
6: kecuali mimpi itu
5: biasa
6: datang
5: minum arak,
6: seperti cahaya
5: biasa sungguh, makan riba,
6: saking jelasnya
5: ya,
6: mereka bahkan saling membunuh satu sama lainnya.
5: Semua ya,
6: mereka juga mengubah-ubah
5: agama Nabi Ibrahim.
6: Kemudian setelah itu Rasulullah dijadikan
5: mereka juga berbuat syirik dengan menyembah berhala.
6: Maka Rasulullah pun dijadikan oleh Allah
5: suka untuk menyendiri.
6: Dan beliau
5: ya,
6: ya,
5: suka menyendiri di Gua Hiro.
6: Gua Hiro itu
5: di Jabal
6: Nur. Saya tahan
5: narku
6: fihi
5: dalam
6: Jabal Nur itu
5: tinggi banget situ.
6: Dalam Gua Hiro ibu-ibu naik ke Jabal Nur itu,
5: kenapa Rasulullah
6: dijadikan hero itu bisa sampai 2 jam?
5: Karena masyarakat iya, jahiliyah waktu itu sudah rusak. Rusak akidahnya.
6: Alayyadhi zawatil adab.
5: Beberapa malam maksiat
6: merajalela,
5: beliau beribadah atau menyendiri
6: di gua hero
5: apalagi.
6: Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwaj
5: berzina.
6: Sebelum beliau kembali pulang ke istrinya,
5: biasa makan
6: untuk
5: berita,
6: mengambil bekal.
5: Ya,
6: artinya setiap
5: habis bekalnya pulang satu sama lainnya
6: untuk ambil bekal.
5: Balik lagi
6: ya, ke mereka juga mengubah-ubah agama ya, Nabi Ibrahim. Semajarziu ila Khadijah
5: fa yatajawadu limithliha.
6: Kalau harus sudah habis lagi
5: Allah
6: suka turun lagi di
5: Khadijah pulang.
6: Ya,
5: dan kemudian mengambil bekal
6: di Gua Hiro.
5: Hatta ja'a
6: al-haq
5: di Jabal Nur,
6: sehingga tiba-tiba datanglah al-haq.
5: Dan jamalkan
6: cibir tinggi banget tu.
5: Wah wah fiu
6: hero
5: Jabal Nur tu
6: dalam keadaan
5: untuk Rasulullah SAW
6: sedang
5: sampai
6: bersendiri
5: menyendiri di Gua Hiro.
6: Fajr ahul malak datanglah
5: malaikat cibir.
6: beberapa malam lalu namanya beliau ikra beribadah atau menyendiri di Gua Hira.
5: Kata Rasulullah ma'ana
6: Qur'an yang zi'ayah
5: wa tazawwa
6: ahlika ilmi. Sebelum beliau kembali pulang ke istrinya untuk mengambil bekal.
5: Artinya
6: setelah
5: akhadani fawakani
6: hatta balagha minil jahda.
5: Balik lagi ke Gua Hira.
6: Lalu malaikat itu mengambilku, lalu menekan
5: yadzihu
6: ila Khadijah
5: faya tazawwa limit liha.
6: Tuma arsalani,
5: kemudian habis lagi
6: malaikat itu melepaskan
5: lagi ke Khadijah pulang.
6: Maqala iqra,
5: dan kemudian mengambil bekal.
6: Malaikat itu berkata, bacalah.
5: Hatta ja'ahul haq wa qultu ma ana biqari,
6: sehingga tiba-tiba datanglah al-haq.
5: Fa akhadhani
6: fa wattani,
5: maka malaikat
6: itu kembali
5: mengambil aku
6: dalam keadaan
5: menerkan
6: aku
5: sedang
6: untuk kedua kalinya
5: sampai
6: aku merasa kepayahan
5: di Gua Hira.
6: Kemudian melepaskan aku.
5: Faja'ahul malak,
6: kemudian malaikat
5: itu
6: kembali berkata, iqra, baca.
5: Faqal,
6: lalu aku kembali berkata,
5: ma'ana biqari,
6: aku enggak bisa baca.
5: Kata Rasulullah, ma'ana biqari,
6: aku enggak bisa baca.
5: Malaikat itu kembali mengambil aku
6: dan menekan
5: aku untuk
6: ketiga kalinya.
5: Tulis.
6: Kemudian malaikat itu melepaskan aku.
5: Kalau akhadhani fa wattani hatta
6: balagha minil
5: jahda
6: bikal ladzi khalaq.
5: Lalu malaikat itu mengambilku
6: insana
5: min 'alaq
6: sampai aku kepayahan.
5: Rabbukal akram.
6: Tsumma arsalani,
5: kemudian
6: dengan nama
5: Rabbku
6: yang telah menciptakan.
5: Faqala
6: ciptakan manusia dari
5: segumpal darah.
6: Bacalah.
5: Bacalah.
6: Faqultu wa ana
5: biqari.
6: Aku enggak bisa baca.
5: Fa akhadhani
6: fa rajani
5: Rasulullah sallallahu
6: alaihi wasallam
5: yang itu
6: kembali mengambil aku
5: dan menekan
6: saya Rasulullah
5: untuk kedua kalinya
6: sampai aku merasa
5: kepayahan.
6: Kemudian melepaskan aku.
5: Pada khul ala Khadijah
6: binti Khuwailid. Kemudian malaikat itu kembali berkata,
5: ikutlah
6: Rasulullah kepada Khadijah.
5: Aku kembali berkata, ma
6: ana biqari,
5: aku enggak bisa baca.
6: Zammiluni,
5: selimuti
6: aku
5: bagi
6: salita.
5: Malaikat itu kembali mengambil aku
6: fazammaluhu
5: dan menekan
6: aku
5: untuk ketiga kalinya.
6: Maka kemudian Khadijah,
5: kemudian malaikat itu
6: melepaskan
5: Rasulullah.
6: Lalu ia berkata,
5: iqra,
6: bismillahirrahmanirrahim,
5: hilang ketakutannya,
6: tenang kembali.
5: Khalaqal
6: insana min 'alaq
5: wa akhbaraha al-khabar
6: wa rabbukal akram.
5: Lalu Rasulullah pun menceritakan kepada Khadijah
6: dengan nama
5: Rabb yang telah
6: menciptakan ia alami.
5: Menciptakan manusia dari
6: segumpal darah.
5: Maka
6: khasyitu 'ala nafsi,
5: dan aku khawatir
6: mulia.
5: Jangan-jangan aku gila.
6: Atau sebagian ulama
5: mengatakan,
6: aku khawatir
5: jangan-jangan aku mati.
6: Aduh.
5: Faqala
6: Khadijah,
5: Rasulullah pun pulang.
6: Maka Khadijah
5: pun berkata,
6: kalla wallah,
5: tidak sekali-kali.
6: Faqala Khadijah binti Khuwailid,
5: ma yukhzika Allahu
6: abada.
5: Rasulullah kepada Khadijah,
6: Allah tidak mungkin,
5: sambil berkata,
6: menghinakan
5: aku selama-lamanya.
6: Zammiluni,
5: selimuti
6: aku,
5: rahimuti aku.
6: Wa tahmilul kalb
5: fazammaluhu
6: hatta dhahaba. Kamu
5: orang yang suka menyambung silaturahim.
6: Maka kemudian Khadijah pun menyambung.
5: Kamu orang yang suka
6: menanggung orang-orang susah
5: sampai
6: Rasulullah
5: pun hilang
6: ketakutannya,
5: tenang kembali.
6: Kamu bekerja untuk membantu orang-orang yang tidak punya.
5: Wa akhbaruhal khabar
6: wa taqrid dhaif.
5: Lalu Rasulullah pun menceritakan
6: kepada Khadijah
5: pada tetamu
6: tentang kejadian yang barusan.
5: Wa qulu ala nawaibil haq,
6: dan kamu suka membantu.
5: Maka
6: perkara kebaikan,
5: aku khawatir
6: jangan-jangan aku gila.
5: Orang kaya-kayamu gak
6: mungkin
5: dinamakan oleh Allah.
6: Aku khawatir jangan-jangan aku mau mati.
5: Antalaqat
6: bi Khadijah
5: hatta atat bihi
6: wa raqa. Khadijah pun berkata,
5: bin Asad,
6: kalla
5: wal
6: usra,
5: sida sekali-kali
6: tidak.
5: Ibu
6: Khadijah
5: ingin semakin
6: menenangkan
5: Rasulullah.
6: Allah tidak
5: mungkin.
6: Khadijah membawa Rasulullah
5: SAW kepada
6: anak pamannya
5: Khadijah yang bernama
6: Waraqah.
5: Inna kala tasilur
6: rahim
5: bin
6: Asad bin
5: Ahmil
6: al-Kal.
5: Karena kamu
6: orang yang suka
5: menyambung
6: silaturahim,
5: di mana Waraqah
6: ini orang yang suka
5: masuk
6: agama
5: Nasrani
6: di masa jahiliyah.
5: Tapi
6: agama Nasrani
5: yang masih bersih.
6: Kamu bekerja
5: untuk
6: membantu orang-orang yang tidak punya.
5: Wakana
6: yaqribu dhaif
5: kitab al-Ibrahim,
6: kamu suka menghormati para tetamu.
5: Dan Khadijah
6: ta'inu ala rawain
5: al-haq,
6: dan kamu suka membantu
5: menulis kitab
6: perkara-perkara
5: kebaikan
6: berbahasa Ibrani
5: kebenaran.
6: Fayaktubu min al-Injil
5: bil-Ibraniyah
6: masya Allah
5: oleh Allah, kata Khadijah.
6: dan ia tulis Injil itu dengan bahasa Ibrani
4: Khadijah
6: sesuai dengan apa yang Allah kehendaki.
4: Bin Nawfal bin Asad
6: wa kana syaikhun kabiran, dan Waraqah ini sudah tua.
4: Khadijah ingin semakin menenangkan Rasul
6: dan sudah buta.
4: Pergilah Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada anak pamannya Khadijah yang bernama Waraqah.
6: Khadijah berkata kepada Warafal bin Asad bin Abdul.
4: Maka disebutkan tanasahil jahiliyah. Di mana Waraqah ini, Bu?
6: Wahai anak paman,
4: masuk agama Nasrani di masa jahiliyah.
6: Tolong dengarkan.
4: Tapi agama Nasrani yang masih
6: kejadian yang menimpa
4: anak saudara ini.
6: Maka yang tubul kitab Ibrani yakni akhi madzakar.
4: Dan Khadijah apa?
6: Wahai anak saudaraku, apa yang kau yang menulis kitab Injil
4: fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi
6: wasallam bi khabari marha
4: fa yaktubu min Injil bil
6: Rasulani,
4: kemudian menceritakan kejadian itu
6: dan ia tulis
4: alami di gua
6: dengan bahasa Ibrani
4: sesuai dengan apa yang Allah kehendaki.
6: Maka berkatalah Waraqah,
4: "Wakana syaikhun kabir
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
4: Dan Waraqah ini sudah tua.
6: Hadzal namus
4: qad amidi
6: nazzalallahu ala Musa.
4: Ini malaikat
6: yang pernah
4: diturunkan kepada Musa.
6: Maka Khadijah berkata kepada Waraqah,
4: "Andaikan aku masih muda.
6: Isma' min ibni akhik.
4: Laitani akunu hayya.
6: Andai anak aman masih hidup.
4: Tolong dengari juga kaummu saat kaummu
6: kejadian kamu
4: nanti
6: anak saudaramu ini."
4: Maka Rasulullah SAW bersabda,
6: "Awalul
4: Khadijah."
6: Maka Waraqah berkata,
4: "Apakah mereka akan mengusirku nanti,
6: wahai anak saudara?"
4: "Naam."
6: "Ya."
4: "Apa yang kau lihat?"
6: "Lam ya'ti rajulun qad bimithli
4: ma jita illa
6: bi khabari ma ra'a."
4: Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti ajaran yang kelak kamu
6: akan bawa,
4: kecuali pasti dimusuhi.
6: Faqallahu
4: Waraqah,
6: yudrikni
4: yaum katalah Waraqah,
6: surga nasran
4: mu'azzar Rasulullah SAW.
6: Kalau aku masih menemui
4: hari-hari
6: nanti,
4: aku akan
6: bela kamu.
4: Ini malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Musa.
6: Ya
4: laitani fiha jada,
6: punya ilmu
4: tentang aku masih muda.
6: Terakhir,
4: laitani aku nuhayya,
6: andaikan aku masih hidup.
4: Faedah yang
6: itu
4: yukri
6: juga kaummu saat kaummu mengusir kamu.
4: Mimpi para nabi itu termasuk wahyu.
6: Maka Rasulullah SAW bersabda,
4: awamu khuriji
6: mimpi para nabi itu termasuk apa?
4: Apakah wahyu. Mereka akan mengusirku nanti?
6: Ya.
4: Kata Waraqah,
6: "Nah, mimpi orang beriman wahyu bukan?"
4: "Bukan."
6: "Lam ya'ti rajulun qad bimithli
4: ma jita
6: illa udu."
4: Tidak lepas dari tiga.
6: Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran
4: yang
6: pertama, seperti ajaran yang kelak kamu akan bawa,
4: kecuali pasti dimusuhi.
6: Yang kedua, mimpi
4: yang berasal dari setan.
6: Angsurkan nasran mu'azzara.
4: Dan yang ketiga,
6: sih menemui
4: yang berasal
6: dari
4: pikiran.
6: Aku akan bela kamu dengan sekuat
4: mimpi yang berasal dari apa?
6: Masya Allah.
4: Pikiran.
6: Ya.
4: Maksudnya warna mana?
6: Maksudnya misalnya
4: punya ilmu
6: pikiran
4: tentang kedatangan Nabi terakhir.
6: Sampai ke bawah mimpi.
4: Ya.
6: Mimpinya dikejar-kejar anjing.
4: Di sini ibu-ibu kita ambil faedah.
6: Ya.
4: Faedah yang pertama.
6: Bisa jadi itu lu.
4: Bahwa mimpi para Nabi itu
6: ini mimpi seorang
4: mukmin tidak lepas dari tiga ini.
6: Mimpi dari Allah,
4: mimpi para nabi,
6: mimpi dari setan,
4: atau
6: mimpi dari pikiran kita.
4: Iya.
6: Ya,
4: kalau mimpi orang
6: dari
4: beriman,
6: Allah,
4: ya bukan.
6: Itu biasanya berbentuk isyarat.
4: Mimpi orang yang beriman itu tidak lepas dari tiga.
6: Kata
4: atau
6: Allah.
4: Terjadi sesuai
6: yang
4: dengan
6: pertama,
4: yang kita lihat
6: yang
4: dalam
6: berasal
4: mimpi
6: dari Allah.
4: Kalau mimpi
6: yang
4: dari
6: kedua,
4: setan biasanya menakutkan,
6: yang berasal dari
4: setan,
6: kuntilanak,
4: ketemu kuntungan.
6: Yang ketiga, mimpi yang berasal dari
4: ketemu
6: pikiran
4: setan
6: yang serem-serem.
4: Itu
6: mimpi
4: biasanya
6: dari apa?
4: Dari setan.
6: Pikiran.
4: Jadi mimpi dari
6: maksudnya
4: setan mana
6: bentuknya?
4: Misalnya
6: nakuti
4: ibu mikirin
6: atau membuat kita sedih
4: sampai ke bawah mimpi.
6: Ya.
4: Membuat kita ketimpingnya
6: dikejar-kejar anjing
4: atau membuat kita sedih.
6: Nah, itu biasanya mimpi dari apa?
4: Dari setan.
6: Jadi itu.
4: Ya.
6: Nah, ini mimpi seorang mukmin tidak lepas dari tiga ini.
4: Yang ketiga,
6: mimpi dari
4: pikiran
6: sudah kita sih dari setan atau mimpi dari.
5: Namun Rasulullah mengabarkan bu di akhir zaman mimpi ya, seorang mukmin
6: mimpi dari Allah benar-benar akan terjadi. Itu biasanya berbentuk isyarat.
5: Kata Rasulullah asdaqhum
6: ya,
5: ya
6: atau ya asdaqhum sesuai dengan yang kita lihat.
5: Orang yang mimpi paling benar mimpinya,
6: yang paling jujur dari setan,
5: artinya semakin kita jujur nggak pernah berdusta,
6: mimpi kita pun semakin benar,
5: ketemu pocongan
6: dan semakin banyak iya, bohongnya,
5: semakin yang banyak serong juga lah
6: mimpi kita. Itu biasanya mimpi dari setan
5: ya.
6: Jadi mimpi dari setan tuh bentuknya
5: ini beda. Yang pertama bu,
6: Allah membuat kita para sedih. Nabi itu wahyu ya, membuat kita ketakutan.
5: Faedah yang kedua
6: yang membuat kita sedih. Nah, itu biasanya mimpi dari apa? Dari setan. Ada
5: sini dijadikan dalil oleh sebagian orang.
6: Iya.
5: Yang ketiga,
6: semut mimpi dari pikiran katanya dari uang setan.
5: Namun rasanya dulu Rasulullah
6: SAW mimpi
5: seorang mukmin itu benar-benar akan terjadi.
6: Akhirnya mereka pun kemudian bersemedi di gua-gua katanya biar dapat uang
5: setan. Ru'ya asdaqhum
6: hadits. Maka kita jawab,
5: orang yang paling
6: benar Rasulullah
5: sebelum
6: yang paling jujur
5: wahyu itu bukan
6: dalil, semakin kita jujur enggak pernah berdusta,
5: mimpi kita pun semakin benar.
6: Yang menjadi hujah perbuatan Rasulullah SAW
5: setelah mendapatkan
6: bohongnya,
5: semakin banyak bohong juga lah dusta mimpi kita.
6: Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul.
5: Ini faedah yang pertama bu.
6: Maka dari itu setelah Rasulullah menjadi rasul,
5: apakah Rasulullah SAW menyendiri lagi di gua?
6: Faedah yang kedua ibu-ibu.
5: Enggak.
6: Apakah ada para sahabat yang menyendiri di gua?
5: Ada sini
6: dijadikan dalil oleh sebagian orang.
5: Atau para tabiin?
6: Enggak ada.
5: Atau para ulama
6: bersemedi di gua?
5: Katanya cari wangsit.
6: Iya.
5: Maka bersemedi
6: di gua. Alasannya
5: dulu Rasulullah SAW
6: bersemedi di gua
5: itu bukan dari Islam sama sekali bu.
6: Akhirnya mereka
5: Rasulullah tidak pernah mengajarkan di
6: gua-gua katanya biar dapat uang.
5: Jadi untuk bisa mendapatkan petunjuk,
6: maka kita jawab
5: ya,
6: memperdulikan Rasulullah sebelum diangkat
5: innamal ilmu
6: bita'alil, bukan hujah.
5: Ilmu itu hanya bisa diraih dengan cara mempelajari.
6: Yang menjadi hujah
5: bukan perbuatan Rasulullah SAW setelah mendapatkan
6: ini bebas sekalian
5: ya.
6: Di sini kita ambil faedah berikut lagi, angkat yang menjadi nabi dan rasul.
5: Di sini menunjukkan
6: dari itu setelah Rasulullah SAW menjadi rasul,
5: Rasulullah SAW
6: diangkat
5: menjadi nabi itu dengan surat
6: di gua Al-Alaq.
5: Enggak.
6: Rasulullah SAW
5: para sahabat yang nabi dengan surat apa?
6: Gua
5: enggak ada
6: Al-Alaq.
5: Atau para tabiin enggak ada.
6: Di mana waktu
5: itu Rasulullah SAW
6: sendirian di gua Hiro?
5: Datanglah malaikat Jibril.
6: Maka bersemedi di gua
5: menyuruh Rasulullah untuk membaca.
6: Itu bukan dari Islam, Rasulullah
5: tidak bisa baca.
6: Dan Rasulullah tidak
5: pernah mengajarkan.
6: Kenapa Rasulullah tidak bisa baca tulis bu?
5: Jadi untuk bisa mendapatkan,
6: untuk semakin
5: meyakinkan manusia
6: untuk
5: wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah,
6: innamal ilmu
5: dari Allah,
6: ilmu itu hanya bisa
5: diraih dengan cara
6: Rasulullah
5: mempelajarinya,
6: bukan bersemedi.
5: Iya.
6: Al-Qur'an bukan dari hasil karya Rasulullah SAW sama sekali.
5: Di sini kita ambil faedah berikutnya.
6: Buktinya Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa apa?
5: Tulis.
6: Di sini menunjukkan
5: ini ibu-ibu sekalian,
6: bahwa Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi itu dengan
5: di sini ibu-ibu kita ambil faedah selanjutnya ibu-ibu.
6: Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan
5: surat apa? Menunjukkan akan keistimewaan Khadijah.
6: Di mana
5: waktu itu Rasulullah wanita yang
6: berakal
5: di gua Hiro,
6: datanglah malaikat
5: Jibril dalam hadis
6: dan menunjuk
5: kepada
6: Rasulullah untuk membaca.
5: Apa tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali empat orang saja,
6: di antaranya Khadijah.
5: Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah tidak bisa baca tulis bu?
6: Ibu-ibu sekalian,
5: untuk semakin meyakinkan manusia
6: ketika Rasulullah datang,
5: wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah ini benar-benar
6: dari Allah
5: menyelimutinya.
6: Ya,
5: bukan hasil karya Rasulullah,
6: bukan.
5: Dibiarkan Rasulullah SAW tenang dulu.
6: Ya,
5: menunjukkan
6: Al-Qur'an
5: bukan dari hasil karya Rasulullah
6: SAW. Ketika sudah tenang baru Khadijah
5: bertanya,
6: Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa apa?
5: Tulis.
6: Kemudian Rasulullah SAW pun menceritakan tentang kejadian yang dialaminya.
5: Iya.
6: Hadis ini Ibu-ibu kita ambil faedah selanjutnya.
5: Hadis ini menunjukkan Ibu-ibu
6: akhlak itu menunjukkan akan keistimewaan Khadijah.
4: Masya Allah.
6: Rasulullah itu Khadijah itu wanita yang berakal, terkenal dengan akhlak sebagai yang mulia.
4: Khadijah.
6: Dan ini disaksikan oleh Khadijah sendiri.
4: Tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali
6: sampai Khadijah berkata demi Allah, Allah tidak mungkin menghinakan engkau, karena kamu ini orang
4: ketika
6: yang
4: suka
6: menyambung satu rahim, dan kamu ini orang yang suka membantu orang-orang susah,
4: menyelimuti,
6: menghormati para tetamu, membantu perkara-perkara kebaikan. Orang kayak kamu enggak mungkin dihinakan oleh
4: akal yang luar biasa.
6: Iya. Ketika sudah tenang baru kesaksian dari Khadijah
4: ada apa suamiku?
6: Bagaimana keagungan akhlak Rasulullah
4: sallallahu
6: alaihi
4: wasallam kejadian yang dialaminya.
6: Iya. Hadis ini menunjukkan Ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan Ibu-ibu bahwa di antara orang-orang musyrikin Quraisy
4: sebelum menjadi
6: ternyata Nabi masih terkenal. Ada yang
4: masyaallah
6: di atas agama yang itu masih bersih
4: menjadi nabi,
6: antaranya terkenal dengan akhlaknya yang mulia.
4: Warokoh itu masih di atas dan agama yang bersih,
6: masuk agama Nasrani, menulis Injil yang masih murni,
4: belum diubah-ubah.
6: Allah tidak mungkin,
4: dan Warokoh
6: waktu itu yakin betul
4: akan munculnya
6: karena kamu ini orang yang suka menyambung silaturahmi,
4: karena ia membaca di mana
6: kamu ini orang yang suka membantu orang-orang susah,
4: akan kemunculan nabi yang terakhir itu
6: membantu perkara-perkara kebaikan.
4: Karena dalam Injil yang asli itu
6: belum
4: diubah-ubah,
6: itu disebutkan tentang sifat-sifat Rasulullah, disebutkan tentang sifat-sifat para sahabatnya,
4: bagaimana keagungan
6: akhlak Rasulullah
4: sallallahu alaihi wasallam,
6: ia dilahirkan, tempat hijrahnya.
4: Hadis ini menunjukkan Ibu-ibu,
6: cuma kan sekarang sudah diubah-ubah
4: bahwa di antara
6: orang-orang
4: musyrikin Quraisy
6: ternyata masih ada yang
4: Rasulullah SAW
6: dihapus oleh mereka,
4: agama yang masih bersih.
6: Kalau masih ada, pasti orang-orang Nasrani baik yang masuk Islam, Bu.
4: Dan alhamdulillah
6: orang pun
4: masih yang masuk atas
6: agama yang bersih, di masuk agama Nasrani,
4: sekalian
6: menulis Injil yang masih murni, belum diubah-ubah.
4: Hadis ini kita ambil faedah
6: dari Warokoh waktu itu yakin betul akan munculnya
4: orang-orang yang Quraisy itu
6: sudah tegak pada mereka
4: yang membaca di mana,
6: ya,
4: membaca di Injil.
6: Orang-orang Quraisy itu
4: sebetulnya sudah tegak pada mereka apa?
6: Hujjah.
4: Ibu-ibu sekalian,
6: buktinya
4: karena dalam Injil yang asli
6: Nasrani
4: yang belum diubah-ubah.
6: Berarti orang-orang Quraisy
4: disebutkan
6: tentang sifat-sifat agama Nasrani,
4: disebutkan tentang sifat-sifat
6: lagi Allah menyebutkan
4: bahwa orang Quraisy
6: disebutnya kebiasaan
4: empat
6: liila fi Quraisy
4: ya tilaila
6: fihim
4: rihlat
6: asyrahi
4: was
6: ada itu
4: karena kebiasaan Quraisy
6: mereka pergi berdagang
4: di waktu mereka
6: musim dingin dan musim panas.
4: Berita tentang Rasulullah
6: saat musim panas
4: pergi ke Syam berdagang.
6: Kalau masih ada
4: pasti orang-orang Nasrani
6: baik yang pergi ke Yaman,
4: dan alhamdulillah sekarang pun banyak
6: berdagang
4: Ibu-ibu sekalian.
6: Ya,
4: Ibu-ibu
6: sekalian,
4: ketika Rasulullah ditanya
6: di mana
4: ayah sini kita ambil faedah
6: dari seorang sahabat,
4: kata Rasulullah
6: orang-orang Quraisy itu
4: dan ayah
6: sudah dekat pada mereka hujah.
4: Rasulullah yang bilang begitu dalam riwayat Muslim.
6: Iya,
4: orang-orang Quraisy itu sebetulnya sudah
6: dekat pada mereka apa?
4: Ya,
6: ayah Rasulullah SAW termasuk ahlul
4: fatinya.
6: Warokoh masuk
4: kita Nasrani. Katakan
6: tidak.
4: Orang-orang
6: Quraisy
4: sudah tahu tentang agama
6: Nasrani.
4: Karena mereka bertemu dengan kaum Nasrani.
6: Apalagi Allah menyebutkan
4: buktinya di antara orang-orang Quraisy
6: ada yang masih berada di atas agama Nabi Ibrahim yang masih
4: hidup.
6: Ada tiga orang,
4: salah satunya
6: Warokoh
4: bin Naufal.
6: Karena kebiasaan Quraisy, mereka pergi
4: berdagang
6: di waktu musim dingin dan musim panas.
4: Hadis ini kita
6: saat musim panas
4: yang
6: pergi ke Syam berdagang.
4: Saat musim dingin pergi ke Yaman
6: untuk berdagang.
4: Orang yang membawa ajaran
6: Rasulullah,
4: ketika Rasulullah ditanya
6: di mana
4: pasti di musim itu,
6: kata seorang sahabat,
4: ajaran Rasulullah itu apa?
6: Tauhid buka finnar, ayahku dan ayahmu
4: di neraka. Orang yang mendakwakan tauhid,
6: Rasulullah yang bilang begitu,
4: menegakkan sunnah,
6: ya,
4: mengentaskan kesyirikan dan bid'ah,
6: pasti di musim ya,
4: ayah Rasulullah SAW termasuk ahli fatrah.
6: Makanya kata Warokoh,
4: kita katakan
6: tidak ada seorang
4: pun yang datang
6: membawa ajaran seperti yang kamu bangun nanti
5: dengan kaum Nasrani
6: pasti dimusuhi.
5: Buktinya di antara orang-orang Quraisy ada yang masih berada di atas agama Nabi Ibrahim yang masih murni.
6: Orang yang mendakwahkan tauhid itu pasti akan dimusuhi.
5: Bin Naufal,
6: ketika kita mendakwahkan orang untuk mentauhidkan Allah,
5: nah ini bebas
6: menjauhkan kesyirikan supaya hanya mengagungkan Allah,
5: hanya kita ambil faedah,
6: mengagungkan kuburan, hanya berdoa kepada Allah, jangan berdoa kepada mayat. Ketika kita melarang
5: yang membawa
6: berbagai macam
5: ajaran Rasulullah SAW,
6: berbagai macam kesyirikan dan yang lainnya,
5: maka pasti dimusuhi.
6: Wah, orang-orang yang berbuat syirik itu
5: ajaran Rasulullah itu apa? Tauhid.
6: Mereka marah.
5: Maka orang yang mendakwakan tauhid,
6: dan itu memang sesuatu yang sudah sunnatullah sebagaimana dikabarkan,
5: mengentaskan kesyirikan dan bid'ah, pasti dimusuhi.
6: Ini ibu-ibu sekalian,
5: makanya kata Waraqah,
6: tidak ada seorang pun
5: yang datang membawa ajaran
6: hadis ini
5: seperti yang kamu bawa nanti, kecuali
6: hadis dia bin Abdillah al-Ansari qad bahwa yuhadithu an
5: sunnatullah. Orang yang mendakwahkan tauhid itu pasti akan
6: ceritakan tentang terputusnya wahyu.
5: Ketika kita mendakwahkan orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan
6: Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama tadi,
5: jangan mengagungkan kuburan, hanya berdoa kepada Allah,
6: maka
5: jangan
6: berdoa
5: kepada mayat. Ketika kita melarang berbagai macam kesyirikan dan yang lainnya,
6: ketika aku sedang berjalan,
5: orang-orang yang berbuat syirik itu
6: tiba-tiba aku mendengar suara dari langit,
5: mereka marah.
6: Farofa tu basori.
5: Dan itu memang sesuatu yang sudah
6: mengangkat kepala
5: mereka dikabarkan dalam riwayat ini.
6: Faidal malak alladhi ja'ani bihirbi bihiro.
5: Ini bagus sekali.
6: Ternyata itu malaikat yang pernah mendatangi
5: hadis itu yang di Gua Hiro. Sebetulnya hadis yang ke-100 ini masih lanjutan.
6: Sedang duduk di atas kursi.
5: Hadis Jabir bin Abdullah
6: al-Ansari. Sama
5: iwal art
6: yang terlangit dan
5: anfatratil wahyi.
6: Faru'ibtu minhu.
5: Jabir bin Abdullah
6: kembali ketakutan.
5: Menceritakan tentang terputusnya wahyu.
6: Faroja'tu lalu aku pulang.
5: Maksudnya bu.
6: Fakultu semiluni.
5: Setelah mendapatkan
6: wahyu yang pertama
5: tadi. Selimuti
6: aku.
5: Ya.
6: Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah pun
5: turunkan firman
6: wahyu. Ya ayyuhal muddathir.
5: Fa'ala fi hadithihi.
6: Baina ana amshi
5: idh sami'tu
6: sawtan minas sama'.
5: Wasiyabaka
6: fatah.
5: Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara
6: dari langit.
5: Bangkitlah.
6: Farofa
5: tu basari.
6: Berikan peringatan.
5: Lalu aku mengangkat
6: dan kepalamu besarkan.
5: Dan
6: malam
5: sucikan bersihkan
6: Hira
5: dan patung
6: ternyata
5: berhala-berhala itu tinggal
6: mendatangiku di Gua Hira.
5: Faham yang wahyu
6: tatabaha.
5: Semenjak itu pun wahyu terus menerus
6: turun kepada Rasulullah
5: sallallahu
6: alaihi wasallam,
5: terlangit dan bumi.
6: Nah ini bu,
5: nah ini
6: minhu,
5: diangkatnya Rasulullah menjadi rasul.
6: Kalau tadi
5: Faroja
6: diangkatnya Rasulullah menjadi apa?
5: Nabi.
6: Fakultu semiluni.
5: Jadi Rasulullah SAW diangkat
6: menjadi
5: Nabi dengan surat apa?
6: Al-Ala.
5: Fa'anzalallahu
6: ta'ala.
5: Dan diangkat menjadi Rasul dengan surat apa? Dan
6: firmannya.
5: Al-Muddathir.
6: Kum
5: fa'anzir.
6: Rasulullah diangkat menjadi Nabi pada umur
5: 40
6: tahun.
5: Warrudsa
6: fahjur.
5: Ibu-ibu sekalian.
6: Wahai orang yang
5: kenapa umur 40 tahun?
6: Bangkitlah.
5: Bangun. Ulama.
6: Karena 40
5: tahun itu umur
6: dan Tuhanmu besar
5: matangnya laki-laki
6: dan pakaianmu sucikan bersihkan
5: laki-laki itu semakin
6: berumur
5: dan itu berhala-berhala
6: semakin mati
5: tinggal akalnya.
6: Faham yang wahyu tataba'a
5: semenjak
6: ini bebas kali
5: wahyu terus menerus turun kepada Rasulullah
6: hadis ke yang
5: ke-100 alaihi wasallam
6: hadis Jabir bin Abdullah
5: ini
6: yang diriwayatkan
5: dari Yahya Rasulullah menjadi
6: rasul.
5: Aku bertanya
6: kalau kepada Abu
5: Salamah bin Abdi
6: Rahman,
5: Rasulullah menjadi apa?
6: An awwal
5: ma nazala min al-Qur'an.
6: Jadi Rasulullah sallallahu
5: alaihi wasallam ya ayyuhal
6: nabi mutasir.
5: Dengan surat apa?
6: Qultu wa yaqulu
5: al-Iqra
6: wa rabbu
5: wa dan diangkat
6: menjadi rasul
5: dengan surat apa?
6: Iqra bismi rabbika
5: alladhi
6: khalaq. Ya.
5: Rasulullah diangkat
6: Abu Salamah sa'al
5: Jabir
6: bin Abdillah
5: an dhalik
6: tahun.
5: Faqultu lahu mithla ladzi qulta.
6: Ibu-ibu sekalian. Kenapa umur 40
5: tahun? Yahya bin Abi Katsir
6: kata para ulama
5: berkata
6: karena 40 tahun
5: itu aku bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman
6: tentang ayat Al-Quran yang pertama kali turun.
4: Laki-laki itu semakin berkuasa.
6: Maka Rasulullah berkata, semakin matang
4: Al-Muqtasir.
6: Ya. Aku berkata, tapi orang-orang mengatakan ini yang pertama kali turun itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
4: Hadis ke yang ke-101.
6: Maka berkata Abu Salamah,
4: hadis Jabir bin Abdullah,
6: bertanya kepada Jabir bin Abdullah,
4: diriwayatkan dari Yahya bin
6: tentang permasalahan ini.
4: Aku bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman,
6: berkata Jabir, an awwal ma nazala min al-Qur'an illa ma haddatsana Rasulullah
4: sallallahu alaihi wasallam.
6: Aku tidak akan merawakan hadis kecuali yang aku dengar dari Rasulullah SAW.
4: Iqra' bismi rabbika
6: sampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Qala jawartu bi Hira.
4: Faqala Abu Salamah sa'altu Jabir ibn Abdillah
6: menyendiri di gua Hira.
4: Faqultu lahu
6: mithla dhikrika. Falamma qadartu diwari habattu.
4: Ketika aku telah selesai,
6: Yahya bin Abi Katsir berkata,
4: "Nabitu fa nadartu an yamini fa lam ara syai'an."
6: Tentang aku ayat Al-Quran yang pertama kali aku lihat ke kanan, gak ada siapa-siapa.
4: Maka Salamah berkata,
6: ya menawatu ansimali falam aru syai'an. Aku berkata, aku melihat ke kiri gak melihat siapa-siapa.
4: Iqra' bismi rabbika
6: menawatu amami falam aru syai'an.
4: Maka berkata
6: aku lihat ke depan gak lihat siapa-siapa.
4: Aku bertanya kepada Jabir bin Abdillah,
6: menawatu khalfi falam aru syai'an. Aku melihat ke belakang gak ada siapa-siapa.
4: Berkata Jabir,
6: faru'aitu
4: ra'si illa ma haddatsana Rasulullah sallallahu
6: alaihi wasallam. Aku tidak akan melihat sesuatu
4: kecuali yang aku dengar dari Rasulullah
6: Khadijah.
4: Lalu sampai pulang Rasulullah sendiri
6: sambil berkata, "Dathiru
4: min jawar
6: tubhiraya ma'an barida."
4: Aku menyelimuti aku
6: dan guyur aku dengan air yang dingin.
4: Diwari habattu.
6: Qala fadatharuni wasai
4: alayya
6: pun turun barida.
4: Fanuditu fanaka
6: mereka pun menyelimuti
4: falam aro syai'an.
6: Maka mereka pun menyelimuti
4: aku. Aku dipanggil
6: dan mengguyurkan
4: lalu aku lihat ke kanan
6: tidak
4: ada siapa-siapa.
6: Maka Allah pun
4: turunkan
6: ya ayyuhal muddatsir.
4: Dan aku melihat ke kiri enggak melihat siapa-siapa.
6: Maksudnya Bu,
4: wanadatu amami falam aro syai'an.
6: Ketika
4: aku
6: ditanya
4: ke depan enggak lihat siapa-siapa.
6: Surat yang pertama
4: kali turun
6: itu surat Al-Muddatsir.
4: Aku melihat ke belakang enggak ada siapa-siapa.
6: Namun tentunya Bu,
4: ini sesuai yang
6: beliau dengar dari Rasulullah
4: sallallahu alaihi
6: wasallam. Faraitu syai'an, aku pun melihat sesuatu.
4: Sementara Aisyah
6: meriwayatkan
4: Khadijah,
6: bayang pertama kali
4: Khadijah
6: turun kepada Rasulullah
4: sallallahu alaihi
6: wasallam,
4: surat Al-Alaq.
6: Selimuti aku dan guyur aku dengan air yang
4: benar yang mana?
6: Yang benar tentu periwayatan Aisyah.
4: Pada saruni wasallam
6: yang pertama kali turun itu adalah
4: surat Al-Alaq.
6: Maka mereka pun menyelimuti.
4: Kemudian setelahnya
6: mereka pun menyelimuti
4: surat Al-Muddatsir
6: dan mengguyurkan ke kepada
4: Rasulullah SAW.
6: Diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq.
4: Turunkan ya ayyuhal
6: muddatsir. Dan diangkat menjadi Rasul dengan surat apa?
4: Al-Muddatsir.
6: Maksudnya Bu,
4: ya,
6: Jabir bin Abdullah.
4: Nah, ini ibu-ibu sekalian.
6: Ketika ditanya surat yang
4: jadi ini kisahnya
6: pertama ibu-ibu sekalian turun, yaitu surat Al-Muddatsir. Kita lanjutkan.
4: Namun tentunya Bu, ini sesuai
6: yang bi Rasulullah SAW
4: beliau dengar dari Rasulullah
6: SAW.
4: Kejadian
6: Isra Aisyah meriwayatkan.
4: Sekarang akan membacakan hadis yang panjang nih Bu,
6: turun kepada Rasulullah SAW
4: tentang kejadian Isra dan Mi'raj.
6: Apa? Di Gua Hira surat Al-Alaq.
4: Isra itu apa?
6: Isra itu artinya perjalanan
4: yang benar
6: malam hari.
4: Yang benar tentu periwayatan Aisyah
6: dari
4: Mekah yang pertama kali turun
6: ke Baitullah
4: di surat Al-Alaq.
6: Mi'raj apa?
4: Kemudian setelahnya
6: naik ke langit
4: surat Al-Muddatsir.
6: Ini kejadian yang
4: luar biasa.
6: Salam diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq
4: di luar akal manusia,
6: dan diangkat menjadi rasul dengan surat apa?
4: Al-Muddatsir.
6: Hadis 102, hadis Abu Dzar.
4: Ya.
6: Nah, ini
4: Rasulullah SAW bersabda,
6: "Urija an saqi."
4: Jadi ini kisahnya Ibu-ibu sekalian.
6: Tiba-tiba atap rumahku terbuka. Kita lanjutkan ya,
4: di malam hari ketika Rasulullah SAW tidur.
6: Al-Isra bi Rasulullah SAW.
4: Tiba-tiba atap rumah Rasulullah terbuka.
6: Kejadian Isra saat itu aku di Mekah.
4: Nah, sekarang akan membacakan hadis yang panjang nih Bu,
6: tentang kejadian
4: Isra dan Mi'raj.
6: Fafaraja an sadri, Isra itu apa?
4: Memblek dada.
6: Isra itu artinya perjalanan
4: yang lain
6: di malam hari.
4: Rasul dibawa dulu ke Ka'bah
6: oleh mereka
4: dari Mekah
6: ke Baitul
4: Maqdis. Blek dadanya Rasulullah SAW itu.
6: Mi'raj
4: lah. Lalu dikeluarkan naik ke Rasulullah.
6: Semua gosalah
4: hukum ini zam-zam.
6: Lalu dicucinya dengan air zam-zam.
4: Itu di luar akal manusia.
6: Ini beneran loh bu, bukan bohong-bohongan ini.
4: Cerita benar.
6: Hadis 102.
4: Di mana Rasulullah benar-benar dibelek dadanya oleh mereka.
6: Bahwa Rasulullah SAW bersabda.
4: Ya, dan saat itu belum ada peralatan canggih.
6: Pak. Tapi Rasulullah tidak merasakan sakit.
4: Atap rumahku terbuka.
6: Ya.
4: Dikeluarkan jantung
6: di malam hari dari dada
4: ketika Rasulullah sedang tidur
6: cucinya dengan air zam-zam
4: tiba-tiba atap rumah
6: semaja abitis tim min zahabin muntaliin
4: wa ala bimakasan wa imanan
6: lalu kemudian
4: mereka
6: juga membawa bejana
4: yang terbuat dari emas
6: yang dipenuhi
4: dengan hikmah
6: dan keimanan
4: lalu memblek dada
6: fa'afrohu fi sodri
4: dan berat yang lain
6: kemudian
4: dituangkannya ke dadaku
6: kata Rasulullah
4: Jibril.
6: Lalu
4: dibelek dadanya Rasulullah
6: SAW. Kemudian malaikat Jibril pun menutup
4: lalu dikeluarkan jantungnya Rasulullah.
6: Iya.
4: Semua gosalahu bima'i zam-zam.
6: Semua akhada
4: biya cucinya dengan air zam-zam.
6: Kemudian malaikat Jibril pun memegang tanganku.
4: Bukan bohong-bohongan ini.
6: Fa'araja
4: bi'ila
6: sama'i dunia.
4: Mana Rasulullah benar-benar
6: dibelek dadanya
4: ke langit dunia.
6: Jibril.
4: Ini ya.
6: Dan saat itu ceritanya diringkas.
4: Karena Rasulullah dibawa
6: dari
4: sakit
6: ke Masjidil
4: ya,
6: Aqsa.
4: Dikeluarkan jantungnya
6: ya.
4: Rasulullah dari dadanya. Dicucinya dengan
6: langsung dimulai ke langit dunia.
4: Semaja abitis
6: dalam mencintu ila sama di dunia
4: ketika aku
6: datang ke langit dunia.
4: Lalu kemudian
6: malaikat Jibril
4: membawa bejana
6: sama
4: yang terbuat dari
6: emas. Kemudian
4: berkata kepada penjaga pintu langit.
6: Hikmah
4: dan keimanan.
6: Langit itu ada pintunya.
4: Afrohu fi sodri.
6: Ya, sebelah mana enggak tahu. Kemudian
4: dituangkannya ke
6: dadaku.
4: Sesuatu yang gaib. Semaat bokohu.
6: Maka Jibril berkata,
4: bukakan pintu. Kemudian
6: menutup lagi dadaku.
4: Lalu malaikat penjaga langit, penjaga pintu berkata, man hadha,
6: siapa

0: Ya.
1: Maka Jibril berkata
2: kepada pintu langit.
1: Jadi
2: ternyata langit di situ ada laki-laki yang sedang duduk.
1: Ya, sebelah mana enggak tahu.
2: An yamini aswidatun wa an yasari aswida.
1: Di sebelah kanannya
2: maka
1: ada
2: Jibril
1: sesuatu yang
2: bukakan
1: hitam.
2: Pintu.
1: Dan sebelah kirinya pun ada sesuatu yang
2: langit,
1: hitam.
2: Penjaga pintu berkata,
1: "Idza nahara,
2: siapa ini
1: pada
2: yamini tahik?"
1: Qala hadza Jibril.
2: Apabila melihat ke kanannya,
1: orang itu tertawa.
2: Apakah
1: itu sama
2: Yasari baka?
1: Naam,
2: apabila melihat ke sebelah kirinya,
1: bersama
2: orang itu menangis.
1: Faqala
2: wa ursila ilai marhaban bin Nabi Salih wa Ibn Salih.
1: Ya, sudah.
2: Selamat datang Nabi yang saleh dan anak yang saleh.
1: Aku berkata kepada Jibril tersebut,
2: "Man hadza?"
1: Kami siapa
2: masuk ke langit dunia?
1: Maka Jibril berkata, "Hadza Adam."
2: Ya. Wa hadhil aswida dharatun wa shiman nasam bani.
1: Ternyata di situ ada laki-laki yang sedang
2: jannah. Wal aswida allati
1: li shimalihi
2: ahlun nar yasari aswida. Dan ini yang hitam di kanan dan di kirinya,
1: sebelah kanannya ada sesuatu yang hitam.
2: Adapun yang di kanannya pun ada sesuatu yang hitam. Adapun yang di kirinya itu penduduk
1: neraka.
2: Apabila melihat ke kanan ia tertawa.
1: Orang itu tertawa.
2: Apabila melihat ke kiri ia menangis.
1: Wa idza nadhara qibala yasari
2: baka.
1: Apabila melihat ke sebelah kirinya, orang itu menangis.
2: Ke langit yang kedua.
1: Faqala
2: berkata kepada
1: marhaban
2: bin Nabi
1: Salih wal
2: ibn Salih.
1: Pintu langit kedua itu.
2: Iftah. Selamat datang Nabi yang saleh dan anak yang saleh.
1: Pintu berkata seperti yang pertama.
2: Aku berkata kepada Jibril,
1: "Siapa kamu?"
2: "Man hadza?"
1: "Jibril."
2: "Ini siapa?
1: Apa ada orang bersamamu?"
2: Maka Jibril berkata,
1: "Hadza Adam."
2: Apakah dia sudah putus?
1: Sudah.
2: Yaminihi wa shimalihi nasamu bani.
1: Maka kemudian dibawakan
2: yamin minhum ahlul jannah.
1: Ya.
2: Wal aswida allati an shimalihi ahlun nar.
1: Maka Rasulullah menyebutkan bahwa
2: ini yang
1: Rasulullah
2: bertemu di
1: langit
2: di kirinya itu
1: Nabi
2: Adam,
1: Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa,
2: di kanannya,
1: Nabi Ibrahim,
2: penduduk surga.
1: Ya.
2: Walam
1: ada pun yang di kiri
2: ayat manazil
1: itu penduduk neraka.
2: Namun beliau tidak hafal.
1: Apabila melihat ke kanan,
2: ia
1: tertawa.
2: Pertemuan
1: para Nabi itu
2: di langit
1: berapa saja.
2: Baru anak
1: Allah
2: ini
1: sama
2: itu sama dunia.
1: Kemudian aku terus naik.
2: Namun
1: ke langit
2: Rasul yang menyebutkan ia bertemu dengan Nabi Adam di langit
1: kepada
2: pertama
1: malaikat penjaga
2: dan pintu Ibrahim di langit
1: pintu yang keenam.
2: Tapi ini
1: orang buka
2: kesalahan
1: karena riwayat
2: yang sahih
1: yang tulis sahih
2: menyebutkan
1: yang pertama
2: Nabi Ibrahim itu bertemu dengan Rasul
1: di langit yang ketujuh.
2: Apa ada orang bersama?
1: Adapun di langit yang keenam
2: bertemu dengan Nabi Musa
1: alaihissalam
2: diutus.
1: Subhanallah. Salam.
2: Di langit yang kelima
1: dibukakan
2: bertemu dengan Nabi Harun.
1: Iya.
2: Berkata
1: di langit
2: Anas,
1: yang keempat
2: maka
1: bertemu dengan Nabi
2: Musa.
1: Bertemu di langit itu Nabi Adam.
2: Nabi
1: di langit
2: Idris,
1: yang ketiga
2: Nabi Musa.
1: Bertemu
2: Nabi
1: dengan
2: Isa,
1: Nabi Ibrahim.
2: Isa.
1: Iya.
2: Dalam
1: yusbit kaifa ya manazilu
2: dan di langit yang
1: namun
2: kedua bertemu dengan Nabi Idris.
1: Memang terjadi perselisihan riwayat
2: pada masalah ini.
1: Pertemuan para nabi itu di langit berapa saja?
2: Kita lanjutkan ya Ibu-ibu sekalian.
1: Qala annahu dzakara annahu wajada Adam fi sama'id dunya.
2: Namun Rasulullah menyebutkan ia bertemu dengan Nabi Adam di langit.
1: Maka kemudian
2: pertama,
1: Jibril pun dengan Nabi melewati
2: di langit yang keenam.
1: Nabi Idris
2: ini
1: waham
2: kesalahan.
1: Dan Nabi Idris berkata,
2: "Marhaban,
1: selamat datang Nabi yang saleh."
2: Menyebutkan bahwa
1: dan
2: Nabi Ibrahim
1: yang
2: itu bertemu dengan Rasul di langit yang
1: ketujuh.
2: Bertanya, "Siapa ini?"
1: Adapun
2: Jibril di langit yang
1: keenam
2: bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu.
1: Kemudian aku melewati Nabi Musa.
2: Di langit yang kelima
1: Nabi Musa berkata,
2: bertemu dengan Nabi
1: selamat
2: Harun.
1: Datang Nabi yang saleh dan saudara
2: di
1: yang saleh.
2: Di langit yang keempat
1: aku
2: bertemu dengan
1: lagi,
2: Nabi Yusuf
1: alaihissalatu. Ini Musa.
2: Di langit
1: aku melewati
2: yang ketiga
1: Isa.
2: Bertemu dengan Nabi.
1: Kemudian Nabi Isa berkata,
2: "Selamat
1: Isa. Datang saudara yang saleh, Nabi yang saleh."
2: Dan di langit yang kedua
1: aku
2: bertemu dengan Nabi Idris. Memang terjadi perselisihan riwayat dalam masalah ini.
1: Kemudian aku melewati Nabi Ibrahim.
2: Kita lanjutkan ya Bos.
1: Maka ia berkata, "Selamat datang Nabi yang saleh dan anak yang saleh." Aku bertanya, "Siapa ini?"
2: "Ini Ibrahim."
1: Maka kemudian
2: Jibril
1: pun dengan Nabi melewati
2: Nabi Idris.
1: Nabi Idris.
2: Sorry, pelaklam.
1: Kemudian aku terus
2: melalui.

0: berkata, marhaban,
1: selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh.
0: Yang terdengar padanya suara keinginannya, siapa ini?
1: Fafarabullahu ala umatihi khumsina salat.
0: Kemudian aku melewati
1: Nabi Musa, mewajibkan untuk umatku lima berkata, salat, selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh.
0: Aku bertanya kembali lagi, siapa turun. Ini?
1: Ini Musa.
0: Lalu aku melewati Nabi
1: aku
0: Musa.
1: Aku melewati Isa.
0: Lalu Nabi Musa bertanya,
1: Nabi Isa berkata,
0: selamat datang
1: saudara yang saleh, Nabi yang saleh.
0: Wahai Muhammad,
1: aku bertanya,
0: siapa
1: aku berkata,
0: ini?
1: Allah mewajibkan 50
0: waktu salat.
1: Kemudian aku melewati Nabi Ibrahim.
0: Kata Nabi Musa, irji ila ya.
1: Maka ia berkata, selamat datang Nabi yang saleh dan anak yang saleh.
0: Kamu pulang lagi sana.
1: Aku bertanya,
0: Allah,
1: siapa ini?
0: Umatmu ini tidak Ibrahim. Akan mampu.
1: Maka kemudian tadhahartu li mustawa asma lagi kepada
0: Allah.
1: Kemudian
0: aku terus mengulangi setengahnya.
1: Melebihi langit yang ketujuh.
0: Balik lagi kepada Nabi Musa.
1: Sampai ke tempat
0: Nabi Musa berkata,
1: yang balik lagi kepada Allah.
0: Suara pena.
1: Minta dikurang.
0: Akhirnya Rasulullah balik lagi.
1: Fafaradallahu ala umatihi khumsina salat.
0: Pulak balik.
1: Sampai akhirnya cuma Allah pun mewajibkan untuk umatku lima.
0: Berfirman,
1: hiya khumsun wa hiya khumsun.
0: Hai Muhammad,
1: faraja
0: ini lima waktu.
1: Aku pun tapi sama
0: dengan lagi mau turun.
1: Lalu aku melewati Nabi Musa.
0: Tidak akan lagi berubah.
1: Lalu Nabi Musa bertanya,
0: ma faradallahu laka ala ummati.
1: Apa yang Allah wajibkan kepada Nabi Musa
0: Muhammad?
1: Nabi Musa berkata,
0: aku minta keringanan lagi. Kan
1: 50 waktu.
0: Kata Rasulullah, aku malu kepada Allah.
1: Kata Nabi Musa, irji ila rabbi.
0: Faman falakwa
1: inatta ila bihi
0: sidratil muntaha.
1: Kamu pulang lagi
0: kemudian
1: sana.
0: Aku dan dibawa lagi oleh mereka
1: Jibril. Tidak akan mampu.
0: Sampai ke Sidratul Muntaha.
1: Maka kemudian
0: sampai Sidratul Muntaha.
1: Rasulullah pun pulang lagi kepada
0: Sidrat
1: Allah.
0: Sidrat itu pohon bidara.
1: Pun mengulangi setengahnya.
0: Muntaha itu puncak.
1: Balik lagi
0: jadi
1: kepada Nabi langit Musa.
0: Sana itu
1: Nabi Musa berkata,
0: idara.
1: Balik lagi kepada Allah.
0: Minta dikurangi.
1: Wasyih alwanun la'adilmahi.
0: Balik lagi.
1: Dikurangi lagi
0: dan
1: setengah
0: pohon bidara ini,
1: Sidratul Muntaha ini.
0: Sampai akhirnya cuma lima.
1: Diberikan mewang apal warna-warni yang sangat
0: hiya khumsun wa hiya khumsun.
1: Aku tidak tahu apa itu
0: Muhammad.
1: Ini lima waktu.
0: Ma udkhiltul jannah
1: sama dengan fiha
0: habainul lu'lu.
1: La yubaddalu
0: aqwa dimasukkan
1: ke surga. Tidak akan lagi berubah keputusan.
0: Ternyata di sana
1: ya
0: terdapat
1: ya
0: habail lu'lu.
1: Maka aku pun kembali kepada Nabi Musa.
0: Nabi Musa berkata,
1: yang minta keringanan lagi.
0: Kata Rasulullah, aku malahnya
1: ternyata wangi sekali.
0: Ya.
1: Semangatnya
0: kasih
1: tak intah habi ila sidratil muntaha.
0: Mungkin sekalian dibawa lagi oleh mereka
1: cerdas
0: sampai ke sidratil muntaha.
1: Ya, bebas sekalian
0: sidratil muntaha.
1: Sidrat
0: dari hadis sini bukan
1: kita ambil
0: kaidah.
1: Muntaha itu puncak faedah yang pertama.
0: Di atas langit sana itu ada pohon
1: tentang kejadian yang luar biasa.
0: Wongkosyah
1: Sallam.
0: Dan pohon bidara ini
1: itu
0: Sidratul Muntaha
1: Isra dan
0: Mi'raj
1: diberikan mewang apal warna-warni yang sangat indah sekali kata Rasulullah.
0: Aku tidak tahu
1: binatang
0: apa itu kendaraan.
1: Semua udkhiltul jannah fa'idha fiha habaitul lu'lu.
0: Binatang itu
1: kemudian aku dimasukkan ke surga
0: di atas keledai.
1: Ternyata di sana
0: di bawah bikol ya,
1: terdapat
0: warnanya putih
1: habaitul lu'lu.
0: Tapi kalau sudah
1: melontoh
0: permata yang sangat indah sekali
1: dan ya, tanahnya ternyata wangi sekali.
0: Ini wajib kita imani
1: berasal dari minyak kesembuhan.
0: Bagi Allah itu mudah semuanya, Bu.
1: Emang tadi di perselisihan
0: para sekali ya
1: tentang kejadian Isra
0: dan itu
1: Isra Mi'raj itu dengan badannya ya, saja
0: sekalian.
1: Badan dengan roh atau dengan rohnya saja.
0: Kita ambil faedah
1: pendapat yang sahih,
0: faedah yang pertama
1: Abu Sunnah
0: bahwa Rasulullah itu
1: Isra Mi'raj dengan badan
0: biasa yang terjadi kepada Rasulullah.
1: Sebab kalau dengan rohnya kaum musyrikin tidak akan mentertawakan Rasulullah.
0: Itu kisah Isra dan
1: Mi'raj. Ini bagus sekali
0: mana Rasulullah SAW
1: dikawalkan
0: kapan terjadi Isra Mi'raj?
1: Binatang.
0: Tidak ada dalil satupun yang sahih yang menyebutkan hadis itu.
1: Kapan Isra Mi'raj dan Mi'raj?
0: Binatang itu bernama buruk.
1: Makanya para ulama
0: berbeda
1: pendapat tentang kapan
0: terjadi hol.
1: Ada yang mengatakan hanya bulan Rajab.
0: Tapi ternyata
1: tidak ada hadis yang sama sekali.
0: Ada yang mengatakan di bulan Ramadan.
1: Ada yang mengatakan di bulan Syawal.
0: Ada yang mengatakan
1: di bulan Rabiul Awal.
0: Dan bagi Allah itu mudah ya, semuanya.
1: Bu. Yang jelas tidak ada dalil yang menunjukkan para ulama kapan terjadinya Isra dan
0: Rasulullah SAW Mi'raj.
1: Isra Mi'raj itu dengan badan tidak, saja.
0: Tidak ada satupun sahabat yang bertanya kepada Rasulullah
1: saja.
0: Ya,
1: pendapat yang sahih.
0: Para sahabat
1: bertanya gini,
0: ya Rasulullah,
1: bahwa Rasulullah
0: kapan terjadi Isra dan
1: Mi'raj? Biar kita rayain.
0: Kalau cuma dengan rohnya, kaum musyrikin tidak akan mentertawakan Rasulullah SAW.
1: Makanya Rasulullah nggak pernah merayakan Isra Mi'raj.
0: Ini bagus sekalian.
1: Para sahabat pun nggak pernah.
0: Kapan terjadi Isra Mi'raj?
1: Para tabiut tidak ada dalil merayakan Isra Mi'raj yang menyebutkan tentang kapan.
0: Kalau kita mau merayakan Isra Mi'raj, caranya gimana dong?
1: Makanya para ulama berbeda pendapat.
0: Lihara sholatan
1: terjadinya.
0: Ada yang mengatakan di bulan Rajab.
1: Karena tapi tujuan Isra Mi'raj itu
0: diwajibkan sholat lima.
1: Ada yang mengatakan di bulan Ramadan.
0: Nah ini kita lihat.
1: Ada yang mengatakan
0: orang yang rajin merayakan Isra Mi'raj banyak yang enggak sholat.
1: Ya, yang jelas tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kapan terjadinya Isra dan
0: seakan-akan kalau sudah merayakan sudah cukup sudah
1: dan tidak tidak ada satupun sahabat tidak yang bertanya kepada mereka
0: Isra Mi'raj itu tujuannya diwajibkan padanya.
1: Para sahabat bertanya gini, ya Rasulullah,
0: kalau kamu mau merayakan Isra Mi'raj,
1: caranya adalah dengan
0: pelihara
1: biar kita rayain
0: sholat lima waktu itu.
1: Ada
0: beriman hafidhu
1: ala sholatnya
0: Rasulullah nggak sholat di
1: luar merayakan Isra Mi'raj.
0: Jagalah oleh kalian dengan sungguh-sungguh
1: sholat lima waktu.
0: Para tabi'in
1: termasuk sholat
0: para tabi'in
1: gak hadis merayakan Isra Mi'raj,
0: gak ada.
1: Ibu dan bapak
0: kalau kita mau merayakan Isra Mi'raj,
1: caranya
0: gimana dong?
1: Caranya bu,
0: pelihara sholat lima.
1: Hadis ini menunjukkan Pak Ibu.
0: Karena tujuan Isra Mi'raj itu diwajibkan sholat lima.
1: Rasulullah SAW dibelek dadanya itu dua kali.
0: Nah ini kita lihat orang yang rajin merayakan Isra Mi'raj
1: ketika Rasulullah masih kecil.
0: Banyak yang enggak sholat.
1: Waktu itu masih disusui oleh Halimah As-Sa'diyah.
0: Seakan-akan kalau sudah merayakan
1: sudah cukup sudah.
0: Enggak bisa.
1: Kemudian Rasulullah SAW akan
0: dibelek lagi dadanya
1: ketika hendak
0: Isra dan
1: tujuannya diwajibkan padanya sholat lima waktu.
0: Kenapa kalau
1: kamu mau merayakan
0: apa hikmahnya?
1: Isra, kenapa Rasulullah SAW
0: dialek dadanya
1: ketika hendak Isra Mi'raj
0: waktu
1: itu? Sebagian ulama memberikan
0: mengambil
1: hafidhu ala sholawati
0: wassalati. Karena Rasulullah mau bertemu dengan Allah.
1: Jagalah oleh kalian dengan sungguh-sungguh sholat lima
0: waktu. Dengan Allah harus
1: membawa sholat
0: dan harus dibersihkan
1: dulu sholat asar.
0: Demikian pula kita sekalian.
1: Kalau kita mau bermunajat dengan Allah
0: sekalian.
1: Ya hendaknya dengan membawa hati.
0: Hal ini menunjukkan Pak Ibu.
1: Iya,
0: ya.
1: Maka pada waktu itu
0: insya Allah
1: pertemuan
0: mengajar kita apa, kepada Allah
1: Rasulullah itu betul-betul
0: menguatkan hati kita.
1: Hadis ini kita
0: maaf Pak Ibu
1: Rasulullah masih kecil
0: yang waktu itu masih disusui
1: hadis oleh dijadikan dalil.
0: Ya.
1: Bolehnya menggunakan jana emas
0: umurnya 2 tahun.
1: Untuk
0: kemudian Rasulullah SAW
1: dimelek lagi dadanya ketika hendak Isra
0: dan sebagian ulama
1: Mi'raj.
0: Dalilnya mana?
1: Buktinya kenapa?
0: Jibril.
1: Apa hikmahnya?
0: Kenapa Rasulullah
1: SAW dimelek dadanya
0: ketika
1: hendak Isra
0: Mi'raj?
1: Sebagian ulama
0: memberikan hikmah mengambil iman.
1: Karena Rasulullah
0: memang ada hadis yang melarang kita untuk makan dan minum dengan bejana
1: bertemu
0: emas dan perak.
1: Harus membawa, harus
0: namun terjadi perselisihan para ulama.
1: Demikian
0: apakah boleh kita menggunakan emas dan perak untuk selain makan dan minum atau tidak?
1: Ya, karena
0: masalahnya larangannya hanya untuk makan dan minum.
1: Ya.
0: Jumhur kalau mau mengatakan
1: insyaallah
0: tidak boleh
1: munajat kita kepada Allah
0: menggunakan
1: emas dan perak
0: nanti
1: semua penggunaan.
0: Sebagian orang mengatakan
1: ini tentang faedah
0: yang bagus.
1: Dengan dalil
0: hadis ini
1: kan dalil
0: wajib
1: membolehnya menggunakan bejana
0: emas,
1: ya,
0: ya.
1: Demikian pula
0: hadis selain
1: makan minum,
0: bahwa Ummu Salamah sepeninggal Rasulullah SAW
1: menyimpan
0: dalam mana
1: Rasulullah SAW
0: di sini Jibril
1: bejana
0: membawa bejana dari
1: perak yang terbuat
0: dari perak
1: yang dipenuhi dengan
0: iya.
1: Sementara
0: Ummu Salamah
1: yang meriwayatkan hadis tentang larangan
0: memang ada hadis yang melarangkan
1: dan minum
0: dengan bejana emas dan
1: bejana
0: emas dan perak.
1: Tentunya perawi hadis lebih paham
0: tentang
1: apa yang para ulama.
0: Apakah boleh menggunakan emas dan perak untuk
1: masalah
0: makan dan minum
1: atau para ulama?
0: Karena masalahnya larangannya hanya untuk makan dan minum. Hadis ini menunjukkan Ibnu Jauhar, ulama mengatakan
1: tidak boleh
0: tentang kisah pertemuan Rasulullah dengan para nabi di langit.
1: Sebagai langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Idris. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun.
0: Menyimpan
1: di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alias Fajana
0: Wassalam. Per yang terbuat dari
1: perak. Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim.
0: Sementara Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis
1: disebutkan dalam hadis
0: larangan
1: Nabi Ibrahim sedang
0: makan dan minum dengan kenyang emas dan
1: temboknya Baitul Ma'mur.
0: Tentunya perawi hadis lebih paham tentang apa yang ia
1: riwayatkan. Nabi Ibrahim bertanya, berkata kepada Rasulullah,
0: hai Muhammad,
1: memang apa masalah khilaf di kalangan para ulama,
0: ibu-ibu sekalian. Hai Muhammad, sampaikan salam untuk umatmu. Hadis ini menunjukkan
1: ibu-ibu. Akhbirhum annal jannata thayyibatu turbah.
0: Tentang kisah pertemuan Rasulullah dengan para nabi di langit.
1: Bahwa surga itu tanahnya sama
0: bertemu dengan Nabi Adam.
1: Wa annaha qiyah. Di langit kedua
0: bertemu dengan Nabi Idris. Surga belum ada tanaman-tanamannya.
1: Bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi
0: Yahya. Wa anna girasaha subhanallah.
1: Di langit
0: alhamdulillah bertemu dengan Nabi
1: Allah. Allahu Akbar.
0: Dan bahwasanya tanaman-tanaman surga itu adalah ucapan subhanallah
1: dengan Nabi Musa,
0: la ilaha illallah,
1: Allahu
0: akbar. Dan di langit yang ketujuh
1: tanaman surga
0: dengan Nabi,
1: makanya perbanyak
0: ucapan subhanallah,
1: alhamdulillah,
0: la ilaha illallah,
1: Allahu akbar.
0: Nabi Ibrahim sedang bersender ke
1: temboknya
0: Baitul Ma'mur. Hadis ini kita ambil faedah, Ibu.
1: Bahwa Nabi Ibrahim bertanya, berkata
0: pada selanjutnya, hadis ini menunjukkan akan adanya Sidratul
1: Muntaha.
0: Hai Muhammad,
1: apa itu Sidratul Muntaha untuk umatmu?
0: Sudah kita jelaskan tadi,
1: Ibu-Ibu-Ibu-Ibu.
0: Sidratul Muntaha adalah turbah.
1: Pohon bidara
0: yang berada di atas
1: umatmu.
0: Langit sana.
1: Bahwa surga itu
0: tangannya
1: sudah melihat kali.
0: Faida nabakuha
1: adhan,
0: faida warakuha
1: adhan,
0: surga belum ada tanaman-tanamannya.
1: Ternyata daunannya itu sepuan
0: lagi saja.
1: Subhanallah.
0: Faida nabakuha,
1: ternyata bijinya itu kapulalil hajar.
0: Bahwasanya tanaman-tanaman surga itu
1: hajar.
0: Adalah ucapan subhanallah.
1: Alhamdulillah.
0: Subhanallah.
1: Alhamdulillah.
0: Allahu
1: Akbar.
0: Hadis ini menunjukkan surga itu akan adanya pena
1: yang mencatat
0: alhamdulillah
1: takdir la ilaha
0: illallah Allahu akbar.
1: Karena Rasulullah SAW disebutkan
0: diangkat dinaikkan
1: sampai ke tempat yang terdengar
0: adanya suara pena.
1: Karena makhluknya pertama kali
0: di sini menciptakan
1: adanya Sidratul
0: Muntaha.
1: Sebutkan dalam hadis begitu.
0: Itu
1: sudah Allahul Qalam.
0: Sudah kita jelaskan
1: yang pertama tadi, kali Allah ciptakan itu
0: Sidratul Muntaha adalah
1: faqala khutub
0: idara yang
1: Allah berfirman,
0: tulislah langit sana.
1: Kata pena apa?
0: Dalam rat yang lain
1: Rasul melihat
0: apa yang kita
1: nama ya Allah
0: ke adhan fa idha warahuwa ke adhan
1: fiyalah
0: tuh maqadirah
1: kunyata
0: daunannya itu seperti telinga gajah.
1: Tak tuliskan tak
0: faida segala sesuatu sampai hari
1: kiamat itu kapulalil hajar
0: maka melihat
1: seperti maka kullah
0: penatun menulis
1: hajar
0: izin Allah subhanahu wa ta'ala
1: menulisnya di mana
0: di Lauhul Mahfuz. Hadis ini menunjukkan Bu akan adanya pena
1: ini bebas sekali
0: yang mencatat takdir.
1: Hadis ini kita ambil faida Bu
0: karena Rasulullah SAW disebutkan
1: hadis ini menunjukkan
0: dinaikkan
1: untuk Allah
0: berada di atas langit
1: sana adanya suara pena.
0: Karena Rasulullah SAW dibawa ke langit untuk bertemu dengan
1: ciptakan apa?
0: Allah.
1: Pena.
0: Makanya Isra Mi'raj itu menetapkan
1: bahwa Allah
0: berada di langit.
1: Yang pertama kali Allah ciptakan itu pena.
0: Kalau Allah berada di mana-mana, Rasulullah nggak perlu jauh-jauh ke langit bertemu Allah, Bu.
1: Kata pena
0: aku sir aja.
1: Fama za'aktub.
0: Apa yang harus aku tulis ya Allah?
1: Bukan jauh-jauh.
0: Maka
1: makanya keyakinan sebagian orang
0: mengatakan
1: Allah
0: berada di mana-mana ini keyakinan
1: batil.
0: Tak tuliskan tak
1: sebagian lagi
0: mengatakan sesuatu sampai hari
1: kiamat. Tidak boleh ditanya di mana.
0: Maka melihat
1: maka
0: ya
1: pena pun menulis.
0: Jadi menurut mereka Allah tidak boleh dikatakan di mana,
1: di atas,
0: di mana,
1: di tidak boleh.
0: Maka ini pun batil.
1: Ini
0: justru kisah Isra Mi'raj itu menunjukkan
1: Allah berada di mana?
0: Di atas langit sana.
1: Hadis ini menunjukkan
0: Rasulullah SAW diberikan untuk berada di atas langit sana.
1: Dengan Allah.
0: Karena Rasulullah SAW apakah Rasulullah melihatnya Allah
1: untuk bertemu dengan
0: Isra Mi'raj?
1: Ini pernah ditanya oleh
0: makanya
1: seorang sahabat yang bernama Abu
0: Dzar.
1: Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?
0: Kalau Allah berada di mana-mana,
1: apakah engkau melihat Allah saat Isra Mi'raj
0: ke langit bertemu Allah, Bu?
1: Kata Rasulullah, nurun anna arah.
0: Ada cahaya.
1: Bagaimana aku bisa melihatnya?
0: Makanya keyakinan sebagian orang
1: karena Allah menghijabi dirinya dengan cahaya. Sebagian disebutkan dalam hadis.
0: Sebagian lagi mengatakan
1: hijab nur.
0: Tidak boleh ditanya
1: Allah menghijabi dirinya dengan cahaya.
0: Jadi menurut mereka Allah tidak boleh
1: dikatakan
0: di mana, di atas, di
1: enggak boleh.
0: Semua yang dilihat oleh Allah
1: maka ini pun batil.
0: Ya. Justru kisah Isra Mi'raj itu menunjukkan Allah berada di mana?
1: Ini ibu
0: di atas langit sana. Karena Rasulullah SAW di Mi'raj kan
1: hadis ini ibu dengan siapa?
0: Dengan menunjukkan bahwa sholat lima waktu
1: apakah Rasulullah melihat Allah
0: kan lima
1: saat Isra Mi'raj?
0: Ini pernah ditanya oleh
1: lalu kemudian Nabi
0: Musa menyuruh Rasulullah untuk minta keringanan.
1: Kata Abu Dzar, ya Rasulullah,
0: bahwa umatnya tidak akan mampu itu. Apakah engkau melihat ya Allah saat Isra Mi'raj itu?
1: Balik antara Allah dengan Nabi Musa.
0: Sampai akhirnya
1: tinggal lima.
0: Ada saja cahaya. Bagaimana aku apa bisa melihatnya?
1: Kenapa Rasulullah
0: bolak-balik Allah menghijabi dirinya dengan cahaya?
1: Untuk menunjukkan pertama,
0: bukan dalam hadis,
1: akan kasih sayang
0: para nabi kepada umatnya.
1: Allah menghijabi dirinya dengan cahaya.
0: Tidak ingin menyusahkan umatnya.
1: Kalau Allah membuka tirainya itu,
0: ya,
1: akan ingin menyusahkan umat.
0: Semua yang dilihat oleh Allah
1: subhanahu. Tapi umatnya yang maunya susah.
0: Ya.
1: Ya.
0: Kuasa Allah yang luar biasa.
1: Yang kedua, itu menunjukkan
0: akan ibu sekalian
1: kasih sayang Allah kepada Rasulullah.
0: Hadis ini
1: ibu sekalian. Sehingga yang tadinya
0: 50
1: Allah jadikan 5 saja,
0: tapi nilainya sama dengan 50 waktu.
1: Ini keistimewaan.
0: Lalu yang kemudian Nabi Musa menyuruh Rasulullah
1: umat
0: untuk
1: Islam
0: minta keringanan.
1: Ya,
0: umatnya tidak sekalian akan mampu itu. Dan ternyata benar kata Nabi Musa, ya, umatnya tidak akan mampu.
1: 5
0: waktu aja banyak yang bolong.
1: Sampai akhirnya
0: 5 waktu aja banyak yang males-malesan. Gimana 50
1: aja? Kenapa Rasulullah mesti banyak nggak umat Islam yang KTP-nya Islam
0: tapi nggak untuk nggak sholat?
1: Bukan pertama.
0: Banyak pak
1: di Indonesia
0: malah sisanya para nabi
1: mayoritas umatnya.
0: Muslim yang nggak sholat
1: itu mungkin gimana
0: menyusahkannya umatnya?
1: Oke, semoga ya tidak benar.
0: Nggak ingin menyusahkan.
1: Mudah-mudahan kaum Muslimin di Indonesia lebih banyak
0: tapi
1: yang sholat daripada yang
0: susah
1: nggak sholatnya.
0: Ya. Masalahnya ngaku Muslim kedua disuruh sholat nggak mau makan. Kasih sayang
1: iblis saja
0: Rasulullah kalau disuruh sujud sama Allah masih mau.
1: Sehingga yang tadinya 50
0: iblis itu enggak mau sujud kepada siapa?
1: Tapi nilainya sama dengan 50
0: kepada Nabi Adam.
1: Ini
0: disuruh sujud sama Allah enggak mau
1: kepada umat
0: Islam. Ini lebih sombong dari iblis nih
1: ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian.
0: Makanya ya, dan ternyata benar kata Nabi Musa.
1: Menganggap orang yang tidak sholat itu
0: lima waktu
1: muslim
0: banyak yang bolong, Mbak.
1: Dan ini madhab Imam
0: lima
1: Ahmad
0: bin Hanbal. Lima banyak yang males-malesan.
1: Iya.
0: Gimana 50 coba?
1: Yang bebas sekalian.
0: Banyak gak umat Islam
1: berkata-katanya
0: Islam tapi gak,
1: iya,
0: gak sholat?
1: Kisah Islam Mi'raj.
0: Di Indonesia malah imani. Mungkin mayoritas.
1: Saya cukup sampai di sini.
0: Muslim yang gak sholat, yang
1: bertanya,
0: jumlahnya lebih banyak.
1: Oke, semoga tidak benar. Mudah-mudahan kaum Muslimin di Indonesia lebih banyak yang sholat daripada yang gak sholatnya.
0: Masalahnya ngaku muslim disuruh sholat gak mau. Iblis saja bu kalau disuruh sujud sama Allah masih mau. Iblis tuh gak mau sujudnya kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Ini disuruh sujud sama Allah gak mau.
1: Laki ini lebih sombong dari iblis nih. Makanya ya para sahabat menganggap orang yang tidak sholat itu bukan muslim. Dan ini madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ibu-ibu sekalian. Ini ibu-ibu sekalian. Ya.
0: Kisah apakah manusia
1: yang harus kita
0: bisa ingin melihat
1: jin
0: sampai di sini?
1: Sebagian ulama berpendapat
0: manusia tidak bisa melihat bentuk asli jin. Kalaupun misalnya manusia melihat jin, maka itu jin
1: sedang memperlihatkan dirinya kepada manusia dengan bentuk lain. Dengan bentuk apa? Yang lain. Ya, itu pendapat sebagian ulama berdasarkan ayat innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka bisa, sesungguhnya jin itu bisa melihat dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Juga sebagian ulama beristimbat dari ayat itu bahwa manusia tidak bisa melihat bentuk jin yang asli. Ya. Tapi jin bisa memperlihatkan dirinya kepada manusia, bisa. Di manusia ya banyaklah macam-macamnya, ada
0: apakah manusia bisa melihat
1: ada pocongan, ada gendruwo.
0: Sebagian ulama berpendapat
1: ada apa
0: manusia juga tidak bisa melihat bentuk asli jin.
1: Macam-macam.
0: Kalaupun misalnya manusia melihat jin, maka itu
1: jika sholat 4 rakaat
0: sedang memperlihat
1: mungkin
0: dirinya kepada manusia dengan
1: atau bentuk lain,
0: teringat belum tasyahud awal
1: dengan bentuk apa?
0: Apa yang harus kita lakukan?
1: Lanjutkan sampai 4 rakaat
0: dapat sebagian ulama.
1: Kemudian
0: ayat sebelum salam,
1: setelah
0: tasyahud akhir
1: sujud sahwi dua.
0: Sesungguhnya mereka bisa,
1: sesungguhnya
0: setelah itu salam.
1: Jin itu bisa melihat
0: demikian
1: dari arah yang kamu
0: tidak mengajarkan kita
1: dalam hadis yang sahih.
0: Juga sebagian ulama beristimbat dari ayat itu bahwa manusia tidak bisa melihat bentuk jin yang asli.
1: Jika di rumah kita terdengar adzan dan iqomat,
0: tapi jin bisa memperlihatkan dirinya kepada
1: kita
0: manusia,
1: berdoa menunggu iqomat,
0: Ustaz.
1: Ya, banyak
0: di rumah
1: macamnya ada.
0: Ya, adzan
1: antara adzan dan iqomat,
0: tapi kita di rumah
1: bisa enggak kita
0: ya
1: berdoa
0: ada tapi di rumah
1: boleh?
0: Iya, bisa.
1: Leak.
0: Karena Rasulullah hanya mengatakan waktunya saja, tidak menyebutkan tempatnya.
1: Rasulullah hanya mengatakan
0: jika sholat 4 rakaat
1: antara adzan dan
0: mungkin di rakaat yang ketiga atau empat
1: teringat
0: belum tasyahud.
1: Rasulullah hanya menyebutkan waktunya.
0: Apa yang harus kita lakukan?
1: Menyebutkan
0: lanjutkan
1: sampai 4 rakaat.
0: Iya.
1: Kemudian bebas sekali.
0: Sebelum salam,
1: alhamdulillah
0: setelah
1: yang bertanya. Semoga
0: sudah sampai
1: bermanfaat
0: kali.
1: Kalau tidak ada pertanyaan,
0: mudah.
1: Wabillahi
0: itu taufik. Sudah cukup.
1: Demikian.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Jika di rumah kita
2: terdengar 100.1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja, 101.8 FM Radio Roja Bandung, 104.3 FM menyebar cahaya
0: sunnah. Karena Rasulullah hanya mengatakan waktunya saja, tidak menyebutkan tempatnya. Rasulullah hanya mengatakan doa antara adzan dan iqomah.
2: Kajian Islam Dunia, Roja TV dan Radio Roja.
0: Waktunya
1: tidak menyebutkan tempat
0: yang diucapkan padanya haddatsana.
1: Demikian ibu ibu sekalian.
0: Apa itu haddatsana, Pak?
1: Alhamdulillah sudah tidak ada.
0: Haddatsana itu dalam ilmu hadis
1: semoga
0: simbol kebersambungan sanad
1: kalau
0: sampai kepada Rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah di Roja TV
3: dan demikian secara kuasa iman dan syakidah kajian ini di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC
4: Hafizahullah
3: Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja kita simak
4: dan dengarkan
3: bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
2: Allahumma amin.
3: Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kesyirikan. Apa mungkin diterima la ilaha illallah?
5: Ada Rasul. Kita ada Rasul.
4: Haruskan kita
5: meninggalkan semua
4: jenis kesyirikan.
2: An Nabi Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
5: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
4: Kitabatullahi amalil ibad idha hamu biha aw amil ma.
5: la yushriku.
0: Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat, apabila berniat melakukannya atau mengamalkannya.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak mengetahkan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, sudahlah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
0: Apabila kamu ditimpa berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fadha kashifa lahu illa hu,
6: wa in yamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Allah Taala saja, bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
7: Ma asaba min musibatin illa billah.
6: Di antara mereka ada yang
0: di antara kesyirikan di akal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
8: Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'ridun 'alayya wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhi Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tawakal kita hanya kepada Allah, kita pun meminta hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Azza wa Jal. Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan, lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
8: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh. Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Rasulullah.
1: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh.
2: Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak.
1: Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh dia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhwatinai, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
3: Orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut.
1: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita, pencipta langit dan bumi, yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul.
4: Ada sesuatu pun yang akan membahayakan baik di bumi maupun langit.
1: Walaqad ba'atna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu ditimpa bur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja.

0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل
1: من مدكر. Mudarat baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala, hanya Allah yang akan menghilangkan itu semua.

0: diantara kesyirikan di akhir Islam ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
2: Allah لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhi Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah, kita pun meminta hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan, lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.
2: Kita إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
3: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhi Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
1: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita. Itu Allah Azza wa Jalla. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.

0: kepada setiap umat itu rasul, itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
1: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami meruncingkan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka kerjakan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata maupun mahfuz.
2: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

0: kalian beriman, jagalah kamu memakan riba.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan
0: dan utusan ketiga, kepada Allah,
1: maka ketiga utusan itu berkata,
0: kamu mendapat
1: sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Dapat rusak

0: orang yang diutus kepada kamu,
1: mutiara
2: sah. Wa ma'alayna illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan.
3: Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tauhid adalah mengesahkan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah.
0: Orang yang datang kepada Allah menjawab,
3: dengan ibadah yang sangat banyak,
0: namun kami,
3: dia datang dengan syirik, tidak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah
0: kami akan
3: karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta la yahbathanna amalum. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalan.
0: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib bin Najjar, dengan bergegas tegas dia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang dia dan minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Dari awal berdakwah itu tauhid. Esakan Allah, buang seluruh selain Allah Subhanahu wa taala dalam hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa. La ta'uzza bil malah, tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini
0: kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain itu, jika Allah mencipti murah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
2: Kewajiban pertama atas seorang hamba itu mengenal Allah yang Maha Rahman.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
3: Di Roja TV dan Radio Roja.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
4: Hadis dipakai untuk berwudu.
1: Ina dakhulil jannata qala ya laita qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
3: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepada Roja dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.
5: Tujuannya untuk apa? Mengingat Allah.
1: Wa ma anzalna ala qawmihi
0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
3: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja
1: TV dan Radio Roja.
3: Sayang telah Al-Quran dan kajian Islam.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam yarau Allah ila Isa bin Maryam adhkur ni'mati 'alayka wa 'ala walidatika ila ayyatuka bi ruhil qudus.
0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak kembali kepada mereka.

0: pasangan-pasangan sebelumnya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi
1: dan dari mereka, maupun dari apa yang mereka katakan.

0: kegelapan.
1: Anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink.
0: Dan telah kami tetapkan
1: di
0: kembali dia sebagai bentuk tanda
1: yang kuat.

0: tanah kebesaran Tuhan yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkat keturunan mereka dengan terang penuh muatan, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: أعلم ما في نفسك ولهم ولا إنك أنت علام الغيوب.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami

0: ayat-ayat Al-Quran.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Kata kakak, bilakah terjadinya janji ini? Hari berbangkit. Jika kamu adalah orang-orang yang benar,
1: Alif Lam,
0: mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan
1: Allah
0: saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
1: Melainkan dia.
0: Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepada mereka. Sebenarnya, membenarkan Kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduh, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
2: Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ahum, fa innal haya'a minal iman. Rawahu Al-Bukhari.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu
0: anhu, tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami
1: yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu.
0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: على
1: الأرائك
0: متكئون.
2: Dari Al-Quran.
3: Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
0: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un.
1: Dari orang-orang yang zalim itu.
0: Quran
1: Surat Al-Qasas ayat ke-21.
4: Lembar doa.
3: Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang yang berjahat.
0: الذين كفروا بربهم يعدلون.

0: أجلا وأجل مسمى عنده
1: supaya kamu tidak mengubah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu berlaku, inilah jalan
0: Yesus.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara mereka.

0: kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah menciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, dan mereka menguasainya.
1: Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah menciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, dan mereka menguasainya.

0: يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
1: Berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjadi

0: Sesungguhnya perintahnya apabila dia mendaki sesuatu dan berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Hatta idza ja'aka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru.
0: Maka Maha Suci Allah mengkaruniakan kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada kami
2: kembalikan. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalannya sehingga kaum muslimin kembali kepada agama mereka bertauhid kepada Allah. Walau

Ibnu Mani rahimahullah dalam kitab Irsyad At-Tulab menuliskan sihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang yang tidak sopan, tidak sopan, dan keras kepala. Berteman

0: tidak itu menjadi kewajiban kita untuk membaguskan
1: akhlak
0: kita. Contoh akhlak yang baik sangat banyak sebetulnya. Dan salah satu yang ingin kita bahas
2: jiwa kita ini lemah,
0: yaitu
2: badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah
3: SWT. Roja TV
0: itu seluruh ya, akhlak murah senyum ini adalah bagian dari interaksi kita satu dengan yang
4: sahabat naras ya Rasulullah wa kaifa yasriku min salat,
0: mana Rasulullah sallallahu
4: alaihi wasallam
0: mengaitkan tentang amalan sunnah ini sebagai amalan yang barangkali termasuk amalan yang
4: jalma
0: kecil dalam pandangan
4: orang lain, dalam
0: pandangan
4: umumnya
0: kebanyakan manusia.
4: Padahal
0: Rasulullah SAW melarang kita untuk menanyakan kebaikan sekecil apapun itu. Dalam sabdanya, dia bersabda, wala tahqaranna
4: nabi anu la yusulbahu
0: walau antalqa akhaka biwajhin
4: talaqan,
0: jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau hanya ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, wajah yang berseri-seri, saya yakin atau kita semua barangkali sepakat, tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman. Tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman. Kita tersenyum karena kita bahagia. Andai kita tidak tersenyum, kita melihat atau mendapati orang tersenyum, walaupun kita tidak tahu apa kebahagiaan yang sedang dirasakan, kita pun akan terasa
4: senang melihat
0: orang yang
4: tersenyum, ya,
0: seolah-olah kita berada di dalam kebahagiaan yang sedang dia rasakan. Maka

0: yang pinjaman yang ada
1: kelebihan. Kita lihat bagaimana Rasulullah dan hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan gambaran sempurna dari
0: iman. Ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba.
1: Lebih dari itu, bahkan Rasulullah SAW juga bersabda menggambarkan bahwa sujud merupakan bagian dari sedekah-sedekah yang diberikan seorang mukmin kepada saudaranya. Sebagaimana Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika
2: yahsanu.
1: Kita barangkali termasuk orang yang tidak memiliki simpanan yang banyak bagi kami kita atau di tempat-tempat yang lain. Tapi kita masih memiliki
0: wajah yang bisa kita kembali ke sana.
1: Sebuah kesalahan pun bisa jadi dimaafkan hanya dengan senyum.
0: Itu yang paling ringan.
1: Kadang ya kita dapati barangkali seseorang berbuat salah sama kita atau kita berbuat salah pada dirinya, kemudian kita senyum. Ya, senyum kemudian minta maaf begitu kan? Biasanya dan betul itu pula hatinya tiba-tiba luluh dan memaafkan kesalahan kita. Apa jadinya seseorang yang sudah berbuat salah sambil wajahnya seolah-olah ini malah menunjukkan kebanggaannya seolah-olah demikian, maka urusannya bisa jadi lebih parah dari kesalahan pertama yang dia lakukan. Banyak manfaat senyum, ya. Secara kesehatan, senyum itu adalah wujud dari ketenangan jiwa. Secara psikologi, ya, manfaatnya banyak. Ya, ya karena itu ikhwan sekalian, yang kita bakhil dengan senyum kita. Yang kita bakhil dengan senyum kita. Barangkali kita bukan orang yang termasuk kebiasaan kita susah senyum. Kadang kita dapati sebagian orang susah sekali tersenyum. Mengapa? Karena mungkin hampaan penderitaan kesulitan hidup yang dialami. Banyak orang yang kemudian sejak dari kecil sampai dari dewasa penuh dengan kesulitan hidupnya. Kesulitan itu memaksa dirinya untuk berpikir dan bekerja keras sehingga tidak ada waktu baginya untuk santai dan apalagi sampai tersenyum barangkali. Tetapi kita lihat bahwa akhlak senyum ini adalah akhlak yang bisa kita usahakan. Kita tidak boleh menghargakan harga mati bahwa saya ini sejak lahirnya sudah menangis, gitu kan? Tidak pernah tersenyum sampai saya besar. Dan ini sudah karakter dan sifat saya, tidak bisa dirubah. Lah ya akhi, tidak. Kawan sekalian, kita tidak boleh mematok dan mengunci mati hati kita seolah tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita tingkatkan dan kita tambah. Salah satu dengan apa? Dengan kita berakhlak senyum. Maka ikhwan sekalian, murahkanlah senyum kita, insya Allah kebaikan-kebaikan banyak akan Allah bukakan, baik kebaikan di dunia dan lebih lagi kebaikan dan kebahagiaan di akhirat kita. Dan ini terus menyebutkan amalan yang mudah sebenarnya tapi banyak diremehkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, kita jangan meremehkan hal itu. Dan ini merupakan akhlak yang sangat baik. Dan bagaimana itu merupakan sempurna keimanan kita. Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan innal husna khuluq la yudriku darajat as-sa'im wal qa'im. Sesungguhnya akhlak baik itu dapat mencapai derajat orang yang senantiasa saum dan yang selalu salat malam. Akhlak baik. Ya, kita barangkali orang yang malas saum, malas salat malam. Ya. Tapi akhlak baik itu menjadi sebuah hal yang bisa kita biasakan karena kita hidup setiap hari bertemu dan berinteraksi dengan manusia yang banyak. Dan sungguh orang yang paling terbaik kita berikan senyum pertama adalah siapa? Kedua orang tua kita. Berikutnya siapa? Itu orang-orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ya, siapapun itu. Apalagi bila dia memiliki hubungan yang sangat khusus kepada kita, maka belajarlah kita untuk selalu memberikan senyum kita, ya, dengan tulus tentunya, tanpa ada pesan-pesan yang ada yang tersembunyi di balik senyuman kita. Jujurlah kita dengan senyum kita, berikan senyum kita yang terbaik, dan itulah dari keikhlasan kita untuk memberikan kebaikan kepada diri kita dan kepada orang-orang yang kita temui. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap Allah menjadikan akhlak kita baik, menjadikan sempurnanya kehidupan kita, dan mendatangkan kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

Total Islam para pamirsa kaum dan Roja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktos azan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudurunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة،
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
0: وابعثه مقاما
1: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia tidak pernah ada di song pertama. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
0: Ceritakan ke istri ini iman supaya rencana untuk menjaga perangkala, jangan melanggar mana, jangan mengulah yang dibongkan oleh Allah. Kajaba anu biasa nembrak tina dirina, jangan sakuduna aranjana nutupkan kain kukuduna kana dadana, jangan pengolah rek nembukkan papaisna kajaba kanu jantung.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan kakinya di bumi, Allah kasih. Dan kita lihat terima kasih. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yukin imana illa man. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika kau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala kau dapat hidayah, kau bisa sholat di shof pertama, kau bisa sholat malam, kau bisa meninggalkan kemaksiatan, kau taat sama Allah, itu tanda cinta.
0: Warugana Transmedia KTM, Lengkau Jampang, Bikin Aranjana, Cahaya Kenabu, Serta Kuhal Eta, Aranjana Mualika,
1: Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau

mencela ibunya. Lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih. Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini.

0: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh? Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
1: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.

0: semuanya. Wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104.3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita sekarang yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki media sosial dengan berbagai aplikasinya? Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, Instagram dan lain sebagainya. Hampir semua kita, mulai yang kecil, muda, bahkan yang sudah tua, baik miskin maupun kaya, baik pria maupun wanita, hampir semua kita sekarang memilikinya. Dan Islam pada dasarnya tidak melarang kemajuan-kemajuan alat teknologi modern, karena ini masalah dunia. Kaidah para ulama bahwa dalam masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia terserah kalian. "Wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Berbeda dengan masalah agama, maka harus mengikuti syariat saya. Oleh karenanya para ulama membedakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah agama, ibadah. Masalah-masalah dunia hukum asalnya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah-masalah ibadah, hukum asalnya tidak boleh, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Namun, perlu kita ketahui bahwa media sosial, HP, hanyalah sebuah alat. Jika kita menggunakannya dengan bijak, untuk kebaikan-kebaikan, ini akan bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk keburukan-keburukan, ya, maka ini pun akan berbuah dosa jariah bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Para ulama

0: mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Kalau kita gunakan HP, media sosial untuk belajar ilmu agama, untuk berdakwah, ya, untuk silaturahmi, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, maka itu bisa menjadi pahala bagi kita. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bisa menjadi, ya, dosa bagi kita. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oleh karenanya, ada beberapa rambu yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan media sosial ini. Yang pertama, hendaknya selalu kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasanya, ya, alat-alat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semuanya. Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah kita hanya takut kepada manusia? Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wa hum bisyai'in minas sayyid tanaluhu aidikum wa rimahukum
1: ya'lamu Allahu man yakhafu.
0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan
1: wa bi'ahdillahi awfu
0: saat
1: ihram
0: haji umrah yang itu dilarang kepada jemaah umrah tapi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa dipegang dengan tangan, dengan senjata.
1: Tujuannya
0: apa? Agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jadi
0: kita dipermudah oleh Allah untuk berbuat maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita, tetapi Allah sedang menguji keimanan kita.
1: Maka
0: walaupun tidak ada seorang manusia pun yang tahu, tidak ada seorang manusia pun, bahkan keluarga kita yang mengetahui, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Bahkan walaupun kita pakai akun palsu, nama samaran, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sosok kita yang melakukannya. Hadirkan muraqabatullah, khasyatullah, merasa diawasi oleh Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penggunaan media sosial ini. Yang kedua, mari kita gunakan media sosial ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bermedia sosial, gunakan media sosial ini sebagai ladang pahala bagi kita untuk mengaji ilmu agama, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dakwah-dakwah, ya, yang bermanfaat. Jangan malah kemudian memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya nikmah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah bencana. Jangan sampai media sosial bukan menjadi nikmat bagi kita, tetapi malah menjadi petaka dan bencana bagi kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu tabayun dan tasabut. Betapa sering berita-berita kita dengar, berita-berita kita baca, tapi faktanya adalah hoax, dusta semata. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita selektif dalam menerima berita. Sebelum kita menyebarkan, cek terlebih dahulu, tabayyun tasabbut terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang membawa berita kepada kalian, tabayyunlah terlebih dahulu, ceklah terlebih dahulu, selektiflah terlebih dahulu. Jangan langsung di-share begitu saja, jangan langsung disebarkan begitu saja. Yang keempat, di antara ada rambu-rambu bermedia sosial adalah hendaknya kita bisa mengatur waktu. Waktu adalah barang berharga bagi kita. Allah sering bersumpah dengan waktu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu yang kita habiskan. Jangan sampai waktu kita terbuang karena media sosial, ya, lalai karena kita berlebihan. Kita sering berjam-jam habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkul ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Gunakan media sosial untuk yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, ya, jangan kita habiskan. Jangan sampai ya gara-gara media sosial kita lupa dari sholat. Jangan sampai gara-gara HP ya kita sering tengkar sama keluarga kita. Jangan sampai gara-gara HP ya kita kemudian melakukan dosa-dosa ya. Kemudian di antara adab dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita menjaga kata-kata, terutama ketika kita berkomentar. Laisa al-mu'minu bil-qur'an wal-la'an wal-fahsyu bil-lisan. Seorang mukmin sejati bukan pelaknat, bukan pencela, dan bukan orang yang berkata-kata yang jorok, yang kotor. Banyak di antara netizen tatkala dia berkomentar dengan kata-kata yang buruk, dengan kata-kata yang kasar, membuli saudaranya, mengata-ngatai dengan kata-kata yang jahat, sadis. Ingat, walaupun ya, mungkin yang kita celah tidak tahu siapa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu siapa yang melakukan. Yang terakhir, di antara adab bermedia sosial, rambu-rambu bermedia sosial, yaitu hendaknya kita menjaga jarak dengan wanita. Salah satu fitnah terbesar dalam bermedia sosial adalah interaksi antara laki dengan perempuan. Betapa banyak ya, fitnah antara laki dengan perempuan terjadi dikarenakan media sosial. Bahkan betapa banyak rumah tangga hancur karena media sosial. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menjaga diri dari fitnah wanita. Rasulullah bersabda, ma taraktu fitnatan adharu ala ummati min fitnatin nisa ya la rijal. Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dari segala fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai maut ya datang menjemput kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسلم غير هذا
1: الله شديد العقاب.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
3: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
4: Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
5: Berkata Abdullah bin Abbas, "Qul khairan taghnam, aw iskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam." Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu dia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tua. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya takuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
5: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertobat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: dibersihkan.

Pantirinya.

0: kasih ya Allah sama kita.
1: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku tidak hidup selamanya.
1: Hidup di dunia hanya 1,5 jam.

0: makan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman, satu dari rukun bentuk iman. Yang enam, satu yang beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam.
1: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا

0: dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallah? Enggak. Kita apa dong? Mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan. Sesungguhnya kajian Islam Allah merujuk ke fiqh وَاجْعَلْ لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا
1: حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Apabila mereka berniat

Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Allah azza wa jalla berfirman aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku demi Allah Allah taala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.

0: مطير السلام
1: مطير الذين خسروا.
0: Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ
2: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ

memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersama.

0: rajiun.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah hamba Allah, dan kepadanya lah

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: مرحبا بكم. سيرة جبرناو برita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabarnow edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor bocah 9 tahun ditemukan tewas diduga diserang anjing pemburu. Kedelai melambung saat dolar 18.000. Pabrik tahu di Cianjur tumbang. Sejumlah SPTG di Cirebon berhenti operasi akibat anggaran belum cair. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabarnow selengkapnya. Sesosok mayat bocah laki-laki ditemukan tewas di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Korban yang berusia

0: dapat memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, korban diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Kapolsek Jasinga itu Agus Hidayat membenarkan adanya penemuan mayat anak di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian menegaskan penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan.
1: Yang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh anjing berburu. Dari situ Polsek mengamankan beberapa orang yang berburu dan juga beberapa ekor anjing di sana. Lalu dalam proses penyelidikan tersebut mengerucut kepada satu orang terduga yang merupakan pemilik anjing yang menggigit korban tersebut.
0: Hingga saat ini pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti di lapangan untuk mengungkap penyebab pasti.
2: Sejumlah dapur di Cirebon berhenti beroperasi sementara sejak Senin 8 Juni hingga waktu yang belum ditentukan, menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG di Cirebon. Mereka hanya bisa menunggu anggaran bantuan segera cair agar dapat kembali beroperasi melayani ribuan penerima manfaat MBG.
3: Beberapa SPPG di Cirebon mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon yang membenarkan pengumuman tidak beroperasinya Dapur SPPG Pegambiran 01. Tampak dapur yang setiap harinya disibukkan dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi, pada hari Senin dapur tampak sepi dan tidak ada aktivitas hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah kepada sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu.
4: Coba, memang kita tidak beroperasi mulai Senin sekarang sampai waktu yang sudah berbeda.
5: Assalamualaikum.
4: Belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB. Mekanisme caranya per seminggu sekali dana dicairkan melalui akun kita.
3: Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah dapur MBG lainnya di Kota Cirebon sehingga tidak dapat beroperasi akibat masalah yang sama. Di wilayah Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, sedikitnya ada 4 dapur SPPG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional, baik untuk kebutuhan belanja maupun kebutuhan operasional dapur lainnya.
5: Anda dapat menyimak program acara yang insya Allah bermanfaat bagi Anda, sebuah kajian ilmiah yang semoga akan membawa kebaikan bagi kita, bertambahnya ilmu kita, semakin baiknya amal-amal kita, dan semoga dengannya pula diterimanya amal-amal kita dengan dikumpulkannya kita di surga yang kita nanti bersama.
2: Salah satunya saudaraku Siman Sakidah, kami ucapkan dari studio, selamat menyimak. Kabupaten Cianjur yang terpaksa menghentikan produksi akibat melonjaknya harga bahan baku.
6: Kenaikan harga kedelai impor dan minyak goreng membuat biaya produksi membengkak hingga usaha tidak lagi menghasilkan keuntungan. Kondisi ini memaksa pemilik usaha menghentikan operasional pabrik untuk sementara waktu. Pemilik pabrik tahu
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim
6: aktivitas produksi telah berhenti selama sekitar 1 bulan. Lonjakan harga kedelai menjadi faktor utama yang membuat usaha tidak lagi mampu bertahan. Selain harga kedelai impor yang terus meningkat, kenaikan harga minyak goreng turut memperparah kondisi usaha. Taufik menyebut harga minyak goreng yang sebelumnya Rp19.000 per kilogram kini Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram.
7: Syukur ada berbagai nikmat karunia senantiasa Allah karuniakan kepada kita semua.
6: Akibat penghentian produksi, sekitar 15 pekerja terpaksa dirumahkan sementara. Sebelum menghentikan operasionalnya, pabrik mampu mengolah sekitar 1,5 kuintal kedelai per hari untuk memproduksi tahu goreng yang dipasarkan ke sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur termasuk
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak Radio Anggota PLS SNI Sejauh Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioplsni.jabar.net.
7: Saudara, dan menyempatkan diri untuk
2: secara langsung masyarakat mendorong dari dunia penerbitan video, untuk beradaptasi lebih agresif dengan media digital proja, dan siaran radio. Quran Cordoba pun menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan radio melalui PRSSNI
7: sebagai kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang
2: Presiden Direktur Quran Cordoba Usman El Qurtubi dalam hal ini radio tidak lagi dipandang sebagai media konvensional.
7: Ringkasan amalan hati
2: derasnya arus informasi digital radio dinilai masih memiliki kekuatan besar Allah sebagai ruang komunitas yang mampu
7: dan sudah banyak pembahasan yang berkaitan dengan amal qulub yang telah kita jelaskan.
2: Senin 8 Juni ya. Menyatakan
7: media dan bagi pada kesempatan kali ini untuk dua kita akan menjelaskan salah satu dari
2: saat ya, ini tingkatan yang ubudiyah luar biasa dalam penjualan dan
7: juga merupakan komunitas ya, yang adaptif kulub, terhadap kebutuhan
2: hati. Menurutnya perubahan karakter audiens membuat media radio harus bergerak cepat
7: menambahkan dengan menzilah
2: generasi saat ini lebih menyukai informasi yang cepat, ringkas dan relevan ya. Sehingga radio perlu menghadirkan konten yang lebih
7: apa
2: dinamis
7: dan al-ikhbat?
2: Usman menegaskan
7: Cordoba
2: melihat peluang
7: bagaimana urgensinya dalam kehidupan seorang mukmin untuk menata hati sebagai bekal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala.
2: Dari bisnis, kesehatan,
7: mari kita ya, renungi apa yang
2: dinilai sangat potensial dikembangkan melalui program siaran
7: dan kita akan berusaha meringkas ya.
3: Jadi ke depannya radio harus menjadi sebuah komunitas
7: menjadi substansi ya pembahasan pada kesempatan kali ini
3: seperti kami dan tentu bukan hanya penerbit.
7: Beliau
3: yang lainnya yang
7: menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala
3: ini memang ya kita harus masuk ke
7: arah
3: apalagi pendengar-pendengar
7: saat ini sudah
3: bukan lagi generasi dua begitu, tapi generasi-generasi yang memang tidak tahan dengan
7: dan berikanlah kabar gembira kepada
3: al-muhmitin. Cordoba harus juga bisa masuk kepada
7: kemudian
8: Usman juga Allah menegaskan pentingnya percepatan
7: menjelaskan kesepahaman
8: sifat orang yang muhbitin antara Cordoba dan PRS SNI agar kolaborasi bisa
7: segera diwujudkan
8: dalam bentuk program nyata.
7: Dirinya
8: berharap sinergi antara dunia penerbitan dan radio mampu menghidupkan kembali
7: kejayaan
8: radio di era digital sekaligus membuka ruang dakwah dan bisnis yang lebih
7: dalam yang lain Allah mengatakan
2: mubashirul mu'minin
7: dikabar gembira bagi mereka secara mutlak
2: yang dinilai bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat menyusul viral di media sosial.
7: Kemudian Allah menyebutkan alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum
2: ini sifat yang pertama di Karawang menuai perhatian
7: bahwa mereka itu apabila
3: mubashirul 8 Juni mengaku telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk berkomunikasi dengan pemilik maupun pengelola tempat hiburan malam agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi usahanya. Ia juga menyebut Pemkab Karawang akan memberikan peringatan kepada pengelola apabila ditemukan pelanggaran. Namun jika peringatan diabaikan dan kejadian serupa terus berulang, dirinya siap mengambil langkah tegas.
9: Karawang ini adalah kota santri juga.
7: Wasabirina alama
9: asabahum.
7: Dan mereka adalah orang-orang yang
9: elok,
7: bersabar. Nah,
9: saya tegaskan,
7: dalam menghadapi
9: sekali dikasih tahu dua kali tiga ini,
7: mereka.
9: Ya sudah. Kenapa tidak kita minta untuk
7: wal mukini aslah.
8: Sementara Satuan Polisi Pamung Praja
7: Satpol
8: PP Kabupaten Karawang menegaskan tidak bisa
7: langsung
8: melakukan penutupan permanen terhadap Helens Theater Night Karawang.
7: Sebagian
8: tempat hiburan malam
7: THM itu
8: telah
7: mengantongi
8: izin operasional untuk kategori restoran melalui sistem online single submission atau OSS. Kepala Bidang PPUD Satpol PP Karawang Prasetya Wirabrata menjelaskan keputusan penutupan permanen merupakan wewenang dinas teknis terkait bukan Satpol PP.
7: Berarti
8: begitu pihaknya
7: tadi Wabashir
8: Mokhidin
7: 34 sementara ya setelahnya
10: kita nggak bisa melaksanakan penutupan permanen langsung ya karena izin OSS juga sudah terbit.
7: Kemudian
10: walaupun izin
7: di dalam ayat lain surat Hud
10: ayat nanti itu
7: BPMPT ya Subhanahu wa ta'ala berfirman
8: manajer operasional Theater Night Mart Karawang
7: Wahmi
8: Wijaya mengatakan pihak pengelola tidak mendukung aktivitas yang dianggap menyimpang. Menurutnya, pengelola telah mengambil tindakan ketika mengetahui adanya perilaku yang dianggap tidak
7: sesuai dengan
8: aturan
7: yang
8: berlaku di lokasi. Ia
7: dan beramal soleh
8: keamanan sempat memberikan peringatan hingga meminta pihak terlibat untuk meninggalkan area tempat hiburan.
7: Wa akhbatu ila rabbih dan mereka berikhbat menjelaskan maksud dari ikhbat ila rabbihim kepada Rabb mereka. Siapa mereka itu? Ulaika ashabul jannah, mereka adalah
10: para kita pun juga
7: penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga
10: tersebut.
2: Rencana pengoperasian kembali
7: Bandara Hussein
2: Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan.
7: Merupakan salah satu
3: rencana
7: dari tingkatan
3: kembali Bandara Hussein Sastra Negara Bandung masih dibahas
7: di
3: antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan
7: dan
3: komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden terkait reaktivasi Bandara Hussein Sastra Negara Bandung.
11: Saat ini Pemprov Jabar sedang menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Dan Lanud Hussein Sastra Negara Bandung, Marsekal Pertama TNI Irman Faturrahman dengan tegas mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengaktifkan kembali Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat positif demi kemajuan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Irman mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait reaktivasi bandara tersebut. Lebih lanjut, Irman menambahkan sarana dan prasarana di Bandara Hussein Sastra Negara masih dalam kondisi siap digunakan. Pihaknya juga memastikan tidak ada pembenahan besar yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivasi penerbangan.
12: Untuk kesiapan dari Lanud Hussein Sastra Negara karena saat ini sudah operasional untuk penerbangan militer sehingga kami siap
7: bila disuruh nama Allah
12: oleh pimpinan.
7: Diingatkan kepada Allah.
13: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPL SSNI
7: tentang janji-janji Allah. Serta juga
13: Gabungan 104,3 FM
7: bagi orang-orang
13: Radio Roja, Mangbro, Ngajomantara.
7: Kejahatan. Ini orang yang pertama. Wajidat kulubuhum.
14: Wajidat kulubuhum.
7: Dan ini menunjukkan bahwa di

0: yang sabar.
1: Perumpamaan sungai yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu

0: ya, hubungan mereka dengan sesama, yaitu mendonasikan, menginfakkan sebagian dari harta, sehingga mereka menghubungkan antara hablum minallah wa hablum
1: FM Roja Bandung.
0: Hubungan mereka baik pada Allah soleh, baik istiqomah dan hubungan mereka sesama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkhusus
1: saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah Al-Si Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman.
0: Tentunya,
1: semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
0: Orang-orang yang beriman, beramal saleh, kemudian mereka akhbatu ila rabbi.
2: Innalhamdulillah.
0: Kepada Allah, kepada Rabb mereka.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره
0: بركك كل دلم
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
0: منزلة الإخبات
2: ومن سيئات أعمالنا
0: من جلسكن سترى يا ليسوسي بحاسة أفا أسل مواصل معنى إخبات سترى بحاسة
2: ومن يضلل فلا هادي له
0: فتان para ulama terkhusus
2: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
0: ahli al-ma'rifah billah azza wa jalla dari kalangan para ulama
2: asyhadu anna muhammadan
0: secara makna ya, atau secara bahasa makna dari al-ikhfat al-khabtu
2: sallallahu alaihi ya, bahasa wa ala alihi
0: al-makan munkhafid bil ard ya tempat yang rendah ya tempat yang rendah di tanah atau di bumi ini dan maka dengan
2: Allahu alaihi ya. Wa ala alihi wa ashabihi
0: ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan
2: tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin
0: Ibnu Abbas dan Qatadah menjelaskan bahwa
2: maksud
0: dari mukhbitin tadi adalah orang-orang al-mutawadhi'un
2: ya ayyuhalladzina
0: orang-orang yang tawadhu di hati mereka ada tawadhu itu yang menyebabkan mereka selalu ikhbat jadi mereka selalu merendahkan diri tadi al-ikhbat al-khabt itu makan munkhafid
2: ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah
0: dan itu ya, mengindikasikan bahwa mereka itu orang yang selalu tawadhu tidak menyombongkan diri
2: ya,
0: tidak
2: membanggakan
0: diri ya, tidak sombong, tidak angku.
2: Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wa arham.
0: Dan Qatada
2: innallaha kana 'alaikum raqiba.
0: Orang-orang yang tawadhu. Subhanallah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu.
0: Imam Mujahid menjelaskan al-mukhbit. Siapa itu orang yang mukhbit?
2: Qawlan sadida.
0: Khabata. Khabata. Mukhbit.
2: Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum.
0: Mereka yang selalu
2: hatinya tenang,
0: ya, menuju Allah.
2: Qad faza fawzan 'azima.
0: Ya selalu merasakan ketenangan.
2: Fa inna astaqal hadith kitabullah.
0: Ila Allah.
2: Khairal hadi.
0: Berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
0: Rahimakumullah. Selanjutnya Imam Muqayyim yang memberikan penjelasan apa korelasinya
2: fa inna kulla muhdatsatin bid'ah
0: bagi kita yang hidup di dunia ini
2: dalalah
0: dalam rangka perjalanan akhirat kita ya
2: asyara muslimin
0: nah Imam mungkin menjelaskan bahwa
2: al hadirin wal hadirat
0: ini kata beliau
2: wal musyahidin wal musyahidat ya, dimanapun anda sekarang
0: titik awal
2: berada
0: perjalanan seseorang
2: rahimani wa rahimakumullah
0: yang akan membebaskan dia Allah dari sifat keraguan dalam berjalan. Soalnya berjalan.
2: Yang masih memberikan dia kesempatan mulai kepada kita perjalanan. Untuk hidup.
0: Mungkin di hatinya ada kekhawatiran keraguan. Sampaikah kepada tujuan
2: itu
0: ya, banyak rintangan, hambatan. Apalagi perjalanan, jalan yang ditempuh.
2: Tidak ada manusia.
0: Atau mungkin berbelok.

0: gitu ya.
1: Berakal.
0: Jalan yang tidak mulus.
1: Yang menolak akan adanya kematian.
0: Maka pastilah seseorang akan terbesit di hati.
1: Semua manusia berakal
0: semangat. Mungkinkah saya selamat dalam menempuh jalan
1: semua
0: tersebut?
1: Semua yang bernyawa dari manusia sekarang ini suatu saat.
0: Di hatinya ada sifat ikhbat ketika menukain. Ini adalah ya faktor utama yang akan
1: namun yang membedakan
0: ya, menyelamatkan dia
1: antara mukmin
0: dari sifat
1: dan selain mukmin.
0: Nah, sehingga dia akan terus
1: bahwa
0: berjalan ya
1: menuju tujuan mukmin
0: yang diinginkan.
1: Merasa ya. Bahwa setelah kematian
0: beliau, ya,
1: tidak ada apa-apa.
0: Musafir Rabbi. Katanya berjalan. Semua di permukaan
1: setelah
0: kita
1: kematian,
0: berjalan. Orang beriman kita semua berjalan.
1: Habis.
0: Ya.
1: Oleh karena itu mereka menyebutnya peristirahatan terakhir.
0: Perjalanan spiritual kita, rohani kita.
1: Oleh karena itu yaitu mereka
0: hati
1: menyebutnya
0: kita yang akan terus berjalan.
1: Salik. Peristirahatan
0: ya.
1: Terakhir.
0: Boleh jadi seorang duduk fisiknya satu tempat, tapi hatinya berjalan menuju Allah.
1: Setelah mati,
0: itulah sabarnya.
1: Ya sudah tidak ada apa-apa.
0: Ya. Perjalanan spiritual yang berkaitan dengan hati kita.
1: Menuju
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
1: in hiya illa hayatuna dunya
0: wa sa'irun ilaihi ala mada anfasi.
1: Mereka berkata
0: menuju Allah.
1: Ya. Sesungguhnya kehidupan kita ini hanyalah kehidupan dunia.
0: Pernapasan. Artinya selama hayat di kandung badan. Selama kita masih bernapas,
1: tidak percaya
0: masih hidup
1: dengan adanya
0: seorang mukmin itu berjalan kepada Allah.
1: Kehidupan setelah kehidupan
0: hidup untuk makan minum
1: yang sekarang
0: wasilah untuk tujuan yang mulia ibadah dan ibadah itulah hakikatnya.
1: Ya.
0: As-safar ila Allah.
1: Wa nasiya khalqah.
0: Berjalan menuju
1: Allah. Man yuhyil 'idhama.
0: Ya. Maka seorang yang hidup gak ada ibadah.
1: Mungkin di antara kita masih ada yang hafal surat Yasin.
0: Binatang lebih baik dari dia.
1: Dulu
0: lebih
1: indah dari binatang. Terlalu mengidolakan surat Yasin.
0: Tidak wajibkan beribadah. Ya.
1: Gak ada masalah.
0: Ciptakan makan
1: surat Yasin.
0: Jika ada manusia
1: yang hidup belakang juga minum, semua surat-surat yang lainnya.
0: Syahwat nafsu ya, perut dan kemaluannya.
1: Maka
0: tidak gunakan untuk beribadah.
1: Wa nasiya khalqah.
0: Maka tidak ada bedanya.
1: Mereka membuat hewan. Permisalan untuk ya, kami.
0: Binatang. Bahkan akhas min dalil.
1: Lalu mereka melupakan nah, penciptaannya.
0: Dan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dia membuat ya, perumpamaan. Lalu dia lupakan bahwa dia telah diciptakan.
0: Nah,
1: Allah dia berkata,
0: rahimahullah,
1: man yuhyil 'idhama
0: wa hiya ramim.
1: Siapa yang mampu menghidupkan tulang-tulang ini
0: yang kuat.
1: Wa hiya ramim.
0: Akan menyingkirkan dari diri berbagai keraguan dan kebimbangan dalam menempuh satu perjalanan.
1: Intinya adalah
0: umpamakan ikhbar
1: kamu ini
0: yang
1: aneh-aneh saja
0: tadi,
1: Muhammad.
0: Maka biasanya tempat yang rendah
1: kalau turun hujan, bahwa orang yang mati yang tulang-tulangnya sudah hancur ini hidupkan lagi. Siapa yang bisa menghidupkannya sudah ya, hancur kayak begini
0: pasir,
1: begitu kira-kira terjemahan bebas dalam bahasa
0: seorang pesan
1: kita sekarang
0: air. Begitu dia berhenti dan melihat bukan air atau genangan air di
1: wahai Nabi, wahai Rasul,
0: maka
1: wahai
0: dia,
1: Muhammad kepada mereka
0: ya, mendapatkan
1: yang mengatakan tidak mungkin ada kehidupan yang kedua
0: sesuatu,
1: tulang belulang tidak mungkin hidup lagi ya. Kul, katakan kepada mereka
0: bekal, menambah bekal perjalanan dia untuk menyambung perjalanan tadi
1: untuk
0: ya hampir kehabisan
1: yang
0: air
1: akan
0: ya.
1: Menghidupkannya
0: itu melewati
1: adalah
0: satu tempat yang tidak ada genangan air maka apa
1: kali.
0: Yang muncul terus akan bertambah ya semangat di hatinya, di dalam jiwanya
1: mana logika
0: untuk
1: yang
0: melanjutkan
1: benar.
0: Perjalanan alhamdulillah ada amunisi baru ya.
1: Setelah
0: ada
1: kehidupan
0: baru,
1: ini
0: tambahan.
1: Mati nggak mungkin
0: nah,
1: hidup lagi kan?
0: Seperti itu.
1: Lalu
0: sehingga
1: apa halangannya untuk bisa menciptakan yang kedua
0: terus
1: menciptakan yang kedua
0: ya, untuk terus melanjutkan
1: yang pertama
0: perjalanan.
1: Sudah dibuktikan ia bisa menghidupkan lalu apa halangannya untuk bisa menghidupkannya untuk yang kedua
0: tujuan.
1: Kalinya
0: nah,
1: mana yang lebih cocok dengan logika
0: ini memberikan ya sebuah ilustrasi pada kita ya menggambarkan
1: ada mengingkari
0: kita,
1: bahwa yang menciptakannya
0: dalam
1: pertama
0: kita
1: gak
0: di
1: sanggup untuk menciptakannya
0: ini,
1: untuk yang kedua kali.
0: Satu tujuan, perjalanan yang jauh.
1: Dia telah membuktikan bahwa ia
0: menciptakannya dan jadi. Tapi persiapan yang banyak, bekal yang banyak.
1: Sekarang,
0: nah, bila di pertengahan jalan,
1: setelah dia meninggal dunia, diciptakan
0: ya.
1: Lagi, dihidupkan lagi.
0: Mungkin
1: apa
0: tidak
1: halangannya?
0: Bukankah
1: ia telah membuktikan bahwa ia bisa menghidupkan
0: satu tempat yang di sana.
1: Lalu ada apa? Mengingkari dihidupkan lagi untuk yang kedua kali. Ada apa?
0: Maka akan ada
1: buktinya tadi depan mata kok.
0: Ya.
1: Ini buktinya kita dihidupkan.
0: Ya. Baru semangat baru.
1: Enggak masuk akal kehidupan kepada yang kedua.
0: Perbekalan
1: justru lebih masuk akal
0: melanjutkan perjalanan.
1: Realita nah, menyatakan bahwa yang pertama lebih sulit daripada yang kedua.
0: Oleh karena itu kata beliau,
1: kecuali pernikahan.
0: Apabila soal hati ada ikhbat.
1: Iya kan?
0: Artinya
1: tawadhu. Coba ciptakan pertama kali pasti sulit.
0: Diri,
1: sudah bisa berhasil ciptakan yang kedua.
0: Allah, tidak sombong.
1: Ciptakan yang ketiga
0: kembali kepada Allah.
1: Yang sulit yang mana?
0: Dia berserah diri kepada Allah.
1: Pertama. Ya. Bahkan maka, hal yang mudah saja
0: akan,
1: kalau untuk yang pertama kali sulit
0: dari sifat taraddud.
1: Hal yang mudah pada
0: itu kebimbangan.
1: Untuk yang pertama kali jadi sulit.
0: Atau ya keinginan untuk
1: antum pasti kembali. Pernah membayangkan enggak pertama kali ya, antum naik pesawat
0: asal perjalanan dia tidak melanjutkan.
1: Sulit rasanya kan?
0: Nah, tentu kalau halnya seperti
1: padahal,
0: itu. Sampai sampai tujuan.
1: Tinggal jalan
0: duduk pasang
1: seatbelt udah.
0: Punya tujuan.
1: Nanti kita pesawatnya berjalan, turun dengan izin Allah. Buka seatbelt jalan lagi.
0: Sampai telah. Kepada Allah Subhanahu wa
1: taala. Tapi untuk yang pertama kali menjadi
0: perjalanan.
1: Menjadi sulit, takut, was-was.
0: Kemudian
1: ini kemana nanti? Ini bagaimana?
0: Ya. Sifat ikhbat ini kata Imam Ibnu Qayyim.
1: Adapun kalau sudah satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, yang ke-10 kali, yang 100 kali
0: ya, telah bersemi ya sifat iman. Baik. Dan juga ikhbat
1: ala kulli hal.
0: Lah,
1: kita tidak kukuh. Ingin
0: ya,
1: mendebat itu
0: di hati seseorang.
1: Karena tidak ada gunanya
0: maka
1: juga di depan orang yang
0: meyakini. Semangatnya irtafa ada himmatuhu.
1: Ya. Ala kulli hal logika mereka aneh.
0: Semangatnya.
1: Allah telah membuktikan bisa menghidupkan. Kenapa mereka
0: membantah mulia.
1: Allah bisa lepas menghidupkannya dari, kembali.
0: Ya, ambisi
1: keinginan kaya di depan
0: untuk
1: mata,
0: mendapatkan
1: namun dia mengingkari Allah mampu untuk melakukannya.
0: Artinya dia tidak lagi memikirkan hal itu. Terserah manusia. Mau memuji, mau mencela, tak ada artinya bagi
1: adapun Tuhan orang yang beriman justru status. Mengatakan,
0: ya,
1: meyakini bahwa
0: yang mukhbit kepada Allah.
1: Itulah kehidupan yang sesungguhnya.
0: Nah, seringkali, bahkan
1: kehidupan pasca hidup kematian
0: bumi, dia berbuat
1: kehidupan
0: sesuatu.
1: Yang sekarang ini hanya kehidupan yang tidak
0: orang.
1: Sesungguhnya.
0: Ya, begitu. Tapi orang yang telah
1: dihatinya
0: tertanam sifat ikhbat,
1: ya, kehidupan yang akan berakhir.
0: Dia tidak lagi.
1: Adapun ya, kehidupan yang di sana sesungguhnya maksudnya kehidupan yang benar-benar
0: berjalan,
1: hidup terus
0: jalan yang
1: berakhir
0: benar,
1: berakhir lagi.
0: Menuju Allah Subhanahu Wa Taala perbekalan lengkap.
1: Bukankah ini keyakinan kita?
0: Ya begitu.
1: Ya atau tidak?
0: Maka ya. Pujian manusia tidak ada arti.
1: Ada yang tidak yakin.
0: Dan celaan mereka juga
1: kalau
0: tidak
1: ada. Kalau ada yang tidak yakin tujuh tangan kita depan sampai selesai.
0: Karena dia telah bersama Allah.
1: Apa yang membuat Anda tidak yakin?
0: Ya. Allah yang mendampingi hidupnya.
1: Ya?
0: Nah. Maka
1: ya?
0: Dia tidak akan bergembira dengan pujian manusia.
1: Seringkali
0: begitu pujian manusia
1: di sini,
0: bergembira.
1: Nanti akan hidup lagi. Dan hidup yang kedua
0: dan
1: itu tidak ada batas akhir. Hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu disebut
0: Allah,
1: hidup yang sebenarnya.
0: Kedua hal itu.
1: Hidup yang hakiki.
0: Ya.
1: Hidup
0: tidak
1: yang sekarang, hidup yang fana.
0: Dia tidak akan
1: akhir
0: gila
1: dengan
0: ujian.
1: Tidak hidup.
0: Dia tidak akan
1: adapun hidup yang di sana nanti
0: ya,
1: akan
0: mungkin pesimis.
1: Hidup selama-lamanya dan tidak akan berakhir
0: nah,
1: dengan
0: manusia.
1: Kematian. Itulah yang kita kenal dengan Al-Quran. Di mana Allah
0: mengatakan
1: khalidina fiha.
0: Dan yang pertama, saya dan bahkan manusia dan manusia kalau berusaha untuk menyelamatkan
1: ditambah
0: dia,
1: keyakinan kita, ditambah keyakinan kita bahwa
0: sebaliknya jika mereka semuanya bersatu,
1: apa yang kita lakukan di permukaan bumi itulah modal kehidupan
0: di kebaikan sana. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, oleh karena itu dia akan, ya, seorang hamba
1: apa yang akan dinikmati di kehidupan
0: ya,
1: yang kedua Allah itu
0: terkis dari dirinya.
1: Ya, modalnya
0: hasad dan keinginan
1: harus
0: jiwa
1: dicari
0: dan
1: di permukaan
0: yang selalu menginginkan pujian manusia
1: gak dicarinya di sana
0: manusia. Kan begitu ya, yang banyak ya,
1: jadi
0: yang ada
1: hidup
0: pada
1: di permukaan
0: diri,
1: bumi
0: kita,
1: yang tidak
0: manusia,
1: hakiki ini
0: cara umum.
1: Nah, yang semu
0: sehingga
1: ini
0: hamba
1: yang
0: telah ada di hatinya
1: dengan fana ini
0: dia betul-betul
1: justru Allah, disinilah
0: ya,
1: modal
0: lembur, ya, dalam
1: sifat kehidupan yang hakiki
0: gak memikirkan lagi pujian dan juga ya
1: kehidupan yang akan
0: terhadap
1: dengan kematian manusia. Inilah
0: sehingga itulah yang selalu mendorong dia untuk berbuat
1: untuk mencari modal
0: ya, mencari
1: bekal guna
0: dan kata beliau tidak akan mungkin
1: kehidupan
0: ya,
1: yang
0: kondisi demikian itu
1: tadi.
0: Ada pada diri seorang hamba
1: ini keyakinan
0: kita bersemi di hatinya keimanan
1: keraguan kita sedikit pun di dalamnya
0: cahaya,
1: walau ada kelalaian
0: setiap sudut
1: dari perjalanan hidupnya
0: menuju Allah Subhanahu wa taala.
1: Dunia darul aman. Dunia ini adalah negeri
0: tempat beramal. Memberikan satu catatan
1: yang sangat penting. Dan akhirat nanti bukan tempat beramal lagi, dia hanya tempat di mana Anda dibalas
0: jiwa hakikat dari jiwa
1: yang ada di dunia.
0: Itulah jiwa yang selalu diselimuti ya oleh sifat-sifat ya
1: sadar akan ini dari jiwa. Tidak lalai akan ini membuat
0: orang
1: yang tidak lalai mencari bekal sebanyak-banyaknya guna kehidupan yang hakiki.
0: Kekurangannya. Dan juga sifat-sifat yang tercela yang ada dari perilaku dan perbuatan. Apa yang ada
1: pada dia dalam kehidupan dunia,
0: baik itu yang
1: diusahakan yang sebanyak-banyaknya seberangkan di kehidupan yang hakiki.
0: Dengan usaha atau itu bawaan dari
1: ini lahir. Orang yang punya tingkat keyakinan itu luar jiwa. Biasa dan manusia. Terhindar dari kelalaian-kelalaian yang luar maka, biasa.
0: Jiwa yang
1: justru harta terus dalam kekayaannya atau apapun yang dia punya di permukaan bumi, tujuan utamanya
0: seberangkan ke akhirat.
1: Seberangkan ke akhirat. Letak di akhirat untuk
0: diambil
1: nanti,
0: yang
1: untuk dinikmati nanti. Tabungkan untuk tabungan akhirat.
0: Selalu ya, mencela diri tersebut, baik dalam hal kebaikan, apalagi
1: kembali
0: kejelekan.
1: Kita kepada logika,
0: logika
1: dalam kebaikan
0: logika yang mencela dirinya
1: dengan keimanan.
0: Anda wahai jiwa,
1: bukan logika murni, tapi logika yang sudah bercampur dengan keimanan bahwa apa yang akan dinikmati oleh manusia di akhirat nanti adalah apa yang dia lakukan di permukaan bumi. Itu kan sudah keimanan,
0: tidak logika murni. Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsul lawwamah. Nah,
1: mana yang lebih baik?
0: Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
1: kita simpan untuk kita ambil nanti
0: merupakan
1: atau kita simpan sekarang untuk kita tinggalkan dasar. Nanti
0: ya, dalam konsep kehidupan ahli ma'rifah, orang-orang yang zuhud,
1: ini logika yang sudah bercampur dengan
0: hatinya
1: keimanan
0: bersemi cinta akhirat.
1: Mana yang lebih baik tidak, wahai muslimin
0: ya, tergoda dengan kemewahan
1: ini, mana yang hadir di hadapan anda wahai muslimat,
0: mereka orang-orang
1: yang hadir di majlis ini
0: zuhud, bukan berarti mereka
1: lebih
0: meninggalkan dunia. Bahwa
1: taruh nanti, taruh
0: mereka untuk sepakat
1: diambil nanti,
0: merupakan sebuah ya konsensus mereka.
1: Bukan dia untuk
0: dalam
1: nanti
0: memahami
1: lagi
0: eksistensi jiwa dan ya kedudukan jiwa itu sesungguhnya
1: dalam kehidupan yang hakiki.
0: Bahwa kata mereka,
1: taruh dia di sini untuk nanti ditinggal.
0: Hati-hati. Apa artinya? Bahwa jiwa kita ini
1: pertama
0: hijab,
1: ya. Namun ya, mengamalkannya enggak semudah
0: membatas.
1: Mengucapkannya.
0: Ya. Tabir yang membatas.
1: Mengamalkannya tak semudah
0: antara siapa? Ya antara hamba, diri kita yang memiliki jiwa tadi, antara Allah Subhanahu.
1: Kalau mengamalkannya
0: kok bisa begitu?
1: Butuh
0: ada apa dengan jiwa?
1: Butuh mujahadah, latihan lagi, berjuang lagi, berjuang lagi
0: untuk bisa sampai
1: dengan
0: pada
1: titik itu. Ya.
0: Sebentar. Mari kita lanjutkan perkataan ini,
1: Ibnu Qayyim. Lalu pasti
0: akan ditinggal.
1: Mendingan ditumpuk di sana untuk diambil nanti.
0: Seorang tidak akan sampai kepada Allah. Tujuan kita jelas. Meraih ridha Allah, masuk surga.
1: Tunjukkan kepada kita
0: Allah Subhanahu wa taala.
1: Logika ilmiah yang sudah bercampur dengan iman
0: Allah.
1: Ini salah.
0: Ya. Meraih rahmatnya, keridhaannya,
1: masuk dari
0: surga.
1: Mana?
0: Meraih berbagai kenikmatan dalam surga. Tidak akan sampai.
1: Oleh karena ya, itu, kenapa orang-orang
0: tujuan yang mulia
1: yang
0: tadi
1: tidak beriman dengan hari akhir, pembicaraannya hanyalah
0: ya, menyingkirkan hari dan memotong hijab tabir tadi
1: masa depan
0: sehingga terbuka jalan. Ya.
1: Apa bahasa mereka itu untuk
0: kenapa
1: tabungan
0: demikian?
1: Masa
0: karena
1: depan
0: jiwa.
1: Tapi yang mereka maksud ya dunia
0: tentu,
1: lagi.
0: Al-ammaratu bisu.
1: Tabungan hari tua, barakallahu fiik.
0: Mendominasi
1: tabungan
0: adalah
1: tua,
0: sifat
1: tabungan untuk dinikmati pasca pensiun.
0: Amaratu bisu. Dia akan
1: kenapa?
0: Selalu menghambat
1: karena
0: kita untuk
1: mereka hanya
0: berjalan,
1: dunia.
0: Bergegas untuk menuju Allah Subhanahu
1: wa taala. Bertungkus lumus agar
0: begitu
1: punya tabungan banyak dinikmati di masa yang akan datang,
0: untuk
1: di hari tua pasca pensiun.
0: Masih hidup.
1: Di saat
0: masih
1: sudah
0: banyak
1: lemah,
0: tanggungannya,
1: punya tabungan yang banyak
0: duit dan seterusnya.
1: Untuk menopang kebutuhan lemahnya itu.
0: Ya. Seorang ingin berbuat kebajikan, nah kamu masih muda. Masih
1: padahal
0: ada
1: orang yang beriman, tabungan
0: ya,
1: masa depan
0: berbuat,
1: juga,
0: bahkan,
1: tapi depannya
0: ya,
1: nyukrang sampai akhirat.
0: Masih ada, kamu masih sibuk. Insyaallah nanti sama. Setelah tugas kerja.
1: Cuman karena mereka berimannya ya. Hanya di dunia, tidak mengimani akhirat, percayanya ya. Hanya kehidupan dunia, sekolah, maka masa depan sultan, mereka itu. Hanya masa tua itu tadi.
0: Sholat, ya. Terus seperti itu, ya.
1: Padahal terbukti begitu, sudah setiap, tua, ya, masih nyari dua masih.
0: Keinginan untuk berbuat kebajikan.
1: Enggak juga selesai-selesai nabungnya. Padahal satu
0: hanya yang kelima orang yang menunda, menunda sampai kapan?
1: Ya. Cerita doang itu tabungan masa depan.
0: Datang kematian. Jadi hati-hati.
1: Tapi ini real. Karena
0: kita bijak dalam berinteraksi.
1: Itu nabung di masa yang akan datang itu real nyata.
0: Nah,
1: tapi sudah bercampur dengan iman.
0: Seorang yang ingin sampai jalannya mulus menuju Allah, ya dia harus mampu. Ya.
1: Ternyata
0: mampu.
1: Memiliki logika diri. Kita yang sudah dicampur dengan keimanan sepakat bahwa
0: dan
1: lebih
0: betul-betul
1: baik
0: mampu memutus berbagai ya, bisikan-bisikan nanti yang akan menghalang dia dari membuat kebajikan
1: dunia,
0: tentu akan menghalang dia dari sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai Imam Rukun memberikan itu, sebuah ya, misalnya
1: kenapa Nabi SAW mengatakan sekiranya gunung Uhud
0: jiwa
1: Allah
0: kita
1: jadikan
0: ini
1: untuk
0: seperti
1: emas
0: gunung yang besar,
1: aku akan melakukan seperti ini
0: sulit untuk dilewati. Nah, apa sementara tujuan kita ada di balik gunung tadi, tidak ada jalan untuk sampai kepada tujuan
1: tidak ingin
0: kecuali melewati gunung tadi
1: sedikit pun dari emas sebesar gunung Uhud itu
0: mungkin
1: semuanya aku akan
0: ya,
1: bagikan habis dalam 3 hari.
0: Dia melewati hal itu. Dia harus naik dulu. Ya. Kemudian
1: di dalam sahih
0: banyak
1: Muslim
0: rintangan.
1: Setelah selesai sholat asar,
0: jadi disisihkan kiri dan kanan dan banyak
1: orang pulang ke rumah.
0: Banyak
1: penjahat tergegasnya.
0: Ya.
1: Rasul jarang sekali tergesa-gesa.
0: Ya. Dia akan merintang.
1: Rasul jarang sekali tergesa-gesa. Nah,
0: jiwanya selalu membisikkan.
1: Beliau hidupnya itu
0: itu berat, sulit,
1: jauh dari
0: pandangan yang
1: tergesa-gesa.
0: Kamu tidak akan mampu mendaki gunung untuk sampai
1: tergesa-gesa pulang ke rumah,
0: ya, melewati gunung tadi.
1: Pertanyaan para sahabat, ada apa?
0: Sementara ya? Tidak ada jalan menuju Allah kecuali
1: ditanyakan jalan oleh sahabat satu. Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tadi setelah sholat asar kami lihat Anda tergesa-gesa sekali pulang. Ada apa ya Rasulullah?
0: Lemah imannya.
1: Kata Rasulullah SAW,
0: yang
1: ada beberapa dinar
0: dalam perjalanan
1: emas yang ingin saya infakkan.
0: Begitu kita mundur,
1: infakkan.
0: Jiwa telah berhasil.
1: Makanya saya bergegas pulang
0: untuk
1: menginfakkannya.
0: Hijab.
1: Menginfakkannya
0: tentunya apa? Hijabun bainal abdi.
1: Dia
0: para ulama al-arifin, hijabun bainal abdi wa rabb.
1: Kalau kita tergegas
0: ya,
1: pulang
0: seperti itu.
1: Harus ngambil, lupa ngambil kan?
0: Nah, dengan ikhbat
1: bukan
0: tadi.
1: Bukan lupa kan?
0: Ikhbat.
1: Tadi sudah
0: ada,
1: saya lupa ngambilnya.
0: Ya.
1: Tertinggal di
0: hijab dan tabir tadi. Itu? Yang membatasi seorang
1: gimana,
0: hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu,
1: seorang
0: yang beriman, okay, dia akan selalu berjalan.
1: Kita sepakat itu, tapi memang
0: dia telah ikhbar kepada Allah.
1: Melatih diri,
0: kepada
1: melatih
0: Allah,
1: hati, ya, melatih iman,
0: bergantung kepada
1: amal,
0: Allah. Tawakal kepada
1: bisa,
0: Allah. Maka apapun bisikan-bisikan yang ya muncul dalam benak pikirannya,
1: selamat
0: dalam hatinya,
1: akhirat,
0: terlintas dalam pikirannya, bisikan-bisikan jiwa yang mengajak pada kejahatan tadi, maka dia
1: kita tambahkan.
0: Tepis. Ya. Dia akan
1: kita bisa nabung untuk akhirat dan ini
0: memiliki
1: dan ini hal yang luar biasa yang Allah buat dalam agama yang
0: telah menerangi perjalanan hidupnya.
1: Kita
0: ya,
1: bisa menabung
0: kekuatan iman
1: untuk akhirat telah
0: membuat dia mengukuhkan hatinya
1: ketika kita hidup
0: terus berjalan
1: maupun
0: ya,
1: setelah kita wafat
0: dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi banyak ancaman bintang
1: bisa nabung untuk akhirat
0: selalu yang menakut-nakuti seseorang
1: ketika ya, kita hidup
0: itu hal yang
1: kita
0: rasakan kita dalam hidup ini. Tapi seorang yang mukhbit ilallah subhanahu wa ta'ala, dia
1: kita semua yang hadir di sini mengerti apa yang anda maksud.
0: Berjalan, ya.
1: Bisakah kita beramal saleh walau sudah tiada?
0: Dia telah memiliki azimah yang kuat.
1: Beramal saleh artinya nabung untuk akhirat.
0: Sabar, kesabaran. Keberanian, syaja'atun nafs.
1: Berarti kita bisa nabung untuk akhirat dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini.
0: Dan
1: juga walau kita sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita di permukaan bumi.
0: Bukankah kita ingin semua ingin bahagia? Benar. Siapa yang ingin sengsara? Enggak ada. Semua ingin bahagia.
1: Setelah wafat,
0: kata beliau,
1: kita bisa, Qayyim, masih bisa beramal saleh.
0: Ya.
1: Memperbanyak tabungan-tabungan
0: empat
1: akhirat kita setelah kita wafat.
0: Titik. Atau mungkin
1: itulah empat hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam.
0: Dalam perjalanan hidup
1: memiliki
0: seorang hamba mati akan sampai pada tujuan hidup itu kebahagiaan. Apa itu yang pertama?
1: Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah.
0: azimah, azam yang kuat.
1: Idamata benu Adam ingkota
0: amaluhu. Telah melewati irada ya. Namun irada, keinginan. Tapi kalau tidak berazam, tidak
1: apabila terjadi. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia,
0: azimah yang kuat. Ini yang pertama.
1: Maka hapuslah azimah, amalnya. Berazimah. Terputuslah
0: tidak azam, amalnya. Tidak azam, tetawakal Allah.
1: Amal hidupnya.
0: Apabila kamu telah berazam,
1: amal selama hidup.
0: Tekad bulat, tekad kuat.
1: Tabungan
0: tawakal
1: ketika
0: Allah.
1: Dia masih hidup, sudah tidak ada lagi.
0: Ku, jalan.
1: Ada sesuatu yang kedua, yang bisa dia tinggal setelah dia tidak hidup lagi setelah dia meninggal dunia.
0: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup itu hidup di tangan, cobaan, ujian. Sabar sesaat.
1: Ada harta yang dia peruntukkan untuk sesuatu yang berfungsi
0: yang
1: untuk
0: ketiga, syajaah, berani.
1: Walau dia
0: bukan mau ya, tiada. Berani, keberanian yang dengan segala pertimbangan, sikap bijak dan ilmu.
1: Mengalir pahalanya.
0: Harus berani melawan, membendung dorongan-dorongan nafsu yang melakukan kejahatan tadi. Harus mampu memutus
1: ilmu yang bermanfaat. Digunakan orang
0: tidak menyerah
1: untuk
0: pada jiwa yang menuju pada kejahatan tadi.
1: Ilmu itu yang dia keempat, yang ajarkan.
0: Sabatul qalbi. Ya.
1: Dipakai sabatul orang qalbi, untuk hal yang bermanfaat.
0: Ya. Hati yang kokoh.
1: Tentu tubuh. Ilmu agama semuanya ya. Manfaat.
0: Tidak mudah.
1: Dan ilmu manfaat ya. Dunia yang diniatkan nah. Untuk ketaatan.
0: Empat,
1: itu juga manfaat.
0: Ya. Kata beliau antara. Jadi sungguhnya kebahagiaan itu
1: sangat dekat. Ya.
0: Melangkah.
1: Katakan bahwa ilmu langkah. Yang dia ajarkan kepada orang
0: yang
1: lain.
0: Yang pertama. Azimah.
1: Yang itu bermanfaat.
0: Yang kedua sabar sesaat.
1: Itu juga mengalirkan pahala baginya.
0: Syaja'ah.
1: Walau dia nafs sudah tiada. Awwaladin salih.
0: Ambil keputusan dan juga dan, harus menanggung resiko.
1: Atau syaja'ah anak tadi. Yang salih.
0: Semua pilihan
1: anak
0: pasti ada
1: resiko. Akan mengalirkan pahala untuk orang
0: kemudian. Sabatul
1: qalbi. Ketungguan hati. Ini selalu berdoa
0: kita semua orang pada Allah. Ya muqallibal qulub.
1: Jadi yang mengalir itu pahala anak saleh. Bukan doa anak saleh saja.
0: Agama. Nah, itulah kesimpulan dari pembahasan kita masalah ikhbat.
1: Ya. Putus amalannya kecuali tiga perkara.
0: Sifat ikhbat ini ada pada diri kita dan bersembil.
1: Sedekah
0: dan semoga kita betul-betul terhindar
1: ilmunya manfaat dari ketiga
0: diselamatkan dari hijab yang menghalangi kita
1: anak soleh, untuk bukan doa anak soleh
0: dan semoga
1: anak
0: Allah soleh. Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita empat sifat ya
1: jadi ketika agar anak
0: kita
1: itu
0: bisa meraih dibina, kebahagiaan
1: ditarbiyah
0: pertama adalah kuwatul azimah
1: dididik kepada ketaatan
0: yang kedua adalah
1: anak itu mengalir sebagai
0: sabar,
1: amal bagi orang tuanya
0: sabar sesaat ya dalam menghadapi cobaan ujian jadi kemudian memiliki
1: yang berdoa yang untuk orang tuanya selalu mendoakan
0: orang
1: tua. Jadi anak soleh itu mengalirkan bukan hanya doa
0: yang
1: saja.
0: Adalah
1: banyak terjemahan orang doa anak soleh. Sedekah jariyah iman manfaat doa anak soleh. Seolah-olah anak soleh kalau enggak berdoa ya, tidak mengalirkan pahala untuk orang tuanya.
2: Faidah-faidah yang disampaikan
1: di kesempatan pagi
2: hari ini Ustaz. Nah, semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat manfaat bagi kaum muslimin yang mendengarkan.
1: Kalau demikian ada
2: penjuru Ustaz.
1: Timbul pertanyaan. Selanjutnya
2: Ustaz kita masuk pada sesi tanya jawab Ustaz. Ada beberapa pertanyaan
1: yang sudah
2: masuk dari layanan pesan WhatsApp.
1: Jauh lebih panjang
2: yang pertama,
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya.
1: Bisa atau tidak?
2: Bagaimana cara untuk menguatkan tauhid dan keimanan? Serta bagaimana kalau kita bermakmum kepada imam yang tidak kita sukai karena
1: hidup
2: yang kurang baiknya Ustaz.
1: Dia beramal hanya
2: bisa mengurangi kesusahan kita dalam beribadah Ustaz.
0: Ya.
1: Dan kalau kita usia kita
0: terima kasih ya kepada saudara yang bertanya
1: 60 tahun
0: ada dua sisi ya
1: kalau 60 tahun
0: yang Bapak Ibu yang
1: dimuliakan Allah tabaraka wa taala
0: keimanan
1: dan yang produktif itu hanya 30 tahun loh.
0: Yang kedua bagaimana ya kita yang bermakmum
1: kepada hilang.
0: Imam yang tidak ya kita sukai perilaku dan akhlaknya. Sisi yang pertama
1: usia
0: bagaimana
1: waktu ya, yang bisa produktif
0: untuk
1: yang kita katakan tadi ya. Bekal akhirat
0: yang pertama tentunya kita
1: itu
0: harus
1: produktifnya hanya 30 tahun Allah. Dari 60 tahun
0: doa
1: yang
0: ada kita sampaikan tadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala
1: 15 tahun habis sebelum balik
0: nih hal yang
1: sisa pertama. Berapa
0: jadi betul memohon kepada Allah karena
1: sisa 45 dari 45 tahun Allah. Ini
0: bukan
1: sepertiganya untuk tidur
0: maka Allah akan meneguhkan
1: sepertiga dari 45 berapa
0: menyesatkan hati tadi
1: 15
0: maka kurangi 15
1: keteguhan. Tinggal 30
0: di atas iman di atas tauhid kemudian
1: kalau setengah usia
0: mengajar hakikat iman tadi jangan sampai kita ingin kokoh imannya tapi enggak tahu hakikat keimanan itu apa sih
1: atau baca berita
0: mengira iman itu hanya keyakinan di hati
1: sosial media sosial
0: bukan
1: atau bicara
0: ada
1: politik
0: ada sisi keimanan tadi
1: sementara Anda
0: tadi.
1: Bukan orang yang keyakinan. Menentukan politik
0: semua hal yang diyakini
1: hanya ngobrol
0: hati diucapkan
1: ya, atau main catur,
0: kemudian diamalkan, itu semua keimanan. Ya tatkala betul.
1: Padahal yang produktif ya, yang 30 tahun.
0: Keyakinan di hati. Tapi iman
1: masa menabung hati yang produktif itu hanya 30 tahun, 30 tahun
0: usia. Keimanan itu kokoh dalam jiwa kita. Baru kita
1: dibimbing habis sebelum
0: untuk betul memiliki keyakinan yang kuat.
1: 45,
0: kemudian 45, terus dibimbing untuk
1: tiganya tidur.
0: Kan 8 jam. Yang benar.
1: 24 jam kan nasihat ya, dokter kan.
0: Kemudian diberi kemudahan untuk melakukan ibadah dan ketaatan, itulah keimanan.
1: Habis 15, sepertiga
0: untuk kita itu 8 jam per hari. Hakikat keimanan. Ya. Bagaimana seorang akan bisa 30, bersemangat mempertahankan sesuatu
1: tahun usia
0: yang dia ingin pertahankan. Dia tidak mengetahui eksistensi
1: dari
0: sesuatu tadi.
1: Mustahil dan mungkin. Maha penyayang yang bisa
0: melipat
1: gandakan amal soleh sebanyak-banyaknya.
0: Ya.
1: Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, hadisnya masyhur,
0: semangat
1: masyhur sekali.
0: Melakukan amalan ibadah, amalan yang wajib, yang utama, kemudian amalan yang sun. Itu semua akan memperkuat iman kita dan tauhid kita.
1: Sekelompok dan
0: tauhid
1: orang-orang fakir kota Madinah ya,
0: spesial
1: menghadap Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam keikhlasan dan
1: berkata kepada Rasul kita
0: tersinta ya Rasulullah, iman yang benar maka akan menemukan tauhid yang benar
1: zahaba
0: ya, keikhlasan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Orang-orang
0: maka juga kaya hakikat tauhid apa sih tauhid ambil
1: jatah pahala
0: sampai kita menjadikan tauhid itu tapi tidak memahami hakikat tauhid
1: bebas anak ya Rasulullah
0: adalah kaya, bagaimana kita mampu ya merealisasikan
1: hanya
0: maksud dari la ilaha illallah keikhlasan
1: berubah
0: pada Allah subhanahu wa ta'ala
1: ya Rasulullah.
0: Yang dibangun di atas keyakinan ada tiga perkara
1: iman
0: dengan nama Allah
1: sifat-sifatnya
0: iman dengan rububiyah Allah
1: dan mereka
0: ketiga tersebut setelah kita
1: yakini orang-orang kaya itu berpuasa sebagaimana
0: ya,
1: kita orang-orang miskin
0: yang mengatur yang
1: kita berpuasa
0: Allah, ya, saya sebagai ampun dengan hamba
1: namun bagi Allah,
0: yang tujuannya beribadah
1: yang hanya
0: mempersembahkan semua ibadah lahir mereka, batin, lisan,
1: dan perbuatan
0: dan hati hanya kepada Allah yang maha kuasa
1: karena tidak punya kelebihan harta.
0: Kemudian ya tentunya memahami keutamaan-keutamaan tauhid tadi dan semua itu akan mendorong kita untuk meneguhkan dan memperkuat tauhid.
1: Maka menjawab Rasulullah kita tercinta sallallahu alaihi wasallam,
0: baik itu dari syirik-syirik besar akan membatalkan inna atau syirik-syirik kecil
1: bikulli tasbihatin sadaqah, setiap tasbih yang kalian ucapkan itu adalah sadaqah,
0: karena itu akan mengurangi tauhid kita.
1: Wa kulli tahmidatin
0: ya, seorang ingin bertakwa dia tidak mengetahui
1: apa yang takbiratin
0: harus sadaqah, dia waspadai dalam ketakwaan tadi
1: setiap takbir ya, itu adalah sadaqah.
0: Ini secara global ya,
1: bikulli tahlilatin sadaqah,
0: setiap
1: tahlil la ilaha illallah itu adalah sadaqah.
0: Ada fungsi yang kedua tadi ya,
1: tahmidatin sadaqah,
0: seorang yang bermakna
1: melakukan iman adalah sadaqah.
0: Tidak
1: wa amrin bil ma'ruf sadaqah,
0: amar ma'ruf
1: adalah sadaqah,
0: wa nahi
1: an munkar sadaqah, nahi munkar adalah sadaqah.
0: Tapi tentu kekhusyukan ya,
1: karena kekhusyukan
0: di hati bukan
1: sholat, dia adalah sadaqah.
0: Seorang yang ingin sholat di belakang imam tapi dia mengetahui
1: laku
0: mungkin berbagai hal yang mungkin hal-hal yang negatif
1: yang terjadi dengan datang kepada Rasulullah SAW
0: dan Rasulullah
1: SAW ketika itu adalah pemimpin
0: yang memegang
1: kunci
0: baik yang lain yang tidak ada di sana hal-hal yang negatif
1: itu,
0: atau pikiran-pikiran negatif menghantui
1: rumah imam harta tadi. Milik nah, negara
0: imam
1: kalau bisa dikatakan diikuti. Itu adalah negara
0: tapi ingatlah bahwa kita sholat untuk mal. Allah imam diikuti tapi niat kita
1: kekhusyukan kita
0: kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak dipungkiri
1: ya?
0: Kondisi keadaan
1: ya?
0: Ya, dan juga
1: anggaran?
0: Mindset seseorang itu akan mengarungi akan mewarnai apa? Maksudnya mempengaruhi ya sifat dia atau
1: kekhusyukan pendapatan dia. Nah, belanja
0: demikian pula kuala
1: masuknya keluarnya
2: atas jawabannya selanjutnya Ustaz ada pertanyaan kembali masuk dari layanan pesan WhatsApp.
1: Kalau
2: orang-orang
1: miskin Indonesia menghadap Pak Presiden keluhannya apa?
2: Adalah seorang yang baru kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah saya harta. Sudah mengetahui
1: namun
2: apa saja macam-macam penyakit hati Ustaz. Namun pahala. Yang belum saya tahu itu adalah bagaimana cara untuk mengatasi mereka masalah dari penyakit hati
1: tersebut.
2: Kemudian pertanyaan namun selanjutnya, mereka ngeluh
1: ketika orang kaya bisa
2: kalau boleh jujur
1: saja
2: untuk menjalankan
1: bisa dapatkan
2: semua ibadah lagi. Itu sebetulnya tidak berat. Namun yang terkadang membuat berat ini adalah hawa nafsu dan
1: rasa ini dalam ini.
2: Apakah ada cara untuk mengatasi
1: hal kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam?
1: Kecemburuan orang fakir bukan
0: apa-apanya. Ya, alhamdulillah.
1: Tapi kecemburuan orang fakir adalah
0: ya, mengatakan tadi telah alhamdulillah kembali.
1: Allah Maha tahu.
0: Rujuk
1: kepada cemburu
0: Allah
1: itu letaknya di mana, di harta atau di
0: hijrah yang benar ya.
1: Kalau tidak bisa kita belok-belokkan. Kalau saya kaya seperti dia, maka saya akan berinfak lebih daripada dia. Allah maha tahu hati itu kekayaannya atau kesedekahnya. Allah maha tahu.
0: Kemudian jaga dan terus ditingkatkan lagi, dipelajari lagi ini, dipelajari lagi ini
1: waktu tersebut, cemburunya dan hidayah
0: agar semakin bertambah ya kesyukuran dan kecintaan kepada nikmat tersebut. Nah, berkaitan dengan hal yang
1: mereka tidak mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah berikan kami harta
0: ya ibadah pada dasarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Mereka mengatakan kami tidak bisa bersedekah,
0: kami tidak bisa bersedekah dan Allah juga hanya
1: kami tidak punya harta, kami tidak bisa,
0: kami tidak bisa dapat pahala sedekah. Adapun yang di luar kemampuan seorang hamba tidak akan diwajibkan oleh Allah
1: itu adalah sedekah,
0: takbir
1: adalah sedekah, tahlil adalah sedekah,
0: tahrim adalah sedekah, itu kembali kepada jiwa.
1: Nahi mungkar adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Dipisah oleh Nabi
0: amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebelum kita melangkah untuk melakukan suatu ibadah,
1: di sini
0: para ulama ketika berbicara hadis itu adalah dari mengatakan di hati melabuh seni cinta. Ya. Kerinduan kepada Allah, cinta kepada akhirat, dan kehidupan sodakoh akhirat untuk
1: kita, maka dari
0: dengan
1: kita,
0: ringan untuk akan kita. Ya, seorang akan melangkahkan kaki dengan ringan dia akan menggerakkan lisan untuk berzikir ya
1: kita
0: dengan ringan akan memberikan ya atau mau apa mengulurkan tangan untuk memberikan kebaikan
1: kita bertasbih
0: itu perlu di hati
1: itu kita bersedekah
0: untuk diri kita sendiri sulit. Nah kemudian
1: kita bertakbir
0: ya, bagaimana untuk
1: Allahu tadi, Akbar ya, subhanallah
0: nupis.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana dorongan atau mungkin hambatan dari hati tadi atau jiwa?
1: Ucapan
0: tadi.
1: Itu
0: yang kita sampaikan tadi, bukan keinginan kita yang mengatakan yang menghalang
1: kita
0: adalah diri kita untuk, sendiri. Jadi permasalahan Anda sebelum memikir ada masalah dengan orang lain, jangan mengambil kita dengan yang lain.
1: Itu dia. Nabi mengatakan
0: kalau menjadi kemisbah
1: sedekah, takbir sedekah.
0: Ada diri Anda, diri kita
1: tahlil sedekah,
0: tasbih sedekah. Masalah diri kita ada pada diri.
1: Kita. Berarti kita bersedekah ya untuk diri kita.
0: Seperti tadi.
1: Kenapa bisa demikian?
0: Yang lain itu
1: ayat
0: itu sebab-sebab yang bukannya hafal utama,
1: ya,
0: bukan sebab-sebab utama. Yang utama kasabat ada pada diri kita. Makanya pentingnya kita memanage hati, ya, membersihkan jiwa, menjauhkan dari berbagai penyakit-penyakit hati.
1: Ya,
0: dan alhamdulillah tadi yang bertanya,
1: setiap kita beramal soleh, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri
0: agar nanti kita hijabun bainal abdi wa rabbih.
1: Berarti kita bersedekah dari kita untuk
0: kita. Ingin buat kebajikan, tapi dia mengatakan begini mutusnya. Ingin membuat yang mengatakan suatu kebaikan
1: lagi, saya akan mengatakan manusia yang bakhil itu
0: gimana orang
1: yang bakhil untuk dirinya sendiri.
0: Dan ya, jadi kita terus dibisikkan dalam benak pikiran kita, ya hal-hal yang negatif.
1: Orang yang tidak mau beramal saleh, orang yang bakhil,
0: maka bagaimana kita mengenali sifat jiwa.
1: Sifat jiwa itu ada yang sudah bersyukur dengan keimanan,
0: nafsu lawamah yang sering mencela, yang selalu mencela dalam buat kebaikan dan dalam kejelekan. Apa maksudnya?
1: Barang siapa yang beramal soleh, amal soleh itu untuk dia, bukan untuk orang lain, untuk dia.
0: Kalau dalam kejelekan,
1: beramal soleh untuk diri Anda sendiri.
0: Kejahatan, dosa, itu ya. Itu nama lawam.
1: Anda yang melakukannya dan Anda yang akan menikmatinya.
0: Yang selalu mengajak kepada kejelekan.
1: Anda lakukan bukan bilang begitu saja, tapi Anda simpankan di akhirat untuk nanti Anda ambil lagi ganjaran-ganjarannya dan Anda yang akan menikmatinya itu.
0: Bukan orang lain. Pertolongan kepada Allah untuk mensucikan jiwa kita. Pertolongan kepada Allah untuk betul-betul memahami
1: kita, ya, untuk kita
0: sifat-sifat dari jiwa tadi. Pertolongan kepada Allah dari kejahatan jiwa kita.
1: Yang menikmatinya
0: ya, artinya berlindung kepada dari kejahatan diri kita.
1: Baik. Yang kedua,
0: nafsi wa syarri syaitan. Berlindung dari kejahatan
1: kita,
0: diri,
1: untuk
0: kejahatan
1: kita syaitan. Dan orang
0: ini
1: lain.
0: Ini akan berkolaborasi. Bersinergi,
1: dari
0: berkolaborasi.
1: Kita, untuk ya, kita
0: kerjasama
1: dan
0: dia.
1: Dan syaitan, orang lain.
0: Mendorong jiwa.
1: Letaknya di mana?
0: Nah,
1: letaknya
0: menyatu.
1: Di
0: dua kekuatan
1: yang satu terakhir.
0: Kekuatan.
1: Yang bagian yang terakhir.
0: Akan lahir apa?
1: Wa amrin bil ma'ruf fi
0: sadaqah.
1: Amar ma'ruf itu sadaqah.
0: Dan juga menzalimi orang lain. Begitu.
1: Hajak nah, orang kepada
0: ketaatan.
1: Itu sadaqah.
0: Dari kejahatan jiwa. Dan juga syaitan.
1: Sedekah kita untuk kita nah, sebagaimana tasbih dan takbir tadi.
0: Ya,
1: kita dapat
0: jiwa yang ketiga mutmainnah.
1: Dan juga
0: nah, ini
1: orang
0: jiwa yang memiliki sifat
1: karena kita kan mengajak dia kepada
0: mutmainnah.
1: Kebaikan.
0: Kalau mengatakan ketenangan, ketenteraman ya. Kenapa?
1: Orang lain juga dapat manfaat. Iman. Kita dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat.
0: Subur dengan
1: wa nahi amungkarin sedekah. Nahi mungkar ya adalah sedekah.
0: Cintaan kepada
1: kita dapat
0: akhirat,
1: dari diri kita untuk kita, kita orang lain juga dapat karena ya, kita melarang
0: daripada Allah, rindu dengan
1: yang mungkar
0: ya cinta kepada Rasulullah.
1: Termasuk hubungan suami istri adalah sedekah. Kita juga dapat.
0: Nah, ini yang
1: kita
0: dapat. Mutmainnah.
1: Kita juga dapat. Suami juga dapat.
0: Dan beramal soleh.
1: Artinya, ya. Sedekah itu dari kita Allahu untuk Adam, kita plus ya, untuk orang bisa. Untuk orang lain.
0: Jawab pada kesempatan kali ini. Mohon maaf.
1: Sejauh yang Anda tahu,
0: lanjutkan.
1: Para ulama ya, sepakat
0: diskusi tentang ilmu ini
1: dan pembahasan yang kedua itu lebih
0: Allahu afdal Adam, daripada bagian Allah yang pertama. Memberikan ya kebaikan kepada kita
1: bahagian
0: semua.
1: Yang kedua
0: hati kita hati-hati
1: lebih yang afdal dari bahagian lurus, yang
0: bersih
1: pertama
0: dan memberikan tadi empat sifat tadi.
1: Kenapa?
0: Karena punya
1: manfaatnya tidak kuat, hanya untuk diri kita sendiri
0: dalam menghadapi tapi
1: manfaatnya juga
0: sabar sesaat dapat oleh akan orang membuahkan kebahagiaan selamanya. Keberanian jiwa dalam mengambil suatu keputusan dan juga menanggung menghadapi resikonya, kemudian juga sabatul qalbi, keteguhan hati.
1: Jadi ada ibadah yang itu yang manfaatnya untuk diri kita saja, orang lain enggak dapat manfaat.
0: Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam.
1: Dan ada ibadah itu kita dapat manfaat, orang lain juga dapat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Orang lain juga dapat manfaat. Manfaatnya itu tidak hanya pada orang yang beribadah, tapi nyebrang
3: ke orang yang jazakumullahu khairan. Kami ucapkan bagi Anda para pemirsa
1: selain Raja orang yang beribadah
3: dengan kebersamaan Anda di saluran yang kita cintai, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Roja
1: apa TV. Ibu yang dimuliakan Allah.
3: Dan telah Anda saksikan program acara pilihan kami, dan insya pernah Allah program ini bermanfaat bagi kita, menambah wawasan kita siapa? Dan juga
1: udah insya berapa Allah lama beliau
3: bisa memperbaiki amal-amal kita. Dan berikutnya kami akan hadirkan beliau pula kajian-kajian ilmiah dan program hijriah. Acara pilihan kami yang tidak kalah menarik dengannya. Anda tetap dapat menyimaknya di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Roja TV. Baiklah,
1: saudara-saudara
3: seiman dan
1: akidah,
3: dari studio kami sampaikan selamat menyaksikan acara-acara kami
1: berikutnya. Amal soleh pasca kematian jauh lebih panjang daripada
0: dan kajian Islam.
1: Ayat, lebih lagi Imam Bukhari
0: ayat Al-Quran. Al-Quran.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir
1: rajim. Tinggal pada abad ketiga Hijriah, di pertengahan abad ketiga Hijriah. Sekarang
4: قد كان لكم آية في فئتين
1: التقتا فئة

0: ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
1: Sunnah baik.
2: Sesungguhnya telah ada tanda
1: sesuai
2: bagi
1: dengan
2: kamu
1: sunnah
2: pada dua
1: kebaikan.
2: Golongan yang telah bertemu bertempur.
1: Kemudian orang lain ikut.
2: Segolongan berperang di jalan Allah.
1: Maka dia akan mendapatkan
2: dan segolongan yang lain kafir
1: dan pahala orangnya,
2: yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang
1: muslim
2: dua kali jumlah
1: mereka. Yang ikut
2: Allah
1: itu pahalanya gak berkurang. Dia dapat pahala sebanyak
2: siapa
1: yang dia lakukan
2: kakinya.
1: Namun yang pertama kali
2: yang
1: mengajak
2: itu,
1: mendapatkan pahala sama banyak dengan
2: orang-orang
1: jumlah yang mendapatkan
2: yang
1: pahala orang
2: hati.
1: Yang mengikuti tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang mengikutinya.
3: Ayat-ayat Al-Quran.
1: Sadar akan hal ini, masyaAllah
3: sallallahu alaihi wasallam.
1: Sadar akan hal ini, ma'asyarul muslimin wal muslimat, ana ingin mengatakan bahwa memang kita benar-benar ingin hidup untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Ayo kita mulai perhatian apa yang bisa saya lakukan untuk amal soleh yang lebih panjang daripada kehidupan. Ayo kita mulai berpikir apa amal soleh saya yang bisa mendatangkan pahala yang jauh lebih panjang daripada
2: dari Sahal bin Sa'ad
1: daripada
2: Wahwanhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja,
1: setiap kita beramal
2: maka itu
1: saleh
2: baik bagimu daripada engkau memiliki utama.
1: Insyaallah, dan ini dikatakan oleh para ulama, para sahabat dapat pahala.
3: Rasul
1: para sahabat sallallahu
3: alaihi wasallam
1: mereka menunjukkan kepada kita amal saleh. Akan sampai kepada kita amal saleh kecuali dari para sahabat.
2: Lembar doa.
1: Dan generasi setelah telah benar-benar menjadi pewaris
3: doa dan zikir
1: agama ini untuk disampaikan kepada generasi berikutnya.
3: Sehari-hari.
1: Pewaris agama untuk disampaikan kepada generasi berikutnya. Pewaris agama ini disampaikan kepada generasi berikutnya. Izinkan saya mengatakan.

0: كثيرا.
1: مريدني عبد الله بن عمر
0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
2: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikirlah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an yang telah menukilkan agama ini kepada kita, dan sampai hari ini kita tetap belajar agama melalui mereka. Tadi kita bacakan hadis dari Abu Hurairah, insyaAllah Abu Hurairah dapat pahala.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Jadi berapa pahala beliau?
0: Wa ala millati abina.
1: Dan
0: Ibrahim hanifan muslima.
1: Mengalirkan pahala mereka sebanyak itu juga kepada Rasul musyikin. Kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berapa pada pahala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang umatnya adalah umat paling banyak Islam. Dari umat seluruh para nabi dan para rasul yang diutus Allah tabaraka wa ta'ala ke permukaan bumi.
0: Serta agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami
1: yang bermanfaat yang diwariskan oleh Imam Syafi'i kepada umat Islam yang bertahan sampai
0: yang
1: abad
0: hanif,
1: ini entah berapa abad lagi ke depan.
0: Muslim
1: Imam Syafi'i
0: tunduk patuh
1: lebih awal daripada Imam Bukhari.
0: Tidaklah dia termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik.
1: Seterusnya,
0: dibaca
1: dan seterusnya
0: pagi,
1: tidak hanya Imam Syafi'i, banyak imam-imam lain yang mengalirkan
2: lembar doa
1: ilmu mereka kepada generasi berikutnya, generasi setelahnya.

0: yang membangun masjid ini. Kalau diterima di sisi Allah pahalanya, dan itu yang kita harapkan sebagai ketaatan, sebagai amal saleh, amal yang ikhlas, maka semua orang yang sholat, semua orang yang itikaf, semua orang yang belajar, semua orang yang istirahat di bawah naungan masjid ini, hujan dan panas, insyaallah bangun dapat
1: dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah.
0: Apabila masjid ini bertahan 300 tahun, maka insyaallah mengalir pahalanya selama.
1: Lalu ditetangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia.
0: Kemudian lalu bagaimana kalau bangunannya dihancurkan?
1: Wahai hambaku,
0: mendakhirkah pahalanya?
1: Apakah kau ingat dosamu ini?
0: Jawabannya, nah,
1: maka berakhir. Dia menjawab, aku tidak melakukan dosa tersebut.
0: Berarti sampai disitulah.
1: Maka jatah. Allah lumayan berkata itu, kepadanya, wahai hambaku,
0: dibanding usia kita udah lumayan itu.
1: Aku saksi atas perbuatanmu
0: 300 tahun, kamu sekian yang di dunia. Sholat.
1: Dikatakan kepadanya,
0: yang bisa ngitung cuma Allah.
1: Malaikat.
0: Kali sekian yang baca Quran, kali sekian pengajian, kali sekian orang yang istirahat, kali sekian orang yang berwudu, kali sekian orang yang
1: engkau injak.
0: Mungkin pernah ketika di sini.

0: وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
1: Amal yang menurut dia saja tidak mengalir ke orang lain, sulit mengejarnya.
2: Lalu dia berkata,
1: dibanding
2: wahai Allah,
1: kita lakukan amal saleh, orang lain dapat manfaat
2: sendiri,
1: dan ketika itu
2: seketika mulutnya ditutup
1: mendapatkan
2: dan tidak
1: pahalanya,
2: bisa berbicara.
1: Walaupun sudah wafat pun manfaatnya masih ada, maka
2: tangan, kaki,
1: pahalanya juga
2: mata,
1: terus mengalir
2: telinga dan lidah kepada dirinya.
1: Orang yang kita ajarkan kebaikan
2: berbicara
1: khusus untuk ilmu, lalu mengajarkannya ke orang lain.

0: mendirikan pondok pesantren di Kota Pekanbaru. Kita menyebutnya Buya. Lalu di sini Pak Kiai, kalau orang Sumatera menyebutnya Buya, terutama Sumatera Barat dan sekitarnya. Kami menyebutnya Buya Jufri.
1: Roja TV.
0: Dia mendirikan pesantren
1: tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
0: Tahun 1984. Beliau tamat kuliah, berdakwah. Yeah.

0: Beliau sudah dakwah ke sunnah rahimahullahu ta'ala. Lalu tahun 1988 dia mendirikan pesantren. Anak tamat dari pesantren tersebut. Anak bergabung di pesantren itu tahun 1990. Tamat 1997. Tahun 1988 dia mendirikan pesantren. Kemudian tahun 1997 dia wafat. Berarti mendirikan pesantrennya berapa lama
1: itu?
0: Hah? Bukan. Dari 88 sampai 97.
1: Hah?
0: Hanya 9 tahun kan? 88 sampai 90 7, 9 tahun kan? Sekarang murid-muridnya sudah lebih 20 orang mendirikan pesantren. Termasuk salah satunya yang sedang ngomong depan bapak ini. Banyak yang lain. Ustaz Muhammad Nur Ihsan, Ustaz Asbir, Dr. Asbir Rahmat, Ustaz Zubair, dan yang lainnya. Masing-masing sudah punya pesantren. Ustaz Zulfikar buat pesantren. Ustaz Suryadi buat pesantren. Ustaz Abu Salman Ijabi buat pesantren. Padahal beliau di pesantren hanya berapa tahun tuh? Mendidik di pesantren hanya 9 tahun. Sekarang murid-muridnya sudah buat pesantren lagi. Bahkan ada murid beliau buat pesantren, kemudian belajar seseorang santri di pesantren itu, dan santri itu sudah buat pesantren lagi, sudah generasi kedua. Ya, murid beliau buat pesantren, belajarlah santri di sana, santri lulus, kemudian buat pesantren lagi. Memang tidak bertemu langsung dengan beliau, tapi belajar dari muridnya beliau.
1: Ya,
0: kalau Anda sebutkan nama-nama murid yang buat pesantren, bisa Anda sebutkan sekarang. Mungkin 20 bisa Anda sebutkan. Itu yang Anda ingat. Mungkin ada yang lain, tempat lain buat pesantren yang Anda tidak tahu. Karena murid beliau sudah nyebar. Beliau di pesantren hanya 9 tahun. Namun ternyata pahala pesantrennya
1: ngalir.
0: Ini yang ingin Anda katakan bahwa mari kita peduli dengan sesuatu yang bisa mendatangkan

Hadis dari Imam Muslim dari Abi Mas'ud Utbah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan orang lain akan kebaikan, lihat amal soleh, tapi bukan untuk dirinya saja, nyebrang manfaatnya untuk orang lain. Man dalla ala khairin, barang siapa yang mengajak kepada sebuah kebaikan, wa amrin bil ma'rufi shadaqah, amar ma'ruf tadi, dalam hadis riwayat dari Abi Dzar Al-Ghifari tadi, pertama kita bacakan tadi, falahu mithlu ajri fa'ilihi, kalau orang tersebut mengamalkannya, apa yang dia ajak kepada kebaikan tadi, maka dia dapat pahala. Orang yang menunjukkan tadi dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dan ini akan bergerak terus. Kalau dia ajarkan lagi kepada generasi berikutnya, dapat lagi pahala. Kalau dia ajarkan lagi kepada generasi berikutnya, dapat lagi pahala. Terus, sampai Allahu alam kapan berakhir.

0: Rajin mengajak orang kepada kebaikan. Rajin untuk mengajak orang kepada.
1: Kullama dakhala ummatun la'anat ukhtaha.
0: Seseorang sedang sakit lalu minta nasihat kepada orang yang datang mengunjungi. Lalu kemudian orang yang mengunjungi itu mengatakan, saya nasihati Anda untuk mengutolanya. Ucapan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Karena sesungguhnya ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian ringan di lidah dan kemudian berat di timbangan badan. Masyarakat dibacakanlah hadis yang sahih tentang hadis tersebut. Maka orang ini melazimi sampai dia sehat pun selalu dia ajak orang lain setiap memberikan nasihat, ayo ucapkan subhanallah. Dan berapa orang yang sudah dia ajak untuk mengucapkan subhanallah. Orang yang datang menasihati ketika sakit tadi dapat pahala juga. Kenapa? Dia sudah ngajak lagi kepada orang lain.
1: Imam
0: Al-Bukhari
1: rahimahullah wa rahmatullah,
0: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengarang kitab yang sepakat para ulama ahli hadis, itu kitab yang dikarang manusia yang terbaik. Terbaik. Manusia yang ngarang kitab. Hadis tadi memang, tapi dikumpulkan menjadi karangan. Itu karangan yang terbaik di permukaan Imam Al-Bukhari rahimahullah wa rahmatullah. Kata Imam Al-Bukhari, suatu saat saya sedang duduk di majlis guru saya, kemudian guru saya mengatakan, andai ada di antara kalian yang mengumpulkan kitab khusus hadis sahih saja, tidak dimasukkan di dalamnya selain hadis sahih, maka itu nempel di hati saya. Lalu saya mulai mengumpulkan sebuah kitab yang memang di dalamnya ada syarat harus hadisnya sahih. Satu kalimat saja dari seorang guru membangkitkan semangat seorang murid yang manfaatnya luar biasa. Kita berharap tentunya ini adalah sesuatu yang amal soleh yang diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini harapan kita tidak tahu. Kita tidak tahu yang gaib. Tapi harapan kita itu amal soleh. Lihat bagaimana manfaat yang luar biasa. Seberapa banyak Imam Bukhari dapat manfaat dari kitab sahih yang beliau karang, gurunya yang memberikan sebuah kalimat yang membuat semangat Imam Bukhari untuk

memiliki efek ledak yang luar biasa. Faham makna ledak kan? Manfaat luar biasa alam, alam dunia, dunia ber abad-abad manfaatnya dari sebuah kalimat ringkas seorang guru. Dan lalu beliau menukilkan perkataan Imam Abdullah ibn Mubarak yang mengatakan, rubba amalin saghir, boleh jadi ada amal yang sangat kecil

jangan sepelekan amal soleh apapun, jangan sepelekan amal ma'ruf apapun, jangan sepelekan nahi mungkar apapun. Boleh jadi amal ma'ruf yang Anda lakukan itu menjadi sesuatu daya ledak yang luar biasa untuk amal yang berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Oleh karena itu, kenapa dakwah menjadi hal yang sangat penting dalam agama Allah? Wa tawasaw bilhaq. Wa tawasaw bilhaq. Ajak manusia kepada ketaatan, ajak manusia kepada kebaikan, ajak manusia untuk meninggalkan kemungkaran. Karena kita tidak tahu

0: apa yang bisa Anda nasihati?
1: Ya?
0: Soalnya yang melakukan tahu bahwa itu haram. Yang melakukannya tahu bahwa itu haram. Lebih kepada syahwat dapat uang seketika. Padahal transaksi riba. Bersabarlah dengan kadar rezeki yang telah diberikan Allah. Kalau kita bisa bersabar dan mengatur pengeluaran sesuai dengan jumlah rezeki yang Allah berikan, Allah berjanji setelah kesulitan itu Allah akan berikan kemudahan. Bersabarlah dengan kadar rezeki yang sedang Allah berikan, lalu atur pengeluaran sesuai dengan kadar

0: Rezeki yang sedang Allah berikan kepada kita per bulannya hanya katakanlah 2 juta. Katakanlah 2 juta. Maka aturlah pengeluaran bulanan pas 2 juta. Pengeluaran untuk saya, untuk anak saya. Sehingga berapa penghasilan bulanan cukup untuk sampai akhir bulan. Bisa atau tidak? Jawabannya insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Asal jangan harus ikut apa yang terjadi di sekeliling. Yang lain punya ini, saya juga harusnya punya. Anak orang lain punya ini, anak saya harusnya juga punya. Anak orang lain sekolah di sini, anak saya juga harusnya sekolah di sana. Apapun harus saya usahakan untuk dapat duit untuk memenuhi kebutuhan tadi. Di sini kesalahan cara berpandang, akhirnya salah dalam cara bertindak.
1: Walaqad ji'nahum.
0: Sudah berapa ya? 2 juta yang sedang Allah mudahkan. Ya sudah, atur, atur pengeluaran 2 juta. Mau beli sendal, beli baju boleh, enggak apa-apa. Tapi di pengeluaran yang cukup untuk dalam 2 juta. Di Jakarta ini masih ada enggak orang jual baju 25 ribu gitu? Banyak ya? 15 ribu? Berarti gak perlu beli baju yang harganya 150 ribu. Apalagi untuk anak. Untuk anak yang penting baru dia sudah bahagia banget. Oh baju baru ini. Dia gak tahu harganya berapa. Mau harga 15 ribu, mau harga 150 ribu, anak gak tahu. Yang tahu dia baju, baju baru. Dia tetap happy. Seperti itu.

Barang siapa yang disempitkan untuknya rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah, hendaklah dia berinfak, menafkahkan sesuai dengan yang diberikan Allah kepadanya. Lihat surah At-Talaq ayat yang ke-7. Wa man itu di pertengahan ayat. Yunfiqhu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu, barang siapa yang sedang disempitkan Allah rezekinya, fal yunfiq mimma ataahu Allah, berikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Kalimatnya jelas. Berikan nafkah kepada anak, kepada istri, kepada diri sendiri sesuai dengan kadar rezeki yang

0: dari bulan ke bulan, terima kasih ke terima kasih, 3 juta
1: setengah.
0: Kalau ternyata gaji kita 5 juta, ya cukup kan? Pengeluaran kita setara dengan
2: pada pandangan manusia,
0: 5 juta itu.
2: Kecintaan kepada apa-apa yang diingini.
0: Nanti kalau seandainya Allah berikan kelebihan
2: anak-anak
0: menjadi 7 juta setengah
2: dari jenis
0: cukup
2: emas,
0: kan perak, dengan 7 juta setengah pihak, itu.
2: Binatang-binatang
0: kalau kemudian terakhir sampai ke 100 juta per bulan, hiduplah dengan kelapangan 100 juta per bulan, enggak masalah, silakan. Silakan. Liumfik du saatin min saati, masuk ayat yang sama tapi di awalnya, yang mendapatkan kelapangan rezeki, silakan dia memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya itu.
2: Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.
0: Antum-antum yang penghasilannya sekarang ini, bulan ini atau tahun ini sudah mencapai 15 juta sebulan. Antum-antum yang penghasilannya sekarang ini,
2: katakanlah,
0: siapapun Anda, saudaraku, saudariku yang sekarang di sini atau mendengarkan kajian ini, yang Anda mencoba untuk membuat sesuatu kalimat yang mudah-mudahan bermanfaat, yang sekarang ini penghasilan per bulannya 15

0: Ustaz, harusnya lebih dong 10 juta. Surplus gaji Anda 10 juta. Dulu Anda pernah hidup 5 juta per bulan dan cukup. Allah.
1: Pada sisi
0: sekarang 15 juta per bulan sudah berlebih, harusnya berlebih dong 10 juta bisa ditabung
1: di akhirat di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri
0: itu berkembang seperti itu
1: serta keriduan Allah. Dan
0: bagaimana dulu saya bisa hidup 5 juta, sekarang ternyata setelah 15 juta ya hidup saya cukup juga seperti 5 juta. Tinggal dibalik aja. Dulu penghasilan saya 15 juta
1: dan
0: cukup.
1: Allah Maha melihat.
0: Sekarang ternyata Allah sempitkan menjadi 5 juta. Bisa, karena dulu saya juga pernah 5 juta per bulan.
2: Ayat-ayat
0: ada apa dulu bisa sekarang
1: kan?
0: Hanya mengontrol pengeluaran. Hanya mengontrol apa? Pengeluaran dan mengajak. Suami bersabar, istri bersabar, anak bersabar. Bila perlu, kasih nama anaknya sabar. Biar jadi doa, sabar terus.
3: Penggugur dosa.
0: Amin. Jadi jangan tergiur melakukan yang dosa, karena yakinlah kalau seperti itu hidup itu Allah tidak berikan janji, karena di akhir ayat Allah berjanji, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kalau Anda melakukan itu sesuai dengan Allah yang Allah perintahkan, berikan nafkah sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepadamu, maka Allah berjanji di akhir ayat setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Tapi kalau tidak begitu, pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini, setelah kesulitan tambah sulit. Karena Allah tidak berjanji
4: untuk kita. Usahalah ya akhul Islam dengan keilmuan, dan jangan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Muslim tidak akan sepakat dan tidak akan rela.
0: Bolehkah Muslim
4: tidak akan rela
0: hilangkan tahilal yang ada di wajah?
4: Orang-orang musyrikin Quraisy
0: menghina Rasulullah akan tahilal itu yang semakin besar.
4: Menghina Rasulullah adalah perkara yang berat dan besar. Kita menuduh
0: kalau memang
4: Rasulullah
0: akan
4: membuat sebagai penyair,
0: mereka menuduh Rasulullah
4: sebagai buku, mereka menuduh Rasulullah gila, mereka mengatakan bahwa Al-Quran
0: itu
4: asatirul awwalin, cerita
0: orang
4: dulu saja.
0: Tambah besar, tambah besar terus kan?
4: Allah
0: kalau akan merusak wajah, bukan dengan arti kata keberadaan tahi lalat itu semakin besar, semakin besar.
4: Jangan menghukumnya keluar,
0: sudah aib. Letaknya di wajah itu bukan lagi hal yang lumrah, sudah aib.
4: Tetapi semuanya boleh, harus dengan ilmu.
0: Boleh mengangkatnya Allah. Tapi kalau hanya hal yang normal, kayak tahi lalat saya,
4: akan tetapi
0: ya, biarkan aja
4: kaum muslimin.
0: Itu kaum muslimin tak
4: punya kemampuan kemaslahatan yang lebih besar dari itu. Inilah ya akhul Islam yang
0: boleh
4: ketinggalkan oleh pemuda-pemuda di zaman ini. Pemuda-pemuda itu begitu semangat memperjuangkan.
0: Masya Allah luar biasa. Plus nasihat.
4: Bakar emosinya.
0: Plus apa?
4: Ia tak akan pernah dibiarkan. Mau bertanya kepada para ulama. Kita lihat di zaman sekarang apa kemampuan kita.
0: Kehidupan orang
4: yang apakah itu akan menunjukkan mudarat yang jauh lebih besar atau tidak? Semua muslim tidak akan rela
0: nasihati dan lakukan hal yang membuat dia berusaha membuat dia tidak melakukan hal yang tersebut, walau dengan
5: awalu wajibin alal abidi,
0: jangan selingkuh,
5: ma'rifatul rahmani bitauhidi. Kewajiban pertama
0: apabila seorang wanita
5: seorang hamba
0: dirinya
5: yaitu mengenal Allah dirinya yang maha rahman
0: dan bangga dengan kecantikan.
6: Saksikan
0: menjadi dosa jariah
6: di Roja TV dan Radio Roja.
0: Sehat anak kepada yang bertanya, jangan sampai kepada penilaian kita terhadap.
7: Jadi kalau ada air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas, dipakai untuk berwudu.
0: Ya posting dirinya ya sudah, posting dirinya.
7: Lagi berwudu.
0: Ya sudah. Realitanya kan posting dirinya sudah.
7: Al-ma'ul musta'mal dalam mazhab
0: Syafi'i. Amalannya posting dirinya.
7: Air yang musta'mal, air yang sudah dipakai
0: dengan kecantikannya. Itu kan sudah isi hati itu.
6: Saksikanlah kajian Islam
0: itu kan sudah isi
6: di Roja TV
0: isi hati
6: dan Radio Roja.
0: Isi hati, jangan bicara isi hati. Isi hati biarkan pemilik hati itu bersama rohnya.
6: Kajian Islam dunia
0: dan kita masuk TV dan menebak isi hati seseorang. Entah bangga, entah sombong, entah apalah namanya,
4: ujub.
0: Isi hati orang ditebak gitu.
4: Kebesarannya.
0: Jangan.
4: Kita menuntut ilmu tujuannya untuk apa?
0: Bermuamalah dengan manusia sesuai dengan zahir apa yang nampak. Jangan isi hati. Karena kita akan lelah, pasti akan lelah.
6: Kajian Islam ilmiah di Roja TV
0: menebak sesuatu yang tidak jelas.
6: Radio Roja.
0: Kalau sudah rajin hadir kajian, harusnya tahu jawabannya. Wanita jangan posting-posting apa?
7: Kalau sudah diri sendiri,
0: karena di dalam agama kita wanita itu lebih tertutup, lebih baik.
7: Tidak wajib
0: tertutup, lebih baik.
7: seluruh bahkan kiroah yang
0: tidak keluar rumah lebih baik daripada sering keluar rumah.
7: Yang ingin memperdalam itu
0: sehingga firman Allah di dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna, berdiam dirilah sebagai wanita di rumah TV kalian.
6: Dan Radio Roja,
0: Allah Allah. Ustaz, zaman sudah berbeda, Ustaz. Zaman berbeda dengan ayat. Jangan salahkan ayat, salahkan zaman yang berbeda. Jangan salahkan ayat, salahkan zaman yang berbeda. Ketika zaman sudah berbeda dengan ayat, cobalah lihat datang petaka-petaka kepada zaman itu karena disebabkan melanggar

0: tidak lagi peduli dengan safar tanpa mahram, karena sudah tidak peduli lagi dengan hijab, sudah tidak peduli lagi dengan ikhtilat. Itu penyebabnya.
1: Jadi,
0: jangan pernah salahkan ayat dengan kondisi dunia. Dunia yang harus disesuaikan dengan ayat. Allah tidak pernah salah dalam ayatnya. Kalau zaman salah, berarti zaman yang harus diperbaiki sesuai dengan ayat. Minimal dalam kehidupan terkecil bernama keluarga. Maka wanita jangan suka posting-posting. Laki-laki juga jangan suka posting, kecuali postingnya untuk ngajak pahala. Ngajak apa? Pahala. Silakan.
1: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya.
0: Apakah ada dosa jariah, Ustaz? Dan apakah bisa dihentikan? Insya Allah namanya tobat itu menghapus seluruh kesalahan. Yang namanya tobat apa? Menghapus seluruh kesalahan. Adakah dosa jariah? Jawabannya ada. Karena kita sedang tidak membicarakan itu, maka saya tidak bahas. Karena sambungan ayat, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah, sebuah sunnah sayyi'ah, sebuah hal yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya, kata Nabi SAW, dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan sebuah hadis yang sejauh yang anda ingat sekarang ini, wallahu a'lam, sanadnya hasan. Tidaklah ada pembunuhan di permukaan bumi melainkan anak Adam yang pertama mendapatkan jatah dosanya, karena dia yang pertama kali membuat sunnah membunuh di permukaan bumi. Habil dan Qabil, cerita pembunuhan pertama di permukaan bumi yang diceritakan di dalam Al-Quran. La'aktulannak, dia berkata, saya akan membunuh engkau. Lalu kemudian benar-benar dia bunuh. Itu pembunuhan pertama di permukaan bumi. Dan tidak terjadi pembunuhan di permukaan bumi kecuali anak Adam yang pertama mendapatkan jatah, karena dia yang pertama kali membuat sunnah membunuh di permukaan bumi. Kahnya untuk pembangunan sebuah musola, di mana jemaah musola tersebut belum melakukan sunnah, apakah bermanfaat pahalanya buat anak? Musola itu dipakai sholat enggak? Sholat itu sunnah enggak? Sholat itu sunnah. Siapa bilang sholat itu bidah? Sholat itu tiang agama yang sangat besar. Kalau ataupun ada bidahnya, setelah sholat biasanya. Sholatnya mah enggak bidah. Di dalam sholat orang baca Quran, nanti dia kalau ada orang baca Quran dapat pahala. Maka insya Allah ta'ala, jangan jadikan amal manusianya kemudian kita menganggap kita membangun masjidnya, musola dalam bahasa kita, tapi itu masjid dalam bahasa agama kita. Di dalam bahasa agama kita, semua tempat yang dijadikan tempat sholat lima waktu namanya masjid. Namun ada masjid yang di dalamnya ada sholat Jumat, disebut masjid jami', dan ada masjid yang di dalamnya tidak ada sholat Jumat. Masjid juga sama-sama masjid, satunya jami', satunya tidak. Apa bedanya? Masjid jami' ada sholat Jumat, masjid yang tidak jami' tidak ada sholat Jumat. Dalam bahasa kita, masjid dan musola sama-sama masjid, tempat untuk sujud.
1: Qala ya qaumi laysa bi dalalatin wala.
0: Saya tidak bisa ngaji. Namun ada anak sambung yang saya sekolahkan di pesantren, apakah saya dapat amal jariah kalau saya ikut membiayai anak sambung itu? Insyaallah. Ada harta yang kita buat, dengannya kita dia beramal saleh dan dia mengajarkan kepada orang lain, insya Allah harta kita menjadi sedekah jariah, insya Allah. Apakah benar zina itu seperti hutang? Ketika dia seorang berzina, maka kelak keturunannya yang perempuan akan dizinai orang juga. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Dan memastikan bahwa itu terjadi kita tidak bisa. memastikan bahwa itu akan terjadi, kita tidak bisa. Namun berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah menjauhkan kita dan anak keturunan kita.

0: ya kokat doa dina. Dari anak yang soleh itu termasuk dari cucu juga. Jawabannya iya. Termasuk juga dari cucu. Cucu juga dikatakan anak. Cucu juga dikatakan anak. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk memperbanyak tabungan untuk kita ambil nanti, dan itu pasti ada kalau kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Kepada Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galera 104,3 FM Radio Reja Mangbrong Ngajomantara.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih.

bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita ingin. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak. Kita inginkan seluruh peraturan yang ada Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur.

0: العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
1: Dari Abdullah bin Mas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atas kedengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka.
2: Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap.
3: Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: diajarkan oleh kekasih.
4: Qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
1: Lembar doa secara permohonan hamba.
4: Astajib lakum.
5: Doa dari Al-Quran.

0: Allahumma inni a'udzu.
1: Tolonglah aku, yakni dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan
0: itu.
1: Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-30.
2: Lembar doa
0: sejarah
2: permohonan hamba.
0: Wa'allamtahu ahadan minkum.
2: Roja TV,
0: saudara
2: kita, hukum dan kajian Islam.
0: Antara

Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan

0: Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPRSSNI Bandung bekerjasama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pasar Kreatif Bandung, momentum dimulainya rangkaian Bulan Belanja Bandung 2026. Disdik Kota Bandung buka desk layanan terpadu SPMB. Kerjasama PLTS Legro Nangka wujudkan aglomerasi Bandung Raya yang bersih, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Bulan Belanja Bandung 2026 resmi dimulai dengan pembukaan Pasar Kreatif Bandung sebagai titik awal rangkaian festival belanja yang digagas pemerintah Kota Bandung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai destinasi wisata belanja. Saat membuka Pasar Kreatif Bandung pada Senin 8 Juni 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Bulan Belanja Bandung merupakan strategi jangka panjang untuk menggerakkan sektor perdagangan dan pariwisata rangkaian. Kegiatan yang berlangsung sejak Juni hingga Agustus menghadirkan berbagai festival belanja untuk menggerakkan roda ekonomi. Farhan optimis kebangkitan sektor pariwisata Kota Bandung seiring rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan kesiapan produk dan pengalaman belanja yang menarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, berbagai produk kreatif yang ditawarkan tidak hanya harus berkualitas, tapi juga mampu menstimulasi rasa dan pikiran konsumen.
2: Inilah yang harus menjadi salah satu kekuatan kreativitas para usahawan di Kota Bandung. Ini yang membuat kita teh berbeda dengan kota-kota lain. Kota Bandung ini harus menjadi kota yang secara alam, secara masyarakat, secara komunitas memicu dan menstimulasi orang-orang kreatif. Dan hasil karya kreatif adalah kreativitas itulah yang akan membuat para konsumen mau berbelanja di Kota
1: Dinas Pendidikan Kota Bandung membuka desk layanan terpadu sistem penerimaan murid baru atau SPMB Kota Bandung tahun ajaran 2026-2027 untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai kendala pendaftaran sekolah yang dihadirkan pada satu lokasi layanan. Layanan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial untuk mempercepat penyelesaian persoalan administrasi yang seringkali dihadapi calon peserta didik dan orang tua Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung. Edi Suparjoto mengatakan, pada SPMB tahun ini, sejumlah dokumen utama harus disiapkan antara lain kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu tanda penduduk orang tua. Melalui layanan terpadu tersebut, warga yang mengalami kendala administrasi dapat langsung memperoleh bantuan tanpa harus mendatangi beberapa kantor secara terpisah. Selain membantu penyelesaian dokumen, Dinas Pendidikan juga menyediakan pendampingan terkait pemilihan sekolah, pemahaman jalur penerimaan, hingga mekanisme seleksi yang sesuai dengan kondisi masing-masing calon peserta didik des layanan terpadu beroperasi sejak 11 Mei 2026 dan berlangsung hingga 28 Juni 2026
3: mendatang
1: atau hingga seluruh tahapan pendaftaran selesai dilaksanakan.
4: Di pendataan itu kan harus diatur persyaratan-persyaratan baik umum maupun khusus. Di sini kami bekerjasama dengan Disdukcapil dan juga Dinsos dan Disdik memberikan layanan terintegrasi atau layanan terpadu. Ini untuk memudahkan bagi masyarakat yang ketika pendataan atau pendaftaran mengalami kendala beberapa dokumen yang harus disiapkan.
1: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan PT Jabar Environmental Solution menandatangani perjanjian kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Regional Lego Nangka, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berharap dengan kerjasama ini bisa mewujudkan lingkungan bersih yang dimulai dari kawasan aglomerasi Bandung Raya, termasuk Kabupaten Bandung, sehingga seluruh Jawa Barat nantinya harus bersih. Proyek pengelolaan sampah yang mencakup area kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang dengan kapasitas hingga 2131 ton per hari menjadi proyek KPBU pertama yang dijamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero atau PTPI. Pada sektor persampahan, PTPI merupakan badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas memberikan penjaminan untuk proyek pembangunan infrastruktur nasional.
3: Dan hanya Allah memberikan kepada sampah itu yang kembali kepadanya.
5: Nanti seluruh Jawa Barat harus bersih. Nanti Jawa Baratnya bisa cepat, kita bertanggung jawab terhadap keamanannya, keselamatannya, dan kenyamanannya. Jadi nanti dimonitoring perjalanannya, jangan sampai ada orang mobil termasuk harus bayar 50.000, nggak boleh. Jawa Barat, biar semuanya orang bisa kerja.
1: Tiga lembaga sepakat untuk menuntaskan tiga persoalan di bidang kesehatan di Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi mengatakan, ketiga masalah tersebut adalah kematian bayi yang baru lahir, kematian ibu saat melahirkan, dan stunting. Adapun ketiga lembaga tersebut adalah mereka yang bergerak di bidang nutrisi. Termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini menyebut ketiga masalah tersebut harus dihadapi dengan prinsip standar pelayanan minimum atau SPM. Polisi menangkap seorang pria berinisial di usia 26 tahun yang kedapatan memiliki senjata api rakitan beserta sejumlah peluru tanpa izin. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, terbongkarnya kasus tersebut bermula dari adanya dugaan penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat keras terbatas yang dilakukan pelaku. Namun saat dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan tersangka di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, polisi menemukan dua pucuk senjata api rakitan dan 17 butir peluru kaliber 9 mm. Meski tersangka mengaku menyimpan senjata api tersebut untuk jaga diri, polisi masih mendalami kemungkinan senjata tersebut pernah digunakan dalam tindak kriminal lainnya. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun pidana. Sebelumnya, Polsek Buah Batu Bandung juga mengamankan seorang pria berinisial Mister dengan kasus serupa karena kedapatan memiliki sepucuk senjata api rakitan.
6: Seorang di sini inisial D, umur 26 tahun, berarti tidak

0: malam hamba.
1: Terima kasih
0: bangi,
1: Anda telah menyimak Kios Radio bekerjasama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda. Mutiara Salaf.
2: Allahumma syaitanir rajim.

0: telah banyak melimpah dari yang memiliki amalan bersama membukakan dosanya, maka Allah timpakan kepadanya kesedihan agar menjadi penggugur dosa-dosanya.
1: Radio Roja menyebar cahaya sunnah.
2: Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Roja TV. Sembilan tilawah
2: radhiyallahu
0: anhu.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu lilmuslimin an yahjura akhaya فوق ثلاث.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فمات

0: Dari Abu Hurairah,
1: sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam.
0: Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud sesuai syarat Bukhari Muslim.
2: An Abi Hurairah Hadrad ibn Abi Hadrad
1: tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka.
2: Nabiya sallallahu alaihi wasallam
0: dari Abu Kirash As-Sulami radhiyallahu anhu,
1: barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah
0: bersabda,
1: maka sesungguhnya
0: siapa
1: Allah sangat cepat hisabnya
0: setahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Dawud,
3: ayat-ayat Al-Quran.
4: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makan Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahan. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar.
5: Ada Rasul, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Suluhat. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati
6: cahaya sunnah
1: zikir pagi dan petang.
6: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dan Roja Bandung, alhamdulillah para kes cumbu potos dan asar kamu wilayah Bandung sarang sabudurunana wilujeng sonten wilujeng melaksanakan sholat asar berjamaah.
7: Allah وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebabkan

0: air sungai tersebut 5 kali setiap Allah harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
0: Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati
2: at-tamma
0: was-salatu al-qa'imah آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي
2: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah
3: sallallahu alaihi wasallam,
2: "Salatlah kalian sebagaimana
3: kalian
2: melihat.
4: Tidak akan melihat lama di dunia itu. Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan."
0: Radio Roja menyebar cahaya sunnah.
4: Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak.
0: Buntayan mutiara nasihat.
4: Anda harus kembali berhenti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah solat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah solatnya. Rasulullah SAW mengatakan awalun wa yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah as-salah.
6: Apabila kita membuka
5: amalan yang paling pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah solat.
6: Kalau kita membuka lembaran hadis kita
5: akan sayyidul amali wa in fasada
6: kita menemukan pada
5: sayyidul amali.
6: Di dalam Al-Qur'an
5: kalau baik solatnya maka baik pula seluruh amalannya.
6: Dunia
5: kalau buruk solatnya maka buruk pula seluruh amalannya.
6: Sallallahu alaihi wasallam.
5: Maka solat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana solat kita apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi SAW. Karena beliau Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam salatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku, tidak meluruskan ketika

0: Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku, disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salati. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya,
1: kita memang hidup di dunia.
0: Siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladhi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku, ya, itu saking lurusnya, hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggung Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku. Oleh karena itu ruku dan sujud ini dua hal yang penting. Karena ada rukun yang rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud, kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan faidha sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi fala yabsut, maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya in bisatul qalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat, idza sajadta farfa' mirfaqaika, kalau kalian sujud maka angkat kedua sikumu. Jadi angkat siku begini kalau sujud, ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas tujuh anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha, ya, dahinya. Wa asyara Nabi SAW biyadihi ala anfihi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabha, dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, ruku dan sujud harus diperbaiki dan dia rukun dan rukun salat, sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat Galura 104,3 FM Radio Roja.

0: Allah berfirman, demikianlah penghadapan padamu ayat-ayat kami, maka dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkar al-masa.
4: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surah

kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang Maha Esa, tiada sekutu.

0: Kuberlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika'in sayyidina.

0: tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah.
2: Allahumma bika amsayna.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah
2: wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka al-masir. Amsayna 'ala fitrati al-islam wa 'ala kalimati al-ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam
1: وعن يمينه وعن شمالي
2: إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr.
1: Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli shay'in wa malik.
2: Fi badani.
1: Ashhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirki.
2: La ilaha illa anta.
1: Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurruha min al-kufr wal fakr.
0: Ya Allah, Yang Maha Mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, Pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang menjadinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya, kutukan Allah, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
2: في الدنيا والآخرة
1: وهو السميع العليم.
2: اللهم إني أسألك العفو والعافية في دنياي
1: شيء في الأرض ولا في السماء
2: وأهلي
1: وهو السميع العليم.
2: اللهم استر عوراتي.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
2: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi
2: rabba kulli syai'in wa malika,
1: wa bil islami dina,
2: ashhadu an la ilaha
1: wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya,
2: a'udhu bika min syai'i nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih,
1: وبالإسلام
2: دين
1: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
0: sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum,
2: ya Hayyu ya Qayyum,
1: birahmatika astaghith,
2: برحمتك أصلح
1: لي شأني كله,
2: لي شأني كله,
1: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وهي رب يا مها هدوب,
2: لا إله إلا الله
0: yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
3: Min adhkaril masa.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
4: وعلى كلمة الإخلاص
2: أعوذ بكلمات الله التامات
4: وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

0: adalah sesuatu dibaca satu kali atau katakanlah 10 kali.
1: Wahai Tuhan yang
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Engkau berikan suci Allah
1: orang yang engkau kehendaki.
0: Aku memujinya
1: dan engkau cabut kerajaan
0: dari orang yang engkau kehendaki.

0: selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali
1: engkau
0: yang baik.
1: Yang hidup,
0: 104.3 FM
1: dan engkau keluarkan yang mati
0: menebar
1: yang hidup,
0: cahaya sunnah.
1: Siapa yang engkau kehendaki,
2: umur 40 tahun
1: tanpa hisab
2: adalah umur batas yang seharusnya orang

0: kira-kira dia perbuatan itu baik. Para sahabat telah menggabungkan tidak mendapatkannya. Karena tidak ada satu pun amal dari amal-amal Islam
1: وأن أعمل صالحا
0: ترضى الله عليه الصلاة والسلام telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya sampai mengajarkan diajarkan kalau orang tidak mengikuti sunnah tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama al-muhajirin wal-ansar
2: tak terasa siapa yang dia ikuti
3: siapa yang dia ikuti tangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Bahkan akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas. Menuju ke surga, jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri nggak tahu nggak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung memilih yang mana dia.
4: Kewajiban pertama
3: dia
4: atas seorang hamba
3: ke neraka
4: Allah, yaitu mengenal Allah yang Maha Rahman.
5: Waktu seolah-olah mengejarku garis finis kehidupan ini
6: di Roja TV.
5: Mau tidak mau Roja, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku.
6: Kajian Islam ini
5: lalu
6: di Roja TV.
5: Apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini?
0: Jadi kalau
5: begitu
0: ada
5: banyak maksiat dalam catatan hidupku
0: dipakai untuk berwudu.
3: Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih. Kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
0: Air yang
3: mustahil air yang sudah kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Saksikan kajian Islam ini di Roja TV.
1: الذي كنا نعمل أولا

0: datang kepadamu ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu.
2: Kalau sudah belajar dengan para asyatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya sembari belajar seluruh qiraah yang 10 bagi yang mutakhasis yang ingin memperdalam itu diperboleh.
1: Untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada Allah dan Rasul-Nya.
0: Kajian Islamiyah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius,
0: Roja TV. Dia tidak akan

0: mereka itu balasannya ialah ampunan dari mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang
1: awalam yatafakkaru.

0: 104,3 FM Raja Bandung mancarkan cahaya surga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 16:15 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin.
1: Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun.
0: Disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz
1: wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum
0: yansurun. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama.
1: Wa in tad'uuhum ila al-huda la yattabi'ukum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama hadis nomor 18, yaitu hadis Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Sebuah hadis yang agung yang sudah kita kaji bersama kandungannya, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan berpindah ke hadis yang selanjutnya, hadis nomor 19, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن استمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية عند الترمذي احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari saya dibonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kepada saya, wahai anak kecil, sungguh aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh umat manusia, kalau mereka ingin memberimu manfaat dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan kalau seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Pena-pena telah kering dan lembaran-lembaran telah pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan dalam riwayat selain Tirmidzi, redaksinya adalah, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapan. Kenalkanlah dirimu kepada Allah di waktu senang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang luput darimu tidak akan mengenaimu, dan apa yang seharusnya mengenaimu tidak akan luput darimu.
3: Roja TV.
2: Dan ketahuilah bahwasanya
4: warahmatullahi wabarakatuh,
2: pertolongan ada bersama kesabaran, dan jalan keluar ada dalam kesempitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, ini adalah terjemahan dari hadis yang panjang ini,
4: format rekaman. Semoga
2: menjadi tambahan. Hadis ini adalah riwayat Abdullah bin Abbas,
4: kami yang bertugas
2: mengucapkan, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa barakallahu fikum.
2: Al-Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Raja TV.
2: Beliau punya seorang putra yang namanya Abdullah, yang tumbuh
3: kajian Islam
2: menjadi salah satu tokoh ulama Islam, bahkan sejak umur beliau masih belia.
5: Alhamdulillah,
2: beliau sudah menunjukkan kecerdasan dan ilmu yang mumpuni saat beliau masih muda. Dan ini adalah dengan barakah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang masyhur, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih, paham dalam urusan agama, dan ajarilah dia ta'wil atau tafsir Al-Quran.
5: Umur panjang,
2: maka beliau menjadi salah satu faqih dari kalangan sahabat,
5: tergeraknya hati,
2: dan juga salah satu ahli tafsir
5: untuk beramal soleh
2: di umat ini,
5: menambah radhiyallahu anhu. Selagi kita masih punya kesempatan,
2: beliau wafat pada tahun 68 Hijriah.
5: Dan juga
2: dalam hadis ini beliau menyampaikan bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW membonceng Abdullah bin Abbas
5: melalui fikih ibadah,
2: tentunya
5: dengan kitab panduan.
2: Orang pada zaman itu memiliki kendaraan yang sangat sederhana,
5: karya Abu Syuja,
2: biasanya berupa unta,
5: bin Al-Husain bin Ahmad,
2: kadang-kadang
5: kuda, rahimahullahu taala,
2: kadang-kadang keledai,
5: wafat pada tahun 593 Hijriah.
2: Kendaraan tradisional ini bisa dinaiki, boleh dinaiki. Bahkan hadis ini juga menunjukkan bahwa kita boleh untuk membonceng orang lain.
5: Kita bahas bersama
2: di atas
5: kulit
2: kendaraan tradisional ini.
5: Kita bahas bersama
2: selagi
5: tentang
2: tidak
5: kulit
2: membebani binatang tersebut dengan beban
5: yang terlalu berat, disucikan dengan dibel atau disamak,
2: masuk akal.
5: Kemudian telah kita kaji bersama,
2: tidak terlalu
5: tidak bolehnya
2: memberatkan binatang yang kita tumbang
5: dan perabot dari emas.
2: Maka suatu hari Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
5: siwak dalam beberapa kondisi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad.
2: Keduanya terlibat dalam pembicaraan yang bermanfaat.
5: Adapun hari ini kita akan
2: membahas, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat,
5: akan masuk pada
2: berbicara dengan pembicaraan yang baik.

0: Abdullah bin Abbas, kita tidak sah.
1: Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, wahai anak kecil, karena Abdullah bin Abbas masih,
0: kalau sampai kita meninggalkan satu
1: mudah sekali waktu itu,
0: wudhu kita menjadi.
1: Tapi beliau sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menyimpannya, dan akhirnya menyampaikannya untuk para sahabat yang lain,
0: kita bahas pada
1: dan juga untuk
0: selanjutnya
1: umat Islam setelah beliau.
0: Tentang sunanul wudhu, sunnah wudhu.
1: Adapun sungguh aku ingin
0: adalah
1: mengajarimu beberapa kalimat,
0: bahkan merupakan rukun wudhu.
1: Kalimat
0: ini
1: itu
0: dan
1: dalam bahasa Arab
0: disebutkan ada 6 perkara.
1: Artinya adalah kata.
0: Yang pertama adalah
1: niat. Tapi di sini beliau ingin menyampaikan beberapa kata
0: niat
1: saat dengan redaksi jamak. Jadi tidak masalah kalau kita menerjemahkannya dengan kalimat
0: saat kita akan melakukan wudhu.
1: Karena memang dia bukan hanya satu kata, tapi dia adalah susunan kata-kata yang membentuk kalimat.
0: Kita
1: jadi sungguh aku ingin mengajarimu beberapa kalimat.
0: Kita pasang niat di situ.
1: Di antaranya adalah ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
0: Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang akan
1: jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
0: Yang kita lakukan untuk
1: menjaga Allah artinya adalah menjaga
0: dan kita
1: aturan dan batasan yang telah dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan
0: nah inilah yang dimaksud dengan
1: menjalankan perintah-perintahnya
0: sebelum berwudu.
1: Kalau ada perintah kita kerjakan.
0: Atau niat dalam wudu.
1: Kalau ada larangan
0: yang kita lakukan
1: kita tidak langgar.
0: Kita akan memulai.
1: Kalau ada kabar-kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita segera mengimaninya.
0: Pertama ini adalah
1: dan juga mencukupkan diri dengan tata cara ibadah yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Amalan itu hanya
1: ini penting. Jadi 4 poin. Kita bisa ringkas menjadi 4 poin. Bagaimana cara menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, meninggalkan semua larangannya,
0: sebuah hadis yang
1: mempercayai kabar berita yang disampaikannya, dan beribadah kepadanya dengan tata cara yang telah
0: landasan
1: diajarkan
0: wajibnya niat dalam semua.
1: Kalau kita
0: membutuhkan niat
1: sudah mewujudkan hal ini
0: ibadah-ibadah mahdhah,
1: maka janji Allah
0: seperti
1: Allah akan menjaga wudu, kita
0: kemudian tayamum,
1: kita menjaga
0: juga
1: aturan sholat, Allah
0: puasa,
1: menjaga batasan-batasan Allah, maka ganjarannya Allah akan menjaga kita.
0: Jadi amalan-amalan ini
1: al-jaza'u min jinsil amal,
0: berupa niat.
1: Pahala itu sejenis dengan amalannya.
0: Mengolah hati kita
1: disini,
0: sebelum kita beramal.
1: Kita diperintahkan untuk menjaga aturan Allah.
0: Yang akan
1: ganjaran atau pahalanya adalah kita dijanjikan untuk bisa mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Ya, atau
1: kita harus yakin ini.
0: Atau haji,
1: karena Allah
0: atau
1: tidak mengingkari janjinya.
0: Kita lakukan semata-mata karena Allah.
1: Kalau kita menjaga Allah, kalau kita menjaga aturan-aturan Allah, maka pasti Allah akan menjaga kita.
0: Wudhu. Wudhu.
1: Bagaimana bentuknya?
0: Kita untuk apa? Untuk
1: bentuknya
0: hadas, misalnya.
1: Ada dua macam.
0: Atau kita niat dalam
1: yang pertama sholat, adalah
0: niat sholat, sholatnya
1: penjagaan sholat dalam urusan dunia kita.
0: Apakah sholat duhur atau sholat asar?
1: Yang kedua adalah penjagaan dalam urusan akhirat kita.
0: Sunnah.
1: Itu ada penjagaan yang pertama, yaitu
0: kita,
1: penjagaan
0: kemudian kita tambahkan
1: dalam urusan wudhu, dunia kita.
0: Atau
1: maka
0: sholat,
1: itu
0: atau
1: bisa berupa ini, penjagaan secara fisik
0: karena Allah subhanahu wa ta'ala
1: menjaga kita dari
0: mengharap
1: penyakit
0: pun dari manusia,
1: menjaga kita dan dari wabah,
0: mengharap apapun dari selain Allah subhanahu
1: menjaga
0: wa ta'ala
1: kita.
0: Nah, jadi ada
1: dari berbagai gangguan
0: mengolah hati
1: atau ya, menjaga badan kita saat kita sudah rentah.
0: Hati ini agar hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala
1: disebutkan dalam beberapa riwayat,
0: khususnya dan niat itu termasuk amalan
1: Al-Qadhi Abu Thayyib
0: At-Tabari. Jadi yang dijadikan patokan dalam niat adalah
1: di antara
0: yang ada di hati
1: ulama Syafi'iyah pada abad kelima Hijriah,
0: bahkan dalam mazhab Syafi'i
1: beliau
0: yang
1: di usia beliau yang sudah tua beliau masih bisa melompat dengan gesit
0: Syafi'i,
1: dan
0: mereka
1: orang-orang
0: seperti itu
1: takjub.
0: Tapi
1: sekaligus juga mencela beliau
0: yang diucapkan oleh
1: sudah tua tapi kok masih
0: dengan apa yang ada dalam hatinya
1: bisa lompat
0: yang dijadikan patokan
1: seperti itu
0: yang ada dalam.
1: Maka beliau mengatakan

0: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبار. Badan ini, anggota tubuh ini dahulu kami menjaganya waktu kami masih muda.
1: Yang dijadikan
0: maka balasannya adalah Allah menjaganya untuk kami saat kami sudah tua.
1: Dia sedang melaksanakan sholat asar. Dia akan melaksanakan sholat asar meskipun
0: ini adalah penjagaan secara fisik.
1: Yang ini menunjukkan bahwasanya amalan bahwasanya
0: sebaliknya
1: adalah amalan hati.
0: Kalau kita tidak menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala
1: yang ada dalam hati,
0: tidak menghormati aturan-aturan Allah,
1: jadi
0: maka kita tidak akan mendapatkan penjagaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh seperti beliau.
1: Mulai wudhu kita.
0: Maka disebutkan juga
1: niat ini,
0: bahwasanya ada sebagian orang yang
1: sebelum
0: ketika tuanya meminta-minta,
1: bahkan di sini beliau menyebut
0: berkeliling kampung niat mengemis
1: saat membasuh
0: wajah. Maka
1: jadi
0: melihat hal itu oleh sebagian salaf
1: kita pasangkan niat kita,
0: yang
1: kita olah niat kita.
0: Mengatakan atau mengomentari hal tersebut yang mengatakan
1: rukun yang
0: inna hadza dhayya'a Allah fi sigharihi fa dhayya'ahu Allah fi kibarihi.
1: Ibadah wudu ini,
0: orang ini dahulu di masa mudanya tidak menjaga batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjaga Allah.
1: Kita tidak melupakan rukun
0: maka
1: yang pertama.
0: Allah tidak menjaganya di masa
1: jangan
0: tua.
1: Jangan sampai rukun yang pertama ini terlalu
0: Allah membiarkannya.
1: Jadi saat kita
0: ini adalah pelajaran untuk kita semuanya.
1: Hendaknya kita ingat bahwasanya
0: kemudian
1: rukun yang pertama
0: di antara bentuk penjagaan niat di dunia adalah
1: kapan
0: menjaga keturunan kita
1: saat akan membasuh muka.
0: Kalau kita menjaga aturan
1: muka,
0: Allah
1: dan
0: kalau kita
1: mengolah hati,
0: tumbuh menjadi orang tua yang soleh,
1: ibadah ini akan menjadi ringan.
0: Bapak ibu yang soleh dan soleh,
1: kita menyadari bahwasanya
0: insyaallah Allah akan
1: hati
0: menjaga keturunan kita
1: menjadi tambahan pahala.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Kahfi,
1: nah, jadi wudu itu
0: ummul jidar fa kana li ghulamaini yatimain fil madinah.
1: Cabang-cabangnya ini pada perinciannya ini.
0: Adapun tembok
1: pada
0: itu adalah
1: niat yang merupakan amalan hati
0: milik dua orang anak yatim di kota.
1: Tambahan pahala di situ.
0: Wa kana tahtahu kanzul lahum.
1: Rukun yang pertama ini sebagai
0: dan dahulu di bawah
1: untuk
0: tembok itu ada harta karun untuk kedua.
1: Kita menyadari bahwasanya
0: fa arada rabbuka an yabluwa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma
1: awal wudu kita
0: rahmatan min rabbik.
1: Maka ini menambah kesadaran
0: maka
1: kita bahwasanya
0: Tuhanmu
1: niat ini sangat penting dan
0: wahai
1: tidak boleh diusahakan. Kalau kita sampai
0: ingin agar kedua anak yatim itu tumbuh besar, tumbuh dewasa,
1: jadi tidak sah
0: sehingga
1: dan
0: keduanya bisa mengeluarkan harta karun itu
1: amal soleh yang lain, ya, sebagai amalan hati yang dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala
0: sebagai bentuk rahmat Allah.
1: Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan-amalan hati
0: sebagai bentuk rahmat dari Tuhanmu,
1: amalan-amalan yang lebih penting
0: ayat
1: daripada
0: di tengah-tengah ayat ini
1: jawari,
0: disebutkan wa kana abuhuma salihan
1: sebagaimana dikatakan oleh
0: dan dahulu ayah dari keduanya adalah orang yang saleh.
1: Amalul qulubi hiyal asl
0: wa amma aljidaru fa kana li ghulamayni yatimayni fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik.
1: Saja yang pokok, apa yang pokok adalah amalan-amalan hati seperti
0: ini. Ketika menafsirkan ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan
1: kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
0: ayat ini adalah dalil bahwasanya
1: bersyukur
0: orang saleh itu akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
1: yang berpahala besar, yeah, di sisi Allah Subhanahu.
0: Dalam ayat disebutkan bahwasanya ayah dari kedua anak yatim ini dahulu adalah orang yang saleh.
1: Hadis seperti ini
0: maka Allah ingin agar keduanya
1: melalaikan,
0: tumbuh dewasa,
1: maka sebagai
0: dan bisa mengeluarkan harta karun di bawah tembok atau dinding itu
1: sebagai
0: bentuk rahmat Allah,
1: rukun pertama dari
0: sebagai bentuk rahmat Tuhanmu untuk kedua
1: yang disebutkan oleh Abu Syuja al-Asfahani rahimahullahu taala
0: ketika ayahnya, ketika
1: sebelum kita
0: orang tuanya saleh
1: wudu kita,
0: maka
1: di awal
0: Allah
1: kita
0: menjaga keturunan kita,
1: mengolah hati kita,
0: dan ini berlaku untuk semuanya
1: dan kita
0: tidak hanya untuk orang yang diceritakan dalam ayat,
1: ikhlas dalam wudu kita,
0: ini berlaku untuk
1: di mana kita tidak
0: agama kita juga agama
1: ini kecuali hanya
0: maka
1: ridho
0: warisan terbaik yang bisa diberikan yang bisa ditinggalkan oleh
1: keikhlasan. Jadi kita
0: orang tua kepada anaknya
1: bukanlah dengan niat
0: rumah yang megah
1: dalam bentuk mengikhlaskan
0: bukan niat kendaraan yang mewah
1: semata-mata hanya karena Allah
0: atau harta yang berlimpah, bukan itu.
1: Innamal a'malu binniyat wa innamal
0: kulli imrin ma nawa. Yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Dan dengan sebab itu insyaAllah Allah akan menjaga mereka.
1: Dan sesungguhnya masing-masing
0: akan
1: mendapatkan apa yang dia niatkan.
0: Bagaimana kalau
1: jadi,
0: kita harus berpisah dengan anak-anak kita.
1: Wudu kita.
0: Dan bisa jadi perpisahan itu terjadi saat mereka masih kecil. Maka kita khawatir
1: karena
0: kita
1: Allah subhanahu wa ta'ala
0: tidak merasa aman dengan kondisi mereka saat kita sebenarnya tidak bersama mereka lagi. Salah. Nah, di kalau sini, kita punya khawatir seperti itu, inilah jawabannya.
1: Pembahasan,
0: jadilah
1: bahwasanya ada orang-orang yang salah niat.
0: Mari kita menjadi orang tua yang saleh.
1: Niatnya.
0: Jadilah anda ibu yang salihah.
1: Mungkin kalau dalam
0: maka,
1: sholat jelas.
0: Kalau anda bisa wujudkan itu,
1: yang sholat untuk
0: anda tidak perlu khawatir. Karena
1: bagaimana dengan
0: insyaAllah
1: bersuci dan wudhu?
0: Anak-anak keturunan kita akan sama dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan barokah kesalehan
1: orang tua. Dalam niatnya, di mana dia hanya mengharapkan pahala dari Allah
0: juga
1: subhanahu wa ta'ala.
0: Di antara bentuk penjagaan dalam urusan dunia adalah
1: tidak butuh didengar orang, tidak ingin
0: dipuji
1: oleh manusia. Dan itulah orang yang ikhlas.
0: Hal-hal yang
1: niat wudhunya. Maka sebaliknya
0: kadang-kadang bisa terjadi hal
1: yang disyaratkan ada orang-orang
0: aneh.
1: Juga yang tidak ikhlas dalam niat
0: karamah yang tidak umum.
1: Jadi ada orang-orang yang lalai
0: seperti
1: dari pasang niat
0: yang diriwayatkan oleh
1: orang yang
0: Al-Hakim
1: sadar dengan
0: tentang
1: niatnya
0: budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama
1: untuk
0: Safina.
1: Maka
0: suatu ketika
1: dia pasang yang
0: beliau
1: dalam hatinya
0: menaiki sebuah kapal atau perahu dan kapal beliau
1: agar dilihat oleh
0: pecah.
1: Manusia
0: atau maka beliau terdampar di sebuah pulau dan di pulau ini terdapat binatang buas
1: beberapa
0: di antaranya singa.
1: Perhatikan
0: dalam riwayat Al-Hakim ini disebutkan bahwasanya ternyata
1: dari
0: singa yang seharusnya sangat menakutkan yang biasanya adalah binatang buas
1: mengolah hati
0: disebutkan
1: di awal wudhu,
0: singa ini justru malah
1: yaitu mengolah hati
0: berjalan bersama Safina menunjukinya jalan
1: juga jangan sampai lupa
0: tidak
1: untuk mengarahkan hati
0: menyerangnya
1: agar saat
0: bahkan niat, sampai melepasnya ketika
1: tidak mengharapkan
0: Safina sudah mengetahui jalan untuk kembali
1: taala saja dan kita
0: ini disebutkan oleh
1: wudhu ini kita
0: Al-Hakim
1: dipuji oleh manusia
0: Tabrani dan
1: lain-lain manusia kita tidak ingin melihat kita tidak ingin berwudu agar dilihat oleh manusia.
0: Iya, jadi
1: tidak berwudu agar
0: ini adalah bentuk penjagaan dalam urusan dunia.
1: Nah, baik, ini adalah
0: adapun bentuk penjagaan yang kedua adalah
1: pertama,
0: penjagaan dalam urusan akhirat kita
1: pertama,
0: dan ini adalah penjagaan
1: yaitu,
0: yang lebih penting.
1: Saat
0: ini adalah penjagaan yang hakiki.
1: Adapun,
0: dalam bentuk
1: rukun yang
0: Allah melindungi kita dari
1: selanjutnya beliau mengatakan
0: dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan
1: yang kedua adalah
0: dari bid'ah yang sesat.
1: Nah, setelah kita pasang niat dalam hati
0: juga Allah melindungi kita dari
1: berpindah kepada
0: syahwat
1: anggota tubuh
0: yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan-kenikmatan duniawi yang diharamkan
1: yang kedua
0: seperti
1: ini,
0: makan riba
1: ini
0: makan
1: firman Allah subhanahu wa ta'ala
0: makanan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
1: ayat 6
0: berzina
1: ya ayyuhalladzina amanu idzaa qumtum ila shalah
0: berjudi dan yang lain semuanya adalah kenikmatan, di sana ada kelezatan. Tapi dengan menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan menjaga kita dari
1: untuk itu semua. Maka
0: Allah menjaga kita dari kekufuran.
1: Wajah-wajah kalian.
0: Allah memilih kita untuk menjadi
1: mukmin
0: dan muslim.
1: Memerintahkan umat Islam.
0: Dan memberikan istiqomah kepada kita sehingga kita juga bisa meninggal di atas jalan ini.
1: Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: ini adalah
1: yang mau menerima
0: penjagaan
1: Nabi
0: yang
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ini adalah penjagaan yang hakiki yang lebih penting daripada penjagaan yang pertama tadi.
1: Kita akan melakukan sholat.
0: Maka kalau kita melihat ada orang yang masya Allah terjaga dari syubhat,
1: itu
0: begitu
1: hukum dasarnya adalah
0: jauh dari
1: kewajiban.
0: Syahwat.
1: Jadi kalau
0: bisa menundukkan pandangannya
1: perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala
0: ya tidak
1: baik dalam
0: Al-Quran menyukai tontonan yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
1: maka
0: atau suara-suara terlaknat
1: menunjukkan kewajiban
0: dijaga oleh Allah dengan bisa
1: perintah tersebut
0: menimba ilmu dari para ulama
1: bahwasanya amalan yang diperintahkan itu sifatnya adalah wajib.
0: Maka selayaknya kita iri kepada mereka itu.
1: Maka demikian
0: ini adalah bentuk penjagaan yang
1: wudu itu hukumnya hakiki. Wajib
0: dengan bentuk penjagaan yang lebih penting daripada tadi penjagaan secara fisik.
1: Kewajiban untuk
0: penjagaan untuk anak keturunan
1: masuk muka saat wudu,
0: penjagaan dari binatang buas.
1: Ini adalah merupakan
0: ini
1: sebuah
0: kewajiban lebih penting dan lebih ini lebih besar
1: bahwasanya
0: karena memang urusan akhirat adalah urusan yang lebih penting.
1: Sebuah kewajiban
0: alam akhirat adalah alam keabadian, sedangkan alam dunia hanya sementara saja.
1: Dan yang dimaksud
0: volumenya jauh lebih besar daripada volume alam dunia.
1: Jadi kita
0: maka tidak heran kalau para ulama mengatakan bahwasanya inilah penjagaan yang lebih penting, penjagaan yang lebih
1: besar. Ini teraliri air, jadi tidak cukup dengan diusap saja, dengan mengambil air kemudian kita kibaskan, kita usapkan tidak cukup.
0: Tapi ini adalah sesuatu yang kita harus syukuri
1: wajah kita.
0: Dan kita ya, harus melihat kepada orang-orang yang lebih dari kita dalam
1: mencuci dengan mengusap. Ini perbedaan antara
0: ketika ada orang-orang yang berbuat maksiat
1: membasuh dan mencuci
0: baik
1: dengan
0: itu berupa kekufuran
1: mengusap saja.
0: Ini kita kadang-kadang
1: adapun mengusap
0: itu melihat orang-orang kafir
1: untuk kepala.
0: Maka kita takjub dengan dunia mereka.
1: Wajah,
0: kita takjub dengan negeri mereka yang semakin maju.
1: Dalam arti
0: bangunan-bangunan pencakar langit mereka yang begitu megah, kehidupan mereka yang serba mewah
1: memerintahkan kita untuk membasuh.
0: Kita kadang-kadang terjebak di situ.
1: Berarti kita wajib untuk mencuci.
0: Kita berpikir mereka mendapatkan kenikmatan yang
1: memberikan air ya dengan mengalirkan air yang cukup banyak.
0: Pandangan itu salah
1: dan tidak cukup.
0: Kita harus melihat kepada kondisi akhirat mereka.
1: Nah, kemudian
0: lihat bagaimana mereka
1: apa menyembah yang berhala,
0: objeknya adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka syirik? Bagaimana mereka memakan daging-daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mereka jatuh dalam perzinahan
1: untuk menghadap
0: dan berbagai di depan maksiat yang luar biasa banyak.
1: Jadi saat kita
0: pembunuhan yang begitu mudah,
1: saat kita berjumpa dengan orang-orang
0: itu terjadi di tempat mereka
1: dengan mereka atau menatap mereka dengan
0: dan ketika kita menyadari hal ini kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu.
1: Inilah yang harus dibasuh saat kita
0: dan perlu kita ingat bahwasanya itu semuanya punya sebab.
1: Lebih detail menjelaskan bahwasanya
0: orang-orang yang pertama, orang-orang yang beriman, kaum muslimin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar bahkan dosa-dosa kecil
1: dari wajah ini harus kena air
0: mereka basuhan. Tidaklah sampai ke derajat itu
1: harus
0: kecuali karena mereka sebelumnya dulu sudah
1: ini
0: menjaga batasan-batasan Allah
1: dan mereka menyebutkan ada
0: mereka mentaati aturan Allah, mereka bertakwa, mereka beriman
1: batasan horizontal.
0: Maka Allah jaga
1: jadi
0: akhirat mereka
1: vertikalnya adalah
0: Allah berikan mereka istiqamah di atas jalan Islam, jalan tauhid, jalan sunnah
1: antara dagu
0: dan sebaliknya orang-orang yang
1: membatu syari ra'as al-mu'tah
0: menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, musyrik sepanjang hayat mereka,
1: yaitu
0: mereka juga tidak jatuh dalam keburukan itu kecuali karena jadi, sebelumnya mereka tidak menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Secara vertikal adalah
0: maka Allah tidak menjaga mereka. Mungkin Allah masih menjaga mereka dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat Allah tidak menjaga lagi. Allah tidak menjaga mereka lagi. Maka ini adalah kerugian yang luar biasa besar.
1: Artinya kalau ada orang yang
0: Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari orang-orang yang pelaku maksiat
1: bagian depannya sudah
0: beliau mengatakan
1: botak ya sudah tidak
0: hanu alaih.
1: Maka yang dijadikan batasan bukan tempatnya
0: walau azzu alaih la asamahum,
1: tapi tempat tumbuhnya rambut
0: orang-orang itu
1: tempat tumbuhnya rambut yang
0: remeh bagi Allah Subhanahu wa taala
1: dahi kita di sini.
0: Maka mereka jadi bermaksiat kepada Allah
1: rambutnya masih banyak ya.
0: Kalau seandainya mereka berharga dan berarti di sisi Allah
1: wajib untuk
0: niscaya Allah akan menjaga mereka dari maksiat
1: seluruh bagian wajah
0: Allahu
1: yang terletak Allah di antara dagu
0: ini peringatan
1: kita,
0: untuk kita
1: ya, dengan tempat
0: kalau kita masih sering jatuh dalam maksiat
1: kepala yang normal
0: apalagi dosa-dosa besar. Sebaliknya, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak menjaga kita
1: rambutnya tumbuh
0: dalam perkara paling penting
1: kepala,
0: yaitu urusan akhirat kita.
1: Ada sebagian orang yang memiliki
0: maka berarti kita tidak
1: sehingga
0: bernilai di, kita tidak berharga ya. Kita remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Tumbuh rambut maka ini juga tidak dianggap sebagai bagian dari kepala namun sebagai bagian wajah.
0: Fa'asuh. mereka para pelaku maksiat itu
1: kalau ada rambut remeh, tumbuh di
0: tidak bernilai, tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat mereka banyak bermaksiat kepada Allah,
1: bagian dari wajah.
0: Walau azzu alaih la'asumahum. Dan kalau seandainya mereka berharga bernilai di sisi Allah, niscaya Allah akan menjaga mereka dari maksiat itu.
1: Ujung dahi kita, yaitu pada
0: sebuah
1: tempat tumbuhnya rambut kepala
0: berharga, sangat dalam. Artinya untuk kita renungkan bersama.
1: Tidak wajib untuk dibasuh, itu sudah dihitung
0: sebagai. Dan kadang-kadang penjagaan dalam urusan akhirat ini,
1: sebaliknya yang bagian
0: kita bawah, ya, tidak bagian merasa bawah, dijaga.
1: Ya, maka
0: tidak kita sadari.
1: Ini juga.
0: Jadi kadang-kadang penjagaan oleh Allah itu tidak kita sadari. Jadi Allah ingin menjaga kita dalam urusan akhirat kita, tapi kita menyangkanya itu adalah
1: ini juga
0: bagian dari
1: tidak wajib untuk
0: hukuman dibasuh yang diberikan kepada kita.
1: Nah, jadi ini sudah bukan bagian dari muka lagi.
0: Padahal dengan kegagalan kita, dengan apakah kekurangan yang kita miliki,
1: termasuk wajah,
0: sebenarnya di balik layar
1: memasukkan jenggot dalam wajah
0: tanpa kita sadari, ya, sebenarnya Allah sedang ingin menjaga kita.
1: Tidak, ini bukan termasuk bagian dari.
0: Ini penting untuk kita pahami bersama.
1: Ya, dan
0: Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala menyebutkan
1: horizontal
0: sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud,
1: dari
0: di mana beliau berkata
1: ke telinga sebelah kiri,
0: sesungguhnya kadang-kadang seorang hamba jadi, itu
1: batasan wajah secara horizontal
0: mengincar suatu perdagangan atau suatu kedudukan jabatan. Kadang-kadang seorang hamba membidik
1: semuanya
0: suatu tender besar,
1: telinga yang di sebelah
0: suatu kanan, deal besar
1: ini dalam bisnis, termasuk bagian dari wajah
0: atau suatu jabatan.
1: Nah, jadi
0: maka Allah melihat kepadanya, kata beliau.
1: Ya, wajah kita di sini.
0: Dan Allah mengatakan kepada para malaikat,
1: bagian wajah,
0: wahai kita, para malaikatku,
1: hidung,
0: jauhkan perdagangan itu dari si fulan. Jauhkan jabatan juga, itu dari si fulan.
1: Tubuhnya anfaqah di sini.
0: Karena kalau aku mudahkan keduanya untuk dia,
1: yang terletak di bawah,
0: maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka.
1: Termasuk
0: kalau aku memudahkan ini bisnis ini,
1: bagian dari wajah,
0: tender ini, jabatan ini untuk si fulan, maka itu adalah jalan neraka bagi dia.
1: Dari
0: maka Allah menjauhkan jabatan
1: tumbuhnya rambut
0: dan perdagangan kepala itu dari si fulan.
1: Kemudian
0: maka di dunia
1: adalah dari
0: orang ini merasa gagal.
1: Nah, dan
0: dia mengatakan orang lain telah mengalahkan saya. Si fulan lebih hebat daripada saya.
1: Yaitu untuk mereka padahal yang memiliki jenggot,
0: itu adalah yang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Tanpa dia sadari Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menjaga dia.
1: Daging, ya.
0: Kenapa?
1: Daging yang
0: barangkali karena ketaatan-ketaatan dia. Karena sebelum ini dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
1: Tulang yang menonjol di depan
0: kulit. Maka sebuah pelajaran penting bagi orang-orang yang gagal atau merasa gagal
1: persis. Telinga semuanya tahu, ya, daun telinga.
0: Merasa bisnisnya tidak lancar.
1: Telinga kita, ya, di sini
0: merasa ada perdagangan atau tender yang dia incar tidak berhasil dia dapatkan.
1: Dari wajah.
0: Tapi kedudukan di pemerintahan yang dia bidik tidak berhasil dia raih.
1: Pada bagian depan wajah.
0: Siapa tahu Anda termasuk orang yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam atsar ini.
1: Makanya para fuqaha
0: Allah melihat kepada Anda. Kemudian Allah ingin menunjukkan rahmatnya kepada Anda dengan mengatakan kepada malaikat, kepada para malaikat,
1: ini adalah
0: wahai para malaikat, jauhkan perdagangan itu dari si fulan
1: yang disunah,
0: jauhkan
1: lebih diperhatikan
0: jabatan itu dari si fulan.
1: Kenapa? Karena
0: sebenarnya kalau aku memudahkan keduanya untuk dia, maka itu adalah jalan
1: ini bukan
0: neraka untuknya. Jadi
1: maka hendaknya saat kita
0: Allah ingin wajah, menjaga Anda,
1: kita memastikan
0: Allah ingin menyelamatkan Anda dari neraka, karena belum tentu Anda bisa bertakwa dalam perdagangan itu,
1: mengalirkan air,
0: belum tentu Anda bisa amanah dalam jabatan itu,
1: kulit wajah kita.
0: Dan sebaliknya kalau kedua, Anda berhasil mendapatkan, Anda berhasil meraih hal itu, maka jangan
1: terbasuk
0: bangga dulu.
1: Tidak ada satu
0: kalau sebelumnya Anda adalah pelaku maksiat, sering melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi itu adalah istidraj
1: rukun
0: yang Allah membiarkan Anda untuk
1: dari 6 rukun
0: tetap yang sukses oleh di dunia, tetap maju, tetap berhasil.
1: Adapun yang ketiga,
0: semua orang di dunia mengatakan Anda sukses, Anda orang paling hebat di dunia, Anda orang paling kaya di dunia. Tapi kalau Anda bukan orang yang bertakwa kepada Allah, tidak menjaga batasan-batasan Allah, maka bisa jadi itu adalah hal yang sebaliknya, itu adalah jalan neraka Anda.
1: Jadi rukun yang ketiga,
0: na'udzubillahi min dzalik,
1: adalah kita membasuh.
0: Jadi intinya di paruh pertama hadis Ibnu Abbas ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menjaga Allah dalam arti menjaga aturan-aturannya, maka Allah menjanjikan balasan yang setimpal.
1: Kenapa? Karena Allah Subhanahu
0: yang sejenis dengan amalan tersebut, yaitu dengan menjaga orang tersebut dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Sebaliknya, kalau seseorang tidak menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam urusan akhirat.
1: Dan tangan-tangan kalian.
0: Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Ibnu Abbas,
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala
0: ihfazillah tajidhu tujahak,
1: mengerjakan salat.
0: Yang pertama, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan.
1: Yang kedua, untuk membasuh kedua tangan,
0: yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan.
1: Jadi dia harus, ya, seorang muslim harus membasuh,
0: bukan dengan zatnya, karena
1: jadi bukan diusap
0: Allah,
1: tapi dibasuh
0: di atas langit.
1: Berarti juga
0: Allah
1: harus
0: di atas
1: mengalirkan air yang cukup banyak.
0: Tapi yang dimaksud dengan
1: sehingga
0: hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama yasin, Anda
1: atau mengalir,
0: menolong Anda, membantu Anda. Ini yang disebut sebagai ma'iyah, sebagai ma'iyah khas,
1: bagian dalam, ya, kemudian
0: kebersamaan Allah yang khusus,
1: telapak tangan bagian luar,
0: yang artinya adalah pertolongan,
1: ya,
0: dukungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa kepadanya.
1: Ini semuanya wajib terkena air basuhan.
0: Jadi kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan Allah bersama kita. Kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tapi
0: sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
1: yang berpendapat bahwasanya siku, ya, kedua siku ini juga harus masuk.
0: Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa.
1: Memang siku ini
0: yang berbuat baik. Bersama di sini kata para ahli tafsir artinya adalah ma'iyah khasah, kebersamaan yang khusus.
1: Karena
0: yang artinya adalah dukungan,
1: ini yang disebutkan
0: pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Satu jenis tangan ini semuanya satu jenis.
0: Ya, ihfazillah tajidhu tujahak.
1: Ahli bahasa menyebutkan bahwa
0: artinya dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan Allah bersama kita.
1: Batasan yang disebutkan.
0: Kemudian idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah.
1: Bawahnya.
0: Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah.
1: Kemudian
0: jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah.
1: Kemudian lengan tangan bagian bawah.
0: Ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim.
1: Termasuk
0: menjadikan orientasinya adalah akhirat, akhirat, akhirat.
1: Dua siku ini juga
0: menjadikan orientasinya adalah Allah, Allah, Allah.
1: Quran dia sudah masuk.
0: Kalau kita ingin meminta, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dari Rasulullah sallallahu alaihi.
0: Kalau kita ingin minta pertolongan kepada Allah.
1: Beliau membasuh kedua tangan, maka beliau memasukkan kedua tangan beliau dalam
0: basuhan. Boleh kita meminta pertolongan kepada hamba dengan dua syarat.
1: Dalam sebuah hadis,
0: jika hambanya itu hadir, ada, tidak gaib,
1: muslim.
0: Kemudian yang kedua,
1: oleh muslim
0: hal yang kita mintai adalah sesuatu yang dia mampu. Boleh kita minta tolong teman kita, tetangga kita untuk membantu memperbaiki rumah kita, membantu memperbaiki motor atau sepeda kita. Karena dia hadir, orangnya ada.
1: Berwudu dengan
0: kemudian dia juga bisa membantu kita.
1: Menyempurnakan
0: dia bisa naik ke genteng memperbaiki rumah. Dia bisa memperbaiki saluran air di rumah kita yang rusak. Ini adalah meminta pertolongan yang dibolehkan kepada hamba.
1: Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
0: Sedangkan dalam perkara-perkara yang
1: tidak beliau
0: mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ini audut yang dimaksud dalam hadis ini adalah
0: kesembuhan
1: bagian atas ini.
0: Hanya Allah yang bisa melakukannya.
1: Orang sekarang mungkin
0: maka meminta, maka kita hanya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Ya, ini adalah
0: kalau kita meminta kesembuhan kepada selain Allah, kita musyrik.
1: Muhammad SAW disebutkan, bagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah di sini, Nabi
0: bisa untuk kita mintai tolong
1: kedua tangan beliau
0: untuk mengecek penyakit kita, memberikan obat, memberikan terapi, memberikan konsultasi.
1: Ini menunjukkan bahwasanya
0: itu boleh.
1: Siku-siku masuk.
0: Tapi kesembuhan hanya Allah yang mampu untuk memberikannya. Rezeki hanya Allah yang mampu untuk memberikannya. Maka kita tidak boleh minta rezeki kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ya, tangan kiri beliau sampai
0: ini beberapa contoh untuk memberikan mana isti'anah atau permintaan yang boleh dan mana yang tidak boleh.
1: Jadi praktek dari Nabi Muhammad
0: perlindungan dari neraka hanya Allah yang bisa memberikan kita perlindungan kepada.
1: Jadi di sini Abu Hurairah
0: hanya Allah yang bisa memberikan kita perlindungan dari api neraka.
1: Yang lain yang mengajar murid
0: hanya kepada Allah kita meminta perlindungan.
1: Wudu yang beliau tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: siapapun.
1: Kemudian setelah selesai
0: termasuk orang-orang saleh seperti para wali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa menjaga kita dari neraka.
1: Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam yang hanya Allah yang bisa untuk menjaga kita dari api neraka, maka kita tidak boleh memintanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Dan kedua tangan kalian.
0: Para ulama menjelaskan bahwasanya potongan hadis yang ini
1: menurut sebagian
0: ulama mirip dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Itu masuk dalam basuhan
0: hanya kepadamu ya Allah kami beribadah
1: dari Nabi Muhammad SAW.
0: Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan.
1: Beliau juga saat berwudu itu basuhannya
0: ibadah, salah satu bentuknya adalah minta
1: mencapai.
0: Karena yang dimaksud dengan minta dalam hadis ini artinya adalah doa. Doa huwal ibadah. Doa
1: ini semuanya
0: adalah ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Maka kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sini diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah.
1: Rukun yang kedua.
0: Dia karena abudu hanya kepada Engkau.
1: Rukun yang
0: kami
1: ketiga.
0: Menyembah, kami beribadah.
1: Membasuh kedua tangan sampai.
0: Wah iya karena setain dan hanya kepadamu.
1: Jadi
0: kami meminta pertolongan pertama, ya Allah.
1: Bahwasanya kedua tangan ini dibasuh.
0: Wah ilah setain tak setain billah. Dan kalau Engkau jadi, meminta pertolongan maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja.
1: Ke
0: jadi hadis ini senada dengan intisari dari surat Al-Fatihah yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Dari ujung bawah ini dari ujung bawah ya dari kuku
0: annal ummata
1: termasuk telapak tangan
0: law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak.
1: Kemudian
0: dan ketahuilah wahai Ibnu Abbas
1: adalah siku-siku ini harus masuk.
0: Kalau seandainya umat manusia
1: pastikan ya bahwasanya
0: baik umat Islam maupun yang lain
1: kedua tangan kita
0: mereka berkumpul untuk
1: ini sudah terkena air
0: memberikan manfaat kepada
1: tapi harus dibasuh
0: dengan sesuatu
1: harus,
0: dengan sesuatu yang kecil
1: ya, harus dibasuh dan
0: maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu
1: rukun yang keempat
0: kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk
1: Allah taala mengatakan
0: artinya kalau seandainya orang satu kampung satu RT
1: mengusap
0: satu desa satu kecamatan satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, bahkan seisi dunia.
1: Rukun
0: semuanya
1: adalah membasuh
0: ingin membahayakan kita.
1: Dan dasarnya adalah
0: maka mereka sangat lemah.
1: Wamsahu biru'ukum.
0: Mereka tidak akan bisa
1: yang artinya dan
0: membahayakan kita atau memberikan manfaat kalian. Untuk kita kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untuk kita.
1: Arti ayat ini adalah
0: misalnya kalau orang-orang ingin
1: usaplah sebagian kepala kalian
0: membantu kita ya manfaat itu bisa berupa uang misalnya
1: wamsahu bi ru'usikum
0: atau memberi hadiah berupa kendaraan berupa rumah semuanya. Mereka tidak jadi mungkin untuk bisa memberikan manfaat itu kepada kita kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan akan menjadi milik
1: semua
0: kita
1: semua kepala atau
0: sedemikian lemahnya umat manusia.
1: Ini masalah
0: ikhtilaf. Dan sedemikian kuasanya Allah Subhanahu wa taala kita enggak bisa ngapa-ngapa.
1: Allah taala berpendapat bahwasanya
0: kita sangat lemah, kita tidak bisa apa-apa.
1: Adalah sebagian kepala saja.
0: Semua manfaat yang bisa kita tebar maka untuk umat manusia ya,
1: dalam
0: semua kebaikan yang bisa kita berikan kepada umat manusia itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ini bahwasanya saat kita
0: berdua,
1: maka kita cukup mengusap sebagian kepala.
0: Al-akhdhu bil asbab, kita hanya ikhtiar.
1: Sedikit ya.
0: Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Semuanya cukup.
0: Dan ini rahasianya kenapa kita
1: beberapa helera
0: disuruh saja meminta hanya kepada Allah.
1: Ya ini adalah pendapat
0: minta pertolongan hanya kepada Allah karena
1: jadi ada
0: kita semuanya lemah. Jin-jin lemah.
1: Minimal
0: para malaikat lemah.
1: Kepala.
0: Seluruh umat
1: sebenarnya lemah berpendapat pokoknya
0: dan hanya Allah yang Maha Kuasa.
1: Maka
0: kenapa kita masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dan kadang-kadang kita sadar bahwasanya yang kita minta itu lemah.
1: meskipun hanya tiga helai rambut atau hanya bagian kecil
0: sebaliknya,
1: bagian depannya atau hanya
0: bagian kiri. Wa in istama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah
1: 'alaihi.
0: Dan kalau mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu,
1: tapi di saat yang sama
0: maka mereka tidak akan bisa menimbulkan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan akan menimpaimu.
1: Jadi boleh berpendapat
0: pembunuhan
1: sebagian kepala,
0: perampokan
1: itu wajib,
0: bullying, perundungan,
1: semua kepala itu hukumnya sunnah.
0: Semua bentuk bahaya. Kalau seandainya seluruh umat maka manusia
1: kita, mengamalkan ya, pendapatnya,
0: mereka berserikat berkumpul
1: sebagai bentuk
0: untuk membahayakan kita dengan sesuatu, maka
1: hendaknya kita
0: mereka tidak akan mampu
1: untuk mengambil
0: kecuali dengan suatu bahaya yang memang sudah kita Allah takdirkan akan mengenai kita.
1: Ya, kita keluar dari perselisihan. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat
0: jangan takut pada
1: semua
0: makhluk
1: kepala itu
0: mereka semuanya lemah. Wajib. Kalau sampai ada bahaya yang mengenai kita melalui mereka, dan maka bahaya itu memang sudah Allah takdirkan akan terjadi pada
1: semua kepala
0: kita.
1: Itu sunnah dianjurkan.
0: Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf.
1: Kalau kita mengambil sikap hati-hati dengan
0: pena-pena sudah diangkat
1: semua kepala kita,
0: lembaran-lembaran sudah kering.
1: Nah, jadi
0: ini menunjukkan bahwasanya penulisan takdir seluruh makhluk
1: Taala
0: sudah terjadi di waktu yang sangat lampau.
1: Dan usaplah kepala
0: sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih. Inna Allah kataba maqadiral khalaiq
1: dan yang setuju dengan beliau
0: an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana.
1: Dan usaplah sebagian kepala.
0: Sungguh Allah Subhanahu wa Taala telah menulis takdir seluruh makhluk
1: sebagian kepala kalian
0: 50,000 tahun sebelum menciptakan
1: dunia seperti itu. Jadi kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat
0: jauh hari
1: ulama dalam memahami
0: di masa yang sangat lampau
1: Al-Quran.
0: Allah Subhanahu wa Taala sudah tulis
1: hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita
0: misalnya Islam
1: harus terbiasa dengan
0: hari ini
1: perbedaan pendapat.
0: Kita akan mengkaji hadis 19, hadis 19.
1: Menghormati dalam permasalahan-permasalahan
0: di saluran televisi dan radio yang
1: sebenarnya ini pada satu pendapat.
0: Itu sudah
1: kita Allah memilih takdir. Satu pendapat tertentu yang lebih hati-hati. Tapi kita
0: Bapak Fulan mengikuti dari Jakarta
1: yang muktabar yang dipilih
0: Bapak oleh Fulan mengikuti dari
1: yang
0: Jayapura.
1: Bahkan mereka para imam.
0: Ibu Fulanah mengikuti dari
1: dan
0: Mataram sini, Lombok.
1: Al-Imam Syafi'i rahimahullah
0: taala. Satu lagi mengikuti dari
1: yang wajib
0: Padang Sumatera Barat saja. Itu semuanya
1: nanti
0: takdir dari Allah Subhanahu wa Taala
1: sesi yang selanjutnya.
0: Dan takdir itu sudah ditulis 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Dan di sana disebutkan bahwasanya
0: maka kata para ulama perkataan beliau rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lebaran-lebaran sudah kering. Ini adalah kinayah tentang
1: saat
0: bahwasanya pencatatan dan penulisan takdir itu sudah sangat lama. Jadi pena-pena sudah diangkat.
1: Kita membahas
0: lama sekali.
1: Rukun yang keempat ini.
0: Lembaran-lembaran juga sudah kering.
1: Bahwasanya yang
0: penanya juga yang sudah kering. Lembarannya sudah kering, sudah lama sekali ditulis.
1: Mengusap kepala.
0: Semuanya sudah selesai. Kita hanya menjalani takdir Allah Subhanahu wa Taala.
1: Jadi kalau wajah dibasuh, tangan
0: hadis
1: dibasuh,
0: riwayat Tirmizi dan beliau mengatakan hadis ini hasanun sahih.
1: Kenapa jadi dibedakan? Nah, di sini
0: hadis ini bisa dipakai untuk berhujjah.
1: Apa rahasianya? Kenapa dibedakan?
0: Dipakai untuk landasan
1: maka
0: hukum.
1: Maka mereka menemukan bahwasanya
0: maka kita tidak perlu ragu, tidak perlu ragu akan kesahihan hadis ini.
1: Sama.
0: Dan dalam sebuah
1: wajah,
0: riwayat selain Tirmizi
1: dan kaki adalah
0: dalam riwayat selain Imam Tirmizi kita mengetahui para ulama hadis sangat banyak.
1: Rambutnya tidak tebal.
0: Apa yang disampaikan di depan maka adalah redaksinya Tirmizi.
1: Allah Subhanahu wa Taala.
0: Kemudian ada para ulama yang lain
1: menunjukkan atau
0: para muhaddis yang lain yang
1: Allah Subhanahu wa Taala
0: menampilkan redaksi yang berbeda.
1: Untuk membedakan
0: di antaranya
1: antara kepala dengan anggota
0: tubuh yang lain. Jagalah ya, Allah niscaya engkau akan mendapati Allah
1: tumbuh
0: di hadapan. Ini menafsirkan bahwa saya arti tujahaka dalam redaksi yang pertama, redaksinya Tirmizi, artinya adalah amamaka itu, di hadapan.
1: Kepalanya rambutnya tebal.
0: Penegasan bahwasanya
1: berbeda dengan rambut
0: dimanapun
1: yang kita miliki,
0: kita berada maka kita akan dapatkan Allah di hadapan kita.
1: Biasanya rambutnya
0: kita akan dapatkan pertolongan Allah, perlindungan Allah.
1: Rambutnya dimanapun ini
0: kita berada
1: harus di
0: basuh. Kalau kita menjaga batasan-batasan
1: apalagi Allah. Membasuhnya tiga kali misalnya maka ini akan
0: ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah
1: dan mewajibkan membasuh
0: kenalkan dirimu kepada Allah di masa
1: akan menjadi masyaqah bagi
0: umat. Niscaya Allah akan mengenalmu,
1: akan menjadi masalah yang berat bagi umat Islam, karena kadang-kadang
0: ini penting untuk kita
1: air yang
0: bahani
1: di penting atas untuk kepala kita, kita ini bisa menimbulkan sakit.
0: Jadi kita
1: bisa
0: perlu
1: untuk orang pusing.
0: Bertakwa kepada Allah. Kita harus bertakwa kepada Allah.
1: Misalnya,
0: dan kalau kita sudah menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam batasan-batasan,
1: kita keringkan rambut kita karena itu
0: mentaati perintah-perintahnya,
1: normal, posisi yang
0: menjauhi semua larangannya,
1: kondisi yang
0: mentaati perintahnya semua, kita meninggalkan semua larangannya, mengimani kabar-kabar yang disampaikannya, dan tidak beribadah kecuali dengan cara yang telah diajarkan. Maka berarti kita sudah mendekatkan diri kepada Allah.
1: Caranya para fuqaha, ya para ulama kita,
0: itu caranya
1: melihat
0: ya, kalau kita sudah menjaga Allah berarti kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk bertakwa, menjaga batasan-batasan Allah,
1: itu
0: mengenalkan diri kita kepada Allah saat kita senang.
1: Jadi kita harus perhatikan bahwa yang diperintahkan,
0: bagaimana cara mengenalkan diri kepada Allah saat kita senang kita dengan menjaga aturan-aturannya.
1: Jadi kita mengusap,
0: kalau itu kita lakukan maka insya Allah Allah akan mengenali kita saat kita sedang susah. Saat kita terjepit, Allah akan membantu kita. Allah akan membuat solusi untuk kita.
1: Setelah kita kibaskan,
0: memberikan jalan keluar untuk permasalahan kita.
1: Sedemikian rupa.
0: Ini juga janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Sementara menurut sebagian ulama yang lain,
0: maka saat kita bahagia, saat kita sedang longgar, saat kita sedang senang, jangan terlena. Jangan ini sebagian orang ketika
1: ya dengan
0: merasa tidak terancam
1: dari bagian depan,
0: merasa tidak diuji dengan kesulitan-kesulitan, dia terlena, lupa.
1: Setelah sampai di bagian belakang,
0: akhirnya dia berfoya-foya, dia berbuat seenaknya di atas muka bumi.
1: Bagaimana praktek dari Nabi Muhammad?
0: Baru kemudian ketika susah, jadi dia meminta pertama, kepada Allah, maka
1: kita perhatikan Allah yang diperintahkan adalah
0: tidak kabulkan doa-doanya.
1: Masah, ya, diusap.
0: Kenapa? Karena dia tidak menjaga Allah.
1: Nah, kemudian
0: dia tidak mengenalkan diri kepada Allah.
1: Di antara para ulama dan pilihan imam,
0: dia tidak mendekatkan diri kepada Allah saat dia sedang susah.
1: Kepala saja itu yang baik.
0: Maka dia tidak mendapatkan solusi ketika terjepit.
1: Semua kepala ini tidak.
0: Adapun seorang muslim yang baik, maka dia akan bertakwa kepada Allah. Jadi, dalam semua kondisi.
1: Yang keempat ini adalah
0: saat dia sedang senang, saat dia sedang bahagia, dia tetap taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Usaplah.
0: Maka ketika dia terjepit, ketika dia sedang susah, Allah
1: jadi
0: membantunya.
1: Pesan yang pertama,
0: Allah menolongnya, Allah membuatkan solusi untuk dia. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu an yastajib Allahu lahu 'inda asy-syada'id falyukthir ad-du'a'a fi ar-rakha.
1: Yang diriwayatkan oleh
0: barang siapa yang senang
1: dari
0: dikabulkan doanya saat sedang susah
1: radhiyallahu anhu,
0: barang siapa yang ingin dikabulkan doanya saat sedang terjepit, maka hendaklah dia memperbanyak doa saat sedang longgar dan
1: senang. Meriwayatkan dalam hadis ini,
0: ini senada dengan hadis kita ini.
1: Berwudu,
0: ta'arraf ilallahi fi ar-rakha,
1: mengusap,
0: ya'rifka fi
1: syiddah,
0: kenalkan diri, dekatkan diri kita
1: kepada beliau,
0: kepada Allah. Maksudnya Allah mengenal semua hambanya tanpa kita harus mendekatkan diri. Tapi maksudnya ini adalah pengenalan yang khusus.
1: Jadi beliau dalam posisi memakai turban.
0: Allah mengenal hambanya, Allah mengetahui semuanya, hambanya hafal dengan kita semuanya.
1: Beliau kemudian ada,
0: tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh hadis ini. Yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah ma'rifah khasah, ma'rifat yang khusus, pengenalan yang khusus,
1: kemudian mengusap.
0: Dan itu bisa kita dapatkan dengan mengenalkan diri juga secara khusus saat kita sedang longgar, saat kita sedang bahagia. InsyaAllah Allah akan mengenali kita, Allah akan membantu kita, membuatkan kita pemecahan-pemecahan dan jalan keluar saat kita sedang terjepit.
1: Nah, jadi ini adalah hadis yang dipakai oleh para ulama mazhab Syafi'i untuk melandasi pendapat mereka bahwasanya
0: ta'aruf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak.
1: Sampaikan di depan tadi bahwasanya,
0: dan ketahuilah bahwasanya
1: mereka menganjurkan
0: hal-hal yang seharusnya luput darimu tidak akan menimpa,
1: mengusap semua kepalanya.
0: Wa ma asabaka lam yakun liyakhta'. Wa ma asabaka lam yakun liyakhta'. Dan halal yang seharusnya menimpamu tidak akan luput darimu.
1: Baik, ini kemudian kita berpindah
0: menegaskan kepada rukun yang kelima. Kita tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala.
1: Di sini boleh mengatakan
0: kita tidak bisa lepas dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan untuk menimpa kita, dan maka itu pasti akan menimpa kita.
1: Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai halal kedua positif mata kaki.
0: Yang Allah takdirkan akan dan bisa kita raih, maka kita pasti akan bisa meraihnya.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam ayat yang sama.
0: Prestasi akademis.
1: Ayat ke-6 dari surat Al-Maidah.
0: Bisnis yang lancar.
1: Wa arjulakum ila
0: jabatan yang tinggi.
1: Dan basuhlah
0: karir yang bagus
1: kalian
0: dalam urusan dunia.
1: Kedua mata kaki.
0: Dan yang lebih penting adalah dalam urusan akhirat. Menjadi orang yang saleh, menjadi orang tua
1: yang
0: teladan,
1: mengerjakan salat untuk berwudu,
0: menjadi orang yang banyak salat dan puasa, menjadi orang yang memiliki ibadah sosial yang banyak. Ini semua adalah prestasi-prestasi dalam urusan akhirat.
1: Maka basuhlah wajah-wajah kalian.
0: Kalau seandainya Allah takdirkan itu semuanya
1: tangan-tangan kalian
0: menjadi rezeki kita, menjadi bagian kita, maka
1: dan
0: itu tidak akan luput
1: kalian.
0: Pasti kita akan bisa meraih
1: di bagian terakhir.
0: Kita Allah tidak akan luput dari semua kenikmatan dan prestasi
1: di sini
0: itu.
1: Ini ada satu hal yang unik di sini.
0: Sebaliknya, hal-hal yang tidak kita sukai berupa kesulitan-kesulitan, musibah-musibah.
1: Di urutan ayat ini Allah menyebutkan wajah, fagsilu wujuh.
0: Kalau Allah takdirkan itu akan menimpa kita, kita tidak bisa menghindarinya.
1: Nasab, Arabnya adalah nasab.
0: Pasti akan mengenai. Penyakit,
1: sebagai maf'ul bihi atau objek,
0: wabah.
1: Wajah itu disebutkan mansub.
0: Kegagalan dalam belajar. Rezeki yang seret.
1: Dibasuh.
0: Bisnis yang tidak lancar, karir yang mandek. Kalau memang Allah takdirkan itu, maka itu pasti akan menimpa kita. Kita tidak akan bisa lari dari semua itu, karena Allah sudah takdirkan untuk kita.
1: Nah, di sini kepala ini majrur.
0: Sebaliknya apa-apa yang seharusnya luput, apa-apa yang ditakdirkan untuk luput dari kita, nah, tidak akan menimpa kita.
1: Semua ulama sepakat kepala itu diusap.
0: Baik berupa
1: ketika berbicara
0: nikmat maupun musibah.
1: Haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'bah."
0: Kesuksesan dalam akademis, dalam bidang akademis. Kemudian
1: ya, ini menunjukkan bahwasanya
0: bisnis yang lancar,
1: kaki itu
0: ikut fisik
1: wajah
0: yang menawan. Kalau Allah tidak takdirkan hal itu untuk kita, maka kita tidak akan bisa menggapainya, kita tidak akan bisa meraihnya.
1: Yang artinya
0: demikian juga berbagai mara bahaya.
1: Kaki itu dibasuh dan
0: yang Allah tidak takdirkan untuk kita, maka itu akan luput dari kita, tidak akan menimpa kita sama sekali.
1: Ini
0: saking
1: rukun yang kelima adalah
0: takdir Allah Subhanahu wa taala.
1: Sampai kedua
0: saking luasnya kuasa Allah Subhanahu wa taala atas kita. Dan saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Semuanya tepat terjadi sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz.
1: Jadi
0: semua apa yang Allah tulis 50,000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi, itu semuanya akan terjadi persis dengan apa yang dituliskan di sana.
1: Nah, saat kita berpindah ke kaki, maka kita kembali ke
0: wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'a.
1: Wa'lam anna
0: an-nasra ma as-sabr.
1: Ketahuilah
0: bahwasanya pertolongan itu ada bersama kesabaran.
1: Kemudian yang kedua, batasannya apa?
0: Saat kita
1: mencakup semua
0: diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, kita dituntut
1: jadi
0: untuk
1: telapak
0: sabar.
1: Kaki semuanya masuk, telapak kaki bagian
0: dalam harus sabar.
1: Telapak kaki bagian
0: luar,
1: bagian dalam, telapak kaki bagian luar, yaitu bagian
0: Ibn
1: atas.
0: Rajab alhamdulillah rahimahullah taala menyebutkan kaidah yang masyhur bahwasanya dalam menghadapi musibah,
1: kemudian
0: hal yang wajib bagi seorang muslim adalah sabar.
1: Itu semuanya masuk.
0: Sabar itu artinya apa? Sabar itu artinya
1: sampai kedua mata
0: menahan
1: kaki
0: diri, menahan jiwa kita.
1: Jadi
0: agar tidak
1: ini
0: banyak
1: yang harus dibasuh dari kaki.
0: Menjaga mulut kita agar tidak keluar kata-kata buruk.
1: Kedua mata kaki masuk.
0: Menjaga tangan
1: kedua
0: dan anggota tubuh
1: masuk
0: kita dari.
1: Kenapa? Karena Allah
0: misalnya memukul-mukul wajah, merobek-robek baju,
1: basuhlah
0: atau menangis meraung-raung seperti yang dilakukan sebagian
1: kaki kalian sampai
0: itu adalah sabar. Meskipun
1: jadi firman barangkali Allah menunjukkan
0: kita masih berharap agar musibah ini
1: harus dibasuh juga.
0: Lebih baik diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi secara bahasa
0: kita lebih suka untuk selamat daripada musibah ini. Ini namanya
1: sabar. Kedua mata kaki kita
0: masuk. Sedangkan ridho adalah derajat yang lebih tinggi dari itu.
1: Sebagaimana
0: dia tidak wajib
1: masuk dalam basuh.
0: Tapi hanya sunnah. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mencapai derajat ridho.
1: Mata kaki kita juga masuk dalam basuh.
0: Ridho itu saat kita tertimpa musibah. Maka
1: ditambah lagi praktek dari
0: kita Nabi Muhammad ingat akan hikmah Allah Subhanahu wa taala
1: yang disebutkan oleh Abu Hurairah
0: Allah
1: radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim,
0: tidak mungkin menurunkan musibah ini untuk kita kecuali dengan hikmah yang besar.
1: Beliau tadi kita
0: sampai kita ingat hikmahnya dulu untuk menggugurkan dosa-dosa kita.
1: Tangan kiri
0: pasti ada hikmah di balik musibah
1: ini. Beliau
0: maka ini semuanya membuat sakitnya musibah menjadi lebih ringan. Bahkan semakin kita mengagungkan
1: setelah membasuh
0: Allah Subhanahu wa taala, semakin kita wajah, ingat akan
1: kemudian beliau membasuh tangan kanan.
0: Luasnya hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaannya dalam musibah yang diturunkan kepada kita.
1: Tadi,
0: maka kita bisa jadi kita tidak merasakan sakit sama sekali.
1: Mengusap kepala beliau.
0: Dan kita berpikir inilah yang terbaik untuk kita. Jadi kita tidak berharap
1: beliau
0: agar
1: membasuh
0: musibah dan ujian ini diangkat dari kita, karena kita merasa itulah yang terbaik. Kita meyakini itulah.
1: Kemudian beliau membasuh kaki kanan beliau
0: lebih maslahat untuk diri kita.
1: Sampai beliau memasukkan
0: dan itu punya
1: mata kaki
0: adalah sebuah
1: jadi
0: derajat yang sangat tinggi dan tidak mudah untuk mencapainya.
1: Kaki harus
0: makanya Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala mengatakan sebuah perkataan yang juga sangat agung dan dalam.
1: Beliau
0: mengatakan ar-ridho aziz.
1: Kemudian
0: ridho itu sulit dicapai.
1: Sampai
0: walakin sabr mu'awwalul mu'min.
1: Sampai sabr adalah
0: tapi sabar adalah
1: melebihi standar, melebihi
0: kewajiban. Sandaran dan patokan seorang mukmin ini menjadi kewajiban. Paling tidak kita sabar dalam menghadapi musibah. Dan kalau kita mau sabar dalam menghadapi musibah, musibah yang Allah turunkan, maka di sana ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Bahkan beliau sampai mencapai betis.
0: Wa anna an-nasra
1: yang ini jelas menunjukkan bahwasanya
0: dan sesungguhnya pertolongan dari Allah itu ada bersama kesabaran. Jadi jangan lupa sabar. Kalau bisa ridho saat kita mendapatkan musibah. Wa annal faraja ma'al karbi.
1: Jadi sebagaimana
0: dan sesungguhnya jalan keluar
1: basuhan
0: pemecahan itu
1: melewati
0: solusi itu ada dalam kondisi terjepit
1: masuk ke lengan atas.
0: Jadi saat kita sedang terjepit, kita sedang dalam marah bahaya yang luar biasa,
1: masuk sampai ke betis.
0: Di situ biasanya ada jalan keluar.
1: Jadi hadis ini menegaskan
0: maka sesulit apapun kita
1: bahwasanya
0: sebesar apapun musibah yang menimpa kita, sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa.
1: Yang di atas
0: karena justru saat kondisi terjepit seperti itu biasanya ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Kemudian setelah melakukan
0: terutama kalau kita biasa menjaga Allah dalam keadaan
1: ya, beliau mengatakan
0: senang dan longgar.
1: Itu Rasulullah sallallahu
0: alaihi wasallam
1: menyatakan
0: Allah
1: begitulah
0: membantu kita. Saya Allah memberikan pemecahan untuk masalah-masalah kita.
1: Sallallahu alaihi wasallam
0: berwudu. Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala menyebutkan kenapa
1: salah satunya
0: pertolongan Allah, kenapa jalan keluar kadang-kadang justru terjadi saat orang merasa terjepit
1: tinggi,
0: terdesak
1: ya, sampai
0: sudah di titik kulminasi, titik puncak, klimaks dari permasalahan yang dihadapi.
1: Yang ini menunjukkan bahwasanya
0: kata beliau rahimahullah ta'ala itu karena dalam kondisi seperti ini orang sudah tidak punya harapan lagi.
1: Dan kemudian beliau berpindah
0: kepada makhluk
1: yang keenam,
0: orang yang dalam kondisi sakit yang luar biasa. Dia sudah mencari dokter-dokter terbaik di atas muka bumi tapi tidak ada solusi juga.
1: Melaksanakan
0: wudu
1: ini secara
0: tepat. Akhirnya dia tidak punya harapan kecuali kepada Allah. Seluruh harapan sudah putus. Tinggal tersisa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang namanya tawakal,
1: yaitu memulai
0: dan
1: dengan
0: membasuh wajah. Berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya.
1: Dan diakhiri dengan
0: maka membasuh
1: kaki sampai dua mata.
0: Disitulah
1: urutan
0: terjadi pemecahan. Disitulah ada jalan keluar untuk
1: dipakai
0: kondisi terjepit yang dia hadapi.
1: Urutan ini wajib untuk ditepati.
0: Yang kedua karena
1: tidak boleh
0: dalam kondisi balik seperti ini seorang hamba yang mulai menyalahkan dirinya.
1: Memulai dengan kaki,
0: dia mengatakan
1: kemudian kepala,
0: tidaklah doaku,
1: kemudian tangan, kemudian wajah
0: ditolak.
1: Tidak boleh juga
0: tidaklah doaku tidak dijawab oleh Allah SWT kecuali karena dirimu, wahai
1: dulu,
0: wahai nafsu,
1: wajah, baru kepala,
0: wahai jiwa,
1: baru kaki.
0: Kamu sebabnya.
1: Atau memulai dari atas dulu.
0: Engkau
1: dari
0: yang
1: kepala dulu.
0: Membawaku untuk berbuat maksiat selama ini. Engkau yang menemaniku untuk berbuat maksiat selama ini.
1: Para ulama mengatakan wajib harus tertib.
0: Maka dia terus mencela dirinya.
1: Sesuai dengan urutan yang disebut.
0: Dia terus menyalahkan dirinya
1: dalam surat
0: dan
1: Maidah ayat 6.
0: Kondisi menyalahkan diri. Kondisi mencela diri seperti ini.
1: Mulai dari niat
0: dalam kondisi terjepit.
1: Membasuh muka.
0: Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari banyak ketaatan, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali.
1: Nah, lantas dari hukum yang keenam
0: muncul itu pertolongan
1: ini adalah
0: dan solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala saat kita sedang terjepit. Wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwasanya bersama
1: ya ayyuhalladzina amanu
0: kesulitan ada kemudahan.
1: Fakhsilu wujuhakum wa aydikum
0: wamsahu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji dari Allah seperti firman-Nya,
1: kalau kita perhatikan
0: fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
1: Urutan empat amalan
0: maka
1: terkait dengan
0: sungguh bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Wajah,
0: ditegaskan lagi tangan, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Nah, ini kalau kita
0: dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Dan maka, hanya ada satu
0: saat kita diuji dengan kesulitan-kesulitan, musibah-musibah, kita ingat
1: wajah,
0: insya Allah ada kemudahan di sana.
1: Sementara satu yang
0: maka kita harus terus optimis, tafaul,
1: tapi uniknya,
0: jangan putus asa.
1: Allah Subhanahu Wa Taala
0: perbesar harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya Allah
1: di antara dua anggota
0: yang maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Uniknya Allah Subhanahu Wa
0: Taala kita berpikir mungkin
1: memasukkan
0: ini hampir mustahil
1: di antara
0: ini sangat sulit untuk diselesaikan. Tapi itu semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kuncinya adalah seperti yang disebutkan di depan. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala maka Dia akan menjaga kita.
1: Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Kalau kita terbiasa untuk mengenalkan diri kepada Allah di saat senang, di saat longgar, mendekatkan diri kepadanya di saat mendekatkan diri kepadanya di saat kita sedang
1: di antara tangan
0: bahagia, kaya raya, sehat,
1: Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan
0: tidak terjepit
1: di antara tangan dan
0: maka insya Allah kita akan mendapatkan nasr, pertolongan, kita akan mendapatkan yusr, kemudahan, kita akan mendapatkan faraj, jalan keluar,
1: diusap kepala.
0: Kapan? Saat kita
1: disebutkan di antara
0: terjepit
1: mengsulain di antara dua anggota yang dibasuh,
0: diuji dengan berbagai musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja,
1: dipahami oleh para ulama dan ahli
0: dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar,
1: urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini.
0: Itu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kita yakin itu.
1: Maka lebih
0: yang lebih penting bagi kita adalah memastikan bahwasanya kita mau menjaga Allah
1: dahulu semuanya,
0: mau menjaga aturan-aturan Allah, menjaga batasan-batasannya.
1: Yang diusap di
0: pastikan bahwasanya kita mau mendekatkan diri kepada Allah, mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat kita sedang senang, bahagia, longgar, kaya raya, sehat. Itu yang harus kita pastikan.
1: Lebih
0: kalau kita sudah pastikan hal itu, kita sudah menjaga aturan-aturan Allah, mendekatkan diri kepadanya, mengenalkan diri kepadanya saat kita sedang longgar, kaya raya, sehat, senang,
1: yang diusap,
0: maka insya Allah kita akan mendapatkan solusi,
1: faraj, urut dan tertib di antara
0: pertolongan
1: empat anggota
0: dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala saat kita menghadapi berbagai musibah dan kesulitan. Ini dan adalah sebuah hadis yang sangat agung. Kita bisa
1: pahami
0: sekarang bahwasanya memang hadis ini hadis yang sangat agung. Ada banyak sekali pelajaran penting dan pokok dalam hadis ini yang kita harus pahami sebagai seorang muslim.
1: Kepala itu diusap,
0: dan
1: tangan itu
0: para ulama
1: kaki itu dibasuh,
0: mengatakan bahwasanya hadis ini,
1: nah, ini
0: sangat agung.
1: Memang
0: dan sebagian ulama sampai mengkhususkan
1: memang
0: karya khusus untuk menjelaskan kandungan hadis ini.
1: Mulai dari wajah,
0: di antaranya
1: kemudian
0: Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimallahu taala menulis sebuah kitab
1: mulai dengan
0: yang judulnya
1: wajah, kemudian
0: Nurul Iqtibas
1: mengusap
0: fi mishkati wasiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: li
0: Ibnu Abbas,
1: menurut
0: khusus untuk membahas hadis yang agung ini karena memang
1: dan juga ditegaskan
0: sangat penting dan sangat pokok dalam agama kita. maka tidak heran kalau
1: disebutkan bahwasanya
0: beliau rahimahullahu taala
1: menyelisih urutan
0: memilih hadis ini sebagai hadis nomor 19.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam dalam rangkaian karya beliau yang monumental
1: setiap hari salat,
0: yaitu al-arba'in an-nawawiyah, al-arba'in
1: fi
0: mubin al-islam wa qawaid al-ahkam.
1: Tidak disebutkan bahwasanya Nabi
0: sebagai penutup dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal.
1: Tidak
0: yang pertama,
1: misalnya mulai
0: kelemah lembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
1: kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian wajah.
0: Beliau
1: atau memulai dari atas dulu,
0: biasa,
1: misalnya dari kepala,
0: beramah tamah dengan para sahabat beliau,
1: kemudian tangan, kemudian kaki.
0: Bahkan di sini mengajak seorang anak kecil

0: diajarkan.
1: Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang
0: yang keempat,
1: rukun-rukun
0: bentuk penjagaan Allah. Ada dua macam.
1: Maka, hendaknya kita
0: yang pertama penjagaan dalam urusan dunia,
1: yang lebih kepada
0: yang kedua dalam penjagaan, yang kedua ini penjagaan dalam urusan akhirat, karena dan yang kedua ini adalah yang paling penting, dan paling itulah penjagaan yang hakiki.
1: Ini adalah enam
0: pelajaran yang kelima
1: yang kalau sampai kita tinggalkan,
0: pesan
1: maka
0: tersirat menjadi, dari hadis ini adalah barang siapa yang tidak menjaga Allah maka dia tidak akan dijaga olehnya.
1: Saja yang kita tinggalkan.
0: Pelajaran yang keenam, maka al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sejenis dengan amalan yang dilakukan.
1: Maka
0: dalam konteks pembahasan kita, kita diperintahkan untuk menjaga Allah, maka
1: ini
0: balasannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Secara sengaja ataupun secara tidak sengaja.
0: Pelajaran yang selanjutnya
1: berbeda dengan sunanul wudu yang akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Kalau sampai
0: penetapan sifat wudu ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sampai ketinggalan maka
0: yaitu kebersamaan khusus
1: kita menjadi tidak
0: al-ma'iyah al-khassah, yang artinya adalah
1: hendaknya kita
0: penjagaan,
1: memperhatikan semua
0: dukungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan semua kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa.
1: Berarti amalan yang
0: selanjutnya
1: itu pahalanya lebih besar dibandingkan
0: kewajiban
1: amalan
0: untuk meminta pertolongan,
1: maka hendaknya saat
0: dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Peluang pahala.
0: Pelajaran yang selanjutnya,
1: amalan-amalan
0: bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan
1: tapi kita
0: oleh Allah Subhanahu wa taala,
1: wajah berseri
0: dan takdir itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Maka saat ini pena-pena sudah diangkat, pena-pena penulis takdir sudah diangkat, dan lembaran-lembaran takdir juga sudah kering. Tidak ada yang dirubah, tidak ada yang diubah dari takdir itu.
1: Ahabba ilayya mimma
0: qadartu
1: alai, dan tidaklah hamba
0: yang selanjutnya adalah
1: kepadaku dengan sesuatu yang
0: kuasnya, luasnya
1: daripada
0: atau besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya.
1: Maka di mana
0: para hamba dan seluruh umat tidak akan bisa memberikan manfaat,
1: amalan-amalan terbaik
0: atau mendatangkan bahaya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah
1: dan
0: takdirkan
1: memberikan pahala
0: dan telah Dia tulis untuk hamba-hambanya.
1: Maka kita lebih
0: pelajaran yang selanjutnya, pentingnya mengenalkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah
1: di sisi Allah Subhanahu
0: dalam kondisi
1: ini adalah
0: longgar,
1: kita untuk hari ini,
0: sehat dan kaya raya. Karena dengan begitu insyaAllah Allah akan mengenali kita dengan ma'rifah khusus, dengan memberikan solusi, pertolongan dan kemudahannya saat kita mendapati kesulitan dan musibah. Pelajaran yang terakhir, kewajiban untuk selalu optimis saat mendapatkan musibah atau kesulitan. Karena bersama sabar ada
2: para pemirsa Raja
0: pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Menyimak siaran kami
0: bersama kondisi tercepit
2: yang telah kita
0: ada jalan
2: bersama
0: keluar dari Allah.
2: Semoga bermanfaat.
0: Dan bersama kesulitan
2: dan kami mengucapkan
0: ada kemudahan.
2: Terima kasih. Jazakumullah.
0: Ini adalah beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Demikian Allahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
3: 104.3 FM menebar.

0: dalam pembahasan kitab Al-Nawawiyah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapan,
2: janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir
1: menjadi wali
2: dengan menggantikan orang-orang mukmin.
1: Bandung.
2: Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya dan

0: أستجب لكم.
1: Langit dan bumi dan yang menurunkan doa air dari untukmu dari langit.
2: Doa kami tumbuhkan supaya diterimanya amal ibadah dan taubat
1: yang kamu

0: تب علينا إنك أنت التواب الرحيم
1: dan menjadikan suatu pemisah
0: ya
1: antara dua laut.
0: Terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Dan
1: apakah terimalah taubat kami.
0: Sungguh Engkau maha penerima taubat, maha penyayang.
1: Kebanyakan
0: Quran
1: dari mereka
0: surat Al-Baqarah
1: tidak mengetahui
0: ayat 127 sampai dengan ayat 128.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Yes, and

0: بينكم وأطيعوا الله ورسوله.
1: Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya?

0: negeri kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui.
1: Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun.
0: Mereka buta daripadanya.
1: Wa idh ya'idukum,
2: ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa
0: Ta'ala. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر لي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
0: دري أبو هريرة.

0: adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhu ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lain. Yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu

0: Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan.
1: Dan sesungguhnya orang-orang yang berhaka
0: benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.

0: hari, ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Antara katariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu
3: jawab dihadapkan kepada orang kebaikan dan keburukan. Akan tetapi engkau tidak mengetahui mana yang akan engkau ikuti.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, yang terpuji,
1: dimuliakan ilmu Alkitab dan sunnah. Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah
4: sallallahu alaihi
5: wasallam. Allah mencintai
4: ilmu ahli ilmu.
5: Telah tertuliskan di dalam
3: buku 143 FM.
5: Ia ada
3: cahaya sunnah.
5: Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijak.
6: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT.

0: tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup sampai semudah berjalan dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa
1: Qul qala rasul
2: tak ada musibah, katakan qadarullah wa ma syaa Allah, sudah Allah, sudah Allah, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki.
3: Yang lalu biar
4: bagaimana,
3: tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan
4: sami'at
3: rasulullah musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan yang pernah terjadi sudah luput. Ini merupakan
4: zahalallahu
3: wa'alaikum.

0: imani hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
1: Kehablil qamari ala sa'iri kawakib.
2: Kajian Islam dunia di Raja TV
1: dan ulama warasatul anbiya.
3: Katakan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman
1: dirhama.
3: Ya, yang enam, salah satu yang beriman kepada para rasul alaihi mussalatu wassalam.
1: Akhadha bihaqqi
2: kajian Islam ilmiah di Roja TV, Radio Roja.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata,
2: kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja,
4: barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
5: Apalagi berhadapan dengan malaikat remaja yang mungkin
4: tanda ridho
5: logikanya masih simpel dan sederhana.
4: Sesungguhnya
5: ya,
4: orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap rumit penduduk langit dan bumi. Sampai ikan
2: saksikanlah dalam kajian Islam ilmiah.
4: Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli adalah seperti perbandingan bulan yang terang di hari daripada
2: kajian Islam ilmiah di Roja TV.
4: Sesungguhnya Radio Roja waris para nabi.
3: Sesungguhnya
4: nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham.
3: Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat kesyirikan,
4: ia telah mendapatkan
3: apa mungkin diterima la ilaha illallah? Ya enggak.
4: Hadis
3: kita apa dong?
4: Abu Dawud
3: mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Raja TV dan Radio Raja.
5: Siapa bersuci di rumahnya, kemudian pergi menuju masjid dalam rangka menaikkan
3: kewajiban dan
5: dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan.
3: Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat, melakukannya atau mengamalkannya.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, seorang telah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Ikhwan dan Islam, hari kita sangat tabungan dosa yang banyak. Tapi kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: 104.3 FM
6: Roja Bandung,
4: menyebar cahaya Sunda.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: أشهد أن لا إله إلا الله
4: maka sampaikanlah olehmu
6: أشهد أن لا إله إلا الله
4: dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik
6: أشهد أن محمد رسول الله
8: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
4: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang
6: menganggap
4: adanya Tuhan yang lain di samping Allah.
6: Maka mereka telah
4: akan mengetahui
9: akibat-akibatnya. Ayat Quran.
2: Ikutan Islam para pemirsa Kondang Raja Bandung. Alhamdulillah parantos junduk waktu azan maghrib kanggo wilayah

0: tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masyarakatum fi sa'ar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakho? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan ini. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Mengajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riyal, tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surah Al-Ma'un Allah katakan wailul, celaka orang-orang yang sholat.
0: Apa ini tidak sholat?
1: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana,
0: ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima.
1: Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Jika siapa yang pernah meninggalkan sholat,
2: segera segera 143 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Oleh Rasul, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air.

0: تصديا فذوقوا العذاب بما
1: Tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

Qaf, Haya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kami kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah

0: Ya Rabku, berilah aku suatu tanda.
1: Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan,
0: bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia
1: juga kejahatan yang telah dikerjakannya.
0: Padahal kamu
1: ia ingin
0: sehat.
1: Kalau kiranya antara ia

0: Ayat-ayat Al-Quran.
1: Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang.
2: Ya Yahya,
0: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: وحنانا من لدنا وزكاة
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى

0: ما ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
1: هيا هيا ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak
2: bersabda
1: dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa dan ia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi
0: durhaka.
1: Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: benar.
1: Maryam berkata, Allah yang sesungguhnya Maha Esa, aku berlindung daripadamu yang kepada Rabb yang Maha Pemurah baginya, jika kamu orang yang bertakwa.
0: Baginya kerajaan.
1: Jibril berkata,
0: dan baginya
1: sesungguhnya aku
0: pujian,
1: ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Atas

0: dan mencatatkan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup.
1: Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuh
0: terbesar,
1: dan
0: Allah menantang semua manusia dengan
1: kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Dia yang Maha Perkasa. Hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.
2: Apakah seseorang

0: Maka Maryam menangis, lalu ia menyisihkan diri dengan kendaraan itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata,
1: "Di sana ada orang-orang yang kehampiran
0: yang aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti.
1: Lagi dilupakan. Mereka datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan mereka. Mereka

0: kamu bersedih hati,
1: sesungguhnya roh pemandangan
0: telah menjadikan mereka adalah di bawahmu.
1: Dan
0: goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arah
1: dunia,
0: niscaya pohon itu akan
1: tidak ada yang menunggu
0: mereka yang merasa kepadamu.
1: Disebabkan jauhnya

0: mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan?
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu.
0: Sedang
1: jika kamu melihat seorang manusia,
0: benar,
1: maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah.
0: Dia akan memanggil kita.
1: Maka aku tidak akan

Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah.

mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal,

Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang

0: sesungguhnya telah datang kepadaku sebelum kamu mengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.
1: Semoga.

0: عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. 104.5 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam Al-Sih Hafidhullah wa ta'ala dalam pembahasan rutin kitab fikih doa dan zikir yang akan kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Al-adillatu minas sunnah ala fadlil hamdi. Dalil-dalil dari sunnah tentang keutamaan ucapan alhamdulillah. Tabliyuhu kama anna al-Qur'an al-Karim qaddalla ala fadlil hamdi, sebagaimana al-Qur'an al-Karim menunjukkan kepada keutamaan, keistimewaan ucapan alhamdu. Wa idhami sya'nihi, demikian pula menunjukkan kepada agungnya ucapan alhamdu. Bi anwa'in katsiratin mil adillah, dengan berbagai macam, ya, dengan macam-macam yang banyak dari dalil-dalil. Fakadzalika sunnah mali'atun bi dzikril adillah ala fadlil hamdi wa 'idami sya'nihi. Demikian pula sunnah banyak sekali menyebutkan dalil-dalil tentang keutamaan ucapan alhamdu dan bahwasanya kedudukannya agung. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa sahibu liwa'il hamdi. Dan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pemilik bendera pujian nanti pada hari kiamat, Pak. Wa hadhihi mafkharatun 'azimah. Tentu ini sebuah kebanggaan yang besar, ya. Wa makanatun rafi'ah, dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Khudhiya biha salawatullahi wa salamuh, yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Ahmad meriwayatkan, demikian pula At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak Adam yaumal qiyamah, wala fakhr, ya, dan bukan untuk berbangga. Maksudnya Nabi SAW menyebutkan kelebihan dirinya bukan untuk berbangga, Pak. Ya, namun sebatas memberitahu kepada umatnya akan kedudukan Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan boleh seseorang menyebutkan kelebihan dirinya saat dibutuhkan, tapi dengan syarat, bukan dalam rangka berbangga-bangga. Iya. Wabiyadi liwa'ul hamdi wala fakhr, dan di tanganku adalah bendera pujian dan bukan sebagai berbangga-bangga. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwah illa tahta liwa'i. Dan tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, baik Nabi Adam maupun yang lainnya, kecuali ia berada di bawah benderaku, kata Rasulullah SAW. Wa ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'in wala fakhr. Dan aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan yang pertama kali diberi izin untuk memberi syafaat, bukan untuk berbangga. Karena Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang riwayat Muslim, di mana kaum mukminin datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka berharap agar para nabi itu memberikan syafaatnya, Pak. Tapi semua nabi itu menolak. Makanya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, ana laha. Ya, akulah pemiliknya. Yaitu maksudnya syafaatul udma itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana salawatullahi wa salamuhu alaihi ahmad al-khalaiq lillah wa akmalahum qiyaman bihamdih. Kenapa Rasulullah SAW itu, Pak, diberikan oleh Allah bendera pujian? Karena beliau manusia yang paling terpuji. Akhlaknya, ya, ibadahnya. Rasulullah SAW manusia yang paling terpuji. Wa akmalahum qiyaman bihamdih. Dan manusia yang paling sempurna dalam melaksanakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Rasulullah diberikan bendera apa? Pujian itu, Pak.

ujian. Wa huwa liwa'un haqiqi, dan ini bendera beneran, bukan bendera kiasan. Harus kita pahami apa ya, kita tidak boleh memahami ucapan Allah dan Rasulnya ya kecuali sesuai dengan hakikatnya. Jangan dibawa kepada kiasan kecuali kalau ada dalil. Ini kaidah, Pak. Ya. Apa itu makna yang hakiki? Makna hakiki artinya makna yang langsung dipahami. Tanpa harus berpikir panjang. Contoh misalnya, kalau antum berkata, saya melihat singa. Kata singa di sini yang langsung antum pahami apa? Binatang. Berarti makna hakiki singa itu binatang buas itu, Pak. Iya. Antum berkata, kemarin saya beli kambing. Yang antum pahami apa? Ya beli kambing, binatang, kambing masyhur. Itu yang langsung dipahami, berarti itulah makna hakiki. Demikian pula bendera pujian yang kita pahami secara hakiki apa? Ya bendera. Ya. Tidak boleh dikatakan oh itu kiasan. Enggak boleh. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu kiasan. Ini kaidah yang harus kita pahami, saudaraku seiman. Kalau ada dalilnya, ya, baru kita katakan itu kiasan. Kita lanjutkan. Wahuwa liwa'un haqiqi. Ia adalah bendera yang hakiki. Yahmiluhun Nabi SAW yamal qiyamah biyadih, yang akan dibawa oleh Nabi SAW dengan tangannya. Yang dawi tahtahu wa yandamu ilaihi jami'ul hammadin minal awwalina wal akhirin, di mana akan bergabung dengan Rasulullah semua orang-orang yang memuji Allah dari awal sampai akhir. Wa aqrabul khalqi ila liwa'ih aktsaruhum himdan hamdan lillah, dan orang yang paling dekat kepada bendera Rasulullah SAW siapa, Pak? Itu orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa dzikran lahu wa qiyaman bi amri. Yang paling banyak mengingat Allah, yang paling kuat dalam memegang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan paling dekat dengan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatuhu hiya khairul umam, dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang terbaik. Sebagaimana Allah mengatakan demikian ya. Allah berfirman apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian tuh sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ya. Kita-kita yang imannya masih senen kemiskinan masuk dalam kategori umat terbaik, Pak. Di mana para sahabat coba. Ya. Ya kata Islam sadaku seiman. Wahumul hammadun. Dan umat Nabi Muhammad lah umat yang paling banyak memuji Allah. Dalam sholat saja, antum memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sami Allahu liman hamidah. Iya. Ketika antum naik apa kendaraan, antum duduk. Alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Iya. Ruwa fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu man yud'a ila al jannah al hamadun alladziina yahmaduna Allah fi sarra'i wa dharra. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, orang yang pertama kali dipanggil ke surga itu orang-orang yang suka memuji Allah, yaitu yang senantiasa memuji Allah baik senang maupun susah. Namun hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif. Ya. Namun kata Syekh Abdul Razzaq diriwayatkan oleh Mubarak dalam dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Namun mauquf dari ucapan sahabat.

0: Kalau memang sanadnya sahih kepada sahabat, yang seperti ini tidak mungkin berasal dari ijtihad sahabat. Maka bisa dihukumi marfu. Iya. Jadi hadisnya mauquf tapi dihukumi marfu. Kenapa? Karena bukan berasal dari ijtihad seorang sahabat dan tidak mungkin itu ya, apa namanya, berasal dari ijtihad beliau. Subhanallah, ternyata orang yang pertama kali dipanggil ke surga itu orang yang senantiasa memuji Allah, baik senang maupun susah. Ya, banyak di antara kita ngucapin alhamdulillahnya pas dikasih nikmat doang, Pak. Ya, dagangannya laris, alhamdulillah. Pas dagangannya nggak laku, cemberut. Ya. Sementara Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, Rasulullah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Iya. Wa ja'a fi atharin yurwa an Ka'ab. Dan disebutkan dalam athar diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Qala najiduhu maktuban Muhammad Rasulullah. Kami mendapatkan dalam Taurat, karena Ka'ab al-Ahbar ini tadinya orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Kami mendapatkan dalam Taurat tertulis begini, Muhammad Rasulullah. Lafad wala ghalid. Bukan orang yang keras, bukan pula orang yang kasar. Wala sakhabun bil aswaq, bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyati sayyi'ah, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan lagi. Walakinnahu ya'fu wa yaghfir, tapi ia memaafkan dan mengampuni. Wa ummatuhu al-hammadun, dan umatnya adalah orang-orang yang suka memuji Allah. Yukabbiruna Allah ala kulli najd. Mereka bertakbir membesarkan Allah setiap kali naik apa melewati tempat tinggi. Wa yahmadunahu fi kulli manzilah, dan memuji Allah pada setiap keadaan di setiap tempat. Masya Allah. Lihat ya, Ka'ab al-Ahbar mendapatkan dalam Taurat tercatat seperti itu, Pak. Ya, tentunya Taurat sekarang sudah diubah-ubah sama mereka, Pak. Tentunya ini Taurat yang masih asli. Ya. Oh, di situ ditulis Muhammad Rasulullah. Ia bukan orang yang keras, bukan orang yang kasar. Tapi beliau orangnya lembut, bukan orang yang suka teriak-teriak. Ya. Dan umatnya adalah umat yang suka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sadaku seiman. Afil jannati baitun yuqalu lahu baitul hamdi. Dan di surga ada rumah, namanya rumah pujian. Buat siapa? Khusso lilladina yahmaduna fisarra'i wabarra. Rumah ini disediakan untuk orang yang senantiasa memuji Allah, baik susah maupun senang. Wa yasbiruna ala muril qada, dan mereka sabar menghadapi takdir yang tidak enak. Ya, takdir yang pahit. Bagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi, qabadtum walada 'abdi?" Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya itu, Bu. Apa kata Allah? Kalian sudah mencabut nyawa ya anak hambaku. Mereka berkata, benar ya Allah. Qabadtum thamrata fuadih. Kalian sudah mencabut nyawa buah hatinya. Kata malaikat, betul ya Allah. Maka qala abdi, apa yang diucapkan hambaku saat anaknya meninggal dunia? Kata para malaikat, hamidaka wastarja, ia memujimu ya Allah dan mengucapkan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka Allah pun berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi, bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga dan namai ia sebagai rumah pujian. Allahu Akbar. Ya, ketika anaknya meninggal diucapkan alhamdulillah. Kok alhamdulillah si anak meninggal ya? Tapi demikian, karena dia yakin bahwa musibah itu hakikatnya adalah apa? Kebaikan. Anaknya meninggal dunia hijab dari api neraka. Barangkali kalau anak itu tumbuh dewasa, mungkin ia durhaka. Tapi Allah wafatkan ia supaya menjadi hijab untuk orang tuanya dari api neraka. Dan si anak itu masuk surga, masya Allah. Keuntungan untuk anak itu dan keuntungan buat orang tuanya. Maka ia pun mengucapkan alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Demikian Pak, kalau kita ditimpa musibah apapun ucapkan alhamdulillah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua musibah yang menimpa kita hakikatnya itu kebaikan, Pak. Imma menggugurkan dosa atau mengangkat derajat. Ya. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Kata Ibnu Qayyim, tidaklah Allah mengambil sesuatu dari kita kecuali karena Allah ingin memberi kepada kita. Dan pemberiannya tentu lebih baik, Pak. Berupa pahala, berupa surga, ya. Berupa keimanan. Fahadha hamidallah ala dharra. Ini orang memuji Allah saat ditimpa kesusahan. Panala bihamdi hadhi rutbatal aliyah, maka ia pun mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin kaifa yablughu al-'abdu hadhi al-manzilah wa kaifa yasilu ila hadhi ad-darajah? Tapi kata beliau, bagaimana caranya supaya seorang hamba itu sampai kepada kedudukan ini? Bagaimana caranya supaya si hamba ini sampai kepada derajat itu ya akhwan Islam? Ini ya tentu pertanyaan yang sangat penting sekali, Pak. Karena semua kita ingin, Pak, sampai kepada derajat itu, saudaraku. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, walhamdu ala dharra yujibuhu mashhadan. Memuji Allah saat ditimpa kesusahan itu ada dua persaksian, ada dua perkara. Yang pertama, ilmul abdi bi anna Allah subhanahu mustajibun lidzalik mustahiqqun lahu bi nafsihi fa innahu ahsana kulla syai'in khalaqah wa atqana kulla syai' wa huwal alimul hakim al khabirur rahim. Yang pertama, bahwa si hamba ini yakin, Pak, berilmu bahwasanya ya Allah lah yang menghendaki itu semuanya, dan dia yakin bahwa Allah lah yang ciptaannya semuanya bagus. Allah sudah mengitkonkan, memapankan segala sesuatu. Allah maha tahu, Allah maha bijaksana, ya. Dia yakin itu, Pak. Wathani yang kedua, ilmuhu bi anna ikhtiyarallahu li 'abdihil mu'min khairum min ikhtiyarihi li nafsihi. Si hamba ini yakin bahwa pilihan Allah untuk dirinya lebih baik daripada pilihan dirinya untuk dirinya. Iya. Yang Allah pilihkan buat kita, dia yakin pasti itu yang paling baik. Mungkin kita pengennya sih yang enak-enak. Tapi ya belum tentu yang enak-enak ini baik buat kita. Maka Allah pilihkan kepada kita terkadang sesuatu yang pahit. Supaya apa? Ya, supaya ada kebaikan-kebaikan dan hikmah-hikmah yang agung di belakang. Kadang kita tidak mengerti, tapi setelah itu baru kita sadar tentang faedah-faedah agung yang Allah inginkan dari takdir yang pahit itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya seorang mukmin tuh Pak, yakin itu Pak. Ketika dolar naik, seorang mukmin yakin Pak, pasti di belakang itu ada hikmah-hikmahnya. Allah Maha Adil, Allah tidak mungkin zalim. Iya. Para sahabat, pernah terjadi di zaman para sahabat, zaman Rasulullah Pak, harga-harga pada naik, barang-barang jadi pada mahal. Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, barang-barang mahal, harga-harga naik, asa'ir lana, tolong tentukan harga buat kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna allaha huwal musa'ir, Allah lah yang menentukan harga. Mungkin hadis ini bakalan diketawain Pak sama orang-orang sebelah itu Pak. Iya. Saraka seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Al-Qabidul Basit, Allah lah yang meluaskan rezeki dan menyempitkan rezeki. Subhanallah, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah akidah. Meyakini bahwa semua itu tidak lepas dari takdir Allah. Nah, seorang mukmin yakin, Pak. Ya. Bahwa musibah-musibah, takdir-takdir yang pahit itu tiada lain untuk kebaikan kita semua, saudaraku seiman. Ada hikmah-hikmah yang terkadang kita tidak sadari, Pak. Ya. Makanya kita jangan buru-buru langsung, gimana sih ini, kok begini. Harga naik disuruh tawakal, ikhtiar dulu. Yang namanya tawakal ya isinya pasti ikhtiar lah. Yang namanya tawakal kan rukunnya dua Pak, ikhtiar dan apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau paham makna ikhtiar gak perlu nanya. Kalau paham makna tawakal gak perlu nanya ikhtiar Pak. Orang yang nanya ikhtiar itu kadang gak paham tawakal. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana kharan lah." Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah Allah mentakdirkan kepada seorang mukmin kecuali takdir itu kebaikan buat dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu hanya terjadi kepada seorang mukmin saja yang beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. In asabatu sarra syakar fakana khairallah. Kalau ia diberikan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah, maka itu jadi kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairallah. Kalau ditimpa kesusahan, ia pun sabar, maka itu kebaikan buat dia. Begitu hidupnya seorang mukmin tuh Pak. Ya. Ketika senang bersyukur alhamdulillah. Dia laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Ketika susah, sabar dia menghadapi kesusahan-kesusahan itu. Dia yakin di balik ini pasti ada sesuatu yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya. Akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kulla qada'in yaqdihi Allahu lil mu'min alladhi yasbiru 'alal bala' wa yashkuru 'alas sarra fa huwa khairul lah. Di sini Rasulullah mengabarkan bahwa semua takdir yang Allah berikan kepada seorang mukmin, kalau ia sabar saat susah dan bersyukur saat senang, itu semua kebaikan buat dia. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya itulah Pak, yang namanya kehidupan itu memang Allah silih bergantikan, Mbak. Hari ini kita di atas, mungkin besok kita di bawah. Hari ini kita senang, mungkin besok kita susah. Kenapa Allah silih bergantikan begitu, Pak? Iya. Bikai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, kata Allah. Supaya kalian tidak putus asa, ya, terhadap sesuatu yang terluput dari kalian, dan supaya kalian tidak sombong terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau senang terus tertipu, ya, maka Allah berikan ujian supaya tidak tertipu. Kalau susah terus putus asa, maka Allah berikan kesenangan supaya dia tidak putus asa. Begitu, Pak. Ya, itu kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang mukmin. Supaya si hamba ini melaksanakan ubudiyah saat senang dan ubudiyah saat susah. Ya. Kalau antum pengen senang terus nanti, Pak, di surga. Kalau di surga baru senang terus, enggak ada susah-susahnya. Kalau dunia ya memang itu darul bala, negerinya ujian. Ya. Maka dari itu, kalau kita mikirnya di dunia pengen seneng aja, mau seneng-seneng aja, ya, ya, kalau pikiran antum seperti itu, antum bakal menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Antum menjadi orang yang mudah putus asa, bahkan seudon sama Allah. Iya. Saudaraku seiman. Fa'idha alima dhalika al-abdu wa tayaqqanahu aqbala alhamdulillah fi ahwalihi kulliha. Kalau si hamba yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua takdir itu adalah kebaikan buat dirinya, maka pasti dia akan puji Allah di setiap keadaannya. Ya. Fi sarra'ihi wa dharra'ihi wa fi shiddati wa rakha'ihi, saat senang maupun susah. Ya. Dalam seluruh keadaan dia selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Ja'a rajulun ila Yunus bin Ubaid yashku dhiqa halihi. Ada seorang laki-laki datang kepada Yunus bin Ubaid mengadukan tentang sempitnya kehidupan dia. Faqala lahu Yunus. Lalu Yunus berkata kepada orang ini, "Ya suruka bibasarika hadza mi'at alf dirham? Rezekimu lagi sempit." Kata Yunus, "Mau enggak mata kamu dijual harganya 100.000 dirham? "Enggak mau lah," kata dia. "Bayar biadaika mi'atu alf? Mau enggak dua tanganmu dijual 100.000? "Enggak mau lah," kata dia. "Fabriz laika limi'atu alf? Dua kakimu kalau dijual 100.000 mau enggak?" Ya. Maka ia pun terus menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada dia. Maka dia berkata, "Yunus, araka indaka mi'inal uluf? Aku melihat justru kamu ini punya ratusan ribu dirham. Wa anta tashkul hajah. Tapi masih saja kamu mengadukan kesusahanmu." Iya. Subhanallah. Artinya apa? Kesusahan-kesusahan itu, ya, sabarlah. Karena tidak mungkin hidup manusia itu susah terus, enggak. Ada masanya diberikan oleh Allah kesenangan. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan, kata Allah. Itu sudah janji Allah. Iya. Wajah ila alas an Salman Al Farisi annahu qal. Salman Al Farisi berkata, inna rajulan busita lahu minad dunya fantuzi'a ma fi yadayhi. Ada seorang laki-laki, kata Salman, yang diluaskan rezekinya di dunia. Fantuzi'a ma fi yadayhi faja'ala yahmadullah wa yuthni alaih. Rupanya apa yang terjadi, Pak? Kenikmatan, kesenangan-kesenangan itu habis, ludes, diambil oleh Allah. Maka ia pun memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta lam yakun lahu firasun ila bariyah. Sampai-sampai ia tidak punya apa-apa kecuali tikar untuk tidur. Ya. Tapi ia tetap saja memuji Allah, alhamdulillah. Ya, dan menyanjung Allah. Wabusita li akhoy minad dunya faqala li sahibil bariyah ara'aita ka anta ala ma tahmadullah. Dan ada satu lagi orang yang diluaskan rezekinya. Lalu ia melihat, berkata kepada pemilik tikar itu, ara'aita ka anta ala ma tahmadullah. Kabarkan kepadaku, kenapa kamu memuji Allah sementara kamu rezekinya sempit begini? Hidupmu kok susah, kok kamu memuji Allah? Kata orang itu, ahmaduhu ala ma lau u'titu bihi ma u'til khalku lam u'tihim iya. Aku memuji Allah itu terhadap nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ya. Yang aku tidak mau kasih ke siapapun. Apa itu? Kata temannya. Ara'aita ka basara? Kamu enggak mikir kamu punya mata. Ara'aita ka lisana? Kamu enggak lihat kamu punya lidah. Kamu punya tak dua tangan, dua kaki. Ini saja sudah nikmat, kata dia. Alhamdulillah. Aku puji Allah untuk itu. Masya Allah, saudaraku seiman. Kadang kita tidak sadar kalau itu semua nikmat, Pak. Kita bisa melihat saja, sudah nikmat banget. Bisa mendengar saja, sudah nikmat banget. Tapi masalahnya karena itu sudah kebiasaan, jadi enggak kerasa kalau itu nikmat. Ya. Nikmat itu ya, kadang yang kita pikirkan nikmat itu berupa apa? Fulus, ya, makanan. Sementara mata yang setiap hari kita gunakan, kita enggak ngerasa kalau itu nikmat. Wasabata fi fadlil hamdi marwahun at-Tirmidzi. Demikian pula ya, hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ucapan alhamdu, yaitu yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Ya. Faja'ala salawatullahi wa salamuhu alaihi hamdallah afdala du'a. Di sini Rasulullah menjadikan doa yang paling utama itu ternyata memuji Allah. Ma'an alhamda innama huwa sana'un al-mahmud ma'ahubbihi. Padahal pujian itu hakikatnya apa, Pak? Ya, sanjungan untuk yang dipuji itu Allah, disertai dengan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ibnu Sufyan bin Uyainah ditanya tentang hadis ini. Ya. Faqila lahu ka'anna alhamdalillahi du'a. Dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah, sepertinya ucapan alhamdulillah ini termasuk doa ya. Kata Sufyan bin Uyainah, apa engkau tidak dengar ucapan Umayyah bin Abi Salt kepada Abdullah bin Judaan yang mengharapkan na'ilah أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كريم لا يغير صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. Ya, apakah aku menyebut kebutuhanku atau sudah mencukupiku rasa malumu? Karena sesungguhnya sifatmu itu pemalu. Apabila seseorang memujimu suatu hari, maka sudah cukup itu sebagai pujian untukmu, sebagai orang yang ya dermawan, yang tidak bisa diubah oleh ya pagi hari dari makhluk yang indah, tidak pula sore hari. Artinya orang ini memuji tujuannya minta, Pak. Iya. Karena Umayyah bin Abi Sulth ini pengen saudarinya Abu bin Jund'an namanya Na'ilah. Tapi caranya dengan memuji-muji dia. Tujuannya sih minta. Maka dari itu memuji itu termasuk minta. Antum minta sama teman, karena dengan memuji, masya Allah, tuh ini orangnya dermawan banget, masya Allah, ya, tujuannya minta. Makanya Nabi mengatakan bahwa doa yang paling utama itu pujian, ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa yu'ayyidu hadzal ma'na. Dan yang menguatkan makna hadis ini juga firman Allah dalam surat Yunus ayat 10, di mana Allah berfirman, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka, yaitu penduduk surga, yaitu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, الدُّعاءُ يُرَادُ بِهِ دُعاءُ الْمَسْأَلَةِ وَدُعاءُ الْإِبَادَةِ. Doa itu ada dua macam. Doa meminta dan doa ibadah. وَالْمُثْنِي عَلَى رَبِّهِ بِحَمْدِهِ وَآلَائِهِ دَائِنٌ لَهُ بِالِاعْتِبَارَيْنِ فَإِنَّهُ طَالِبٌ مِنْهُ طَالِبٌ لَهُ فَهُوَ الدَّاعِي حَقِيقَةً. Maka orang yang memuji Allah, ya, menyanjung Allah akan kenikmatan-kenikmatannya, maka ia sudah melaksanakan dua doa tersebut. Maka ia meminta kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Bahwa da'i hakikah, inilah orang yang berdoa secara hakiki. Ya. Allah berfirman, والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Maka berdoalah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan amal untuknya. الحمد لله رب العالمين. Ya, itu Allah menyuruh kita berdoa dengan mengikhlaskan amal. Lalu Allah menyebutkan doa itu apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti Alhamdulillahirrabbilalamin termasuk doa. Ya. Ya. Wa mimma warada fi fadlil hamdi wa idami thawabihi indallah. Di antara dalil yang menyebutkan tentang keutamaan ucapan alhamdulillah, Pak, dan besarnya pahala di sisi Allah, itu yang ada dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ard. Wa salatu nurun wa shadaqatu burhanun. وصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يقضوا فبائئ نفسه فمعتقها أو موبقها. Bersuci itu separuh keimanan. Ya, karena Kesucian kan ada dua macam, Pak. Kesucian hati dan kesucian anggota badan. Nah, bersuci seperti wudu itu separuh iman. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Allahu Akbar. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Salat itu cahaya. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti akan keimanan seorang hamba. Sabar itu bagaikan cahaya matahari. Panas tapi manfaatnya luar biasa. Dan Al-Quran itu akan menjadi hujah yang membela kamu. Atau menjadi hujah yang akan menjerumuskan kamu ke neraka. Semua manusia pergi untuk menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka. Dan ada yang membinasakan dirinya ke dalam api neraka. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Bayangkan. Ya. Maka qil innal murad bimil'il mizan. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud yaitu betul-betul memenuhi timbangan. Elaukan alhamdu jisman lamala al-mizan, artinya kalau alhamdulillah itu berbentuk fisik, maka dia akan memenuhi timbangan. Walai sabisadid, namun kata beliau, pendapat ini tidak tepat. Bal inna allaha yumathilu a'mala bani adam wa aqwalahum suwaran yawmal qiyamah. Pendapat yang benar, bahwa amalan-amalan hamba pada hari kiamat akan dijadikan ya apa namanya suar gambar yang akan ditimbang, karena hamba setiap manusia akan ditimbang nggak pada hari kiamat, Pak? Yang ditimbang apanya? Amal solehnya, ya. Nah, di antara amal soleh yang paling memberatkan timbangan apa? Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, Pak. Subhanallah. Yang disebutkan dalam hadis yang masyhur yang kita semua sudah sering mendengarnya, Pak. Rasulullah bersabda apa? Kalimatani habibatani ilar rahmani faqilatani fil mizani khafifatani alal lisani subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, berat dalam timbangan, ringan di lisan, yaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan enggak? Gampang. Antum ucapkan itu berapa detik sih, Pak? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. 2 detik. Tapi kata Rasulullah apa? Dicintai oleh Allah berat dalam timbangan. Cuma 2 detik, bayangkan. Tapi anehnya, Pak, kita lebih senang nyebut orang. Nyebut si Ani, si Anu, si Fulan, ya, si Rohaye, dan lain-lain. Padahal kalau kita sebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, Masya Allah. Sadaqa su'iman rahimani wa rahimakum jami'an. Alhamdu sya'nuhu azim, wa thawabuhu jazil. Jadi ucapan alhamdulillah itu, Pak, agung sekali pahalanya di sisi Allah. Jangan dianggap remeh itu, Pak. Iya. Nah, demikian kayaknya sudah masuk Isya. Nah, fadhal.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan kitab fikih doa dan zikir yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat.
3: Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, سهل الله له به طريقا إلى الجنة." رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
6: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
5: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
3: Untayan mutiara nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang

yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, tekan masjid ngobrol, nungguin. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu. Ayo pada maju. Isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik. Berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi. Yang shofnya di depan, ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Walyatamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang shof pertama, di belakang shof kedua, maka dia mengikuti gerakan shof yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari shof di depannya. Begitu shof di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, sampai shof yang pertama. Nah, shof yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW, mun yata'akharun. La yazalu qaumun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebrewsa tell me.

dan udah sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apalagi? Belajar, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama wong salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya, golem mlebu swarga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah, telah sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari. Teman kita sudah Masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau telatnya sebulan. Bintin? 30 ribu tahun. Nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Bukan urusan ringan jamaah, bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ya, ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita, ada di antara mereka yang la yu'adzinu al-mu'adzinu lis-salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah, selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang muadzini 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya
ketika imam Allah

0: akbar. Makmumnya, makmumnya sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu akbar, makmumnya nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang mlebu berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam, dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal ruku bareng sama imam, itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal, belum ideal banget, belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam ruku ya aku wis cepet-cepet ben bisa ruku bareng. Ya, itu lumayan ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di situ. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza azzanal muadzin fa illam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandanya wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur. Lagi turu. Pemaning nang pasar urung rampung. Pemaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya bunayya inna in takum mithqala habatin.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka, hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
2: Ahli Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
3: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
1: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling

0: paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
1: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
0: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi.
2: Dati wal rakha, wasihati wal saqam, wal ghani wal faqr, wal halil wal harami, wal ta'ati wal ma'asiyati, wal huda wal dalala. Jadi yang namanya al khairi was syar itu tinjauannya kepada manusia, tentang bagaimana susah, mudah, sehat, sakit, kaya, fakir, halal, haram, taat, maksiat, petunjuk ataupun kesesatan. Ini semua ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Dan kami akan membalasnya nanti. Kapan itu? Di hari kiamat nanti. Sehingga otomatis bahwa ujian itu bukanlah tanda ia mendapatkan nikmat atau sengsara, tetapi sikap kita itu yang berpahala. Orang kaya tidak istimewa, orang miskin juga tidak istimewa. Yang istimewa adalah orang yang mampu menyikapi kaya dan miskin dengan benar sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam opini masyarakat, opini manusia itu yang dapatkan nikmat, dapatkan harta banyak itu yang Allah muliakan. Yang dapatkan kesempitan, kefakiran, kemiskinan itu yang Allah hinakan. Allah sampaikan dalam surah Al-Fajr hal ini. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Ada pun manusia apabila Rabbnya menguji dia lalu memuliakannya, memberi nikmat kepadanya, maka mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. Adapun ketika idza mabtalahu faqadir faqadara alaihi rizqahu. Adapun ketika diuji Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Sempitkan rezekinya ya, jika kesusahan, jawabannya apa? Rabbku menghinakan. Inilah yang ada pada manusia. Orang mengatakan itu kaya mulia, ini miskin kasihan. Ya. Padahal sama-sama apa? Kasihan sebetulnya. Kenapa? Karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa jawaban Allah? Kalla. Kalla ini adalah sebuah ungkapan. Ya, mengatakan laisal amru kama tadhunnun. Artinya bukan seperti yang kalian sangka. Artinya mufassir Al-Qur'an mengatakan kalla rad'un wa zajrun wa ibtalun li qaulil qail. Bantahan kepada ucapan seseorang. Kalla. Itu salah semuanya. Anggapan orang kaya itu mulia, miskin itu hina itu adalah sebuah pernyataan yang keliru. Tidak benar, walaupun itu yang berkembang di masyarakat. Dengan

sebab mereka tidak punya ilmu. Lihatlah ketika masyarakat di zaman Qarun melihat Qarun dengan harta melimpah ruah. Innahu la dzu hadzin 'adzim. Kagum melihat hartanya melimpah ruah. Wah, hebat. Padahal apa? Istidraj. Bukan nikmat tapi istidraj. Artinya apa? Sampai pada puncaknya Allah sikat semuanya. Haru korunnya hilang, hartanya hilang. Sampai-sampai kalau ketemu harta di tanah Pekanbaru ini, harta apa? Harta Karun. Harta Karun. Katalah kalla. Tidak sama sekali. Itu keliru. Makanya yang miskin jangan rendah, jangan minder, ya enggak? Itu bukan kesengsaraan, bukan juga penghinaan, itu ujian. Yang kaya jangan bangga, karena sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Allah menjawab dengan jawaban kalla, ya. Bukan laja, kalla, ya. Artinya itu salah besar. Karena Allah yang ngasih rizki dan Allah yang menyempitkan rizki kita. Yap sutur rizq lima yasha wa yaqdir. Sehingga kita sebagai seorang manusia harus memahami bahwa nikmat yang Allah berikan itu pada asalnya ujian bagi kita semua. Bila kita mampu menggunakan dengan benar, kita lulus. Kalau tidak, maka tidak. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang, bagi Maha Pengasih ini, memberikan nikmat yang banyak pada manusia dan hanya minta sedikit dari manusia lah balasan. Ya. Allah siapkan rezeki kita, Allah siapkan makanan kita, semuanya. Hanya minta satu. Apa itu? Ibadah kepadanya saja. Tidak usah kita hitung nikmatnya berapa, cukup kita ibadah kepada Allah, ya, itu sudah mencakup syukur kepada semua nikmat yang Allah tumpahkan kepada kita. Oleh karena itu, ya, manusia harusnya sebagai muslim memandang ini dengan pandangan Quran. Dengan Al-Quran, bahwa manusia itu dalam kehidupan sehari-hari ini itu berpindah-pindah pada dua perkara, ya, yang disukai atau dibenci, nikmat atau musibah, ya. Termasuk taat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmat iman dan taat ini adalah a'zamu ni'amillahi 'alaina. Nikmat yang paling besar kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat taat. Maka kita wajib bersyukur atas hal ini. Dan musibah yang paling besar adalah hilangnya iman dan maksiat. Yang ini banyak tidak kita sadari, bahwa kita taat pun adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi kagum dengan perkaranya mukmin. Nabi kagum dengan perkaranya mukmin. Disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Suhaib Ar-Rumi dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda,
ajaban li amril mu'min. Ya, menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Semua urusannya baik. Ya, artinya mukmin ini itu semua urusannya itu bagus semua. Walisa dzalika li ahdi illa lil mukmin, dan itu tidak ada pada seorang pun kecuali pada mukmin. Ini sebuah ungkapan yang cukup hebat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata yang bisa membuat semua urusan kita baik adalah iman. Adalah iman. Ya. Siapa yang punya iman, punya kebaikan. Semakin sempurna imannya, semakin sempurna kebaikannya. Ya. Semua urusannya itu bagus semua. Kemudian beliau merinci, idza sabattu sarra syakara. Kalau mendapatkan hal yang mudah, kemudahan, keringanan, kebahagiaan, kesenangan, maka syakara, ia bersyukur. Fakana khairun lahu. Maka itu lebih baik untuknya. Wa in asabatum dharra, kalau menimpanya dharra, kemudaratan, hal yang disukainya, kesedihan, kesengsaraan, sakit dan lain sebagainya, sabar, ia bersabar. Fakana khairun lahu, maka itu baik untuknya, baik untuknya. Demikianlah kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwa mukmin itu selalu menghiasi hidupnya dengan syukur dan sabar. Kata Ibnu Qayyim, ad-dinu nisbuhu syukrun wa nisbuhu sabrun. Ya. Hidup ini, iman ini hanya dua. Separohnya syukur, separohnya sabar. Karena manusia memang diuji dengan dua hal ini. Dengan dua hal ini. Sehingga seorang mukmin bila mendapatkan musibah, punya musuh, ada fitnah dia, maka dia butuh kepada kesabaran, butuh sabar, ya, agar supaya tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kokoh di atas agamanya, ya, dan tidak goyang dengan fitnah-fitnah yang ada. Ya. Butuh sabar sehingga tidak tergesa-gesa dalam bersikap dan selalu menganggap itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Nabi pernah bersabda, inna 'idhamal jazaa' ma'idhamil bala, bahwasanya besarnya balasan sesuai dengan apa? Besarnya ujian yang ada.

Sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahi sakht. Siapa yang ridha maka dapatkan ridha juga. Ya, kalau jadi ridha dengan takdirnya, dia kaya ridha yang mau menggunakan pada tempatnya, mengeluarkan pada hal-hal yang baik. Kalau dia miskin, dia ridha dengan takdir yang ada, maka dia apa? Dapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu sakhita, murka, nyalahkan Allah, li'adzibillah, merasa enggak adil Allah kepada dia, maka Allah pun akan memberikan kemurkaannya kepada orang tersebut. Sampaikan para ulama rahimahullah ta'ala makna hadis ini. Ada maksudnya di sini adalah anjuran untuk sabar atas musibah setelah terjadinya, ya, bukan untuk minta diberikan bala. Karena ada larangan wala tatamannau liqa'al adu, jangan berharap ketemu musuh. Juga Nabi kita Muhammad SAW, a'zamun nasi bal'an al-anbiya thubal amthal fal amthal, ya. Dan ternyata Nabi dan Rasul itu diuji dengan ujian yang luar biasa. Ada Nabi Sulaiman, apa ujiannya? Kekayaan. Ada Nabi Ayub, apa ujiannya? Sakit dan hilang hartanya. Ada Nabi Yakub, apa ujiannya? Kehilangan Yusuf puluhan tahun. Sehingga ujian ini adalah bentuk-bentuk yang membuat mereka lebih sempurna, lebih sempurna. Mereka sabar semua. Lain munafikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullah 'ala harfin." Pinggir-pinggir, ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Dapatkan yang bagus-bagus, nikmat, tenang. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Ketika dapatkan hal-hal yang membuat ia susah, sengsara, inqalaba 'ala wajhihi, berubah. Apa hasilnya? Khasrat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Bedakan dua hal ini, kalau kita itu istiqomah, dikasih kemudahan, ya sholatnya ajak, semangat sholatnya, kasih susah tambah semangat sholatnya, maka kita tidak masuk dalam munafikin ini, kita kalau senang kita ibadah, susah kita enggak ibadah, masuk dalam hal ini. Karena semua sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu kita harus jadikan dia sebagai cermin. Apa kita adalah bagian daripada itu atau bukan? Ikhwati fillah, kita bisa bersabar bila kita mengetahui, meyakini bahwasanya dunia ini hanya sementara, hanya kenikmatan yang memperdaya, hanya kesenangan yang akan fana, bukan yang daiman, yang kekal. Dan Allah merubahnya, kadang kaya, besok miskin, kaya lagi, miskin lagi, sehat, nanti sakit, sehat, sakit, dan gitu. Tapi Allah Maha Penyayang, nikmatnya sama musibahnya banyak mana? Banyak nikmatnya.
cukupnya sama kurangnya banyak.

cukupnya, sehatnya sama sakitnya banyak, sehatnya. Berarti kita harus yakin Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, ya enggak? Hanya nguji sebentar agar diketahui kita ini termasuk munafiqun atau mukminun. Ya, kita itu kadzibun dusta atau kita itu shodiqun. Maka otomatis kita berusaha bagaimana menyiapkan jiwa kita untuk menerima ujian ini dan berusaha menjadikan sabar sebagai sarana untuk menghadapinya. Oleh karena itu kita perlu namanya standarisasi. Kapan kita dianggap bersabar terkena apa? Musibah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam mukaddimah kitabnya Wablu Shaib, ya, menyatakan, ya, ada di sana ujian Allah yang akan ditimpakan kepadanya, maka wajib padanya untuk sabar. Untuk sabar. Kata beliau, was-sabru habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur wa habsil lisani anis syaqwa wa habsil jawarihi anil ma'siyati. Sabar itu ada tiga syaratnya. Yang pertama, menahan diri dari tidak menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dan menahan lisan, nahan lisan dari syakwa, dari mengeluh. Yang ketiga, menahan anggota tubuh kita dari maksiat. Kata beliau, famadarus sabri ala hadhihi al-arkan ats-tsalatsah. Porosnya sabar ini pada tiga hal ini. Jadi antum bisa mengaca, ya, ketika belajar agama mengaca, antum ini standarnya sampai di mana? Ya. Kalau ada namanya standarisasi ilmu pengetahuan, kita harusnya apa? Punya juga apa? Standarisasi keyakinan kita. Ya. Kata Ibnu Qayyim, sabar itu punya standar. Yang pertama, jiwanya, hatinya itu tidak, ya, menentang atau tidak menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala. Menerima apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Lisannya itu tidak ngeluh. Tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Tidak sampai mengucapkan hal-hal yang tidak membuat Allah ridha kepada kita. Yang ketiga, anggota tubuh kita itu jangan bermaksiat. Jangan sobek-sobek apa? Baju, jangan mukulin televisi, jangan mukulin apa? Barang-barang di sekitar kita. Banting piring, ya. Lempar apa? Sendok. Ya. Itu tidak benar. Itu enggak sabar. Yang punya tiga ini, dia dianggap bersabar. Yang lain mengatakan bahwa sabar itu adalah menahan diri dari hal-hal, ya, yang tidak sesuai tuntutan syariat dan akal sehat. Ya. Bukan berarti sabar itu tidak berbuat. Bukan berarti sabar itu tidak melawan. Tapi sabar itu menahan diri untuk sesuai dengan tuntutan syariat dan akal yang sehat. Antum perang nih menghadapi musuh. Kalau antum pakai kalimat menyerah, antum enggak sabar. Kenapa? Karena syariat tidak membolehkan kita menyerah. Akal sehat pendemikian juga
tidak mau apa, kita menyerah, kita melawan, ya, sampai Allah berikan apa, kemenangan atau kematian. Itu sabar dalam perangan. Ya. Maka lihatlah bagaimana, ya, ini terjadi. Kita punya tiganya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa idza qama bil abdu kama yanbaghi inqalabatil mihnatu fi haqqihi minha. Jika hamba itu melaksanakan tiga hal ini sebagaimana semestinya, maka berubahlah ujian fitnah itu menjadi minha, jadi anugerah. Wastahalatil baliyatu atiyah, bala menjadi pemberian. Wasaral makruhu mahbuban, maka jadilah yang makruh tadi, yang tidak disukai itu jadi disukai. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sehingga apa? Sehingga mereka yang mampu bersabar ini akan dapatkan ujian itu jadi anugerah bagi dia. Bala jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tidak disukai jadi disukai oleh dia. Jadi hal-hal yang ini dimiliki oleh orang yang bersabar. Ambil contoh yukatifillah. Nabi Ya'qub alaihissalam, semua tahu, ya, itu kehilangan anaknya siapa? Yusuf, lebih dari 20 tahun. Sampai Allah ceritakan wabiyadat ainahu min al husni wahwa kadhim. Artinya kesedihan yang luar biasa. Sampai putih kedua matanya, gak lihat, ya, karena sedih. Dan juga dia kadhim. Kenapa? Karena dia tahu itu sikap dan makarnya anaknya sendiri. Anaknya yang banyak, ya, itu yang membuat apa? Yusuf gak ada. Dan dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memilih Yusuf sebagai apa? Sebagai nabi akan datang. Bayangkan, ya, kalau antum punya putra yang antum sudah antum anggap akan jadi orang hebat. Punya harapan besar. Nah, dia hilang begitu saja. Yang hilang itu apa? Saudaranya. Itu ujian paling besar bagi seorang bapak, ya enggak? Kenapa? Karena yang jadi objeknya itu anaknya, yang subjek juga apa? Anaknya. Mau marah anak sendiri, ya enggak? Paham ya? Bagaimana ujiannya sangat berat, ya enggak? Kita enggak ada apa-apanya. Kita hanya anak kita, orang lain yang rusak, bukan kakaknya, adiknya yang merusak itu semua. Tapi beliau hanya mengatakan innama asku bathi wa husni ilallah, ya, aku mengadukan, ya, susah payahnya, sedihnya saya hanya kepada Allah. Wa'alamu minallahi ma'la ta'lamun, wahai anak-anak aku mengetahui dari Allah yang tidak kalian ketahui. Dan ini tidak membuat beliau berhenti untuk mencari. Untuk apa? Mencari. Minta kepada anaknya untuk mencari Yusuf. Ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Artinya jangan sampai kita sahabat, kita kena musibah, kita patah hati, kita putus semangat dan tidak ada upaya. Beliau upaya terus, minta untuk mencari Yusuf. Wala tayasu min rahillah innahu la tayasu min rahillah illa alqaumul kafirun. Artinya khanfilah, mukmin itu dengan semua musibah yang menimpanya, yang buat dia sakit jiwanya, sakit hatinya, sakit perasaannya, mungkin bisa enggak tidur berhari-hari, masuk rumah sakit misalnya,
harusnya tidak sampai demikian. Kenapa? Karena tidak membuat ia kehilangan untuk i'tisam bihablillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak membuat ia lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kena musibah, ini saya, apa salah saya, jangan-jangan saya ini. Jadi semua asumsi dibuat oleh dia. Keliru. Awal harus apa? Harus askubathi wa husni ilallah. Nanti sama Allah dulu, minta kepada Allah dulu petunjuk. Jangan langsung impulsif, langsung apa, reaksi. Kenapa? Karena tidak mesti yang kita lakukan apa benar adanya. Saya begini, saya menderita, saya macam lah. Tapi mulai dia menyampaikan, mengeluhkan nasibnya sampai akhirnya apa? Mengatakan Allah tidak adil sama saya. Waliyadzibillah. Demikian juga contoh lainnya disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau diuji Allah subhanahu wa ta'ala oleh penyakit yang membuat anaknya hilang habis, membuat hartanya juga habis, dan beliau sabar teguh. Dalam riwayat Israiliyat disampaikan bahwa beliau sakit 18 tahun lamanya atau 20 tahun lamanya, dan usia beliau ketika sakit disampaikan ada yang 70 tahun, ada yang 51 tahun. Artinya sakit yang cukup lama. Apa kata Allah ketika menyampaikan kisah Nabi Ayub ini? Wadhkur abdana Ayub. Ingatlah hambaku Ayub. Dipanggil dengan apa? Abdana. Berarti hamba pilihan. Itna da rabbahu anni massaniya syaitan binusbin wa'adab. Ketika mohon kepada Allah, menyampaikan kepada Allah bahwa saya ini dicelakai oleh syaitan. Syaitan yang mengenakan kepada aku nusbin, penyakit, dan azab. Ingat ya, tidak mengatakan Allah ngasih apa? Penyakit. Artinya bahwa syaitan ini menggoda Ayub alaihissalam dengan godaan ujian diberikan sakit, dan Allah dengan takdirnya mengendaki demikian untuk jadi contoh kita semuanya. Dikisahkan bahwasanya istrinya yang setia satu orang sampai bekerja membantu orang lain, mungkin seorang PRT ya atau AS lah, AS asisten rumah tangga ya, ART ya, membantu orang. Ada mengatakan dia membuat roti dan lainnya, nanti dapatkan makanan dibawa ke Ayub untuk makan berdua. Artinya sampai tidak punya harta sama sekali. Dan kita alhamdulillah tidak sampai ujian seperti itu. Dan jauh dari hal tersebut. Anaknya habis. Cuma nggak dikisahkan apakah habisnya itu karena mati atau karena meninggalkan apa? Sang bapak. Hartanya habis. Sakitnya apa? Tidak ada kejelasan. Kita tidak akan mencoba untuk ini penyakit kulit, kita enggak ada keterangannya. Ya. Cuman dikatakan sakit. Ya. Sampai satu ketika
ya, beliau akhirnya menyerah untuk ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diminta untuk doa enggak mau. Padahal dia apa? Nabi kalau doa mustajab. Dikisahkan ini kisahnya kisah Israiliyat ya, susah kita mencari yang sisa hadis yang sahih. Isinya itu minta dia untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wahai istriku, berapa lama kita sakit? 18 tahun. Sehat? Nah, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang 10 tahun. Kata beliau, kalau sampai sakit saya sama sehatnya, imbang, saya akan doa sama Allah untuk dihilangkan sakit saya ini. Luar biasa. Ya. Luar biasa sabarnya. Maka patas dipanggil wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni massanya asyaitanu minusbin wa'adab. Ya. Juga ketika menyampaikan kepada Allah ya, mengatakan wa Ayyuba idnada rabbahu anni massanya durru. Lihat ya, padahal banyak aja, tapi punya duru, sebuah apa? Kemudrotan. Kesannya enggak terlalu istimewa. Wa anta rahmur rahimin. Nah, sabarnya beliau ini ya, membuatkan sebuah balasan istimewa. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikrul abidin. Sabarnya beliau ini merubah ujian menjadi anugerah, merubah bala menjadi pemberian, dan merubah yang tidak disukai menjadi disukai Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya kesabaran yang ada. Dan dikatakan oleh ulama tafsir bahwa Nabi Ayub diminta untuk memukulkan apa? Kakinya ke bumi. Urkut bidlik. Ya. Dua kali katanya. Yang pertama keluar air yang hangat, yang panas. Nah, dipakai untuk mandi oleh beliau sehingga beliau itu sembuh penyakit yang di luar. Kedua kali keluarlah air dingin ya, yang diminum oleh beliau menjadikan beliau sehat dan mudah kembali. Dan mudah kembali. Artinya di sini ada sebuah hal ya, bahwa ternyata ya, Allah Subhanahu wa taala membalas hamba-hambanya yang bersabar dengan balasan yang luar biasa. Ini sabar. Yang kedua, ketika mendapat kebaikan al-khairu, maka kita harus bersyukur. Dengan syukur Allah akan apa? Tambah lagi nikmatnya. Lain syakartum lazidannakum. Ini hafal semua orang. Syukur yang ada, yang belum ada, akan ada. Sebab namanya tambahan itu apa? Kalau sebelumnya enggak ada. Kalau kemudian yang ada hilang, ganti yang baru apa namanya? Pergantian, bukan pertambahan. Ingat ya, kontra. Kalau antum bersyukur, Allah akan tambah nikmat lainnya. Ketika bicara tentang kufur lain kafartum inna adzabi lasyadid. Tidak mengatakan kalau kamu kufur saya akan adab kamu, enggak. Tapi sesungguhnya adab Allah itu pedih. Nah, kita lihat siapakah contoh yang bisa kita ambil dalam masalah syukur ini. Kita ambil Nabi Sulaiman alaihissalam.
Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, yang Allah kabulkan doanya. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampuni aku dan anugerahkan aku kerajaan yang tidak pantas seorang pun setelahku. Artinya beliau punya kerajaan, tidak ada yang nyayangi, tidak ada yang nyayangi. Demikianlah. Kalau orang sekarang paling kaya itu hanya paling pol punya pesawat ya, punya pesawat, kemana naik pesawat. Beliau enggak punya angin. Kemana dia mau, tinggal panggil berangkat. Kalau kita bangun, manusia yang bangun. Kalau beliau bang, jin yang bangun. Kalau kita itu menggunakan manusia susah lama, mau pergi lama, dia pakai burung suruh ngecek keadaan negaranya aman. Ya, kita menggunakan pesawat F-16 baru bisa bah, muteri Indonesia. Ya, itu pun kalau bah, afternya cukup. Ya. Kalau burung bisa kemana-mana, semau-maunya. Ya. Ini orang masya Allah. Allah berikan nikmat yang luar biasa. Sampai ifrit itu tunduk kepada Sulaiman. Ketika beliau ingin pindahkan singgasana raja Ratu Saba di Yaman, sekarang di daerah Ma'rib namanya, di Yaman, di tengah-tengah Yaman. Sekarang jadi batas utara dan selatan. Minta ada mindahkan ke tempat beliau di daerah Palestina sekarang ini. Kata ifrit, saya akan datangkan singgasana itu sebelum engkau bangun dari tempat duduk kamu. Berarti apa? Luar biasa ya, bawa dari Yaman ke Sam itu kurang lebih mungkin hampir 2 bulan perjalanan unta. Kurang lebih mungkin sampai 6.000 kilometeran kemungkinan. Atau 4.000 5.000-an kilometer. Tapi ada wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Orang yang punya ilmu dari kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sebelum ngedip sampai. Mana lebih hebat, manusia atau jin? Manusia berilmu lebih hebat daripada jin. Tapi antum lebih takut sama jin ketimbang sama manusia. Nah, ketika falamma ra'ahu mustaqiran indahu, ketika dia dapatkan singgasana ada di depan dia, apa jawaban beliau? Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Ya. Ini Allah yang memberi. Tunjukkan bahwa di sana ada standar syukur. Ya. Yang pertama adalah pengakuan hati kita. Itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang bisa. Ya, punya mobil tulis hadza min fadli rabbi. Bisa. Beliau enggak cukup hanya itu, mengatakan ya bluani untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Saya syukur atau saya kufur. Artinya setelah ia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari bahwasanya ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
kalau kita ya polnya apa? Cuman hadza min fadli rabbi. Pernah enggak antum mendapatkan nikmat Allah lalu Allah mengatakan ini sedang menguji saya? Pernah enggak? Jarang apa enggak pernah? Kelebihan orang yang berilmu yaitu punya kesadaran bahwa ada di sana hikmah daripada ujian Allah dengan harta ini, yaitu apakah saya bersyukur atau kufur. Dan juga enggak berhenti sampai di situ, mengatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, tambah lagi bahwasannya yang bersyukur yang untung, ini lebih tinggi lagi. Dia memahami bahwasannya yang syukur itu bukan untung Allah, tetapi apa? Orang yang bersyukur yang untung, sebab Allah akan beri apa? Tambahan nikmat setelahnya, ya, pahala setelahnya, dan banyak keberkahan didapatkan pada orang yang mampu bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana, kita lihat zaman ini kita butuh dengan sikapnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran, agar kita semua mampu mencontohnya. Contoh orang yang diberikan nikmat yang luar biasa, tidak ada duanya, ya. Kemudahan, yang punya istri juga banyak istrinya, anaknya juga banyak, ya. Hartanya jangan tanya, kerajaannya jangan dikira-kira, sudah pokoknya luar biasa. Tapi ilmunya membuat ia mengatakan hadza min fadli rabbi, dan tahu hikmahnya ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang kaya enggak paham ini, ya, pahamnya Allah kasih rezeki, tapi enggak paham bahwasanya ketika dikasih rezeki ada di sana ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu mensyukurinya. Maka orang yang bersyukur itu adalah orang yang pertama mampu mengakui bahwa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memuji Allah dengan lisannya atas apa yang didapatkannya tersebut. Yang ketiga, menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibn Qayyim, barang siapa yang melaksanakan tiga hal ini, maka ia telah menjadi syakirin. Jadi apa? Orang yang bersyukur. Ini susah sekali. Karena iblis, ya, ketika Allah laknat, ya, mengatakan saya akan goda anak Adam semuanya dengan semua kemampuan yang saya miliki. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak mendapat mereka itu kebanyakan apa? Tidak bersyukur. Artinya iblis punya target membuat hamba-hamba Allah, anak-anak Adam ini, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar, ya, kata Allah, wa qalilum min ibadiya syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian juga Allah berikan kepada kita sebuah contoh lainnya, ya,
yang juga diberikan harta melimpah ruah, diberikan dunia, yaitu kisahnya Qarun. Ya, Qarun. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi wa ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Diberikan perbendaharaan harta yang melimpah ruah, yang kuncinya itu harus dipanggul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat fisiknya. Kebayang ya bagaimana sekarang itu gak ada yang punya seperti itu. Dulu kan pakainya barang semua, sekarang gak ada. Bill Gates punya billion, uangnya mana? Dipegang gak? Gak dipegang ya. Dia pun gak pegang, hanya nilainya aja. Ya, misalnya antum punya 10 miliar, mana uangnya? Gak ada. Ya enggak? Gak ada. Di mana adanya? Di bank semuanya. Ini enggak, dia langsung dapat yang pegang tuh harta ada semua. Dilihat sama aja semua hartanya. Luar biasa. Banyaknya hal tersebut. Sehingga banyak yang memujinya, innahu ladzu haddin azim. Tetapi orang yang beritu mengatakan kepada dia, ya, idh qallahu qawmu la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu sombong, jangan kamu bangga, ya, Allah tidak suka dengan Allah orang yang berbangga dengan hartanya. Dan karena dia orangnya bodoh, tidak berilmu, ya, maka tambah sombong. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Ya, aku dapatkan ini semua karena ilmu yang saya miliki. Artinya harta ini diperoleh karena manajemen saya yang bagus, karena cerdasnya saya, cermatnya saya, kemampuan saya ngelola uang yang luar biasa, tahu peluang, tahu macam-macam dengan semua alasan yang ada di situ, sehingga ia memuji apa dirinya karena punya harta yang banyak tersebut. Antum lihat sekarang kita ini masuk yang mana? Hah? Yang Sulaiman apa yang Qarun? Maka ternyata banyak yang ke Qarun, menyatakan kaya itu karena usaha. Ya enggak, karena pinternya saya. Makanya ketika ada orang membuat pengajian ataupun seminar, ya, bagaimana punya penghasilan sehari 2 miliar? Ramai enggak yang hadir? Hah? Kiat dan tip untuk bisa mendapatkan harta berlimpah ruah. Bayar. Karena benaknya bahwasanya tidak mungkin saya kaya kalau bukan karena usaha saya, karena pintarnya saya, karena hebatnya saya. Dan dia lupa bahwasanya kaya itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Kalau antum menganggap itu hasil usaha antum, antum kok keluarin untuk zakat misalnya, untuk nyumbang ke kebaikan, maka kata iblis, kok mau kamu susah-susah kerja, capek-capek badannya, capek pikirannya, capek perasaannya, sudah banyak disumbangkan, itu kan pengeluaran semuanya. Tapi yang yakin itu Allah yang memberi, maka gak masalah kita sisihkan sebagian yang Allah berikan untuk
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sulaiman itu dermawan, kalau Qarun bakhil. Maka saya lihat dalam misal, ya, orang-orang yang bakhil umumnya itu merasa bahwa uang yang dimilikinya itu adalah usaha yang dia lakukan. Yang dermawan itu menganggap bahwa saya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus ikuti pola pikirnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang tidak merasa punya kekuatan, tidak punya kehebatan, ya. Dia hanya berusaha mengamalkan dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokusnya pada proses dan bukan pada hasilnya. Sedangkan Qarun menganggap itu semua adalah hasil dari payah dia. Sehingga Allah berikan ujian, Nabi Sulaiman itu kekal kerajaannya sampai matinya pun tidak diketahui oleh jin dan manusia, sampai tongkat penyangga tubuhnya itu patah oleh rayap. Kira-kira berapa hari itu tongkatnya bisa patahin? Sehari? Dua hari? Sebulan? Ada riwayat Israelit mengatakan setahun lamanya. Saya betul kalau setahun kayaknya patah itu. Apa enggak busuk? Nabi enggak dimakan tanah jasadnya. Baru tahu, ya, bahwa jin tidak tahu yang gaib. Langgeng, enggak ada demo, enggak ada juga apa yang minta siapa pengganti engkau wahai Sulaiman, enggak ada. Enggak. Tidak butuh pemilihan penggantinya, enggak. Dan sebagainya. Yang kedua, Qarun, apa akibatnya? Hilang tanpa bekas. Ya, hartanya, orangnya enggak jelas. Ya. Di mana beradanya, bahkan orang-orang mencari hartanya di mana-mana, menunjukkan ikhwan fillah bahwa orang yang bersyukur akan dapatkan apa, kemuliaan tersebut. Maka mereka yang bisa menghiasi hidupnya dengan sabar dan syukur, maka dia akan sukses menghadapi semua ujian yang ada. Kemudian manusia itu walaupun bagaimana hebatnya, tetap saja akan berbuat salah. Kadang syukurnya tidak maksimal, kadang sabarnya tidak maksimal. Maka Allah bukakan pintu yang ketiga, namanya bertaubat. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Wabil Sahib, demikian juga Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qua'id Arba'ah. Al-Qua'id Arba'ah menyatakan hal ini. Ya. Kata Ibnu Qayyim, semoga kalian menjadi orang-orang yang jika diuji bersabar dan jika diberi bersyukur dan jika berdosa maka beristighfar. Ditambah oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Qua'id Arba'ah, ya. Wa dzalika unwanus sa'adah. Itulah tanda-tanda apa? Kebahagiaan. Jadi orang yang punya tiga ini akan bahagia dunia dan akhiratnya.
Dan jika berdosa maka dia beristighfar. Orang yang berdosa dan mempertahankan dosanya, tidak mau beristighfar, tidak mau bertobat, maka dia akan sengsara. Akan apa? Sengsara. Bahkan Allah akan berikan pada dia hal-hal yang luar biasa. Amalannya menyisih apa? Perkataannya. Dahulu di awal-awalnya kaum Khawarij muncul, banyak masyarakat tidak mengerti, bahkan memuji mereka sebagai orang yang ahli ibadah, sebagai orang yang ahli ibadah. Mereka itu adalah penghafal Quran dan orang yang fasih berbahasa Arabnya, baligh, hebat. Wajahnya itu menampakkan kekhusyuan, ibadahnya luar biasa kuantitasnya. Bayangkan Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah Nihayah itu menyampaikan bahwa orang Khawarij yang berhasil mengusir Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan tentaranya dari Kufah, Syabib As-Syaibani dan istrinya namanya Ghazalah, itu di pagi hari subuh itu salat di Masjid Kufah 2 rakaat, baca 3 surat. Apa itu? Al-Baqarah, Al-Imran sama An-Nisa dalam 2 rakaat. Hebat enggak salatnya? Ya. Al-Baqarah, Al-Imran sama An-Nisa, 3 surat dalam 2 rakaat. Dimulai awal subuh, selesai sudah duha. Salat subuhnya. Kuat, emang kuat. Allah berikan hal yang luar biasa pada mereka. Mereka itu puasa juga kuat. Maka Nabi tahkiruna sholatakum sholatihim. Wahai sahabatku, kamu akan menganggap ringan sholat kamu banding dia. Nanya. Mereka sholat subuh berjamaah loh, bukan sendiri, berjamaah. Ya. Membaca 3 surat. Ini menyisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya tidak diketahui, sampai akhirnya apa? Ucapannya menyisihi perbuatannya, dan akhirnya masyarakat tahu semua. Maka jangan pertahankan dosa kita, jangan ngotot mempertahankan sesuatu yang salah hanya karena gengsi atau takut nanti tidak dihormati, atau takut tidak boleh ngisi lagi di pengajian. Jangan. Karena kita bila salah segera bertobat, kalau berdosa langsung beristighfar. Maka kalau kita mampu demikian, maka kita akan dapatkan kebahagiaan tersebut. Maka setiap ada dosa segeralah bertaubat. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Taubatnya segera, jangan lama-lama nunggu kiamat baru bertaubat. Maka orang yang mampu bersegera taubat, bersegera istighfar ketika salah, inilah orang yang akan berbahagia. Maka siapa yang Allah berikan ia bersyukur, diuji dia bersabar, kalau dia berdosa segera istighfar, inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan dan akan dimudahkan, diberi taufik untuk bahagia. Yang kehilangan 1 dari 3 ini, berkurang juga kebahagiaannya.
Dan yang tidak punya tiga-tiganya tidak akan bahagia sama sekali. Maka siapa yang ingin bahagia, amalkan tiga hal ini, insyaallah akan dapatkan kebahagiaan tersebut. Demikianlah keterangan para ulama rahimahullah telah seputar permasalahan. Makanya ingin bahagia, hiasi hidup kita dengan syukur, sabar, dan bila berdosa segera bertobat dan beristighfar. Wabillahi taufik. Kemudian saya lanjutkan dengan tanya jawab. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya berumah tangga sudah 17 tahun dan saya sudah 3 kali menggugat mantan suami saya. Saat gugatan yang pertama dan kedua, dia minta diberi kesempatan dan ingin merubah perilaku buruknya, dan saya pun dengan sabar dan mau beri kesempatan lagi. Dan setelah itu dia mengulangi kesalahan yang sama dan saya menggugat dia kembali untuk yang ketiga kalinya. Dan pada akhirnya putuslah sidang gugatan cerai itu oleh hakim tanpa persetujuan suami saya. Dan sekarang setelah setahun lebih kami bercerai, tapi sampai detik ini dia tidak pernah mengucapkan kalimat cerai kepada saya. Apakah putusan cerai itu sudah sah? Jawabannya sah. Ikhwati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita solusi atas semua masalah kita. Cerai itu memang hak suami, hak suami, sehingga istri tidak bisa menceraikan suaminya. Kalau cerai itu dikasihkan ke perempuan, maka rumah tangga gampang cerai. Ya, mungkin ada pengalaman ya, kesel dikit, ceraikan saya. Kenapa? Karena Nabi katakan perempuan itu naqisu aqlin, akalnya apa? Kurang. Itu pujian apa namanya? Celaan. Ketika Nabi mengatakan perempuan itu akalnya kurang, itu celaan apa pujian? Itu pujian. Nabi memuji wanita karena akalnya kurang. Yang akal kurang, perasaannya dominan. Nah, ini saya akan mengantum ya. Kalau akalnya kurang, perasaannya apa? Dominan. Makanya lihat ya, orang yang gampang marah, yang gampang impulsif, gampang menyikapi, umumnya apa? Akalnya enggak sempurna. Yang demo itu orang pinter semua, para gak pinter. Nah, gak pinter ya. Yang pinter gak mau demo, yang pinter yang nyuruh demo. Taib. Jadi semua orang yang akalnya berkurang, maka perasaannya dominan. Yang akalnya sempurna, perasaannya tidak dominan. Kalau perempuan itu akalnya juga sempurna kayak laki-laki, apa keadaan dunia ini? Indah enggak? Ngobrol nih, semuanya pakai akal sehat semua. Enggak ada yang nangis, enggak ada yang tertawa, enak enggak? Gak enak. Makanya wanita dikatakan akalnya kurang itu adalah kesempurnaannya, sehingga ia bisa membuat laki-laki bahagia. Laki-laki dikasih akal yang sempurna itu kelebihannya, agar mampu membimbing perempuan jadi lebih baik lagi. Ya, makanya perempuan itu dibangun, diciptakan dari tulang yang bengkok. Maka ketika sang suami enggak mau memberikan, enggak terima gugat cerainya, gugat cerai, artinya perempuan minta suaminya menceraikan dia, apa namanya, gugat orang supaya menceraikan dia.
Allah Maha tahu akan hal tersebut, bahwa nanti ada suami-suami yang enggak mau menceraikan, mau digugat 50 kali pun enggak mau menceraikan. Maka bagaimana perempuan itu bisa menghilangkan madaratnya, menghilangkan hal-hal yang merugikan dia? Maka ada hakim, peradilannya akan mengadili mereka. Maka keputusan pengadilan itu adalah sah ingkrah, artinya dapat dilaksanakan dan putus. Artinya ketika ada pengadilan memberikan surat bahwasanya si fulan telah bercerai dengan si fulana, maka itu telah bercerai, baik itu perempuannya mau enggak mau, lakinya mau enggak mau, itu sudah jatuh ya gugat cerainya dan berpisah, bukan lagi suami istri. Kalau kemudian setelah setahun kok nyesel pengen kembali lagi misalnya, maka masih diperbolehkan karena dia bainatus sughra. Ya, bainatus sughra. Artinya boleh menikah lagi dengan mahar baru, lamaran baru, akad baru. Jadi pengantin baru lagi. Rasa lama. Taib. Di luar tema. Di waktu sujud dan ruku bacaannya Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu bolehkah? Dan dibaca berapa kali? Asalnya ya, asalnya itu sekali. Boleh lebih. Boleh lebih. Semua zikir yang ada dalam sujud dan ruku itu minimal sekali. Selebihnya ada sunnah, ada boleh. Sebab Nabi katakan dalam sujud itu ya, aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbihi hala sujudihi. Ya, keadaan yang dekatnya hamba dengan Allah itu di mana? Ketika sujudnya. Maka fa'akthiru fid du'a. Perbanyaklah doa. Kira-kira kalau antum diminta banyak doa, itu apakah hanya dengan zikir ini aja? Sekali aja? Bayangkan kalau Nabi itu salatnya pernah salatnya itu sujudnya sama lamanya dengan berdirinya. Kira-kira bacanya apa? Hanya subhanallah ta'ala aja gitu. Tunjukkan bahwa di sana ada yang minimal, ada yang lebih boleh, ada yang bebas. Nah, doa ketika ruku sujud itu bebas. Artinya apa? Maka yang warid dan boleh diulang-ulang. Nabi berdoa waktu sujud dengan ya muqallibal qulub sampai qulub ala dini. Dan lainnya. Ayah saya seorang perokok berat dan selalu marah kalau dilarang. Selalu bilang ana pelit kalau tidak memberi uang untuk beli rokok. Terkadang ngambil uang saya diam-diam untuk beli rokok. Apakah saya durhaka dan dosa kalau saya marah? Ya. Bagaimana agar bersabar? Marah enggak boleh. Masa anak marah orang tuanya? Kalau enggak ngasih bagus. Kenapa? Karena di antara bakti anak yang besar adalah membuat bapaknya tidak berdosa. Itu adalah bentuk bakti yang besar, membuat bapaknya selamat dari neraka. Yang kedua, dengan kita enggak memberi, kita telah membuat ia lebih sehat. Ya, walaupun para perokok mengatakan, Ustaz, ya enggak, itu kambing batuk itu yang rokok. Kambing kan bisa batuk yang rokok juga. Maka kalau saya berkenalan orangnya, kalau orangnya perokok saya enggak ngomong masalah itu. Sebab dia punya hujah. Kata dia, alah rokok kan jangankan sayap, kambing aja itu bisa batuk apa ngerokok. Jangan marah sama bapak, karena wala taqul lahumma uffin.

sayang sama Bapak, agar tidak rusak kesehatan Bapak, agar Bapak tidak berdosa. Ya. Sampaikan aja terbuka. Nanti dia tahu, oh, anak saya itu ternyata gak ngasih karena apa? Kalau ia mencuri hati kita, gak apa-apa. Kita gak tahu. Ya. Kita gak tahu. Dan Bapak boleh ambil hati kita. Ya. Selama tidak membuat kita mudarat. Artinya, kita cegah, Pak. Jangan, Pak. Saya gak ridho kalau Bapak ambil uang saya untuk rokok. Kalau itu lainnya, saya kasih. Maka buktikan bahwa Anda adalah dermawan ketika pada hal-hal yang baik. Sehingga akan muncul opini di hati Bapak itu, oh, anak saya ini tidak bisa dimintai untuk rokok, tapi kalau untuk makan yang lainnya akan dikasih. Sehingga ketika dia tahu, dia akan tahu kalau Bapaknya itu masih menggunakan apa? Akal yang sehat. Bagaimana membedakan musibah itu sebagai azab atau penghapus dosa? Gampangannya, orang kafir itu kalau kena musibah itu pasti azab. Kenapa? Sabar enggak sabar enggak manfaat bagi dia. Kalau ia sabar enggak ada kebaikannya, kalau enggak sabar tambah apa? Azabnya. Tapi kalau itu mukmin, itu asalnya adalah penghapus dosa. Karena Allah tidak ngasih musibah kepada kita untuk nyalahkan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ingin kebaikan untuk kita. Siapa yang Allah ingin kebaikan pada dia akan Allah beri musibah. Mayyurillah bihi khairan yusib bihi. Ya. Maka bila ia itu mukmin, maka musibahnya itu adalah ujian untuk menghapus dosanya kalau ia bersabar. Ya. Kalau ia enggak bersabar, apa namanya? Ya ada bagi dia. Ada bagi dia sudah kena musibah enggak sabar. Ya. Artinya itu ada bagi dia. Ya. Tapi kalau kafir itu mau sabar enggak sabar, ada bagi mereka. Ya. Sederhana ya. Sederhana. Kalau mukmin itu ketika kena musibah dia sabar, dia akan dapat nikmat, dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Ya. Dan akan ditambah kesabarannya. Ya. Jawab singkat saya. Ya. Tapi yang jelas ikhwan fillah, kalau antum berfikirnya musibah itu adalah nikmat, maka akan luar biasa. Sabar itu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, manusia itu menghadapi musibah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, tasakhud. Enggak rela, enggak senang. Ya, bahkan mungkin juga mengatakan enggak adil. Ini haram. Yang kedua, sabar. Tidak sampai bermaksiat dengan sebab musibah tersebut. Tapi berat banget. Ya. Berat banget bagi dia, tapi dia masih apa? Masih tidak sampai bermaksiat. Dengan hatinya dia masih mengatakan Allah menguji saya. Ya. Lisannya tidak ngomong yang keluhannya enggak benar dan amalannya pun tidak bermaksiat. Ini masih sabar yang wajib. Ada sabar yang sunnah namanya apa? Ridho. Ridho dengan semua ada. Bagi dia sama dapat musibah atau tidak, walaupun tetap ada berat di sana. Ya, tetap ada apa? Berat. Ibnu Qayyim bahwa rasa berat pada seorang itu tidak menafikan ridho dengan takdir kalau ia menganggap sama
kena musibah

0: ataupun tidak, bagi dia sama aja. Hanya ada berat kena musibah, ketimbang enggak kena musibah, maka dia malah ridha. Ada yang terakhir, yang keempat, yang paling tinggi, namanya syukur. Mensyukuri musibah yang ada. Nah, inilah tingkatan yang luar biasa. Karena dia itu tidak melihat musibahnya, melihat akibat dari musibah tersebut adalah anugerah. Dihapus dosanya, dilipat gandakan pahalanya, diganti dengan lebih baik lagi, sehingga ia mensyukuri nikmat tersebut. Musibah jadi nikmat. Maka ucapan dia adalah alhamdulillahilladzi, alhamdulillahilladzi bi ni'mati taibul salat, apa untuk yang baik-baik, untuk musibah alhamdulillah ala kulli halin. Artinya dia memuji Allah yang atas musibah yang menimpanya tersebut. Inilah yang paling sempurna, dan kita harus mampu untuk itu, ya. Untuk apa? Untuk bisa bersabar dengan tahapan mensyukuri musibah yang ada. Ini luar biasa, ya. Luar biasa, ya. Wallah alam bisawab. Ada lagi yang tanyakan langsung enggak apa? Kalau yang paling langsung enggak apa? Masih banyak pembahasan tentang sabar, tentang syukur, yang saya pandang kalau saya berikan juga khawatir terlalu banyak. Kata patah, semakin banyak yang disampaikan apa? Banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Karena bicara sabar dan syukur ini bicara tentang kehidupan. Ya. Yang bisa mengambil standar yang benar akan dapatkan nanti banyak hal. Sabar atas perintah Allah, sabar atas musibah yang Allah berikan, sabar atas maksiat yang ada, itu semua butuh sabar semua. Maka sabar ini seperti matahari, sinar matahari. Kata Nabi, as-sabru dia, sabar adalah sinar matahari. Artinya apa? Menyinari semua yang ada. Artinya dibutuhkan oleh semua manusia dalam semua urusannya, dalam semua perkaranya. Yang kedua, sabar ini agak susah. Kayak antum kena matahari, ya itu susah. Ya. Kepanasan. Ya. Maka juga sabar ini butuh pengorbanan. Butuh juga apa? Butuh sebuah ketahanan tersendiri. Tapi Allah berikan sabar bagi yang mau berlatih sabar. Man tasabbara yusabbirullah. Yang berlatih sabar akan Allah berikan kesabaran padanya. Maka mari kita perbanyak sabar kita agar nantinya kita mampu jadi orang yang bersabar. Indah orang yang sabar itu, indah banget. Yang syukur itu indah banget. Silakan dicoba. Banyak keindahan di sana yang kita peroleh dari dua hal tersebut. Walaupun air matanya keluar, ya, tapi subhanallah, ya, nikmat banget dirasakan oleh orang yang mampu bersabar. Musibahnya berubah jadi kebahagiaan bagi dirinya. Demikian ya khutbah. Kalau enggak ada lagi yang tanyakan, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita cukup lagi dalam waktu yang lain. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakinah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sana.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul,
8: qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariring napeting. Dina galur

Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

0: syayatin.
1: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai

0: المعلوم.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadati Allah 'azza wa jalla ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
7: Utang itu
6: yughfaru lisyahidin
7: kullu dhanbin illa dhanbi
6: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari utangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan utangnya.

0: bil adl.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min mudzakkir?
3: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
1: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih balidh-dhalimuna fi dhalalin mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: Wa la

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
1: Wa idh qala

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Walau

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: apa agamamu wama dino wama takul wama takul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubaidah,
1: tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, diberikan hidayah Allah di atas Islam dan sunnah. Kemudian nikmat yang paling besar lagi, ikhwan fil din azakumullah, yaitu kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kemudian nikmat yang lain lagi yang sangat banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Jadi kalau kita mengingat nikmat-nikmat Allah, banyak sekali nikmat itu. Dan kita harus terus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Ya, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sesungguhnya manusia sangat kufur. Dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Allah sebutkan demikian. Makanya kita wajib menghilangkan kezaliman dari diri kita, menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang merupakan kezaliman yang paling besar, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian juga kita berhati-hati jangan sampai kita menzalimi orang lain, karena zalim kata Rasulullah SAW ada tiga. Yang pertama, zalim manusia kepada Allah, dan zalim ini tidak diampuni sampai betul-betul dia bertaubat, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Yang Allah katakan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Makanya kita wajib berusaha bagaimana membersihkan diri kita dari kezaliman itu, jangan sampai kita berbuat syirik, baik itu syirkun akbar, syirik yang besar, maupun syirkun asgar, syirik yang kecil, yang Nabi khawatirkan kepada generasi yang terbaik dari umat ini apa? Yaitu Nabi khawatir mereka jatuh dalam perbuatan syirik, yaitu syirkun asgar, yaitu riya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, inna akhwafa ma akhafu ala alaikum asyirkul asgar, riya. Sesungguhnya yang aku takutnya sekalian yaitu syirik yang kecil, yaitu riya. Kemudian juga kita membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini kezaliman antara manusia dengan dirinya, menzalimi dirinya sendiri dengan apa? Dengan berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga yaitu menzalimi orang lain. Makanya kita jangan sampai menzalimi orang lain. Dosa ini akan dituntut sampai hari kiamat. Dosa ini akan dituntut sampai hari kiamat. Jadi manusia menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, mengambil tanah, memukul, membunuh, itu akan dituntut sampai hari kiamat. Dan berat hukumannya kalau sudah hari kiamat itu. Makanya kita harus menghilangkan kezaliman. Allah menyebutkan di sini, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Yang pertama zalim, yang kedua kufur. Manusia ini kufur, tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita tidak dapat kita hitung. Seandainya pun kita beribadah kepada Allah 100 tahun ibadah kita belum bisa membalas dan membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita ibadah 100 tahun atau mungkin 1000 tahun dengan ibadah yang benar, belum bisa untuk membalas nikmat Allah yang sangat besar. Dari nikmat mata aja belum bisa kita balas. Dari nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lisan, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat akal, nikmat hati, nikmat kita bisa menghirup udara, dan nikmat yang lain yang sekian banyak, nggak bisa kita hitung. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Dan ingat, pada hakikatnya kita semua, saya dan antum semuanya, belum bersyukur kepada Allah SWT. Itu harus kita ingat, bahwa kita belum bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat yang wajib itu untuk engkau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ya, kita minta tolong kepada Allah agar selalu ingat kepada Allah, agar selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dan memperbaiki ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, karena kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah mempunyai keutamaan yang sangat besar kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang seperti ini. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri semua nikmat. Syukuri. Seandainya pun kita enggak punya apa-apa, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku atasmu. Seandainya kamu kufur, azabku sangat pedih. Dalam surah Ibrahim ayat 7. Makanya kita harus terus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Dan nikmat yang paling besar yang antum ingat, kita diberikan hidayah di atas Islam. Kemudian nikmat yang paling besar, kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ditunjuki oleh Allah kita memahami Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Itu nikmat yang paling besar. Diberikan hidayah oleh Allah, yaitu kita ditunjuki di atas Quran wa sunnah la fahmi salaf. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang belum diberikan atau tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Mereka tetap bergelimang dalam syahwat, syubuhat, dalam kesesatan, firqah yang sesat dan yang lainnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Jangan kita berpecah lagi selama-lamanya. Allah sudah berikan nikmat di atas Islam dan sunnah ini, bersatu di atas kebenaran Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jangan berpecah, jangan berpecah. Makanya kita harus terus bersyukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Jama' itu rahmat dan berpecah belah itu adalah azab. Makanya kita harus terus mensyukuri nikmat itu. Mensyukuri nikmat. Sedikit itu syukuri. Kalau orang sudah enggak bersyukur kepada yang sedikit, dia akan bersyukur dengan banyak. Kata Nabi SAW. Orang kalau sudah tidak bersyukur kepada yang sedikit, dia akan bersyukur kepada yang banyak. Itu ingat itu. Kata Nabi SAW, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, dia akan bersyukur dengan yang banyak. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, kita harus terus bersyukur kepada Allah SWT. Di antara nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan kita bersatu di atas Al-Quran wa sunnah, berkumpul hati kita di atas kebenaran, nikmat dari Allah SWT. Jangan berpecah lagi selama-lamanya. Allah berfirman, wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Dalam kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah kalian. Nikmat, nikmat ini luar biasa. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah di atas Islam dan sunnah la fahmi salaf ini. Kemudian juga nikmat kita bisa berkumpul di masjid ini untuk bisa belajar menuntut ilmu syar'i, ini juga merupakan nikmat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dalam kesempatan ini panitia minta untuk membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang empat pertanyaan di padang mahsyar. Yang hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa وعن جسمه فيما أبلاه أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta sehingga yus'ala ditanyakan an umrihi, tentang umurnya, fi ma'afna, dihabiskan untuk apa, wa an ilmi fi ma fa'ala, dan tentang ilmunya diamalkan atau tidak, wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, dari mana dia mencarinya, dari mana dia peroleh harta itu, wa fi ma anfaqah, dan kemana dihabiskan, wa an jismihi fi ma ablah, dan tentang jasadnya, tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadza hadithun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, dan juga yang lainnya. Ada juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadith As-Sahihah. Hadis ini sahih. Kita akan bahas hadis ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan tolong didengarkan baik-baik, diperhatikan, jangan sambilan. Kita kalau niat untuk talabul ilmi, tolong antum perhatikan, tidak bisa sambilan. Jadi semua perhatikan. Ya, yang ikhwan, akhwat, yang panitia juga semuanya dengarkan baik-baik agar antum mendapatkan manfaat. Jangan sampai antum enggak mendapatkan manfaat, rugi nantinya. Harus mendapatkan manfaat dari setiap kajian yang disampaikan. Dan yang harus kita ingat, setiap kajian, setiap pengajian yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita kaji, yang harus antum ingat, selama-lamanya antum ingat, itu harus menambah ilmu antum yang bermanfaat. Harus menambah iman kita kepada Allah SWT. Harus menambah ketaatan kita kepada Allah. Dan harus berusaha bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat itu, kata Imam Ibn Hazm, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, itu ilmu yang bermanfaat. Makanya antum perhatikan. Hadis ini, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'al 'an 'umrihi fi ma afna, sampai Allah menanyakan tentang umurnya dihabiskan untuk apa, wa 'an 'ilmi fi ma fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, wa 'an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan, wa 'an jismi fi ma abla, dan tentang jasadnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Hadis ini sahih. Pertama kita bahas yang berkaitan tentang hari kiamat. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang hari kiamat, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat. Kita wajib mengimani tentang yaumul qiyamah. Wajib kita imani. Di pembahasan pertama tentang hari kiamat, kita wajib mengimani tentang hari kiamat, tentang yaumul akhir, dan ini termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Iman kepada yaumul akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Kalau iman kepada qada dan qadar, iman yang keenam. Jadi hadis Jibril menyebutkan tentang rukun iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dia menghafalkan hadis kedua dalam Arba'in Nawawi. Ketika Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril tentang iman, iman itu apa? Dijawab, iman itu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar yang baik dan buruk. Iman kepada yaumul akhir wajib setiap mukmin untuk mengimani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara masalah-masalah yang penting, Nabi kaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Iman kepada Allah menunjukkan kepada al-bidayah, iman kepada yaumul akhir menunjukkan kepada an-nihaya. Jadi Nabi SAW ketika masalah yang penting Nabi sebutkan iman kepada Allah dan iman kepada akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Dan yang lainnya lagi tentang iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Setiap mukmin dan mukminah wajib mengimani tentang yaumul akhir, bahwa semua manusia pasti akan dibangkitkan oleh Allah dan pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pasti gitu. Harus kita yakini bahwa kehidupan yang ada dunia ini kehidupan yang semu, kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang pasti binasa dan pasti hilang. Kata ulama bahwa dunia ini dhillun zail, artinya bayang-bayang yang pasti akan hilang. Bahwa dunia ini seperti orang mimpi, sebentar kehidupan. Makanya kita berusaha bagaimana mempersiapkan diri untuk akhirat. Dunia ini gak ada, orang hidup dunia cuma setengah hari. 60 tahun umur umat Nabi Muhammad, 60 sampai 70 tahun itu cuma sebentar, setengah hari atau satu hari. Sebentar aja. Ketika mereka melihat kiamat, mereka merasa bahwa hidup itu hanya sehari atau setengah hari. Atau pagi atau sore mereka hidup. Makanya yang dicari oleh orang yang beriman kehidupan akhirat, bukan dunia. Yang dicari akhirat, bukan dunia. Makanya orang yang berakal, tolong perhatikan ya, orang yang berakal artinya orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia, itu orang yang berakal, orang yang waras, orang yang jenius. Tapi orang yang bodoh, orang yang tidak berakal, orang yang tidak waras adalah orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Tidak waras dia, bahkan tidak ada akalnya orang seperti itu. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam beberapa kitabnya. Jadi orang yang waras, orang yang berakal, dia akan selalu ingat tentang kehidupan akhirat. Makanya sebelum datang tentang kiamat ini, yang harus selalu kita ingat sebagai seorang muslim dan muslimah, ingat kepada mati. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, Nabi bersabda SAW, akthiru dzikra hadzi min ladzat, yakni al-maut. Dalakan memperbanyak ingat pemotong kelezatan, pemutus kelezatan, yaitu mati. Kita harus ingat bahwa kita ini pasti mati, pasti sudah. Pasti mati. Ingat. Dan Nabi suruh akthiru dzikra. Akthiru kata Nabi, perbanyak mengingat hadzi min ladzat, pemotong kelezatan. Nabi menyuruh banyak ingat. Artinya terus kita ingat kematian, bahwa kita pasti akan mati. Pasti itu akan mati. Karena Allah menyebutkannya demikian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati, pasti sudah. Siapapun dia orangnya, pasti dia akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja, penguasa, rakyat kecil, orang tua, anak, dewasa, anak kecil, semua pasti akan, laki, perempuan, semua pasti akan mati. Dia sakit atau tidak sakit, pasti akan mati semuanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Faman zuhzi'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Ya, orang yang sukses yang sebenarnya adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga baru sukses. Itu antum ingat itu. Orang yang sukses yang demikian, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi sukses itu bukan orang punya harta yang banyak, punya kekayaan, punya mobil mewah, punya rumah besar, punya kedudukan, punya jabatan, punya titel yang banyak, bukan. Sukses yang abadi apabila manusia dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia langsung sukses. Kalau kita melihat orang yang sukses, yang pertama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang kedua para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sukses, yang mereka dijamin oleh Allah dengan surga. Dan berapa ayat Allah menyebutkan mereka adalah ahli jannah, ahli surga. Para sahabat semuanya dijamin dengan jannah, dengan surga. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna, semuanya kami jamin dengan surga. Radiyallahu anhum wa ardhahum. Allah redha kepada mereka para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dijamin mereka dengan surga. Kalau kita melihat orang sukses, mereka para sahabat. Kemudian Allah ingatkan di ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Kita jangan tertipu dengan dunia. Karena kita sekarang ini sedang berjalan menuju akhirat. Dan kita pasti akan mati dan kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti gitu. Antum selalu ingat itu. Makanya ketika diingatkan tentang mati, kita harus ingat. Muda atau tua sama semuanya. Dia seorang ustaz atau bukan ustaz. Seorang dai atau bukan dai. Seorang talib ulil atau bukan talib ulil, tetap wajib dia ingat mati. Sebab Nabi perintahkan untuk ingat mati. Supaya kita punya persiapan untuk akhirat ini. Harus kita ingat bahwa kita harus punya persiapan akhirat. Dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat dalam kondisi telanjang semuanya, laki dan perempuan. Telanjang. Laki dan perempuan semuanya telanjang. Makanya ketika disampaikan yang demikian, Aisyah mengatakan, Rasulullah bagaimana? Karena perempuan punya haya malu dia. Bagaimana kan kalau telanjang? Ya Aisyah, urusan itu sangat besar pada hari itu. Manusia itu semuanya memikirkan tentang dirinya. Udah gak pikirkan tentang yang lain. Dia menyibukkan tentang dirinya. Karena berat urusannya. Anda bisa bandingan ya. Kalau orang terjadi gempa. Gempa seperti di Jogja ini pernah terjadi gempa. Ya. Berapa kali? Waktu tahun 2005 terjadi gempa. Orang ketika terjadi gempa itu sudah lari, sudah. Nggak mikirkan istrinya, nggak mikirkan anaknya, semua lari pada saat itu. Itu kondisi yang dahsyat. Apalagi kiamat lebih daripada itu kondisinya. Lebih dahsyat daripada itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Semuanya lari. Jadi semua manusia mikirkan dia. Kullu mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semua pada lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari yang seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dari bapak, dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibati wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Ya, setiap orang pada hari itu dia sibuk dengan dirinya. Nafsi-nafsi semuanya. Jangankan kita, hatta para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, semua ngurus nafsi-nafsi tentang dirinya. Berat. Dan semua akan ditanyakan oleh Allah. Makanya pada waktu itu Nabi SAW, umat itu pada minta, maksudnya pada minta kepada para nabi dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua menolak agar minta kepada Allah agar diberikan segera diurus urusannya. Maka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sujud kepada Allah, lama sekali sujud, memuji dan menyanjung Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'ta, syaffi tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, akan dikabulkan permintaanmu. Mintalah syafaat, akan diberikan syafaat. Maka mulai diurus, ditanyakan semua pada saat itu tentang berbagai pertanyaan. Kalau disebutkan di hadis ini, empat pertanyaan, bukan hanya empat pertanyaan, banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Yang paling penting, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah SWT pada hari kiamat, berkaitan tentang tauhid dan berkaitan tentang ittiba. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan juga beberapa kitabnya yang lain, manusia nanti di hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah tentang dua perkara. Maksudnya yang awal-awal. Yang pertama, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Yang ditanyakan oleh Allah, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Yang kedua, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul dan para nabi? Yang pertama menanyakan bagaimana kita ibadah kepada Allah dengan ikhlas atau tidak? Kita mentauhidkan Allah atau tidak? Kita menjauhkan segala macam perbuatan syirik atau tidak? Allah akan tanya, kita beribadah dengan ikhlas tidak kepada Allah? Ini asas. Bahwa kita dalam melakukan amal-amal semuanya ini asasnya ikhlas. Tanpa keikhlasan enggak akan diterima oleh Allah. Dan Allah memerintahkan kita, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahkan kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Kita wajib beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allah akan tanya, kita ini mentauhidkan Allah atau tidak? Makanya harus kita berusaha bagaimana kita betul-betul mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Hati kita ini harus kita ingat bahwa kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita wajib takut hanya kepada Allah. Kita wajib mengharap hanya kepada Allah. Kita wajib cinta hanya kepada Allah SWT. Kita wajib tawakal hanya kepada Allah SWT. Dan mengerjakan seluruh bentuk ibadah semata-mata karena Allah SWT. Itu harus betul-betul kita luruskan dalam kehidupan kita. Harus kita luruskan. Perbaiki ibadah kita kepada Allah terus-menerus. Ikhlas atau tidak hati kita? Kita lurus atau tidak nih ibadah kita? Kita betul-betul hati kita kembali kepada Allah atau tidak? Mengharap, raja, kemudian takut kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Harus kita perbaiki ibadah itu kepada Allah SWT. Ini paling pokok, ibadah hati ini paling pokok sudah. Baru kemudian ibadah anggota tubuh kita kepada Allah SWT. Yang pertama hati dulu. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan. Kemudian yang kedua akan ditanya, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul? Bagaimana kita ittiba tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan ditanya, kita ini ngikuti Rasulullah atau tidak? Karena kalau kita lihat kebanyakan manusia yang diikut bukan Rasulullah. Selalu kalau dibawakan keterangan dalil, alasannya membantahnya, ya dulu nenek moyang saya mengerjakan demikian. Antum lihat Allah abadikan dalam berapa ayat Al-Qur'an para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka mendakwakan kepada kaumnya disuruh mengikuti dalil dari Quran, tapi mereka enggak mau. Mereka katakan, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami. Dalam Islam enggak boleh. Yang kita wajib ikut Quran dan sunnah, ikuti Rasulullah SAW, bukan mengikuti nenek moyang. Dan Allah mengingatkan kepada mereka, yang wajib kita ikutin dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan juga perkataannya para pembesar, para tokoh, bukan. Saya bawakan dua ayat. Yang pertama tadi tentang nenek moyang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Di ayat 170 Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana aba'u la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal tabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana aba'u la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Jadi ketika mereka diajak enggak akan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada rasulnya, mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang nenek moyang kami melakukan demikian. Maka Allah ingatkan bahwa apakah mereka ikut juga nenek moyang mereka yang tidak bisa berakal, tidak bisa berpikir, dan tidak juga mereka mendapat petunjuk. Jadi wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada rasulnya, mereka katakan, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami lakukannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikuti juga bapak dan nenek moyang mereka yang tidak berpikir, tidak berakal, dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi yang harus diikuti dalil. Ikuti Rasulullah SAW. Makanya orang-orang nanti yang mengikuti para pembesar juga, tokoh-tokoh, itu menyesal. Allah sebutkan, antum lihat ya, di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka. Jadi mereka menyesal ketika mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Mereka berkata, "Yauma taqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atina dhi'fayni min al-'adzabi wal 'anhum la'nan kabira." Mereka berkata, tatkala mereka dibolak-balikkan muka mereka dalam neraka, yaquluna rabb ya laitana, yaquluna ya laitana, celaka kami, ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, kenapa kami dulu enggak taat kepada Allah, enggak taat kepada Rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka berkata, rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Wahai Rabb kami, dulu kami taat kepada pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami, pemimpin-pemimpin kami, fa adalluna sabila, dan mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, atim di'faini min al-'adzab, ya Allah berikan kepada mereka itu dua kali siksa, lipat ganda siksa, mereka telah menyesatkan kaum muslimin. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Penyesalan enggak berguna, Saudara. Maka yang wajib diikuti Rasulullah. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan habib, bukan yang lainnya. Yang suruh diikuti Rasulullah, yang kita akan ditanya oleh para kiamat, kamu ikut enggak Rasulullah? Ketika kita dikubur, yang ditanya tiga oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang ditanya siapa? Tentang agama. Yang pertama, man rabbuka, siapa rabb kamu? Wa madinuka, wa man nabiyuka? Ditanya. Yang dijawab harus betul jawabannya. Ditanya tentang Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar atau tidak, mentauhidkan Allah. Ditanya tentang Islam, kita melaksanakan enggak agama Islam ini? Yang ketiga, nabi, kita mengikuti beliau atau tidak? Bab yang antum lihat, dari seluruh manusia yang wajib kita ikuti dalam kita beragama satu. Dari seluruh manusia yang wajib kita ikut dalam kita beragamanya satu, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang wajib kita ikut. Maka kita wajib ittiba pada beliau. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah, maka Allah akan cinta kepada kamu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan yang lain juga yang akan ditanyakan pada kiamat nanti. Yang pertama, pertanyaan yang akan ditanyakan setelah tauhid ini tentang salat. Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah." Yang pertama akan dihisab dari kiamat, yang akan ditanyakan tentang sholat. Kalau sholatnya baik, baik seluruh amalnya. Kalau sholatnya jelek, jelek seluruh amalnya. Makanya perhatikan tentang sholat ini. Jadi kita ini harus sholat dengan benar. Istri kita, anak kita, suruh sholat mereka. Perhatikan itu. Perintahkan keluarga kita untuk sholat. Tegakkan tiang agama. Kalau sholat ini baik, baik semuanya. Kalau sholat jelek, jelek semuanya. Perhatikan sholat, bukan asal sholat. Ya, perhatikan tentang apa? Tentang sholat ini, ya dia harus belajar tentang bagaimana kifiat sholat Nabi. Dia juga wajib khusyuk dan tumaknina. Perhatikan itu. Perhatikan tentang waktunya, dan untuk laki-laki perhatikan tentang berjamaahnya. Ini sholat ini penting, tiang agama. Makanya harus kita perhatikan berkaitan dengan masalah sholat. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang akan ditanyakan. Di antara pertanyaan yang sekian banyak itu, ini empat pertanyaan akan ditanyakan. Yang pertama, Allah akan tanyakan dari empat pertanyaan ini tentang umur. Man umri fi ma'afna, tentang umur akan ditanyakan oleh Allah. Empat pertanyaan ini akan ditanyakan oleh Allah tentang umur. Jadi umur itu dihabiskan untuk apa? Kalau kita lihat, kalau bicara soal umur, bicara soal apa? Saya ulangi, antum jawab. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal apa?
3: Waktu.
2: Waktu. Kalau bicara soal umur, bicara soal waktu. Waktu kita gunakan buat apa ini? Kita diberikan umur oleh Allah SWT, dan umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70. Wa aqallu man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lewat daripada itu. Umur umat Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Tapi ada juga yang enggak sampai 60. Ada yang masih bayi sudah meninggal. Ada yang masih kecil sudah meninggal, ada yang remaja sudah meninggal, atau pemuda sudah meninggal. Ini pasti sudah kematian itu. Cuma yang harus kita perhatikan sekarang tentang kita, kita bagaimana menggunakan umur kita ini, menggunakan waktu kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita, tentang waktu kita. Makanya enggak boleh kita menghabiskan umur kita untuk perbuatan yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya. Dan banyak manusia tertipu dengan dua kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda SAW, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghburun fima kathiru minan nas as-sihhatul farag." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia sehat tapi sibuk. Ada yang waktunya luang tapi dia sakit.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
11: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata. dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
8: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: majidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: قال

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak, dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah, berhutang untuk membeli kendaraan mewah, berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun, orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Ya Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja, dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda, dan Anda mampu bayar dan belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi, imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa'uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan di penjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami ya Rabb atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu.

0: tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih? Ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
2: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang

Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya. Alhamdulillah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang tegar.

0: musibatin illa biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang,
1: ia selalu menginginkan yang lebih,
0: sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya, bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Kehidupan ini akan berakhir. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: La idza jaa ajalum.
4: Wa innahum mayyitun.
5: La idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
4: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
6: Kullu nafsin.
7: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
4: Enggak yakin kalau dia akan mati.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
4: Semua mati.
6: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
4: Kalau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
7: Dunia ini bukan tempat tinggal jemaah.
6: Bukan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha

أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
6: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
7: 104,3 FM Roja Bandung.
8: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
9: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
8: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
10: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
8: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat?
10: Mau ngomong apa kita?
8: Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
6: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
11: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
12: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azir.
11: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
13: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi laki, dan menghalalkan alat-alat musik.
14: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
13: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
11: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
15: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
11: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
16: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
17: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
13: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
18: Musik membuat orang lalai, jemaah.
14: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik salatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk salatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana salat kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam salatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku, tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun salat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun salatnya. Dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajul yusalli sittina sana la yaqbalullahu salatan. Ada orang kata Nabi yang salat selama 60 tahun la yaqbalullahu salatan. Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yani bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku, disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW alladhi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku, ya, itu saking lurusnya hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku. Oleh karena itu ruku dan sujud ini dua hal yang penting. Karena ada rukun dan rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud, kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan, faidha sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi, fala yabsut. Maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya, in bisatul kalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat. Idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha. Ya, dahinya wa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala anfihi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin ruku dan sujud harus diperbaiki, dan dia rukun dan rukun salat, sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
4: Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
5: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu, ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
0: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
5: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.
6: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Allah membagikan dunia kepada semua orang, yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
4: Hanil hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
3: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk.

0: bahkan tidak sama dengan satu sayap.
1: Maka Allah berikan
0: kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita.
2: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai.
2: Ketika engkau dapat harta,
0: itu bukan tanda cinta.
2: Tapi tatkala engkau dapat hidayah,
0: engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun. Ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang t-

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Di dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalus salawatil khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati filah, kaum dangu Radio Roja Bandung, mengawali aktivitas kita di pagi ini, kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, salah satunya dengan mendengarkan radio kebanggaan kita, dengan menyimak beberapa jeran nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang, ahlan wasahlan di 104.3 FM Radio Roja Bandung, radio dakwah yang berlandaskan Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabatnya. Simak dan dengarkan terus Radio Roja ini dan rasakan manfaat yang akan kita dapatkan insyaallah ta'ala. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami suguhkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah

0: dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa, kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di galura 104,3 FM, Radio Roja Mangprung, ngajoman.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Ayyuba radiyallahu an Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
7: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
5: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut.
7: Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
9: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
8: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah yang di kesempatan Rabu pagi ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sataftariqu ummati ala 73 firqah. Ketahuilah bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahida, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu kelompok, wahiyal jamaah, yaitu yang mengikuti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya manhum ya Rasulullah, siapa jamaah tersebut? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang senantiasa mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Kemudian di pembahasan berikutnya beliau mengatakan hakadza kana din ila khilafati Umar ibn al-Khattab. Demikianlah yang terus terjadi sampai khilafah Umar ibn al-Khattab. Wa hakadza kana fi zamani Utsman. Demikian pula di zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Falamma qutila Utsman jal ikhtilaf wal bid'ah. Setelah dibunuhnya sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, maka mulailah muncul perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan dan bid'ah-bid'ah. Wa sara an-nasu ahzaba. Dan manusia atau kaum muslimin terpecah menjadi beberapa kelompok. Wasaru firqa, dan menjadi sekte-sekte. Faminan nas man thabata 'ala al-haqq 'inda awwal at-taghyir. Namun di antara manusia, kata beliau, ada yang kokoh di atas kebenaran meskipun terjadi perubahan. Wa qala bihi wa 'amila bihi wa da'a an-nasa ilayhi. Dan dia mengikuti kebenaran tersebut, mengamalkan kebenaran tersebut, dan mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran. Fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'atu fi khilafati bani fulan. Dan Islam terus berada di atas jalan yang lurus, kaum muslimin pun demikian sampai generasi keempat di khilafah Bani Fulan, inqalaba zaman, zaman kemudian berubah, wa taghayyaran nasu jidda, manusia ya sangat berubah ketika itu, wa fashatil bid'ah, bid'ah sangat tersebar, wa kathurad du'at ila ghairi sabilil haqqi wal jamaah, dan banyak penyeru-penyeru kepada jalan yang tidak benar dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqa'atil mihan fi kulli syai, dan terjadi banyak fitnah dalam segala hal. Lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabu, yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya. Wada'u ilal furqah, mereka mengajak kepada perpecahan. Wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil furqah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah dan melarang dari perpecahan. Penulis kitab ini rahimahullah Imam Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah berbicara tentang awal mula munculnya fitnah. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya juga di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan di awal-awal khilafah Utsman radhiyallahu taala anhu belum muncul kelompok-kelompok yang sesat. Belum muncul ya yang namanya kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Dan manusia benar-benar berada di atas satu jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan wa hakadha ad-din ila khilafati Umar radhiyallahu taala anhu. Demikianlah kaum muslimin berada di atas jalan yang benar, dan manusia dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sepeninggal sahabat Abu Bakar, dipimpin oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian sepeninggal sahabat Umar bin Khattab, maka dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah mengabarkan bahwasanya akan terjadi fitnah yang sangat besar. Akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam satu majlis pernah mengatakan, "Man yukhbiruna anil fitnah allati tahaddatsa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu waktu pernah bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapa yang bisa mengabarkan kepada kami tentang fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Hudzaifah yang terkenal dengan sahabat yang banyak bertanya tentang fitnah-fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keburukan-keburukan yang akan terjadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis beliau mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr." Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang amal-amal saleh untuk mereka amalkan, untuk mereka praktikkan. Mereka bertanya tentang amalan terbaik, ayyul amali khair, amal apa yang terbaik. Bertanya tentang perkara sholat, perkara zakat, perkara puasa, perkara haji, perkara ibadah, perkara taharah. Yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil anfal. Para sahabat banyak bertanya kepada Nabi SAW dalam perkara-perkara kebaikan. Wa kuntu as'aluhan isyar. Akan tetapi sahabat Hudzaifah punya kelebihan, selain bertanya tentang kebaikan, beliau juga banyak bertanya tentang keburukan. Makhafata an yudrikani. Karena sahabat beliau khawatir, ya, kalau keburukan itu terjadi dan beliau tidak menyadari, atau para sahabat tidak menyadari, dan bisa terjadi atau terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Ketika sahabat Uthaifah menjawab pertanyaan sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu ana, dan beliau mengatakan turidu fitnah tarrajul fi ahlihi wa jiranihi wa kada. Ya, fitnah yang dimaksud Uthaifah adalah fitnah seorang pada keluarganya, pada hartanya, pada anak-anaknya, pada tetangganya, ya, yang membuat seorang, ya, terkadang lupa atau lalai dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tergoda oleh dunia disebabkan orang-orang terdekatnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Apa kata sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hadhihi tukaffiruha as-salah was-shaum waz-zakah. Fitnah tersebut, ya, atau kesalahan-kesalahan yang terkait dengan kelalaian, ya, karena keluarga, karena anak-anak, karena harta, itu termasuk dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan oleh ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah

Tidak usah khawatir wahai Umar bin Khattab, ya Amir al-Mu'minin. Kenapa? Karena antara engkau dan fitnah yang engkau maksudkan itu ada pintu yang tertutup. Kata sahabat Umar bin Khattab, ayuftahu am yuksar, apakah pintu tersebut dibuka atau dipecahkan? Kalau dibuka maka ya lebih lembut ya pintu tersebut ya, jika dibuka maka lebih lembut, akan tapi jika dipecahkan maka ini lebih kasar. Qala bal yuksar, tidak, kata Hudzaifah, pintu itu dipecahkan. Qala idzan la yughlaq, ya kalau dipecahkan maka tidak bisa ditutup lagi ya, kalau sekedar dibuka maka bisa ditutup lagi, tapi kalau pintunya dipecahkan, pintunya dihancurkan, maka tidak mungkin bisa ditutup kembali. Qila wa hal kana Umar ya'riful baba hadza, yang ditanyakan kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, apakah sahabat Umar mengetahui siapa pintu tersebut? Qala kama ya'lamu anna duna wadin al-lailah, ya dia mengetahui sebagaimana ia mengetahui bahwasannya sebelum hari esok itu adalah malam ini. Yakni huwa nafsahu kana ya'riful fitnata hadhihi wa ya'rifu annahu huwal bab. Jadi sebenarnya sahabat Umar ya, mengetahui dialah pintu fitnah tersebut dan dialah yang akan dibunuh. Jadi ya, telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat Umar adalah pintu perpecahan, pintu fitnah yang apabila beliau meninggal maka berarti pintu tersebut telah terpecah, telah dihancurkan. Dan apabila diangkat pedang di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Artinya perpecahan akan terus ada, akan terus terjadi, akan menimpa umat ini sampai hari kiamat. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tips, memberikan solusi kepada kita semua, yaitu untuk senantiasa berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam hadis lain Nabi juga sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, barang siapa yang dipanjangkan umurnya di antara kalian hidup setelah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah qurun al-fadalah, generasi-generasi terbaik, maka dia akan mendapatkan perpecahan yang sangat besar. Fa alaikum bi sunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku, petunjukku, dan sunnah khulafa'ur rasyidin mahdin. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah. Dan tentunya fitnah yang dimaksud yaitu terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kaum muslimin ya bersatu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman khilafah Abu Bakar, meskipun sempat terjadi fitnah beberapa ya orang murtad, kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan fitnah itu pun padam. Kemudian manusia hidup di zaman Umar dengan penuh kedamaian dan keadilan. Dan juga ya ahli bidah tidak mungkin berani untuk menampakkan dirinya di waktu tersebut, disebabkan kuatnya ya pemimpin, kuatnya ahli sunnah wal jamaah para ulama di zaman tersebut. Demikian pula di awal khilafah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, manusia semua berada di atas agama yang lurus, di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum muncul ya perpecahan-perpecahan, belum muncul sekte-sekte yang sesat, tidak ada perselisihan-perselisihan dalam masalah akidah. Akan tetapi ya, sejak dibunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, muncullah fitnah-fitnah yang besar.

di tengah umat ini. Dan kejadiannya yaitu ketika ada seorang yang pura-pura masuk Islam, Ibnu Sauda Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang pura-pura masuk Islam, ya tentunya karena kedengkian dengan tersebarnya Islam yang meruntuhkan dua kerajaan besar, dua kekuasaan besar, Persia dan Romawi di tangan Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka dia pun mengatur rencana buruk, makar untuk menjelek-jelekkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di kota Madinah. Akan tapi karena ya kekuatan Islam ya sangat solid di Madinah, maka dia pun keluar dari kota Madinah, berangkat ke Mesir, dan di sana dia mulai memunculkan ya fitnah-fitnah dan menyebarkan berita-berita buruk tentang sahabat Utsman, tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai akhirnya dia Abdullah bin Sabah ini berhasil mengumpulkan ya sekelompok manusia datang ke kota Madinah untuk menuntut ya sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tuduhan-tuduhan yang palsu. Dan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sabar, mengajak mereka berdialog, mengajak mereka untuk berbicara dan menjawab semua tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada beliau, tuduhan-tuduhan bahwasanya beliau mengutamakan keluarga-keluarganya untuk menjadi gubernur-gubernur atau menguasai ya harta kaum muslimin dan lain sebagainya. Dan tuduhan-tuduhan tersebut semua tidak benar, dijawab oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu. Namun mereka, para pemberontak tersebut, tetap mengelilingi dan mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan para sahabat di Madinah ketika itu, mereka ingin membela Khalifah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ingin menjaga Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan sebagian mereka benar-benar menjaga Khalifah. Akan tetapi Khalifah Utsman bin Affan tidak ingin terjadi pertumpahan darah, tidak ingin terjadi peperangan dengan mereka, karena beliau sangat ya tidak ingin ada darah sahabat yang tertumpah. Maka beliau pun melarang para sahabat untuk mengangkat senjata membela beliau. Namun ya para pemberontak tersebut yang mengepung rumah sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan, akhirnya ya karena kalah dalam dialog, tidak punya hujah lagi untuk menuduh Khalifah Utsman, maka di malam hari ketika manusia kebanyakan tidur dan juga ketika kebanyakan yang lain berangkat haji ke Mekah, mereka masuk merengsek ke rumah Khalifah Utsman dan membunuh beliau ketika sedang membaca Al-Quran. Nah, sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang sangat semangat membaca Al-Quran, bahkan terkadang membaca 30 juz Al-Quran dalam salatnya. Maka beliau pun terbunuh, dan itulah awal muncul terjadinya fitnah di tengah kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena sepeninggal sahabat Utsman tentunya, maka Abdullah bin Sabah al-Yahudi tadi memunculkan lagi ya fitnah-fitnah, mengatakan bahwasanya yang paling berhak menjadi khalifah dibandingkan sahabat Abu Bakar, dibandingkan sahabat Umar, dibandingkan sahabat Utsman adalah sahabat Ali. Bahkan Abdullah bin Sabah ini ya al-Yahudi yang berpura-pura masuk Islam ini atau provokator ini, dia memunculkan ya kesesatan-kesesatan yang besar tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau sendiri tidak pernah mengakui demikian. Tidak pernah mengatakan bahwasanya dialah yang lebih berhak, beliau yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Tapi ya, Abdullah bin Sabah, pendiri sekte Rafidah Al-Batiniyah ini atau Syiah ini, terus memunculkan fitnah-fitnah sehingga ya
sebagian terpengaruh dengan fitnah tersebut. Ketika sahabat Utsman terbunuh, maka tentunya yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun karena ya situasi dan kondisi kaum muslimin ketika itu berada dalam fitnah, ya kekacauan, keributan, ya ratusan mungkin lebih ya orang-orang yang mengepung rumah Utsman, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dituntut oleh sahabat-sahabat yang lain, ya seperti istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang memimpin ya, kelompok untuk menuntut untuk dikisasnya dan ditangkapnya semua yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kepada sahabat Ali sebelum mereka berbaiat kepada sahabat Ali. Namun ya Khalifah Ali bin Abi Thalib punya pendapat yang lain ya. Mereka menyuruh atau sahabat Ali atau Khalifah Ali menyuruh mereka untuk berbaiat dahulu sebelum kemudian mereka diadili, ditangkap dan dihukum sesuai dengan dosa dan perbuatan yang mereka lakukan. Dan tentunya ya mereka adalah para provokator yang terus ingin merusak ya, di antara para sahabat, sehingga terjadilah ya fitnah perang Jamal, kemudian yang lebih besar lagi yaitu perang antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah, yang mana sahabat Muawiyah juga menuntut tuntutan yang sama kepada sahabat Ali untuk menyerahkan semua yang membunuh Khalifah Utsman untuk di kisos. Akan tapi ya, Khalifah Ali punya pendapat yang lain ya. Mendahulukan persatuan, mendahulukan bahwasanya seru sahabat berbaiat dulu kepada beliau ya, sahabat Ali bin Abi Thalib. Namun ya ternyata ini tidak terjadi. Bahkan ya yang terjadi adalah sebaliknya ya. Tentu banyak provokator ya, mereka yang memang sejak awal membuat keributan di kota Madinah, membunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala, tidak ingin ya jika terjadi persatuan di antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat-sahabat yang lain tidak sependapat dengan beliau, karena tentunya merekalah yang akan ditangkap, merekalah yang akan dikisas, akan dihukum, karena mereka telah melakukan ya makar terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan inilah menunjukkan ya bahayanya seorang menyebarkan berita-berita dusta tentang pemimpin, tentang penguasa yang mengakibatkan terbunuhnya penguasa dan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Dan mereka juga lah yang mengakibatkan ya, terjadinya perang Siffin antara kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan kelompok Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Tentunya para ulama kita telah membahas ya, fitnah ini dan menyebutkan bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib adalah yang lebih benar ya pendapatnya dalam masalah ini. Mereka semua berijtihad, dan juga tidak kita katakan bahwasanya sahabat Mu'awiyah bin Abi Sufyan salah 100%. Tapi ya dia pun berijtihad, dan Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Jika ya seorang mujtahid itu berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala, dan apabila salah maka baginya satu pahala. Dan perlu kita ketahui pemirsa kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya ini semua sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla. Bahwa peperangan ya meskipun tidak benar ya, dan kebanyakan para sahabat tidak ikut dalam peperangan ini. Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah, para sahabat yang terlibat dalam peperangan Siffin antara tentara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak lebih dari 13 sahabat. Sebagian ikut ya, dengan sahabat Ali, dan sebagian ikut dengan sahabat Muawiyah, dan selebihnya dan kebanyakan mayoritas sahabat yang masih hidup di zaman tersebut
tidak ikut fitnah sama sekali. Dan inilah sebenarnya lebih tepat, ya, yang seharusnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengalah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh putra beliau Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika sahabat Ali sudah meninggal, maka digantikan oleh putranya Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dan ketika berhadapan, ya, tentara Al Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukan yang sama-sama banyak, beliau pun sangat khawatir. Beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mengabarkan sejak sahabat Al Hasan ini masih kecil, inna bini hadza sayyidun wa sayuslihu baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sungguhnya putra saya ini, ya, cucu saya ini adalah pemimpin sayyid, bahkan Al-Hasan Al-Husain sayyid syabab ahli jannah, pemimpin para syabab di surga nanti. Dan sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan menjadi pemersatu biru damai di antara dua kelompok besar kaum muslimin yang berseteru. Tentunya ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tetap memuji para sahabat dan mengetahui bahwasanya akan terjadi fitnah di zaman mereka. Dan ini pun mengajarkan kepada kita bagaimana, ya, para sahabat ketika meskipun berselisih, meskipun berbeda pendapat, mereka semua, ya, tetap saling memuji. Dan apa yang terjadi ini semua disebabkan oleh para pemberontak, para provokator yang tidak menginginkan terjadinya perdamaian di antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Maka muncullah kelompok Khawarij, ya, yang mana mereka membunuh kaum muslimin, bahkan, ya, sebagian sahabat, ya, sebagian istri sahabat mereka ambil ketika hamil, kemudian dibelah perutnya dan dibunuh anaknya. Dan berbagai kerusakan yang dilakukan oleh Khawarij di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka Khalifah Ali pun membasmi mereka, memerangi mereka, dan mengetahui bahwasanya mereka lebih pantas untuk diperangi, lebih pantas untuk dihabisi, karena Nabi SAW mengabarkan bahwasanya apabila mereka muncul, maka faqtuluhum aynama wajadtumuhum, ya, dimanapun kalian dapati mereka, perangi mereka. Mereka adalah syarul khalqi wal khaliqah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya kelompok Khawarij adalah kilabu ahli nar, mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. Maka sahabat Ali pun memerangi mereka, ya, sampai tidak tersisa kecuali sangat sedikit. Kemudian beliau pun terbunuh, ya, di tangan Khawarij. Dan kemudian digantikan oleh putra beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, berdamai. Dan alhamdulillah tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan tentunya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sebaik-baik raja, dan kedamaian, ya, sangat tersebar di zaman beliau. Juga banyak, ya, kebaikan-kebaikan yang tersebar di zaman Khalifah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dia adalah khalifah yang terkenal sangat adil, ya, dan adil sangat baik kepada rakyatnya. Dan apa yang kita sebutkan tadi dari fitnah di antara para sahabat, ya, tidak boleh kita jelek-jelekkan para sahabat. Mereka bukan orang yang maksum, mereka bukan orang yang selamat dari semua dosa. Akan tetapi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan jauh lebih banyak dibanding kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, sehingga kita meyakini bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan menjadi pelajaran, ya, bagi umat-umat setelahnya bagaimana menghadapi fitnah dan bahayanya, ya, jika fitnah itu dibiarkan, karena akan menjadi kerusakan yang besar di tengah kaum muslimin. Maka inilah yang dimaksud, ya, penulis kitab ini, bahwasanya, ya, kaum muslimin bersatu, ya, di atas kebaikan yang
sangat besar di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan di awal-awal Khilafah Utsman. Tapi ketika beliau terbunuh, maka muncullah kerusakan, fitnah, perpecahan di tengah kaum muslimin. Muncullah kelompok Khawarij, yang muncullah kelompok Qadariyah, yang muncullah kelompok Jahmiyah, muncullah kelompok Mu'tazilah, Murji'ah, dan seterusnya. Inilah yang ya awal muncul fitnah, awal mula munculnya fitnah, yaitu ketika terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka ya beliau penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, qutila Utsman, falamma qutila Utsman, ya setelah terbunuhnya sahabat Utsman, ja'al ikhtilaf wal bid'ah, ya, muncullah Khawarij, muncullah Rafidah al-Batiniyah yang menuhankan sahabat Ali bin Abi Talib, dan beliau pun murka, ya, bahkan beliau membakar, ya, menghukum mereka, orang-orang yang mempertuhankan beliau, karena beliau sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu bahkan ya sangat marah kepada orang-orang yang lebih mengutamakan beliau daripada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Bahkan beliau terang-terangan di atas mimbar mengatakan, siapa yang mengutamakan aku daripada sahabat Abu Bakar dan Umar, maka aku akan cambuk dia dengan 80 kali cambukan. Kalam aku tila Utsman jali ikhtilaf wal bid'ah, ya, setelah meninggal sahabat Utsman, maka mulailah muncul berbagai macam fitnah, berbagai macam ya sekte-sekte yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang tidak ada ya di zaman Khilafah Umar, tidak ada di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan belum muncul di awal-awal Khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi setelah beliau meninggal, maka tersebarlah ya banyak kesesatan, banyak penyimpangan, banyak ya bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah. Ya, muncullah kelompok Rafidah yang mengutamakan sahabat Ali, bahkan mempertuhankan Ali dan mengatakan Ali ya bukan meninggal tapi akan bangkit lagi seperti munculnya Isa bin Maryam, dan banyak kerusakan-kerusakan yang mereka munculkan di tengah-tengah kaum muslimin. Muncullah kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yang memberontak kepada penguasa, ya dimulai dari sahabat Utsman bin Affan, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib. Muncullah kelompok Mu'tazilah yang mereka mengingkari takdir, mereka mengingkari sifat, mereka ya bahkan yang ekstrim di antara mereka mengingkari ilmu Allah Azza wa Jalla. Muncullah kelompok Murji'ah yang mereka meyakini bahwasanya amal itu bukan bagian dari iman. Sebelum ya dahulu mereka di zaman sahabat, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan zaman awal-awal Khalifah Utsman, mereka tidak berani untuk menampakkan diri mereka. Fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'ah fi khilafati bani fulan. Tentunya ya sepeninggal sahabat Muawiyah pun terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, ya ahlul Madinah, yaitu penduduk kota Madinah, mereka memberontak juga kepada Yazid bin Muawiyah, putra dari sahabat Muawiyah yang menjadi pemimpin, jadi menjadi raja sepeninggal sahabat Muawiyah. Dan ini juga termasuk ya fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Dan sepeninggal Yazid, ya dibaiatlah Abdullah bin Zubair di Hijaz, di Mekah, Madinah, dan di Irak. Dan juga terjadi perpecahan di antara kaum muslimin ketika muncul ya Marwan bin Hakam, kemudian setelahnya Abdul Malik bin Marwan. Terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, peperangan, meskipun akhirnya dimenangkan oleh Abdul Malik bin Marwan, dan beliau adalah khalifah yang baik, ya khalifah yang adil, tersebar banyak kebaikan di zaman beliau. Dan sepanjang khilafah ya Umayyah juga banyak kebaikan di tengah kaum muslimin. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwasanya akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, dan beliau pun mengabarkan bahwasanya khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, tsumma alladzina yalunahu tsumma alladzina yalunahu, ya kemudian sampai generasi ketiga
Kemudian beliau mengatakan, ya, Imam Al-Barbahari rahimahullah, fakana al-amru mustaqiman, ya, ahlus sunnah berada di masa-masa yang kuat, masa-masa kemasan mereka sampai at-tabaqatur rabi'ah, generasi keempat, ya, yang dimaksud sepeninggal para tabi'in dan tabi'ut tabi'in fi khilafati Bani Fulan. Dan beliau, ya, tidak berani karena masih hidup di zaman Bani Abbasiyah, yang dimaksud tentunya adalah Bani Abbasiyah, tapi yang tidak benar apabila dimutlakkan bahwasanya Bani Abbasiyah seluruhnya adalah kerajaan yang ahlu bid'ah. Tidak, bahkan di awal-awal kerajaan atau khilafah Abbasiyah ini banyak kebaikan yang tersebar di zaman Abu Ja'far al-Mansur, kemudian setelahnya di zaman al-Mahdi, di zaman Harun ar-Rashid, di zaman al-Amin, ya, banyak kebaikan yang tersebar, bahkan banyak para ru'us al-mubtadi'ah, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh para mubtadi'ah, ahli bid'ah, zindik, mereka dipenjarakan, ditangkap, bahkan dieksekusi, ya, dibunuh di zaman awal-awal khilafah Bani Abbasiyah. Ya. Kapan muncul, ya, keburukan lagi? Yaitu di zaman Khalifah Ma'mun, ya. Di zaman Khalifah Ma'mun, kemudian setelahnya Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasit, disinilah muncul kembali fitnah yang besar, ya, ketika Al-Ma'mun membunuh saudaranya sendiri dan merebut kekuasaan dari Al-Amin, ya, maka mulailah banyak keburukan. Dan Khalifah Al-Ma'mun ini, ya, ibunya dari Persia dan memang, ya, tumbuh di tengah-tengah ahli bid'ah, sehingga dia, ya, lahir dan berpendapat atau berakidah dengan akidah Jahmiyah, bahkan, ya, memaksa manusia, memaksa para ulama, memaksa kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk, ya, dan memenjarakan, mencambuk, ya, terutama yang paling yang merasakan penindasan, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang dengan tegas tidak ingin mengikuti apa yang diminta oleh Khalifah Al-Ma'mun. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim dan Al-Wasiq, yang mengalami penindasan yang sangat berat, banyak di antara mereka yang dipenjara, banyak di antara mereka yang terbunuh bahkan, dan itu, ya, berakhir ketika meninggal Al-Wasiq, diganti oleh Khalifah Al-Mutawakkil, dan alhamdulillah kaum muslimin dan Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali mampu untuk menyebarkan banyak kebaikan, dan ahlu bid'ah pun mereka semua ditinggalkan oleh manusia. Jadi di sini, ya, beliau mengatakan khilafah Ibn Fulan, tentu yang dia maksud bukan seluruh khalifah Abbasiyah, tapi yang dimaksud adalah tiga khalifah, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Ya, adapun sebelumnya Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rashid adalah seorang khalifah yang meskipun tentu banyak kekurangan, tapi sangat banyak kebaikan, atau lebih banyak kebaikan yang ada di zaman beliau, menghormati para ulama, mendengarkan nasihat mereka, sering banyak kisah-kisah, ya, dia sampai pingsan ketika dinasihati oleh orang-orang yang menasihati beliau. Demikian pula Al-Mahdi, kemudian Al-Amin, mereka adalah khalifah-khalifah yang banyak kebaikan di zamannya. Tapi di zaman Khalifah Al-Ma'mun ini, ya, buku-buku mantik, buku-buku Yunani, ya, buku-buku filsafat diarabkan, diterjemahkan ke bahasa Arab, dan disitulah mulai muncul kelompok Jahmiyah yang mengingkari semua nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, mengingkari bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan banyak kesesatan-kesesatan, dan didukung oleh kerajaan, ya, kerajaan Ma'mun, kerajaan Mu'tasim, kerajaan Al-Wasiq, sehingga, ya, Ahlus Sunnah benar-benar tertindas di zaman mereka. Wa fasatil bid'ah, ya, wa kathrat du'a ila ghairi sabilil haqqi wal jama'ah, banyak, ya, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan-kesesatan, wa da'u ila al-furqah, mengajak kepada perpecahan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, telah memperingatkan umatnya untuk tidak berpecah belah. Wa kaffara ba'dhum ba'dhan, bahkan, ya, saling mengkafirkan satu sama lain.
ya, kelompok Khawarij ya, mulai dari awal-awal An-Najdiyah dan seterusnya saling mengkafirkan satu sama lain. Demikian pula kelompok Jahmiyah ya, kelompok sesat ini, mereka kelompok